0: Tinggal diberikan pemahaman. Kami terus bagi empat gini, setuju misalnya, benda. Ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Siap. Kalau misalnya dia tetap kekeh nggak mau membagi harta yang seperdelapannya itu dibagi dua. Misalnya jika kami memberikan
0: harta dikuasai yang tidak mau atau tidak?
1: Jadi ini sekarang sedang ada properti yang mau terjual, Ustadz. Cuma kami khawatir beliau ini tidak mau datang untuk tanda tangan, Ustadz.
0: Oh, begitu.
1: Untuk akte jual belinya.
0: Allah mengatakan, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ. Dan untuk mereka para istri, Allah bilang para istri, lahunna itu jamak bentuk plural, bukan satu orang. Kalau walaha itu untuk satu orang perempuan, walahunna untuk banyak istri, berarti 3/4. Itu Allah mengatakan 1/4 kalau kalian suami punya anak. Kalau kalian suami tidak punya anak, untuk mereka bukan untuk satu ya, itu 1/8. Berarti dibagi. Yang anak perempuan juga bila mereka 2 atau lebih, untuk mereka 2/3. Kalau lebih umumnya mereka 4 orang, 2/3 dibagi. Ya. Minta istri yang berkeberatan tadi untuk membaca dan memahami firman Allah. Semuanya yang lebih dari satu berbagi kok. Anak 4 anak laki-laki berbagi, dibagi rata yang 1/7. 1/8 juga ada sebagi rata lah. Anak perempuan 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jumlah 2/3 mereka bagi rata. Ya. Saudara-saudari juga begitu, bagi rata bila lebih dari 2. Lah kenapa yang Anda tidak mau? Padahal itu ketentuan Allah. Khawatir Allah murkainya. Minta dia merenungi, membaca terjemahan dan merenungi ayat-ayat waris di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Jelas Pak Prima? Pak Prima tadi mengusulkan bagaimana kalau kekurangannya kami ambilkan dari hak waris kami, begitu?
1: Itu yang anak-anak.
0: Ya. Untuk yang minta lebih tadi.
1: Betul, untuk yang istri yang enggak dapat.
0: Ya enggak. Yang tidak dapat dikasih 1/16.
1: Iya, dari anak-anak. Iya.
0: Iya, enggak apa-apa. Cuman yang dapat yang ngambil sepenuhnya 1/8 itu dia bermasalah. 1/16 yang hak istri kedua, kalau istri kedua itu tidak ridho di akhirat, dia akan berikan karena itu merampas namanya.
1: Baik, Pastor.
0: Ya, ingatkan aja.
1: Terima kasih banyak.
0: Memang Anda bisa meringankan beban istri yang dizalimi, tapi ringankan juga beban yang menzalimi di akhirat. Ya.
1: Dengan memaafkan ya Pak
0: Ustaz. Anda gak bisa maafkan. Yang memaafkan adalah istri yang terzalimi. Yang terzalimi itu yang gak dapat. Dan itu walaupun Anda kasih, ya tetap di hatinya saya dizalimi, saya tidak ikhlas. Maka Anda minta juga kepada dia untuk mau mengikhlaskan. Kalau dia di omongannya iya, tapi di hatinya tidak, juga tidak bisa. Maka yang lebih penting lagi mengingatkan yang menzalimi, sehingga Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman wa mazluman, bantulah orang yang zalim dan yang dizalimi. Ya, yang dizalim, bantu yang dizalimi jelas ya Rasulullah. Tapi membantu yang penzalim gimana? Kita ikut zalim? Enggak, tahan dia dari berbuat zalim. Kasihan nanti kalau di akhirat dia harus mencari madunya untuk membawa seperdelapan harta, dan itu dalam bentuk pahala kalau cukup. Ya.
1: Iya.
2: Cukup, Bapak.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih, Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah.
1: Jawabannya jazakallahu khair, Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pak Prima, semoga menjadi pencerahan, ilmu yang bermanfaat dan bisa disampaikan kepada keluarga. Ya, semoga memudahkan. Kami masih berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat penanya selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Abu Noval di Cikarang.
2: Baik, Abu Noval, silakan pertanyaannya.
3: Begini Ustaz, jadi ini kasus-kasus ya. Ada A ini punya perusahaan Ustaz. Kemudian berkumpullah, datanglah B, C, D, dan E. Mereka membuat kesepakatan, tapi yang punya perusahaan ini adalah A.
2: Iya, lanjut Bapak.
3: Dengan pembagian saham rata 20% masing-masing Ustaz. Nah, kemudian di antara kesepakatan itu tidak ada yang setor modal gitu Ustaz.
0: Keempat-empatnya gak ada setor modal.
3: Iya, karena
0: dia perusahaan A ada setor modal lah, dia punya perusahaan itu setor modal dia. Perusahaannya belum ya, jalan.
3: Sudah jalan, jadi alhamdulillah dikasih kemudahan gitu Ustaz. Jadi dikasih order gitu yang gak membutuhkan modal.
0: Iya,
3: gitu.
0: Minimal perizinan usahanya, bukan itu kalau, usahanya tanpa perizinan.
3: Ada perizinan.
0: Kalau ada perizinan aktanya, kan ada keluar modal untuk pengurusannya itu.
3: Aktanya tetap atas nama A itu Ustaz, kalau secara modal.
0: Oh gitu. Ini.
3: Tapi kesepakatan lisannya.
0: Kesepakatan lisan, tapi tidak tertulis di akta pendirian. Ya. Terus.
3: Ya. Nah itu terus kemudian kan alhamdulillah dikasih kemudahan untuk dapat suatu pekerjaan gitu Ustaz ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu atas kemudahan itu kan digunakan untuk operasional Ustaz. Nah, setelah setelah operasional jalan terus itu akhirnya B, C, D, E itu pengen mengundurkan diri, terus pengen mengambil bagian gitu Ustaz. Nah, itu apakah si A ini punya kewajiban untuk mengasih gitu Ustaz?
0: Mengasih tidak bisa. Ya. Ini kalau si A dari awal dia berbuat atas kesadaran dan keikhlasannya, ya. Ya. Kalau secara legal tentu dia bisa mengatakan tidak ada hak kalian di akta nama kalian, tidak ada. Iya atau tidak?
3: Iya, betul Ustaz.
0: Tapi secara dia niatan kepada Allah, karena dia sudah bersepakat menghadiahkan saham 75% kepada tiga orang ini rata. Begitu, dia menghadiahkan saham kepada mereka.
3: Iya.
0: Iya. Kalau menghadiahkan saham, sudah diterima atau belum sahamnya?
3: Sahamnya belum, Ustaz.
0: Belum diterima, belum tercatat kan ya?
3: Belum tercatat, iya.
0: Ya, si A kalau tidak jadi bisa. Dia mengatakan mereka mau minta mereka keluar, minta sekarang mereka evaluasi ini nilai perusahaanmu 1 miliar, kami mau dapat masing-masing 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kalau si A mengatakan tidak ada hak kalian karena hibah saya belum kalian terima, buktinya belum serah terimanya, kalau Anda beli saham emiten di perusahaan di bursa tentu tercatat atas nama Anda di bank custody. Ya. Kalau di sini tercatat di akta pendirian. Bila belum tercatat di akta berarti belum terserah terima. Ya. Maka dia mengatakan saya tidak memberikan apa-apa kepada kalian, tidak apa-apa. Karena belum serah terima. Beda kalau sudah tercatat di akta. Itu mereka bisa meminta saham 25-25-25 tadi dengan di buyback, dengan dijual, baik kepada si A ataupun kepada F, G, H, I, J, K dan seterusnya. Wallahu a'lam.
2: Cukup Bapak.
3: Ya.
2: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Wayak. Dan semoga Allah mudahkan Pak dalam menyelesaikan musyarakahnya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Barakallahu fikum, Ustaz, terkait pembahasan tentang kriteria memilih pendapat ulama. Bagaimana cara menentukan pendapat mana yang lebih kuat ketika dua guru atau ulama berbeda pandangan menurut penjelasan di dalam risalah ini? Dan apa peran linearitas dan latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3 dalam menilai otoritas keilmuan seseorang ulama pada satu bidang? Mohon pencerahannya, Ustaz.
0: Ya, akhi, kenapa Anda tanyakan ini dalam masalah ilmu syar'i? Coba dalam ilmu kedokteran. Antara sakit Anda penyakit bagian dalam, Anda tanya ke dokter mata, profesor, ya, kira-kira ahli mata akan Anda tanya dia dan berobat ke dia atau ke penyakit dalam walau dia spesialisnya baru satu, baru S2 lah karena setelah tadi akademi. Ya, gak mungkin kan ya. Pun yang penyakit yang profesor mata akan nolak Anda berobat ke dia. Pak, ini Anda bawa datanya, Pak, Anda bukan ke sini, situ Pak. Ya, itu menghargai spesialisasi tadi. Kenapa dalam masalah ilmu syar'i Anda tidak mau berpedoman tadi? Tapi terserah Anda lah.
2: Insya Allah.
0: Ya, maka gunanya ada. Kalau di masa dahulu, iya, yaitu Syekh Imam Malik umpamanya tidak boleh dia berfatwa, Imam Syafi'i tidak boleh berfatwa sampai 15 orang gurunya menyatakan bahwa dia berhak berfatwa.
2: Ya.
0: Sekarang kan tidak ada lagi orang belajar seperti itu. Maka ijazah itu menunjukkan. Dalam ilmu umum Anda percaya dengan ijazah. Kenapa ilmu syar'i Anda pertanyakan ijazah? Ini ada masalah. Tilka isan kismatun dira. Itu pembagian yang tidak adil. Dalam masalah umum enggak mungkin orang berobat ke profesor teknik sipil. Di pahat kepala. Ya. Ada ahlinya masing-masing. Ya. Wabillahi taufik.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah.
0: Kalau memang ada Anda mempelajari ilmu syar'i sama dengan belajar umum juga. Belajar ilmu kedokteran tidak dengan jalur pendidikan formal. Tapi ada tetap ada sertifikasinya. Belajar umumnya ilmu herbalis atau tabib tetap ada belajar sertifikasinya. Yang belum dapat ijazah tidak bisa lah. Ya. Belajar umpamanya mulazama dengan para ulama, tetap para ulamanya mengatakan engkau sudah boleh berfatwa atau belum. Itu kalau sekarang itu tadi berbentuk ijazah itu. Wabillahi taufiq.
2: Nah, Ustaz, jazakallah khair warakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, syurah. Mengapa jawaban bisa berbeda meskipun kaidah dasarnya sama? Misalnya apa yang tadi dijelaskan, di mana hukum asal musyarakah tasriyah itu boleh, hanya karena perbedaan rincian skema yang disampaikan. Mohon penjelasannya.
0: Kasusnya apa tadi? Musyarakah apa?
2: Yang tadi disebutkan, maaf. Misalnya hukum asal musyarakah tijariyah itu diperbolehkan.
0: Ya.
2: Nah, dan mengapa jawaban fatwa bisa berbeda terkait dengan skema-skema yang disampaikan rinciannya?
0: Saya beri pendekatan ilmu umum lah ya.
2: Nah,
0: dua orang sakit, dua-duanya mengeluhkan sakit perut, apakah obatnya sama?
2: Berbeda.
0: Kenapa dalam penyakit antum bilang berbeda? Kalau ilmu syar'i enggak perlu penelitian, tentu dilihat lagi ini sakit perutnya penyebabnya memang bagian perut usus atau bagian mana? Ya, atau jangan-jangan karena stres lain lagi. Ya, lain lagi cara penanggulangannya, ya. Kemudian dia ada kontradiksi obat atau tidak penyakit lain seperti diabetes, kalau sakit obatnya ini nanti malah ininya sembuh tapi sakit ininya. Dalam berfatwa lebih dari itu, ya akhi.
2: Sahih.
0: Karena dia memberikan obat dalam syariat agama Allah Azza wa Jal. Tak bisa dia kasus sakit perut sama-sama dijawab halal, sama-sama dijawab haram. Dalam masalah musyarakah sama-sama halal, tak bisa. Ya, saham umpamanya dalam masyarakat saham, saham halal, tergantung, bisa jadi haram, bisa jadi halal. Bila ada unsur ribanya, jadi haram dia.
2: Ya, sahih.
0: Padahal sama-sama saham.
2: Nah,
0: ya.
2: Masyaallah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami di kesempatan pagi ini yang terakhir, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, ikhwani wa akhwati fillah, memang ada sebagian orang, kita tidak menuntut semua kaum muslimin, baik pendengar Radio Roja, pemirsa TV Roja, untuk bisa memahami metode berijtihad untuk menghasilkan maham, untuk menyatakan hukum suatu perbuatan. Memang Allah memberikan orang berbeda-beda. Ya, tidak semua manusia jadi dokter, tidak semua manusia jadi mekanik. Masing-masing ada kelebihannya, ada kebutuhannya memang. Maka tadi saya dari awal saya mengatakan ini kebutuhannya upgrade untuk yang ingin serius mendalami, mempelajari syariat Allah untuk sampai kepada tahap yang tadi, itu nanti akan banyak tahap-tahapannya. Bukan berarti mendengar radio dan televisi Roja Anda bisa berfatwa juga, tidak. Tapi menyampaikan apa yang Anda dapatkan itu boleh, tapi namanya bukan fatwa. Karena fatwa harus sesuai dengan kasusnya. Ya. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan kita, ya, untuk bisa membantu umat mendapatkan solusi dari penyakit yang mereka rasakan dalam transaksi-transaksi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq.
2: Dalam sajaza kalahar barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, kesimpulan dan apa yang disampaikan Ustaz menutup kajian di kesempatan kita pagi ini, pembahasan dari mukaddimah kitab metode ijtihad muamalat kontemporer yang ditulis oleh Ustaz langsung oleh Ustaz Dr. Muhammad Tirmidzi hafizahullah ta'ala, penulis sekaligus materi, dan insyaallah kita akan bahas risalah bermanfaat ini di kesempatan Kamis-Kamis berikutnya. Dan semoga ini memberikan penguatan, pemahaman, dan juga kekuatan ilmiah bagi para penuntut ilmu syar'i, dan juga memberikan pencerahan kepada setiap yang menyimak, baik pendengar dan pemirsa Roja Radio Roja TV, hafizakumullahu ta'ala. Demikian, saya mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan setelah kita akan sambung kembali kesempatan Kamis yang akan datang. Kita tutup pembahasan dan kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره.
5: جزاك الله خيرا.
6: روجا تي في. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
8: La haula wala quwata illa billah.
7: Menghinakan diri pada manusia.
8: Menghinakan diri pada manusia.
7: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah, punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu
9: alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
7: wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min jangan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasalullaha min fadli, minta kepada Allah.

0: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: Dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali
5: radhiyallahu anhu,
4: maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul.
0: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni استجب لكم.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: استجب لكم.
0: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah." Dan lidah kepada dirinya, dan kulit-kulitnya pun berbicara.

0: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran.

sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.

0: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
1: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
0: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah,
1: untuk Allah.
0: Karena Allah.
1: Karena Allah. Karena.
0: Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: syakirin. Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa.
1: Yang lainnya tidak bisa apa-apa.
0: Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid, ini dia tauhid.
2: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
3: Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun, risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Ya TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah, kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar Radio Roja, insyaAllah.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah menyimak.
5: Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwata Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Di pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia serta hidayah Islam dan sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita di hari ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam azani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang tentunya penuh dengan faedah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid. Dan insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini beliau mengangkat tema dengan judul Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Nami khotai sama'azani Allahu Ayyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau bahas agar lebih luas untuk kita fahami bersama insyaallah. Allahumma amin. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya di secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum, kita simak bersama. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz yang saat ini berada di studio Rodia Kendari, dan kita akan simak secara langsung. Dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami dan mengamalkan agama kita, yang semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini bagi kita sampai di akhir hayat kita, barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatal Islam yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu di pagi hari ini meskipun secara online, dilanjutkan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan Tafsir, ya, faedah-faedah seputar Al-Quran dan Tafsir. Sekarang kita akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan.

0: ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, menjelaskan dengan rinci, dengan detail ayat-ayat kami, dan supaya semakin jelas, supaya teranglah jalannya orang-orang yang durhaka. Ya, jalannya orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Baik, firman Allah di surat Al-An'am ayat 55. Kemudian di ayat lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dua ayat ini, ya, ma'asyarul muslimin hafidhakumullah. Allah menyebutkan di ayat yang pertama jalannya yang disebut dengan sabilul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ayat yang kedua menyebutkan adanya sabilul mukminin, jalan kaum mukminin. Yang tentu saja kaum mukminin yang ada ketika diturunkannya ayat ini pasti orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah pasti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti selain jalan para sahabat, selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan biarkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, jadi Al-Quran memuat perincian penjelasan dua jalan ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan wa aqibata ha'ula'i mufassalatan wa aqibata ha'ula'i mufassalatan wa a'mala ha'ula'i wa a'mala ha'ula wa awliya'a ha'ula'i wa awliya'a ha'ula wa khidlanahu li ha'ula'i wa tawfiqahu li ha'ula wal asbab allati wuffiqa biha ha'ula." Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci, sebagaimana Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang durhaka juga dengan rinci, dengan detail. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, dengan rinci. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang durhaka juga dengan rinci. Amalan-amalan dari orang-orang yang beriman juga amalan-amalan orang-orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik, orang pelaku syirik juga dengan rinci. Siapa penolong mereka-mereka yang beriman dan siapa penolong orang-orang yang durhaka? Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman dan Allah berpaling, tidak menolong, tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang durhaka. Juga sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mereka-mereka yang durhaka. Semua disebutkan dengan rinci. Berarti ini termasuk metode Al-Qur'an dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bukan hanya menyebutkan kebenaran, bukan hanya menyebutkan yang baik-baik, tapi juga menjelaskan keburukan dengan rinci. Apalagi keburukan itu kan sudah kita tahu, selalu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan baik. lebih banyak orang yang mengikutinya. Kemudian banyak tipu daya syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara menampilkan sesuatu yang kelihatannya indah untuk memperdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain, zukhrufal qawli gurura, kata-kata indah ya, yang memperdaya, kata-kata yang berhias seolah-olah benar, ternyata tujuannya adalah untuk memperdaya manusia. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kesesatan dan mana penyimpangan. Maka Al-Quran ternyata menjelaskan dengan metode ini dengan sangat rinci agar kita paham dan mudah membedakan keduanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin menanyakan berbagai macam fitnah yang akan terjadi di umat ini. Ya, setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian nanti di akhir zaman bagaimana? Beliau memulai dengan menyebutkan satu pemahaman, ya, satu prinsip Islam yang menunjukkan tingginya pemahaman sahabat yang mulia ini, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mempelajari Islam agar menjadi sebab keselamatan bagi kita. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ay yudrikani fa aqa'a fihi. Biasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan, karena saya khawatir menjumpai keburukan itu dan saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi ini metode dalam mempelajari agama. Bukan hanya yang kita bahas kebenaran, meskipun jelas kebenaran, kebaikan, jalan petunjuk kita pahami dengan rinci. Tapi jangan kita lupakan ada jalan keburukan yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata indah yang menipu, kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya, kadang-kadang disampaikan dengan bahasa-bahasa retorika yang indah, ternyata di balik itu ada kebatilan. Kita ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membantah penyimpangan orang-orang Khawarij yang selalu menggunakan kata-kata yang seolah-olah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah padahal tujuannya untuk kesesatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ucapan mereka, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Itu adalah kalimat yang benar tapi dimaukan di balik itu kebatilan, dimaukan di balik itu kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Kemudian wa jalla subhanahu al-amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayani hatta shahadat huma al-basairu kamushahadatil absari lidhya'i wadh-dhalami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua perkara ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan, jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka. Allah jelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Qur'an. Allah kasyafahuma, menyingkapnya dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya, dengan puncak dari penjelasan, sehingga jelasnya masalah ini dipersaksikan oleh al-basair, mata hati manusia, sebagaimana pandangan mata kepala manusia menyaksikan dengan jelas perbedaan antara terang dan gelap, perbedaan antara malam dan siang. Ya, tidak boleh ada kesamaran dalam hal ini. Kalau ada kesamaran, nanti orang akan menyangka petunjuk itu kesesatan dan sebaliknya kesesatan dianggap petunjuk. Akhirnya Islam yang akan hancur kalau seperti ini keadaannya. Ada pernyataan yang juga terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. innama tanqudu urul islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Hanyalah yang menjadi sebab terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan, tidak mengenal penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka mudah tertipu, mudah dengan membungkus seolah-olah ini kebenaran, mereka akan mengikutinya. Ini yang menjadikan terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas, ya. Makanya agama ini jelas malamnya seperti siangnya, supaya orang-orang yang benar-benar belajar agama paham. Dengan itu dia akan dapat petunjuk. Dengan itu benar-benar dia memiliki furqan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda antara manusia, yakni membedakan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan kejelasan terangnya penjelasan Islam. Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang ini setelah aku kecuali orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Fal alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minina ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilani kama yastabinu lisaliki at-tariqul musilu ila maqsudihi wa at-tariqul musilu al-musilu ila al-halakah. Maka orang yang dikatakan berilmu tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Al-Qur'an, tentang agamanya adalah orang yang mengenal jalannya kaum mukminin, jalannya orang-orang yang beriman dengan pengetahuan yang rinci, yang detail, sebagaimana dia mengenal jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang durhaka dengan pengetahuan yang rinci. Lihat kata beliau, orang yang berilmu sebenarnya seperti ini. Lihat kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Mereka tidak hanya membahas apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi juga mereka selalu membahas dengan rinci apa itu syirik, bagaimana terjadinya syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, semua mereka bahas dengan rinci. Karena orang akan semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid kalau dia melawan, mengenal kebalikannya, mengenal lawan-lawannya untuk semakin dia meninggalkannya. Ya, orang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah kalau dia mengenal bid'ah dengan rinci sehingga dia akan menjauhi sekecil apapun. Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau di hadis yang terkenal, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik petunjuk. Setelah itu apa? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi kita mengenal kebaikan yang paling tinggi juga keburukan yang paling besar, agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan petunjuk dan semakin membenci keburukan dan berusaha selalu menjauhinya. 6. Baik. Dia juga mengenal jalan orang-orang yang durhaka dengan pengenalan yang rinci, sehingga bagi orang-orang yang berilmu ini dua jalan tersebut terang di hadapannya, sehingga dia mudah dengan taufik dari Allah menempuh jalan kebenaran. Tidak akan lagi ada kerancuan, kesamaran, meskipun tipu daya syaitan selalu dilontarkan untuk menyesatkannya, jelas di hadapannya. Sebagaimana jelasnya bagi orang yang akan menempuh jalan, jelasnya jalan yang menyampaikan kepada tujuannya dengan jalan yang menyampaikan kepada jurang kebinasaan. Orang yang akan menempuh jalan, ya, di hadapannya harus terang. Mungkin dalam kehidupan kita, kita menggunakan Google Map misalnya, atau kita bertanya kepada orang yang pernah menempuh jalan yang kita ingin lalui tersebut. Ini saja orang masih bisa tersesat, apalagi yang tidak jelas baginya sama sekali. Ingat, kita tahu jalan Islam yang lurus cuma satu. Hada sabilullahi mustaqiman, inilah jalan satu-satunya jalan Allah yang lurus. Kita ingat hadisnya, hadis yang sahih, hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sementara jalan yang menyimpang itu subul, banyak, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam ajakannya. Jalan yang lurus cuma satu. Bagaimana mungkin kalau kita tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang rinci, akan bisa meniti jalan keselamatan dan bersabar untuk tidak mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang selalu diajak oleh syaitan, yang syaitan selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Nah, fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahum wa hum adillaul huda. Maka mereka-mereka inilah yang mengetahui dua jalan tadi dengan rinci, adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu, yang paling paham agama, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling baik dalam menasehati kaum muslimin. Mereka inilah al-adillaul huda, ya, rambu-rambu penerang, wal huda, dan petunjuk yang membimbing langkah manusia. Jadi di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, keliru dan sangat salah ketika ada orang yang mengatakan, sudahlah kita belajar agama, belajar yang benar-benar saja, belajar yang lurus-lurus saja, dengan sendirinya toh kita akan juga kenal yang namanya keburukan. Ini salah, menyimpang dari metode Al-Quran. Apakah Al-Quran ketika menjelaskan agama hanya menyebutkan tentang pujian bagi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, menjelaskan para nabi dan para rasul orang-orang yang soleh? Ya, jelas tidak. Al-Quran juga merinci, ya, orang-orang munafik. Bahkan disebutkan surat Al-Munafikun merinci tentang sifat-sifat mereka. Di surat At-Taubah berapa banyak Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik, orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam banyak ayat, pelaku-pelaku syirik semua dengan rinci, bahkan perbuatan syirik yang mereka lakukan, sampai keadaan mereka di neraka nanti Allah rincikan semua. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita cukup belajar yang baik-baik saja, nanti toh juga kita akan mengetahui jalan keburukan. Ini bertentangan dengan metode Al-Quran, bertentangan dengan metode para ulama salaf ketika menjelaskan perkara iman misalnya. Mereka menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami iman seperti ini. Kemudian yang menyimpang dalam hal ini orang-orang yang murjiah, orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, seperti itu. Dijelaskan semua supaya sabilul mu'minin jelas dengan rinci. Kemudian sabil, jalannya orang-orang yang durhaka yang menyimpang, juga jelas dengan penjelasan yang rinci. Baik. Kata beliau, wabidhalika baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati, fa innahum nasha'u fi sabilid dalali wal kufri wa syirki wa subulil musilati ila al halaki wa arafuha mufassalatan. Maka dengan inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in unggul, lebih mulia dibandingkan semua orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, di zaman jahiliyah mereka mengalami semua kejelekan. Mereka tumbuh di jalan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ini sebelum datangnya petunjuk, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwai mereka, kemudian mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima petunjuk. Maka mereka mengenal jalan keburukan itu dengan rinci. Thumma ja'ahumur rasulu alaihi salatu wassalam fa akhrajahum min tilkal dhulumati ila sabilil huda wa siratillahil mustaqim. Setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna, lalu mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu menuju satu jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah, para sahabat telah mengenal semua keburukan. Ibaratnya orang yang telah mengecap sesuatu yang pahit, kemudian diberikan minuman yang manis, madu yang sangat manis. lebih terasa manisnya karena sebelumnya pernah mengecap yang pahit. Dibandingkan orang yang mungkin langsung ya minum madu sebelum merasakan yang pahit juga akan merasakan manis, tapi lebih manis lagi yang pertama. 6. Faharaju minadh-dhulmati syadidati ila nurit tammi wa minasyirki ila tauhidi wa minal jahli ila al-ilmi wa minal ghayyi ila ar-rasyadi wa minadh-dhulmi ila al-adli wa minal hirati wal ama ila al-huda wal basair. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain keluar dari kegelapan yang sangat kepada cahaya yang sangat yang sempurna terang benderang, dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kejahilan menuju ilmu, dari penyimpangan menuju bimbingan keselamatan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan mata hati yang terang. Arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fihi. Mereka mengenal kadar nilai agungnya apa yang mereka dapatkan dengan petunjuk Islam ini, apa yang mereka raih dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal kadar nilai keburukan yang dulu mereka lakukan. Ya. Jadi di sini jelas sekali ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, tentu bukan berarti ya seseorang itu harus tersesat dulu. Kalau dia sudah mengetahui petunjuk sekarang, ya dia harus tinggalkan petunjuk, ikuti dulu jalan yang sesat. Tidak. Ini menceritakan para sahabat karena mereka punya masa lalu seperti itu, sehingga mereka mengenalnya. Adapun kita sekarang ya jangan ikuti kesesatan, jangan lagi mencoba dulu berbuat syirik misalnya, na'udzubillahi min dzalik, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Cukup dengan kita mengenal petunjuk Islam, kan Islam sudah merinci semua. Al-Quran telah menjelaskan jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya, cukup kita pelajari rincian ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan penjelasan para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kata beliau, فَإِنَّ الضِّدَّ يُذْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ وَإِنَّمَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْرَادِهَا. Karena sesungguhnya sesuatu itu akan kelihatan indahnya dengan lawan atau kebalikannya, dan hanyalah segala sesuatu akan semakin jelas dengan lawan-lawannya. Coba sekarang orang yang mengalami sakit misalnya waktu yang panjang, kemudian Allah berikan kesembuhan, kesehatan, mesti dia akan rasakan nilai sehat itu sangat tinggi. Seperti tadi orang yang ya mencicipi madu yang manis setelah sebelumnya rasakan yang pahit, rasakan sesuatu yang getir pahit, pasti semakin manis rasanya madu tersebut. Orang yang sedang dalam himpitan masalah ya, kekalutan pikiran, kemudian Allah berikan jalan keluar, berikan solusi masalahnya, rasanya itu sangat lega sekali dibandingkan orang yang tidak mengalami itu sebelumnya. Ini ucapan seorang penyair. Fa innal didda yudhiru husnahu didd wa innama tatabayyanul asya'u bi adadiha. Ya, segala sesuatu itu akan semakin terang dengan lawan-lawannya. Fasdadu mahabbat raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nufratan wa bughdatan liman taqalu anhu. Maka para sahabat kemudian semakin bertambah semangat mereka, kecintaan mereka terhadap hal-hal yang mereka dapatkan, yang mereka berhijrah kepadanya, yakni kepada Islam. Mereka semakin semangat, semakin mencintai Islam, sebagaimana semakin bertambah kebencian dan berpalingnya mereka dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Keburukan-keburukan di masa lalu semakin mereka benci, semakin mereka tidak menyukainya. Wa kanu ahabban nasi fit tauhidi wal imani wal Islam wa abghadan nasi fi diddihi alimina bisabili ala tafsil. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai tauhid, paling mencintai iman, paling mencintai Islam, sebagaimana mereka orang yang paling benci kepada lawan-lawannya, paling membenci syirik, membenci kekufuran, membenci hal-hal yang menyimpang dari Islam, karena mereka mengenal jalan petunjuk ini dengan rinci, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Jamaah sekalian hafizakumullah, ini metode Al-Quran yang ternyata Al-Quran menjelaskan semua dengan rinci agar kita mempelajari metode ini, kita kenal kedua-duanya, ini yang menjadikan keimanan kita semakin kuat. Terbukti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang Allah muliakan dengan memahami dua jalan ini dengan rinci, sehingga jadilah orang mereka orang-orang yang paling mencintai Islam, paling kuat berpegang teguh dengan iman, serta mereka paling benci dan paling jauh dari segala yang namanya kekufuran, kefasikan dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lihat para sahabat, Allah sebutkan ciri mereka di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian wahai para sahabat cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian sangat benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian, hafizakumullah, penjelasan masalah ini masih panjang. Insya Allah kita akan teruskan di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, berhubung mengingat waktu yang juga kita akan berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab. Yang jelas, inilah metode Al-Quran, dan terbukti dari keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang mereka mengenal Islam ini dengan rinci, mengenal jalan kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal jalan keburukan dengan rinci, tentu untuk menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semakin mencintainya, dan semakin membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, semakin berpaling dari segala keburukan-keburukan tersebut, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan dan ikut dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang atas pertanyaan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Tapi kita angkat yang pertama, melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz, batasan untuk bikin konten-konten dulu Pak Ustaz di medsos yang tidak melanggar petunjuk dari apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, tapi kalau untuk konten yang bersifat agama, sebenarnya saya agak berani untuk bikin itu, Pak Ustaz. Dan kadang-kadang juga memang cari duit dari pembuatan konten itu, Pak Ustaz. Nah, itu mohon petunjuknya untuk yang tidak melanggar prinsip yang dasar ini bagaimana. Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau ya, Pak Rudi tadi kalau tidak salah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaan bagi beliau, dan juga tentu untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Konten-konten yang kita buat, yang kita masukkan ke YouTube atau ke media sosial tadi mungkin ya, tentu secara umum yang namanya perkara-perkara yang kita lihat bermanfaat ya, dan tidak mengapa kalau seandainya kita bawakan sesuatu yang bersifat agama, tidak mengapa selama itu ada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Kalau misalnya itu perkara-perkara yang sifatnya bukan agama, tidak mengapa asal itu bermanfaat. Ya. Asal itu misalnya membawa kita ya misalnya merenungkan tentang hal-hal yang bersifat dengan untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita semakin menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, ini tidak mengapa. Secara umum, ya untuk urusan-urusan dunia, ya tentu jangan kita membuat konten hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Mungkin Pak Rudi, kalau seandainya bisa berkenalan atau menghubungi seorang ustadz misalnya, atau dua orang, atau ustadz yang lain yang kadang-kadang kita perlu konsultasi kepadanya, minta pendapatnya, saya ingin membuat konten seperti ini, bagaimana menurut ustadz? Tolong kasih jawaban yang ringkas saja supaya saya dapat bimbingan. Maka tidak mengapa, saya yakin ketika ustadz tersebut ada waktu, insya Allah dia akan memberikan jawaban supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas secara umum ya, kita punya batasan dalam urusan agama kita. Kalau seandainya ingin diambil konten-konten yang berhubungan dengan masalah agama, ya tentu kita lebih harus lagi bertanya kepada ustadz yang ahli dalam masalah ini agar kita terbimbing. Kalau dalam urusan-urusan dunia ya sudah, diberikan batasan secara umum. Jangan hal-hal yang menyibukkan kita dengan terhadap urusan dunia, memalingkan kita sampai lalai, kemudian hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang nyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya. Jadi jangan membuat konten misalnya yang di situ ada penampakan aurat atau hal-hal yang menunjukkan penyimpangan dari pemahaman agama Islam yang benar ini. Ya secara umum kalau kita tampilkan hal-hal yang tidak melanggar urusan agama, maka itu adalah mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Rudi di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali kepada Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang telah kita simak bersama dari pembahasan dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz.

0: masuk diperbolehkan dalam agama Islam, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara asal menjual yang seperti ini tidak mengapa. Ya, minyak wangi, apalagi dikatakan tadi non-alkohol, karena sebagian ulama memang ada yang melarangnya. Kita cari yang non-alkohol misalnya, cuman kan minyak wangi itu ada kriteria yang berhubungan dengan minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Ya, kita berikan batasan yang jelas. Misalnya ini laki-laki, yang kan kata Nabi SAW, kita tahu mungkin dalam hadith-hadith yang sahih. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian yang harum, kemudian dia keluar rumah melewati kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, maka dia adalah perempuan yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perempuan dilarang memakai wangi-wangian yang harum, yang mencolok baunya. Ya, ini disebutkan beberapa ancamannya dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Maka dibedakan tentu saja, ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan, yang kata para ulama dia itu ya baunya tidak mencolok, hanya sekedar untuk menghilangkan bau mungkin di tubuhnya atau di pakaiannya, tidak sampai tercium bagi orang lain. Ya, beda dengan laki-laki yang baunya lebih mencolok. Kita tuliskan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ya, sebagaimana sebagian dari parfum kan di tuliskan kriteria seperti ini. Ya, jadi kalau kita jual seperti ini kemudian kita dapatkan pelanggan yang membelinya sesuai dengan peruntukannya, maka alhamdulillah. Ini termasuk usaha yang halal insyaallah, apalagi kan kita tahu dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan jalisus salih wa jalisus su, ya, teman duduk yang baik dan yang buruk diperumpamakan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Maka hamilil mis, ya, seperti orang yang menjual minyak wangi yang kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan dapatkan bau yang harum darinya. Menunjukkan ini perkara yang diperbolehkan dalam urusan agama kalau kita ingin menjual minyak wangi, tapi dengan ketentuan seperti tadi agar kita bisa menempatkan minyak wangi tidak boleh kita gunakan, apa ini tidak boleh kita berikan atau jual kepada perempuan yang akan memakainya keluar rumah sehingga terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, barakallahu fikum. Nah
0: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya, ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah orang yang berdebat dalam rangka bukan untuk mencari mana yang benar tapi hanyalah untuk pembenaran, apakah ini termasuk orang yang berada di jalan kesesatan atau memang berada di antara dua jalan tadi, Ustaz, jalan petunjuk dan jalan kesesatan? Mohon sampaikan penjelasan.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya, yang namanya perdebatan itu di dalam urusan agama, ya, dibolehkan dan termasuk bagian dari jalan dakwah untuk menghadapi orang-orang tertentu. Itu pun disebutkan dalam Al-Quran, berdebat dengan cara yang baik. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah, ya, dengan hikmah, yakni menyampaikan, menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mudah menerimanya, atau dengan nasihat yang baik, memberikan kabar gembira dan ancaman, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang didebat, tapi dengan cara yang baik. Maka tentu para ulama menyebutkan bahwa perdebatan itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu dan dilarang dalam kondisi tertentu. Ada yang disebut dengan ya, al-jidal al-mahmud, yang terpuji, yang diperbolehkan. Kalau tujuannya adalah perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, untuk mengenal dalil, untuk membantah kebatilan, ini diperbolehkan, seperti ayat tadi. Ada yang tidak boleh, yaitu tujuannya hanya untuk tadi, memenangkan dirinya, membela hawa nafsunya. Kalau kita melihat teman diskusi kita seperti ini keadaannya, jangan diteruskan, karena ini pasti membawa kepada keburukan. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa menjadi sebab kesesatan. Dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadala."

0: tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka sebelumnya di atas petunjuk kecuali karena mereka diberikan kebiasaan berdebat. Sukanya berdebat pokoknya. Ini menunjukkan terus-menerus berdebat ini berbahaya karena akan merubah pemahaman kita. Karena Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka orang-orang kafir tidaklah membuat perumpamaan itu untukmu kecuali hanya untuk berdebat saja karena mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Intinya, kalau menjadikan segala sesuatu untuk perdebatan, ya dalam urusan agama ini tidak terpuji. Berdebat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi ketika kita ingin menjelaskan kebenaran, membantai yang batil, ketika kita melihat lawan diskusi kita, teman diskusi kita memang mau untuk mendengar ketika dalil disampaikan, maka ini yang kita lakukan. Adapun kalau selain dari itu, maka tidak diperbolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam perdebatan yang tercela sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali melalui telepon di 0218236543. Ya, kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung ya untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, kembali terpusat, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang yang ilmunya bertambah, akan tetapi ketundukannya kepada Allah justru berkurang, apakah ini menunjukkan bahwasannya ilmunya itu bukanlah ilmu yang di atas kebenaran dan bukan berada di atas jalan petunjuk Ustaz? Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum, memang asalnya seperti itu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyiatullah. Asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Menunjukkan ilmu itu harusnya semakin bertambah, semakin menguatkan rasa takut dan ketundukan kita kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Taisir Karimur Rahman berkata, hadhil fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan ilmu, karena ilmu itu adalah yang memotivasi kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang belajar agama kemudian tidak menjadikan dia semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ini dikhawatirkan ilmunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berdampak diantaranya adalah menjadikan hati tidak tunduk. Rasulullah SAW berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah tunduk, dari hati yang tidak mau tunduk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama menyebutkan yang disebutkan tiga setelahnya adalah, ya, sebabnya adalah yang pertama, karena ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak pernah tunduk, tidak pernah takut, jiwanya tidak pernah puas, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Maka maksudnya di sini, ketika orang mendapatkan hal yang seperti ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah minta pertolongan agar ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dimudahkan dia untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, dimudahkan dia untuk belajar agama, misalnya baca Al-Qur'an merenungkan isinya, karena Al-Qur'an dengan merenungkan isinya itu akan menundukkan hati manusia, akan menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan di hatinya sehingga juga semakin menguatkan rasa takutnya, pengharapannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah.
1: Namun Ustaz, fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut satu dari penanya melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, suami saya sudah meninggal dan dia pernah murtad, akan tapi ketika sebelum meninggal dia Islam lagi. Apakah anak saya punya hak waris? dan dia pun tidak pernah sholat hingga akhir hayatnya. Ustaz, apakah tetap anak saya punya hak waris? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Kalau betul seperti penjelasan yang disampaikan oleh ibu ini, bahwasanya sebelum meninggal dia masuk Islam lagi, mudah-mudahan ya kita ya bersangka baik sesuai dengan zahirnya dia berislam dengan baik, ya berarti dia mati di atas Islam insyaallah. Maka ketika dia mati di atas Islam, maka keluarganya ya tetap dalam satu agama, berarti ahli warisnya tetap berhak mendapatkan warisan darinya, kecuali kalau dia tidak masuk Islam kembali, ya karena kata Nabi SAW, la yarithul mu'minu al-kafir wal kafirul mu'min, orang mukmin tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang mukmin, orang yang beriman. Jadi ketika dikatakan tadi dia masuk Islam kembali, maka berarti dia berhak mendapatkan warisan, ya termasuk istrinya, kemudian anak-anaknya, karena sama-sama satu agama. Naam, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sudah terhubung.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak atau Ibu?
2: Bersama
1: dengan siapa Bapak?
2: Di Garut.
1: Baik, silakan Pak. Apa pertanyaan Bapak?
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan, sudah terhubung Pak.
2: Oh, terima kasih. Mau bertanya Pak Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan Pak. Langsung Pak.
2: Ini di tempat saya, di suatu masjid.
1: Baik, Bapak cukup.
2: Habis sholat maghrib, menunggu isya, menunggu datangnya sholat isya. Nah, setelah itu ada ngobrol-ngobrol gitu. Apakah hukumnya itu bagaimana, Pak?
1: Ustaz. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, cukup Bapak ya. Baik, Bapak bisa menyimak langsung lewat televisi dan kita akan simak jawabannya dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang menunggu ya, satu sholat ke sholat berikutnya akan disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuh, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Senantiasa salah seorang dari kalian ya dalam salat, yakni tetap mendapatkan pahala seperti orang salat selama salat yang menahan dia. Tidak ada yang mencegah dia untuk pulang ke rumahnya kecuali salat yang sedang ditunggunya. Seperti tadi orang yang menunggu antara salat maghrib dan isya misalnya. Ya, maka itu bernilai pahala seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Cuma di sini tentu lebih bagus kalau kita misalnya menunggu di masjid, kita lakukan yang bermanfaat, jangan sekedar ngobrol saja. Kita bisa baca Al-Quran atau berzikir, ataupun kalau misalnya kita ngobrol misalnya, diskusikan yang baik, perkara-perkara agama yang berhubungan dengan masalah sholat kita, atau mungkin kalau kita di situ mengenal ada orang yang berilmu, ustadz, kita tanyakan masalah-masalah yang perlu kita tanyakan. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat supaya semakin besar keutamaan yang kita dapatkan. Jangan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, apalagi ngobrol urusan dunia yang dilakukan di masjid juga tentu ini kurang baik. Ya, kalau sampai berlebihan dan berlarut-larut, kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat, atau paling baik, lebih baik lagi kita baca Al-Quran, kita berzikir, beristighfar kepada Allah, ya berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
1: Namun Ustaz Afiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
3: Dari Umu Salma di Padang.
1: Umu Salma, silakan Umu Salma.
3: menanyakan masalah ini, Ustaz. Misalnya seorang anak, misalnya durhaka sama orang tua, atau istri yang durhaka kepada suami. Nanti kalau di akhirat misalnya nanti tidak dimaafkan, bagaimana itu, Ustaz, nasib anak atau istri tadi, Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Salma, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari beliau tadi, Ummu Salma. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menghindarkan dari keburukan, dan juga untuk kita semua. Iya, memang yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti ini, kepada ibu misalnya kita berbakti, ya kita harus tunaikan di dunia. Makanya kita selesaikan di dunia, karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi permintaan maaf. Kan kita tahu kan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui apa itu, siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, al muflisu fina man la dirham lahu mala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya uang lagi, tidak punya harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa shadaqah, dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Dalam riwayat lain, bi hasanatin amsalil jibal, membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung banyak besarnya. Tapi wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mal hadza wa safaka dami hadza wasafaka dama hadha, dia datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, ini melanggar hak orang lain, pernah mendzalimi orang lain. Apa yang terjadi? Fayu'tu hadha min hasanatihi, maka karena tidak ada lagi cara untuk ditunaikan waktu itu, maka kebaikannya diambil, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didzaliminya, yang pernah tidak ditunaikan haknya. Kalau sudah habis kebaikannya, masih ada yang belum ditunaikan, dosa mereka diambil. Thumma ukhidha, thumma turiha alaihi, thumma turiha finnar. Dilemparkan kepada dia dosa-dosa itu, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya selesaikan sekarang. Minta maaf saat ini. Ya. Kalaupun ada hal yang berhubungan dengan hak, kayak tadi yang dicontohkan orang tua yang durhaka atau suami yang dia belum, ya, berusahalah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala, agar mengampuni dosa-dosa kita, agar memberikan solusi yang terbaik untuk diselesaikannya masalah kita ini, karena Allah Maha mengetahui kalau kita sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Cuman yang jelas urusan di akhirat nanti, ya. Masalahnya manusia semua butuh pahala di akhirat nanti. Maka kesempatan bagi mereka ketika mendapatkan jalur untuk dapatkan pahala dari orang lain, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkan hal itu, karena tidak seperti di dunia yang masih bisa kita kembalikan haknya, masih bisa kita minta maaf. Di akhirat nanti itu yang ada adalah hari perhitungan, dan tadi ya, orang-orang yang pernah didzalimi akan mendapatkan pahala kebaikan kita, kalau habis maka dosanya yang dilemparkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu berusahalah untuk ya segera memperbaiki keadaan, mumpung sewaktu kita di dunia masih bisa bertemu dengan mereka. Kalaupun sudah terlanjur, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan kita tersebut. Barakallahu fikum. Nah
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di akhir-akhir ini terjadi kejadian itu merendahkan seorang ulama hadis yang disebutkan sebagai peneliti hadis, lalu kemudian Ustaz banyak orang-orang yang kembali merendahkan itu Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan sebutan-sebutan lain. Apakah orang yang pertama kali yang merendahkan Syekh Al-Albani dengan mengatakan peneliti, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, dia adalah orang yang akan mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut Ustaz? Dan pertanyaannya Ustaz, di saat ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah salaf, bahwasanya dakwah salaf hanya mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tidak mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, maka jawabannya yang seperti ini tidak perlu kita urus dan perlu kita gubris, karena yang seperti ini dari dulu sampai sekarang selalu ada. Dari dulu para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, tidak digubris atau dilecehkan oleh orang-orang lain. Makanya kata para ulama, luhumul ulama imasmumah, daging para ulama itu beracun. Artinya orang yang mencelanya akan menimbulkan madarat bagi dia sendiri. Ya, orang-orang yang mencela para ulama sebesar Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang diakui oleh misalnya Syekh bin Baz sebagai pembaharu umat ini, itu menunjukkan kebodohannya sendiri. Dia menyingkap kebodohannya sendiri bahwa dia tidak faham agama. Bahwa dia tidak faham Syekh Al-Albani rahimahullah taala punya kitab-kitab yang tertulis silsilat al-hadisus sahiha, silsilatul ahadisud dhaifah wal maudhu'ah, semua ada dicetak semua, bahkan sebagian sudah diterjemahkan. Tinggal dibaca saja untuk kita mengenal keilmuan beliau. Maka tidak perlu kita gubris yang seperti ini. Orang-orang yang tidak memahami agama ini akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sementara dia sendiri misalnya punya karya apa yang bisa dibanggakan untuk kebaikan agama ini, kemudian merendahkan yang lainnya. Ala kulli hal, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak memahami agar berbicara sesuai dengan kebenaran. Yang jelas kalau itu menjadi sebab orang lain kemudian ikut-ikutan, ya tentu dia akan ikut dapatkan dosanya, karena dia yang menjadi sebab orang lain kemudian melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, dia akan dapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, ya sebagaimana telaan terhadap dakwah salafiyah tidak perlu kita gubris. Yang sekarang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu, menjelaskan dengan dalil tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kemudian berusaha mendakwai manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah dakwah sunnah ini semakin tersebar, terbukti dengan kajian-kajian yang kita saksikan ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah misalnya berceramah di Masjid Istiqlal yang besar, demikian banyak yang hadir. Ya, dari para ulama ketika kita berceramah diterjemahkan, masya Allah, kaum muslimin sangat sangat antusias untuk menghadiri ceramah-ceramah tersebut, menunjukkan bahwa dakwah yang hak ini semakin dicintai dan diterima oleh kaum muslimin. Adapun perbuatan sebagian orang-orang yang punya penyakit hati, maka kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka yang masih memang menginginkan kebenaran dan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memang punya kedengkian di dalam hatinya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyumbang kita pagi hari ini, Ustaz, melalui telepon di 021-823-6543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Ibu Wati di Gunung Putri, mau bertanya.
1: Ya, silakan.
4: Saya tadi ditinggal suami meninggal, terus kalau kita selalu menangis karena itu, apa kita termasuk meratapin ya Ustaz? Selalu ingat gitu, waktu sholat ingat, waktu baca Quran ingat, terus kita jadi menangis, apa itu termasuk meratapin suami yang sudah meninggal?
1: Ya, baik, terima kasih buat pertanyaannya, cukup?
4: Cukup
1: ya. Baik, kita akan simak nasihat dari Ustaz dan kepada Ustaz untuk memberikan jawaban, silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan merahmati, mengampuni dosa suami yang telah wafat yang meninggalkannya. Ya. Mengingat kemudian menangis ya ketika mengingat suami yang telah wafat ini, kalau sekedar kesedihan biasa maka tidak sampai itu berdosa, kecuali kalau menangis itu menyebab apa ini, karena dia tidak mau kehilangan atau masih belum bisa menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anak beliau wafat, beliau juga menangis ya, Ibrahim ya yang wafat, yang meninggal, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, tapi bukan karena ketidakterimaan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seseorang yang beriman kehilangan orang yang dicintainya, dia mengetahui itu adalah pilihan Allah yang terbaik, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tentu itu dengan sifat-sifat kesempurnaannya menjadikan kita selalu bersangka baik dan berpengharapan baik kepadanya, harusnya dia sudah terima dan melapangkan semua ini. Jangan sampai dengan sebab menangis tadi karena dia belum menerima ketentuan takdir Allah atau tidak menerima perpisahan tersebut, padahal orang yang beriman mestinya yakin apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan itulah yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab, tentu itu akan menjadi sebab dia berdosa, menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk lapang ya menerima hal tersebut, dan insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik kebaikan, suaminya juga meninggal dalam keadaan baik, mudah-mudahan ya dalam keadaan di atas Islam, kemudian dia juga memperbaiki dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan bisa mempertemukan kembali mereka di akhirat nanti sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, dari kalangan istri-istri atau suami-suami mereka dan anak-anak keturunan mereka. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selalu menerima ketentuan takdirnya dan selalu bersangka baik kepadanya, serta semoga Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan yang lebih baik untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di selasa kesibukan beliau, dan juga materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan beliau dan menjaga beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kru Roja Cilengsi dan Kru Roja Kendari, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk seluruh rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya kota Islam azani Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Dan kami juga sampaikan kepada Anda semuanya, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
1: Sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.

0: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
1: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
0: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah.
1: Karena Allah. Karena.
0: Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: الشاكرين. Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah salat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah Subhanahu wa taala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid.
1: Berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bilbayyin.

0: penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
2: Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun, risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
1: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah

0: sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan hadirkan ke ruang dengar anda dan ke layar kaca anda kajian ilmiah dalam format rekaman yang mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang nantinya berguna di dunia dan di akhirat. Kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Terima kasih, akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil Mustafa wa nabiyihil Muqtada Rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man ihtada ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الوفاء أما بعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد para pemirsa sahabat Roja TV di mana saja berada yang semoga selalu dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terus menerus segenap jiwa dan raga kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuliakannya sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, serta memperbaiki dan memperindah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, sahabat beliau yang mulia, dan segenap umatnya sampai akhir hayat tiba. Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat Roja TV, rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kebersamaan.

Keutamaan kita mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah spektakuler dari beliau Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan pada kesempatan yang lalu, kita telah mengkaji bagaimana berbahayanya kedurhakaan seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Dan pada pembahasan yang lalu, kita telah sampai pada hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah akan campakkan dia. Allah akan abaikan dia di kehidupan akhirat. Siapa saja mereka? Nabi menyebutkan yang pertama, al-aqu li walidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian al-mar'atul mutarajjilah, seorang wanita yang berlagak laki-laki. Wad-dayyuth, dan seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan alias membiarkan wanita-wanita mahramnya melakukan hal-hal yang tak baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan ada tiga orang yang tidak masuk surga, baik tidak langsung masuk surga alias tertunda dengan siksa azabnya terlebih dahulu, atau tidak masuk surga selama-lamanya karena dia kafir atau menghalalkan yang haram dan seterusnya. Siapa saja ketiga orang yang tidak masuk surga tersebut? Al-aqu li walidayhi. Yang pertama dari ketiga yang tidak masuk surga itu adalah yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal mudminu 'alal khamr, dan pecandu semua yang memabukkan. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Sahabat Raja, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lihatlah betapa mengerikannya ancaman di akhirat bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka, Allah akan campakkan nasib mereka, bahkan Allah akan jauhkan mereka dari surga, baik sementara atau selamanya. Dijauhkan dari surga, dijauhkan sementara, artinya harus masuk neraka terlebih dahulu, atau dijauhkan selamanya. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada kedua orang tua. Dan sudah disampaikan bahwa bukan berarti seseorang itu dengan durhakanya kepada kedua orang di dunia dia pasti akan sengsara, celaka dia, binasa dia di dunia. Karenanya kita dapatkan dalam berbagai kisah lintas generasi, lintas masa, baik yang berlatar belakang pembahasan tentang tuntunan agama atau yang bersifat dongeng rakyat atau literasi umum saja, kalau ada hamba yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan binasa. Ada orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan celaka. Dia akan celaka. Dan ada hadis lain yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: keridhaan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Ar-Rabb Allah subhanahu wa ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Sehingga murka atau ridhonya Allah ada pada murka atau ridhonya kedua orang tua. Bayangkan, ini masih di kehidupan dunia, terlebih lagi kalau di akhirat. Di dunia kalau ada seorang anak yang tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya, dibenci oleh kedua orang tuanya, dimurkai oleh kedua orang tuanya, dia pasti akan dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu pasti. Nabi SAW tidak bertutur dari hawa nafsu, tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya.
1: Ketika Nabi SAW
0: suatu ketika naik ke atas mimbarnya, kemudian beliau mengucapkan amin, lagi amin, lagi amin, 3 kali. Setelah itu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin, apa gerangan yang terjadi? Kemudian Nabi SAW menyatakan, atani Jibril, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku. Dan kita semua tahu bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang diberikan tugas untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Ternyata yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam berupa wahyu kepada Nabi SAW adalah untuk mendoakan keburukan bagi 3 jenis orang. Yang pertama adalah yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah semakin lanjut usia, salah satu atau keduanya sudah semakin lanjut usia, namun seseorang tidak masuk surga melalui baktinya kepada kedua orang tua, alias dia durhaka. Rahima anfuh, akan celaka dia, tersungkur hina dia. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Kemudian Nabi SAW pun mengucapkan amin. Jadi doa keburukan itu diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata diaminkan oleh Nabi SAW. Doa keburukan, doa celaka bagi seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya terus beranjak usianya, semakin senja, namun ia tak bisa meraih kesempatan masuk surga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya itu. Kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan datangnya bulan Ramadhan, summan salakha, kemudian Ramadhan pun berlalu pergi, walam yughfarlah, ternyata dia tidak meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan Ramadhannya itu. Qul amin, wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Sementara yang ketiga adalah seseorang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebutkan di hadapannya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, celaka dan binasalah seseorang di kehidupan dunia karena ia menelantarkan baktinya untuk kedua orang tuanya. Bahkan ia melakukan durhaka. Dan kedurhakaan yang dijelaskan oleh para ulama dari seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah semua hal yang akan menyakiti hati orang tua, sekecil apapun itu. Karenanya Al-Quran menyebutkan, fala taqul lahuma uff, jangankan yang menggores luka besar, sekedar menggores tipis-tipis pun hanya sekedar dengan kata ah atau uf atau semisal itu, dan ini adalah kata umpatan yang paling ringan, ini saja dilarang oleh Allah, dan jika dengan itu orang tuanya tersakiti, dia sudah termasuk telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Karenanya para ulama, meski ada sedikit silang pendapat di antara mereka, ada yang menyatakan bahwa segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang menyebabkan orang tua tidak nyaman, orang tua tersakiti, terganggu, terbebani, dan seterusnya, itulah adalah kedurhakaan. Sementara yang lain lagi mengatakan, yang apabila sesuatu dilakukan kepada seseorang itu termasuk menyakiti seseorang, itu termasuk dosa kecil. Kalau itu dilakukan kepada kedua orang tuanya, maka itu menjadi dosa besar. Artinya sedikit di bawah standar pendapat yang pertama tadi. Ya. Tapi apapun itu, semua ulama menyepakati bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa besar, dan dosa besar tersebut akan menghadirkan celaka.

binasa seorang hamba di dunia sebelum celaka binasanya di akhirat. Dan kisah Juraij sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, nanti insyaallah Syekh juga akan membawakan kembali hadis tersebut. Juraij salah seorang di antara Bani Israel yang karena sekedar mendahulukan hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala daripada memenuhi panggilan orang tuanya, ibunya, ternyata doa ibunya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa keburukan untuk si Juraij. Dan di dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Allahu Akbar. Mengerikan ini. Ya, mengerikan. Jangan sampai kemudian kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kemurkaan kedua orang tua. Ketidakridhaan orang tua dan ketidakridhaan atau kemurkaan atau kejengkelan orang tua enggak mesti terlihat, terkadang tersimpan, tapi itu sudah cukup menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ada hadis yang juga dinukilkan oleh Syekh hafizahullah an Abi Tufail qala qulna li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail pernah berkata kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Abu Talib, wahai Ali ibn Abi Talib, kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hanya menyampaikannya untuk engkau saja. Nabi tidak sampaikan di hadapan khalayak, artinya Nabi hanya sampaikan kepada engkau mungkin di momen-momen kesendirian antara engkau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kabarkan aku apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada engkau saja secara terpisah, tersendiri, tidak di hadapan para sahabat yang lain. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma asarra ilayya syai'an katamahu an-nas." Tidak ada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyikan kepadaku, sesuatu pun itu yang beliau sembunyikan dari manusia. Artinya Ali menjawab, enggak ada tuh. Enggak ada sesuatu yang Nabi spesialkan hanya sampaikan kepada aku saja sementara kepada sahabat yang lainnya tidak, itu tidak ada. Itu tidak ada. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadaku meskipun mungkin pada momen kesendirian, bukan berarti Nabi tidak menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Yang lain pun akan tahu. Mungkin di momen yang bersamaan atau di momen yang berbeda, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dikhususkan hanya disampaikan untukku saja dan tidak disampaikan kepada yang lain. Walakinni sami'tuhu yaqul. Tapi seingatku memang Nabi SAW pernah bersabda, artinya bukan berarti menyembunyikannya dari para sahabat. Tapi kalau sekedar secara kesendirian, di tengah berduaan saja, Nabi pernah menyampaikan kepadaku, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat seseorang yang menyembelihnya untuk selain Allah. Ya, sembelih untuk siapapun selain Allah. Mungkin dia akan sembelih untuk dilarungkan ke lautan, ya, untuk penjaga gunung, untuk penjaga pohon, untuk penjaga satu lembah, dan lainnya. Ya. Siapa yang mempersembahkan sesuatu berupa sembelian kepada selain Allah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man awa muhditha. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melindungi, menyembunyikan atau memberikan suaka, pembelaan, perlindungan kepada seorang yang melakukan dosa. Baik dosa itu sifatnya adalah syirik atau penyimpangan dalam menjalankan agama atau memfasilitasi. Orang seperti itu saja terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allahumma la'na walidayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melaknat
caci maki, teriak-teriak, bahkan mendoakan keburukan untuk orang tuanya, orang itu terlaknat. Kemudian yang keempat, wala'anallahu man ghayyara al-manar, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Saudara-saudara, dari keempat ini kita ketahui bahwa ada yang berat, maka dia akan terlaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Laknat adalah at-tard Allah, wal'iyadzu billah. Kita terusir dan terjauh dari kasih sayang kedua orang tua, dari kasih sayang pasangan hidup kita, suami atau istri kita, tidak disayang oleh anak kita saja. Kita sudah orang kerja di sebuah perusahaan, dia tidak disukai oleh bosnya misalnya, dia dibenci oleh bosnya, oleh iyadzubillah, itu gak enak. Dia dibenci oleh bapak ibunya, dia dibenci oleh suaminya misalnya, gak enak. Dia dibenci oleh gurunya, dia dibenci oleh seniornya, gak seneng. Lalu bagaimana kalau dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diusir dari kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dijauhkan dia, itulah laknat. Dan ternyata laknat itu terjadi, diberikan salah satunya kepada seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan mencaci maki orang tua itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serius ini. Kalau hadis tadi mengatakan ridha rabbi fi ridha wali, Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua, maka orang itu akan dimurkai Allah di dunia sebelum nanti dimurkai oleh Allah di akhirat. Ternyata pada hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada empat orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, seseorang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku penyimpangan, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Dilaknat, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan tadi sudah disampaikan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah tidak akan melihat mereka, mereka akan terhalang untuk masuk surga. Baik terhalang sementara atau terhalang selama-lamanya. Siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sengsara dia di dunia, celaka dia di dunia, nestapa berkepanjangan dia kelak di akhirat. Ada hadis yang lain atau riwayat yang lain yang lebih menguraikan makna melaknat kedua orang tua dengan cara mencaci maki. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Sungguh di antara dosa yang paling besar dari semua dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Begitu kata Nabi. Maka para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki atau melaknat orang tuanya sendiri? Bagaimana itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah." Ketika si A mencaci bapak seseorang, sebut saja B, ketika si A mencaci bapaknya si B, maka itu menyebabkan si B bukan hanya membalas mencaci bapaknya, tapi juga mencaci ibunya. Maka seseorang yang menyebabkan orang lain mencaci maki orang tuanya sendiri, maka dia sadar ataupun tidak sedang mencaci melaknat kedua orang tuanya sendiri.
Jadi secara tidak langsung pun bisa saja seseorang itu terjatuh pada kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia ketahui atau belum dia pahami, ketika seseorang itu mencaci orang tua orang lain, bapaknya, ibunya orang lain dicaci maki oleh dia, tidak mungkin seseorang itu bisa terima bapak ibunya dicaci maki. Maka mereka akan membalas. Kalau seandainya pun yang dicaci adalah orang tua, yaitu ayah atau ibu, maka boleh jadi balasannya justru kepada keduanya. Jadi orang yang subhanallah tidak menjaga lisannya sehingga dia tidak sadar dengan lisannya yang tidak terjaga tersebut, dia justru melaknat kedua orang tuanya sendiri gara-gara dia melaknat kedua orang tua orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Karenanya para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ini serius ya. Ini bukan dosa enteng ini. Bahkan akibatnya pun bukan sesuatu yang remeh, bisa berlalu begitu saja seiring perjalanan waktu. Tidak. Berat ini. Bagaimana seseorang terusir, terjauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Syekh menukilkannya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, minal kabairi indallah an yastasibbar rajulu liwalidayh. Termasuk dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seseorang mencaci kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi, dia menjadi penyebab orang tuanya sendiri dicaci oleh orang lain. Ketika dia mencaci, menghardik, mencela, menjatuhkan harkat martabat orang tuanya seseorang, atau bahkan melaknatnya, mendoakan keburukan bagi orang tuanya seseorang, orang tersebut tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dijatuhkan, dilecehkan, didoakan keburukan, dilaknat, maka dia pun akan membalas dengan yang serupa. Maka seseorang ketika tidak sadar, dia tidak menjaga lisannya, dia bisa terjatuh kepada kedurhakaan dengan menghina kedua orang tuanya sendiri sebagai akibat dari yang ia lakukan, yaitu mencaci maki atau menghardik orang tua orang lain, saudaranya. Para pemirsa sekalian rahimakumullah di mana saja berada, padahal seorang mukmin itu dia jaga perkataannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Seorang mukmin sejati itu tidak banyak mencaci, tidak banyak melaknat, mendoakan keburukan, tidak keji lisannya, tidak jahat perbuatannya, subhanallah. Ya. Tidak mencaci maki orang lain. Dia selalu berkata dengan filtrasi yang kuat. Tutur katanya itu dipilih. Diksi-diksinya juga dia pilih. Termasuk intonasinya dia juga pilih. Dia tidak akan gegabah dengan ucapannya. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu apabila kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Karena dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menghardik, dia tidak mendoakan keburukan apalagi melaknat. Dia menjaga ini dengan baik. Karena dia tahu orang lain yang tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dimaki, dilaknat, dihardik, maka mereka akan berbalik membalas dengan mencaci kedua orang tua kita. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita harus selektif juga di dalam memilih teman, lingkungan, komunitas. Jangan asal-asalan. Komunitas asal sama hobinya, komunitas asal sama passionnya, komunitas yang asal tergabung dalam satu dua kegiatan,
dia tidak selektif dengan siapa dia berada dalam komunitas. Kalau komunitas itu buruk, kalau komunitas itu tercela, kalau komunitas itu tidak menjunjung tinggi tuntunan agama Allah dan keteladanan Rasulullah SAW, maka seseorang akan terdampak. Termasuk dalam hal ini, ketika mereka tidak memiliki standarisasi menjunjung tinggi tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ejek-ejekan di antara mereka biasa, bahkan ejek-ejekan orang tua di antara mereka juga biasa. Bagi seorang mukmin sejati tidak demikian. Karena urusan bersama orang tua ini bahaya, bisa menghadirkan celaka di dunia dan sengsara di akhirat, nestapa perjalanan panjang kehidupan akhiratnya. Ya. Ada yang indah pada perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, la tashabanna 'aqan fa innahu lan yaqbalaka wa qad 'aqqa walidayhi. Jangan sekali-kali kau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Jadi kalau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, kita tahu, jangan jadikan dia sahabat kita. Kenapa? Fa innahu, kata Umar bin Abdul Aziz, karena orang itu lan yakbalak, dia tidak akan pernah tulus dan sejati menerimamu. Waqad aqqa walidai, sementara kedua orang tuanya saja dia tega untuk menjatuhkan dan durhaka kepada keduanya. Kalau orang tuanya sendiri didurhakainya, maka pasti akan sangat dengan mudah dia durhaka, dia jahat, dia tidak baik kepada orang lain yang bukan siapa-siapa baginya. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la tashabanna 'aqan, jangan sekali-kali engkau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Dan begitu pula kami sampaikan nasihat kepada siapa yang sedang berproses mencari pasangan hidup. Seorang laki-laki sedang mencari calon istri bagi dirinya, atau seorang wanita sedang berproses mencari calon suami baginya. Salah satu di antara standar yang tidak boleh terluput dari perhitungan kita adalah lihat calon tersebut, apakah dia berbakti kepada kedua orang tuanya ataukah durhaka. Dan ini diwasiatkan oleh para ulama. Lihat salah satunya adalah kepada bagaimana baktinya untuk kedua orang tuanya dan bagaimana sikap kedurhakaannya. Kalau dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah ada potensi kebaikan baginya. Sebaliknya, kalau dia itu bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah kepada pasangannya pun dia akan sangat mungkin untuk durhaka. Dia akan sangat mungkin untuk jahat dan memberikan celaka. Ustaz, bagaimana kalau yang dia durhakanya kepada ibu tapi kepada bapaknya baik, atau sebaliknya dia durhakanya kepada bapak kepada ibunya baik? Sama saja. Karena bakti itu kepada kedua orang tua, sebagaimana kedurhakaan juga tertuju kepada kedua orang tua. Dan hadis Nabi SAW yang sudah kita lewati bersama, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian berbuat durhaka kepada para ibu, itu bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Enggak boleh. Karena dalil yang lain baik ayat ataupun hadis menyebutkan yang sama, perlakuan bakti itu berlaku untuk kedua orang tua dan keharaman durhaka itu kepada kedua orang tua. Namun disebutkan ibu di dalam hadis tersebut karena lebih potensialnya kedurhakaan terhadap ibu terjadi dibandingkan potensi kedurhakaan terhadap ayah. Satu. Yang kedua, karena ibu itu posisinya lemah, ya, biasanya kedurhakaan kepada ibu itu lebih banyak terjadi dibandingkan kedurhakaan kepada ayah. Ya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kaba'iri an yasubbar rajulu walidayh, termasuk dosa besar seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya. Qala wa kaifa yasubbur walidayh, bagaimana seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri wahai Rasulullah. Tadi Abdullah bin Amr bin Al-As adalah melaknat. Kalau di sini mencaci maki. Ya.
sama saja melaknat terlarang, mencaci maki juga terlarang. Maka si penanya dari para sahabat bertanya, wa kaifa yasubbu ar-rajul walidayhi, bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu bu abah wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah, seseorang mencaci maki bapak temannya maka dia pun temannya itu mencaci maki bapaknya, atau seseorang menghardik mencaci maki ibu saudaranya, saudara atau temannya itu akan menghardik dan mencaci maki ibunya sendiri. Maka kepada kedua orang tua, bakti kita untuk kedua orang tua adalah menjaga lisan orang lain dengan kita juga menjaga lisan kita dari mereka. Jangan sampai mulut kita ini durhaka kepada kedua orang tua, ternyata sebabnya adalah mulut kita juga durhaka kepada orang tuanya saudara kita yang lain. Mencaci maki, melaknat, menghardik, dan semisalnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasan alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajab." Tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi. Doanya terkabul. Siapa itu? Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Di dalam jalur riwayat yang lain disebutkan du'aul walid li waladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Tentu ini tidak menjadi pembahasan kita. Kita senang sekali kalau seandainya ada ayah atau ibu mendoakan kebaikan bagi orang tua, dan insya Allah umumnya orang tua mendoakan kebaikan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui agar kita terhindar darinya, yaitu doa keburukan orang tua untuk anak. Itu termasuk satu dari tiga doa yang tidak tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dan para pemirsa sekalian, tidak mungkin orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya kecuali karena anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti. Maka bukan hanya ejekan, bukan hanya laknat, bukan hanya dosa besar, bukan hanya doakan keburukan oleh orang tuanya, dan doa itu mustajab. Sehingga kita perlu berhati-hati, jangan sampai wal'iyadzubillah kedua orang tua kita mendoakan keburukan bagi kita. Doa keburukan orang tua kepada anaknya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah contoh yang tadi kami sebutkan dan sudah pada pertemuan sebelum-sebelumnya dibawakan, yaitu kisah tentang Juraij. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Tidaklah ada bayi yang bicara di masa bayinya kecuali tiga, yaitu Isa bin Maryam, wasahibu Juraij, dan sahabat Juraij. Sahabat Juraij maksudnya adalah Juraij itu sendiri. Maksudnya kisah Juraij. Dan Juraij adalah seorang ahli ibadah. Saking hebat ibadahnya itu, dia seperti membuat kuil atau tempat Kemudian suatu waktu ibunya dari rumahnya mendatangi tempat dengan rumahnya itu, sementara si Juraij ini sedang salat. Maka ibunya memanggil, wahai Juraij. Ternyata si Juraij bingung. Ya Rabbi ummi wa salati, ya Allah Rabbku, aku harus penuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan salatku ini. Fa aqbala ala salatihi. Terjadi kedua kali,
persis. Di hari yang ketiga pun terjadi sesuatu yang persis untuk

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba.
1: Segera.
0: Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya, tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya, tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti. Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya?
2: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bidah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bidah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bidah dong. Anda yang bidah. Kalau bidah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis. Kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat terlalu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan solat zuhur bunyinya, jangan solat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan solat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah solat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan solat wudu, solat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat solat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bidatu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada, jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga lah, Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangat ini. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada, ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah, jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

0: mohon nasihat kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'ani ursila fi ghalamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarafi dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh, tapi ingat, itu fitnah. Belagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi tuh imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah. Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Ya. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Iya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau kumlat berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah gak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya. Karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi gak disiplin. Taib. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN di situ. Sekarang masih KKN istilahnya. Bukan PPL. Oh, beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa. Ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Enggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah, ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Ini. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhata'u akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Masyarakat kita secara umum, ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan, diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka. Bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. Tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak-bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah.

0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukan khusus diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia pun menjawab, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja, dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi SAW, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi SAW. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya? Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lain yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah. Setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukan yang khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah, Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: Jogja, Kendari, FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sila surah masalah peringkelinga malebiku. Alhamdulillah syukruki maraja lauri puang Allah Ta'ala. Nasabah pada engka muamoki napinrang umur malampe nania adisi-disingan sehingga pada engka moki napasiruntuk parengkali ngapaima riwan nie ri Radio Roja Kendari ri gelombang aserak puluh na lima maca kesi di FM. Bahkan nikmat maraja pabere napuang Allah Ta'ala paling risyukuruki ia naritu nikmat Islam, nikmat semangat ki untuk lalu itu tu ngeta beribadah ripuang Allah Ta'ala sesuai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila surah masalah peringkalinga yang melebihku ri asiruntuk peringkalinga ta riwaniye.

ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasra wa wala anfusahum yanzurun. Bab firman Allah Ta'ala, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada diri sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Quran Surah Al-A'raf ayat asirapul nasiddi nania ayat asirapul nadua. Dalil-dalil angkai poleri aku ramah lebih napung Allah Ta'ala yang berkaitan pembahasan tariwaniye pura ni rijelaskan ri asiruntuka peringkelingat tamah pura laloi, sehingga leceki ri dalil-dalil polewe ri hadis sakna tau melebih tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantara naro hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Wafi sahihi Anas radhiyallahu anhu qala syukhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat robaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun syahsajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Dalam sahih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya dalam perang Uhud dan gigi sirinya tunggal, maka beliau bersabda, bagaimana suatu kaum bisa beruntung selama mereka telah melukai nabi mereka, maka turun tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Dan Surah Al-Imran ayat 128. Jadi berdasarkan penjelasan rincian hadis dendre yanar itu, ripamul hadis dendre angka taruki wafi sohihi. Batuan naro hadis sohi Al-Bukhari nania sohi Muslim. Pada-padana hadis dendre riwayatkan pole ri Al-Bukhari, arikadana Humaid dan Sabit berkata dari Anas. Maka terupai mang nariko riwayatkan pole ri Imam Muslim dari Sabit dari Anas. Jadi jelas keduanya nariwayatkan hadis sahih poleri sahabat Nabi yaitu Anas radhiyallahu anhu. Kemudian mereka ada syukhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya. Sila surah masalah peringkelinga melebihku, berdasarkan hadis sahih dendre Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya. Jadi oko ni wadi mala pelajaran makadae, sedangkan nabi bisa saja terluka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi. Kunco cerita di perang Uhud yaitu kaum muslimin. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sebenarnya sempat menang di perang Uhud, bahkan kafir Quraisy lari. Akan tetapi engka pasukan kaum muslimin ia risuroi berjaga riasik bulu, justru turun bergabung pasukan kaum muslimin. Padahal sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam napasem-pasem makadai ajak musolai

0: dulu nariko digaga perintahku. Nah, tapi karena pasukan kaum muslimin riasi bulu pada naitai kapire pada maka lari-larian sehingga na anggap ni wedin ni nasalai bulu Nah, apalagi na tiro ni sahabat-sahabat lain si gosok ni pada mak bage-bage orang parang ia nasalai kafir Karena demikian ya turun ni poleri bulu padahal digaga paparintah. Akhirnya dia nari sangka-sangka kaum kafir lari edenre lari witak giling mewai kaum muslimin. Akhirnya karena kurang di pertahanan sampai-sampai maiga sahabat-sahabat Nabi riwayat tuero terbunuh. Nah, bahkan berdasarkan hadis edenre Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka bahkan engkau sebagian sahabat mati syahid demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia miwat diri paham makadae Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu degaga lainna idi rupa tauwe wadi mato malo terluka nan ripari wa mataran sehingga keliru narikku engka tahu berusaha mak guru baca-baca atau mailo kebeng yariga pakai jima-jima untuk kebeng sinina perkara iro merupakan bentuk-bentuk kesirikan. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam malandre kina pasepaseng untuk rininiri bentuk-bentuk kesirikan pada-pada iro rapanna. Coba nih pada mapikriki riwat tuero atau setiap mailo berperang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jimat-jimat supaya kebal. Padahal puraisa mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang elok mi memperjuangkan dan membela Islam. Tentu bisa saja Nabi melakukan kalau memakai jimat-jimat kebal. Itu adalah dianggaplah perkara bagus, tapi karena ini merupakan perkara napi malian puang Allah Ta'ala sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Apalagi nariku makuku angka tahu mungkin mak guru mak baca-baca kebeng atau mapunai jima-jima untuk memang kebeng padahal akatana elo mi solangi rupa tau napa kimi mak buah rocak-rocak napa kimi si bunuh-bunuh napa kimi minau baranna tau yarega mailo tonga miria sejago. Jadi napergunakan kekebalanna hanya untuk hal-hal digagai di Cina. Jangankan untuk hal-hal digagai Papua di Cina, hal-hal engkai sekalipun Papua di Cina riagamai pada-pada jihad itu pemali untuk pakai ki jimat-jimat. Selesura masalah peringkelingan melebihku sedini bukti napitaki Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dae iya ro nabita sinina urusanna naserahkan miripuang Allah Ta'ala bertawakal hanya kepada Allah. Mau ni maku rodinre tania asli misi mata natajeng tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam napu gaui pasabareng pasabarenna. Misalnya koelo i membela agama Nabi harus berperang. Koelo i menjaga kemungkinan terluka saat perang tentu Nabi pakai baju-baju besi. Jadi sepantasna ricontoi Nabi ta semangatna belai agama nepuang Allah Ta'ala. Nabi dan para sahabat-sahabatnya diharuskan berperang. Jadi nariku maku kuah kode nagaga pale karusan berperang yarga berjihad agami bentu-bentu pembela tari agama Islam yanaritu diantarana maguruki perkara-perkara agama aja ki gaga bosan dalam hal ini karena justru ko makasingi paham tari agama ia na bentu pembelaan paling maraja ri agama ta karena rigunakan ni pak disengeta untuk pacing agama poleri perkara-perkara atau pemahaman-pemahaman ia makasolangi ri agama ta. Jadi kesimpulan-kesimpulan daripada pembahasan teriwannya sebagaimana kesimpulan engkai ri kitab tauhid antarana al-ula tafsirul ayatain tafsir dua ayat nepuan Allah Ta'ala yang itu surah Al-A'raf ayat 172 wala yastati'una lahum nasron dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Kemudian juga ayat yang kedua surah Fatir ayat 10 talu mayam likuna min kutmirin. Nah, tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Keduanya ayat nepung Allah Ta'ala dinri napari ngerangki untuk dik tumas sumpari pada tak makhluk. Nah, entah itu dik naki nyawa yarga makhluk maki nyawa. Jadi pada pada mi atan nepung Allah Ta'ala alena ata idi atatupai sehingga dik na pantas untuk risumpah. Ia pun sangat lemah seperti kita, sangat bergantung kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan nomor 2 asaniatu khisatu Uhud, kisah perang Uhud. Papude cewa diri alari kisah perang Uhud ianaritu tawakal. Jadi sedi ata itu harus iserahkan urusan taripung Allah Ta'ala digaga cara dengan iparajai iserahkan urusan taripung Allah Ta'ala dengan cara iparajai doang tak. Jadi mega kimindau doang taripung Allah Ta'ala ipamegai doang tak. Kemudian berusaha ki jalani pasabaran untuk papole resota. Jadi di samping berdoa juga ditempu sebab-sebabnya. Kemudian kesimpulan lain pada kisah perang Uhud ianaritu perluna tumapatu ri parintana tau melebih tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika rilanggar itu bisa berakibat fatal. Jadi kuangka perkara jelas-jelas sunnah maka berusaha ki untuk ripugau karena nariku riwelai maka terjatuh kiri perkara bid'ah. Kemudian Arabia annal mad'u alaihim kuffarun. Kesimpulan nomor 4 yaitu orang-orang yang didoakan agar mendapatkan keburukan itu adalah orang-orang kafir. Jadi wedding tomat doang ripung Allah Ta'ala untuk keburukan orang kafir. Akan tetapi alangkana di cina nariku mak doang ki ilu doang iru kafir nariwirin hidayah matama Islam aja na justru silat surat tak umas seleng ridoakan keburukan. Karena doa seorang muslim kepada saudaranya, nah itu nalanjukan malaikat makadai opung wala ido anak. Kemudian papa dai tahu rielodangi si bawa tahu milodangi. Jadi ko rielorang saudara tak keburukan, milau kiri pun Allah Ta'ala saudara tak untuk keburukan, malaikat pun nadoakan toki keburukan. Makanya seharusnya ridoakan istilah surat ta deceng sehingga decena engkau tu pai merialeta. Jadi istilah surat masalah perlengkapan melebihku ia naruh dendre diantara paeda-paeda atau kesimpulan-kesimpulan pembahasan ta daripada bab 10 pa kita butuhin memuare ri asir untuk keperingkelingat tarionie. Engka maberak kari pada di mana, nawa di mancaji papu diceng. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khair kepada akhuna Abu Ruqayyah Askinafidallahu Ta'ala yang telah memberikan waktu untuk mengisi kajian di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Dan kepada para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan jazakumullahu khair, barakallahu fikum atas atensi partisipasi Anda semua yang telah bersama-sama mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini dalam program acara kajian Islam Berbahasa Daerah Bugis langsung dari studio mini Radio Roja Kendari. Nah, sekali lagi jazakallahu khair kepada al-akh akhuna Abu Ruqayyah Askin Hafizullah yang telah memberikan waktu untuk mengisi kajian. Demikianlah ikhwatal iman, kita tutup saja perjumpaan kita dalam program acara kajian Islam di kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab Kasyfus Syubhat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya kaum musyrikin, mereka mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta, Allah yang menguasai segalanya. Namun timbul pertanyaan, kalau mereka mengakui itu semua, kenapa mereka menyembah berhala-berhala? Saya bacakan dulu perkataan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullah, "Idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza," jika kau telah tahu bahwasanya mereka mengakui ini semua, yaitu mengakui tauhid rububiyah secara global tentunya, "wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun pengakuan mereka tersebut tidaklah menjadikan mereka masuk dalam tauhid yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyuruh kepada tauhid apa? Al-uluhiyah, yang disembah hanya Allah semata. Wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah, dan engkau telah mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka tentang adalah tauhidul ibadah, karena Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menyembah Allah semata, namun mereka tidak mau. Mereka tetap bertahan untuk menyembah berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yusammihil musyrikuna fi zamanina li'tiqad, yang orang-orang musyrikin di zaman kita menamakan tauhidul ibadah dengan al-i'tiqad, itu penamaan di zaman beliau. Kemudian beliau berkata, wa kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Kaum musyrikin Arab dahulu, mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu tentang ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Apa saja? Ada doa, ada haji, ada umrah, ada nazar, ada sedekah, ada itikaf, ya. Ada puasa, ya, benar ya. Summa minhum. Kemudian kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, kemudian di antara mereka man yad'ul malaikah. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat li ajli salahihim, karena kesolehan para malaikat, wa qurbihim minallah, dan dekatnya para malaikat dengan Allah, liyashfa'u lahu, agar malaikat-malaikat tersebut memberi syafaat baginya. Au yad'u rajulan salihan, dan di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, misla Lata, seperti Lata. Au nabiyan misla Isa, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh juga seperti Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan di sini, Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ingin membantah syubhat yang tersebar di zaman beliau, orang-orang yang melegalkan untuk meminta-minta kepada mayat-mayat, kepada arwah-arwah, kepada ruh-ruh, mereka minta kepada kepada wali-wali, ya, baik di depan kuburannya ataupun tidak di depan kuburannya, ya, meminta seperti dalam kondisi terdesak kemudian menyeru ya Ahmad al-Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, dalam kondisi terdesak mereka menyeru kepada wali-wali tersebut, ya. Ketika mereka ditugur bahwa ini merupakan kesyirikan karena ini bentuk istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, kami berbeda dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan menyamakan kami dengan orang musyrikin zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Kami hanya menyuruh orang-orang soleh, ya, yang telah diberi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala membantah dengan menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bervariasi, tidak satu model saja. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, dan banyak di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh, bahkan menyembah malaikat. Lihat bagan, saya sudah tuliskan, tolong diperhatikan. Yang duduk depan kelihatan enggak? Sudah, silakan lihat sana, enggak usah lihat saya, lihat itu saya. Perhatikan nomor satu, saya tulis itu penjelasan beberapa perkara. Pertama, kaum musyrikin, sesembahan mereka bervariasi. Tidak hanya menyembah berhala saja. Di antaranya, pertama mereka menyembah Allah. Sebagaimana telah lalu pembahasannya, mereka berhaji, mereka umrah, mereka sedekah, mereka itikaf, semuanya mereka menyembah Allah. Mereka puasa karena Allah. Jadi mereka menyembah Allah. Sebagaimana telah lalu. Akan tetapi ingat, hakikat syirik yang akan kita jelaskan, bukan syirik itu tidak menyembah Allah, bukan. Syirik itu mengambil sekutu bagi Allah. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itulah namanya apa? Syirik. Kalau tidak menyembah Allah sama sekali, itu sebenarnya bukan syirik. Karena syirik itu mengambil sekutu bagi Allah. Makanya As-Sanani rahimahullah sendiri berkata, lafal syirik itu sendiri menunjukkan ada peribadatan kepada Allah. Hanya saja menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan seorang musyrik, kenapa dikatakan musyrik? Karena dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya orang musyrik. Kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali secara bahasa, itu bukan memusyrikkan Allah. Bukan mensekutukan Allah. Karena asyraka yusyriku billah, maksudnya mensekutukan Allah, yaitu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Nah, kaum musyrikin, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka mengakui Allah Maha Esa dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta, dan mereka juga menyembah Allah. Tetapi mereka melakukan kesyirikan. Kemudian di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Dalilnya dalam surat Saba. Ya, di antaranya Allah berfirman, wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm. Kaum musyrikin mereka mengada-ngada bahwasanya Allah punya anak dan Allah punya putri-putri tanpa ilmu. Jadi mereka bilang Allah punya anak, ya, seperti Uzair, Nabi Isa, itu Allah punya anak. Allah juga punya putri-putri. Putri-putri maksudnya malaikat. Dalam surat Al-An'am ayat 100. Kemudian juga Allah berfirman, waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka kaum musyrikin menjadikan malaikat. Yang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka katakan malaikat adalah putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah, maka mereka pun menyembah malaikat-malaikat tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saba, kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat, Allah kumpulkan orang musyrikin dan Allah mengumpulkan para malaikat dengan mereka. Maka Allah ingin mempermalukan kaum musyrikin yang menyembah malaikat di hadapan mereka. Kata Allah kepada para malaikat di hadapan kaum musyrikin yang menyembah malaikat, ahaula'i kanu iyyakum ya'budun, ya. Apakah ahula'iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka ini dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Dan mereka ngaku menyembah malaikat. Kata para malaikat, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak pernah disembah. Artinya mereka menyembah jin-jin, jin-jin mengaku-ngaku sebagai malaikat, mereka menyangka jin-jin yang mereka sembah itu adalah apa? Malaikat. Sehingga malaikat berkata, bukan, yang mereka sembah itu jin sebenarnya. Yang ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Tapi intinya mereka menyangka itu malaikat, sehingga mereka menyembah malaikat. Maka malaikat berlepas diri dari mereka pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya di antara sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin dahulu adalah para malaikat. Di antaranya juga ada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, ya, yang menyembah Nabi Isa atau menyembah orang soleh. Di antara mereka yang menyembah orang soleh, misla Lata, aurajulan solehan misla Lata. Lata, sebagaimana sering saya sampaikan dalam Sahih Al Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata ini orang soleh, dia dahulu suka membuat adonan makanan, ya, gandum dicampur mungkin dengan daging, kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji gratisan. Tatkala dia meninggal dunia, maka di kuburannya dibangun batu, akhirnya disembah. Dan dia adalah berhala yang diakui oleh seluruh kaum musyrikin Arab, tetapi yang paling mengakui, yang paling mengedepankan dia adalah kabilah Thaqif di Taif. Tapi dia asalnya adalah orang soleh. Kemudian ketika meninggal disembah, dibuat patungnya atau berhalanya, kemudian disembah. Kemudian juga seperti Uzair, qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Mereka sembah Uzair. Mereka anggap Uzair putra Allah. Ya. Dan datang dalam hadis bagaimana ada sebagian Yahudi menyembah Uzair. Tapi kalau bertanya, ya Ustaz, apakah semua Yahudi menyembah Uzair? Jawabannya tidak. Ada di antara mereka yang menyembah apa? Uzair. Ada di antara mereka yang menyembah Allah. Tidak semua kaum musyrikin menyembah malaikat. Tapi ada di antara mereka yang menyembah apa? Malaikat. Ada di antara mereka yang menyembah orang soleh seperti Lata. Kemudian orang-orang musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka, ada yang menyembah Nabi. Nabi diutus kepada Yahudi dan Nasrani juga. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa. Ya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bertanya kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada umatmu, sembahlah aku, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan, dua Tuhan selain Allah? Qala subhanaka. Ya. Tidak mungkin ya Allah, maha suci engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Ya Allah, aku tidak pernah menentangkan mereka demikian. Dan ini Allah permalukan kaum Nasara di hadapan Nabi Isa pada hari kiamat kelak. Ayat ini sebagian orang ketika baca, orang Nasrani goyang imannya. di hari kiamat nanti ada sidang seperti ini. Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan kaum Nasrani, apakah engkau dulu berkata kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, tentu tidak ya Allah. Ya. Tidaklah aku perintahkan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah kalian Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, ketika aku masih bersama mereka, aku saksi mereka tidak menyembah aku ya Allah. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alim, ketika kau angkat aku ya Allah, engkau yang menjadi mengawasi mereka. Jadi penyembahan terhadap Nabi Isa belum terjadi ketika Nabi Isa masih bersama murid-muridnya. Ketika Nabi Isa diangkat, baru kemudian Nabi Isa disembah. Ya. Artinya ada orang yang menyembah orang soleh. Ya. Kemudian juga ada yang menyembah ibunya Nabi Isa, Maryam atau Maria ya. Makanya Allah mengatakan, kana ya'kulani ta'am, sungguhnya Nabi Isa dan Bunda Maria atau Maryam bukanlah Tuhan, mereka memakan makanan dan Tuhan tidak bisa makan, tidak makan makanan. Baik, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Perhatikan, ada yang menyembah berhala. Nomor 5, yaitu jenis kaum musyrikin, ada yang menyembah berhala. Itu pun berhala, bukan mereka meyakini bahwasanya berhala itu menciptakan alam semesta. Ini suatu yang sangat tidak logis dan sangat mustahil. Bagaimana seorang membuat patung berhala, kemudian meyakini berhala itu menciptakan alam semesta, menciptakan dirinya. Wong dia tahu dia lebih dahulu ada daripada berhala. Ya, oleh karenanya berhala ini hanyalah apa? Hanyalah sebagai simbol. Saya bacakan perkataan Syahristani. Syahristani salah seorang ulama dari Asy'ariyah dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Ya, artinya saya berusaha dalam kajian ini saya tidak nukil perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nanti antum bilang Wahabi. Saya nukil perkataan yang lain-lain aja ya. Ya, saya tidak nukil Ibnu Taimiyah ya. Saya nukil sekarang dari Syahristani, ulama Asy'ariyah. Wabil jumlah, dia berkata dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Al-Milal wa Nihal ini kitab tentang firqah-firqah, tentang aliran-aliran. Dicetak ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Wabil jumlah, intinya secara global, waddul asnami haithuma qadaruhu innama, haithuma qadaruhu innama huwa ala ma'budin ghaibin, hatta yakuna sanamul ma'mulu ala suratihi wa syaklihi wa hayatihi naiban manabahu. Perhatikan. Intinya, ketika diletakkan, dibuat berhala-berhala, sebagaimana yang dibuat, diperkirakan bentuknya begini-begini, innama, hanyalah dibuat berhala tersebut, ala ma'budin go'ibin, untuk mewakili sesembahan yang go'ib, yang tidak hadir di hadapan mereka. Artinya hanya sebagai simbol. Hatta yakuna sanam, sampai berhala tersebut yang dibuat, sesuai dengan bentuknya, dan kondisinya, na'iban manabahu, sehingga berhala ini mewakili sembahan yang go'ib tersebut. Seperti orang Nasara ketika menyembah patung Nabi Isa. Apakah mereka menyembah patungnya? Enggak. Patung ini hanya sebagai simbol dari siapa? Nabi Isa yang tidak hadir di hadapan mereka. Paham? Ketika mereka juga menyembah Bunda Maria. Bunda Maria itu dibuat patung. Bunda Maria pun hanya sebagai simbol dari sesuatu yang mereka sembah yang tidak hadir di hadapan mereka. Kita bicara orang-orang Buddha ketika membuat patung Buddha. Siddhartha Gautama. Mereka tidak sedang menyembah patung tersebut. Tapi patung ini sudah cukup sebagai simbol dari Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama tidak hadir di hadapan mereka. Ya, sekarang ada patung Nabi Isa, patung Yesus ada mungkin 1 juta. Apakah itu semua Yesus 1 juta? Yesus cuma 1. Nabi Isa cuma 1. Itu semua patung-patung yang jumlahnya 1 juta atau lebih hanyalah simbol dari Nabi Isa yang mereka anggap sebagai apa? Anak Tuhan. Paham? Jadi, meskipun kalau kita bilang di antara orang-orang musyrikin ada yang menyembah berhala, itu bukan hanya sebagai simbol dari orang soleh. Intinya mereka menyembah orang soleh. Intinya mereka menyembah orang soleh. Makanya ini dijelaskan oleh Asy-Syafi'i Tsani. Wa qa'iman maqamahu. Ini hanya sekedar simbolnya. Wa illa fana'lamu qat'an anna aqilan ma la yanhutu jisman biyadihi wa yusawwiruhu suratan thumma ya'taqidu annahu ilahuhu wa khaliquhu. Tentunya kita pasti meyakini, enggak mungkin ada seorang berakal dia memahat patung yang berbentuk dengan tangannya, dia yang pahat, dia kasih bentuk, kemudian dia meyakini bahwasanya patung yang dia bikin ini menciptakan dirinya. Enggak mungkin, enggak ada. Ya. Enggak mungkin. Kenapa? Idz kana wujuduhu masbuqan bi wujudi sani'ihi. Karena munculnya patung itu sebelumnya ya tentu harus ada pembuatnya dulu. Patung munculnya belakangan. Gimana yang muncul belakangan menciptakan yang ada lebih dahulu? Jadi ini penjelasan bahwasanya kalaupun mereka nyembah patung, patung tersebut hanya sebagai simbol dari orang soleh. Kemudian beliau berkata, lakinnal qauma lamma akafu ala tawajjuh ilaiha. Akan tapi ketika kaum musyrikin mereka nongkrong kemudian mengarah menggantungkan hati mereka kepada patung tersebut, kana uqufuhum dzalika ibadah, maka nongkrongnya mereka dengan hati yang bersandar kepada patung tersebut adalah ibadah. Wa talabuhum al hawaij minha itsbatu ilahiyatin laha, dan sikap mereka minta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada patung-patung simbol-simbol tadi, simbol-simbol orang soleh, berarti menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Wa an hadza kanu yaqulun, ketika mereka ditanya mereka berkata tentang perbuatan mereka ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah berhala-berhala ini yang merupakan simbol-simbol orang soleh kecuali untuk mendekatkan kami kepada siapa? Kepada Allah, dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Baik, jadi ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin sembahan mereka bervariasi. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah nabi, mereka menyembah orang soleh, mereka menyembah berhala. Berhala pun itu simbol dari orang soleh. Seperti Lata, Lata berhala, simbol dari orang soleh. Baik. Benar, di antara kaum musyrikin ada yang mengingkari adanya Tuhan seperti Dahriyin. Mereka bilang Tuhan tidak ada. Benar, tapi tidak semuanya seperti itu. Mereka hanya golongan kecil. Kebanyakannya mengakui adanya Tuhan dan menyembah berhala. Kebanyakannya seperti itu. Yang berhala tersebut simbol orang soleh. Saya tulis itu model-model kaum musyrikin ada tiga. Yang pertama, yang mengingkari pencipta dan hari kebangkitan. Ini ateis. Ateis di zaman mereka. Ada yang disebut Dahriyin. Ya. Ya. Kata mereka, wa ma yuhlikuna illa dahar. Ya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ini hanya kehidupan dunia berputar. Kami hidup, kami mati. Ada yang hidup baru lahir, kemudian ada yang mati, ada yang mati, ada yang lahir lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Kami tidak ada yang mematikan kami kecuali bergulirnya masa. Ini ateis. Ini adalah ateis. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya dunia ini hanya berputar entah berapa juta tahun atau berapa puluh ribu tahun, nanti kembali lagi seperti semula. Selesai semua, muter lagi seperti itu dan terus seterusnya. Tapi intinya ini ateis ada. Apakah ada ateis di zaman Nabi? Ada. Mengingkari adanya Tuhan ada. Kemudian ada juga yang mengakui adanya Tuhan tapi hanya mengingkari hari kebangkitan. Dia mengakui adanya Tuhan tapi dia mengingkari hari kebangkitan. Ya, ini banyak ya. Yang paling banyak ya adalah yang mengingkari para rasul dan juga tapi penyembah berhala. Ya. Mungkirur rusul ubadul asnam, mereka para penyembah berhala. Saya bacakan perkataan Asy-Syafi'i Tsani dalam Al-Milal wa Nihal. Wa sinfun minhum aqarru bil khaliq, di antara mereka ada yang mengakui adanya pencipta. Wabtida'il khalqi wa naw'in minal i'adah, dan mereka mengakui adanya penciptaan ya dan ada pengulangan. Wa ankaru rusula wa abadul asnam, dan mereka mengingkari para rasul. Kata mereka, Allah tidak pernah, Tuhan tidak pernah ngirim rasul. Nah, kalau Tuhan mau ngirim rasul, kirim malaikat. Kalian bukan rasul. Tapi mereka mengakui adanya Allah. Mereka mengingkari adanya rasul. Wa abadul asnam, dan mereka menyembah berhala. Wa za'amu, perhatikan. Wa za'amu annahum syufa'a'uhum indallahi fid daril akhirah. Dan mereka menyangka bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut adalah pemberi syafaat bagi mereka di hari akhirat. Wahajju ilaiha wa naharu laha, mereka berhaji atau pergi, maksudnya pergi menuju ke patung tersebut, mereka menyembelih untuk patung tersebut hewan-hewan haji. Wa qarrabul qarabin, mereka belikan sajian-sajian. wa taqarrabu ilaiha bil manasik wal masyair, mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, ya ritual-ritual. Kemudian kata beliau, wa ahallu wa harramu, mereka menghalalkan mengharamkan, kata mereka, wa kata beliau, wa humud dahma minal arab. Dan inilah mayoritas orang-orang Arab ketika itu. Mayoritas orang-orang apa? Arab. Jadi memang ada yang ateis, namun kebanyakannya tidak ateis. Kebanyakannya mengakui adanya apa? Tuhan. Kebanyakannya menyembah berhala, tapi berhala itu dianggap sebagai pemberi apa? Syafaat. Paham? Baik. Ini yang poin pertama. Kita akan bahas poin kedua. Sebab mereka menyembah orang-orang soleh. Sebab kenapa mereka menyembah orang-orang soleh. Saya tanya sama antum, ketika mereka menyembah orang-orang soleh, kenapa mereka pilih orang-orang soleh? Karena mereka meyakini orang-orang soleh tersebut dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhananya demikian. Karena mereka meyakini orang-orang soleh tersebut dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka merasa dengan melalui orang-orang soleh tersebut mereka akan mudah menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mereka menyembah orang-orang soleh tersebut bukan meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut atau berhala-berhala tersebut menciptakan alam semesta. Tidak, sama sekali tidak. Ataupun mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut memberi manfaat dan menolak mudarat, maksudnya karena ada syafaat, syafaat yang mereka apa? Yang mereka dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan secara langsung, tetapi karena syafaat. Ya, seperti sebagian orang meyakini misalnya sebagian wali, mereka katakan wali inilah, wali anulah, wali kutub misalnya, bisa begini, bisa begitu, atau Abdul Qadir Jailani rahimahullah diberi kun fayakun, ya, karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bisa mengucapkan apa, kun fayakun. Sama, mereka menyembah berhala-berhala tersebut karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut telah mendapatkan, bisa beri syafaat tanpa harus minta izin, karena mereka dekat dengan siapa? Allah. Sehingga maslahat atau mudarat yang mereka, maslahat yang mereka dapatkan, manfaat atau mudarat yang mereka ingin hindari melalui patung-patung tersebut, tidak secara langsung, tetapi statusnya patung-patung tersebut sebagai pemberi apa? Syafaat. Faham maksudnya? Ya, misalnya seorang minta kepada Abdul Qadir Jailani dalam kondisi terdesak, ya Abdul Qadir Jailani, bukan mereka meyakini Abdul Qadir Jailani menciptakan, mengatur alam semesta, tidak, tapi diizinkan oleh siapa? Allah. Atau langsung permintaannya disampaikan langsung ke Allah, nanti Allah langsung tolong, tapi direct kalau lewat Abdul Qadir Jailani. Direct. Cret langsung. Kalau sini enggak direct, malah transit. Transit kemana-mana, ke awan kemana. Kalau lewat Abdul Qadir Jailani langsung direct. Padahal sebaliknya, ini yang direct, ini yang transit. Ya. Tapi logika mereka begitu. Ya. Baik. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka menyembah hanya untuk mencari syafaat? Bukan karena zat berhala tersebut, tapi ini adalah pemberi syafaat. Dalilnya banyak, sudah pernah kita singgung pada pertemuan kedua, tapi saya ulangi lagi. Yang pertama, dalam surat Az-Zumar ayat 3, perhatikan. Dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, dalil keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada 8 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Abuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan. Sebelumnya, ini surat Yunus atau dalil pertama sebentar. Dalil pertama, ala lillahi dinul khalis, dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang menjadikan wali-wali selain Allah yang mereka sembah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, sesembahan-sembahan kami ini, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan tujuannya Allah. Kami menyembah berhala ini bukan tujuannya lah, ada apa? Allah. Cuma caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Misalnya, saya ingin dekat dengan presiden, karena mereka menganalogikan, mereka sampai sekarang mereka analogikannya, kata mereka, kita ini siapa? Kita ini penuh dengan dosa.
1: Ya ibarat kalau kamu mau ketemu raja, enggak mungkinlah raja, mana raja ngelirik kamu. Ini mereka bilang gitu. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan, raja ngapain ngelirik kamu? Nah, kamu lewat mana? Lewat menterinya. Lewat panglimanya, ya. Ya, kamu lewat panglimanya, tujuannya untuk dekat dengan siapa? Raja. Mau ketemu presiden susah, lewat menteri. Ya. Tujuan kita bukan menterinya, tapi tujuannya apa? Presidennya, paham? Sama logikanya kata mereka, kami tidak menyembah ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya zulfa, artinya illa liqarribuna ila Allahi takriban, ya. Benar-benar akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena berhala ini mencipta memberi, enggak. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua dalam surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum, yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka dan tidak bisa beri mudarat kepada mereka, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka akui tersebut. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Nabi Ibrahim ketika berdialog kepada kaumnya, ya. Apakah patung-patung ini berbicara dengan kalian, beri manfaat, beri mudarat, kata kaumnya enggak. Mereka akui. Tapi hanyalah sebagai perantara. Makanya Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, mala yadhurruhum wala yanfa'uhum, yang tidak beri manfaat kepada mereka dan tidak beri mudarat kepada mereka. Tetapi jawaban mereka apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indahu. Itu mereka sudah tahu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat secara langsung. Mereka sudah tahu. Emang mereka pahat patung, kemudian mereka patung ini bisa kasih rezeki? Enggak. Mereka ya, tahu itu enggak. Makanya kalau ditanya siapa kasih rezeki, kata mereka Allah. Cuma ini apa? Ini sarana. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Demikian juga dalil-dalil yang lainnya. Dalil-dalil yang lainnya. Ya. Tetapi yang jadi masalahnya disebut, antum bisa kembali nanti 8 dalil, ya. Jadi mereka menyembah hanya untuk meminta sebagai syafaat. Syafaat untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia atau menyelamatkan mereka di akhirat. Ya. Perhatikan kenyataan yang ada. Misalnya ada seorang rakyat jelata, dia ingin ketemu dengan raja misalnya. Dia tahu dia enggak mungkin ketemu dengan raja. Tapi dia bisa lewat apa? Menteri. Menteri atau wazir. Ketika dia hubungi menteri, menteri ini bisa memberi syafaat langsung. Dia sudah yakin menteri ini dekat dengan raja. Kalau menteri kasih memo, oke, kasih mandat, raja langsung apa? Jalankan, ya. Karena menteri ini sangat dekat dengan apa? Raja, paham? Maka dia pun datang ke menteri, karena dia bisa ketemu menteri, pergi ke menteri. Ya menteri, saya ini ada keperluan. Tinggal menterinya bilang oke atau tidak. Kalau menteri bilang oke, berarti kebutuhannya terpenuhi. Kalau menteri bilang tidak, berarti dia tidak akan sampaikan kepada raja. Nah, ketika orang ini rengek-rengek, dia merengeknya kepada raja atau kepada menteri? Kepada menteri, ini yang bahayanya di situ. Ketundukannya hatinya, pinginnya menteri bilang oke, paham? Situ ada nilai, sama seperti sebagian orang ketika pergi ke kuburan minta kepada ya wali, dia tunduknya kepada siapa? Wali yang harusnya ketika dia doa nangis kepada Allah, itu ketundukan dia berikan kepada perantaranya, bukan kepada tujuannya. Ini antum bisa rasakan gak? Bisa, buktinya orang kalau ke masjid doa gak nangis, tapi kalau pergi ke kuburan minta lewat wali nangis. Beneran? Karena mereka merasa bahwasanya lewat wali-wali ini, pokoknya kalau wali udah oke, selesai. Nah ini orang tidak sadar bahwa di sini ada ketundukan kepada perantara. Apalagi sampai minta. Dan kenyataan mereka minta. Di YouTube ada. Ya Ahmad Badawi, ya Sheikh Al-Arab, Ishfil Ibni. Di YouTube ada. Ya Haish Ahmad Badawi, sembuhkanlah putraku. Sembuhkanlah putraku. Minta kesembuhan kepada wali. Yang itu mungkin dia tidak lakukan ketika di masjid, ketika sholat malam tidak dia lakukan. Tapi di depan kuburan tersebut dia langsung berkata demikian. Kemana hatinya? Kepada Allah atau kepada wali? Ya akhi, kita aja jimat, pakai jimat, kita yakin cuma sebab. Kalau kita keluar pakai jimat pede, itu sudah syirik. Kenapa tawakalnya kepada jimat? Makanya ada, apakah orang mau berjihad, kemudian jimatnya ketinggalan. Dia pulang, jimat ketinggalan. Kenapa? Biar gak mati syahid. Kalau mau mati syahid gak usah pakai jimat, biar mati. Dia gak mau mati, makanya dia pakai apa? Jimat. Tapi tawakal dia pede kapan ketika bawa apa? Jimat. Tawakalnya kepada siapa? Padahal tawakal kepada jin itu tawakal yang ringan. Itu pun sudah dibilang syirik oleh syariat. Bagaimana lagi orang datang kuburan, wah, nangis, subhanallah. Semua curhatnya dia, wah, sudah lupa udah. Dia merasa pokoknya wali tersebut oke. Syirik enggak kira-kira itu? Syirik ya, akhi. Syirik. Yang itu mungkin tidak dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta-minta, bukan sebagai minta langsung kadang, minta langsung kepada dia. Ini ada di YouTube ya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada, tapi ada di YouTube. Di luar negeri seperti itu, minta-minta kepada. Oleh karena para ulama ketika membahas tentang kuburan-kuburan yang ditinggi-tinggikan, mereka mengatakan ini adalah tandingan-tandingan bagi rumah-rumah Allah. Orang lebih semangat minta-minta di kuburan daripada minta di rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada Nabi pernah mengajarkan kalau minta keperluan minta di kuburan, enggak ada. Enggak ada. Yang minta keperluan pergi ke masjid, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah minta ke kuburan, ya. Logika mereka tentu salah. Kata mereka, ini apa namanya? Kita enggak dekat dengan Allah, makanya harus lewat wali supaya kontak sama Allah. Kita kan logika yang keliru. Allah sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni apa? Qarib. Ujibu da'wata da'idha. Dan kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku qarib, sangat dekat untuk mengabulkan permintaan. Saya punya teman SMP dulu, dia belum ngaji. Jadi sama saya, kata dia, saya lupa dia bilang Firanda atau Ustadz, saya lupa ya. Kayaknya dia bilang Ustadz ya. Ustadz, saya punya teman, dia kemarin cuti liburan. Dia cuti, enggak mau kerja. Dia ambil cuti, saya tanya, kenapa cuti? Saya mau pergi ke kuburan sana, saya mau minta di sana. Teman saya bingung, dia enggak pernah gitu. Dia bilang, kenapa susah-susah? Kamu bangun malam aja sholat, terus minta, kenapa harus udah kamu sholat wudu, berdoa, nangis-nangis, selesai. Kenapa harus pergi ke kuburan jauh-jauh sampai cuti kerja? Teman saya ini enggak ngaji, dia cuma, dia, saya enggak habis pikir dari dia, kenapa harus begitu? Karena dia belum kena syubhat ya. Dia masih apa? Mulai kena syubhat, oh iya benar juga ya. Kita bilang logika tersebut salah. Logika tersebut benar, kalau itu manusia, raja, presiden, iya. Tapi kalau Allah, Allah Maha dekat. Antum bisik-bisik, Allah dengar atau tidak? Dengar. Ya akhi, subhanallah. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang dengan hamba, yang paling dekat Allah dengan seorang hamba ketika sedang apa? Sujud. Udah pergi jauh-jauh ngapain udah? Aneh. Oleh karenanya ini yang apa namanya? Yang menyedihkan, terkadang orang minta melalui perantara justru ketundukannya kepada perantara tersebut. Sekarang saya bacakan perkataan Ar-Razi. Ar-Razi ulama Asy'ariyah ya. Ya, saya tidak bacakan Ibnu Taimiyah. Dia bilang Ibnu Taimiyah Wahabi yang enggak. Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi padahal Ibnu Taimiyah sebelum Muhammad bin Wahab ya. Ibnu Taimiyah abad ke-8, Ibnu Wahab abad ke-12. Jauh. Baik, saya bacakan Okay, saya bacakan dalam dalam tafsir Ar-Razi. Jilid ke-17 ayat halaman 227. Jilid 17 halaman 227 saya bacakan. Ketika dia menjelaskan tentang wa yaquluna haula syafa'una indallah, ketika menjelaskan tentang dalam tafsir surat Yunus ayat 18 bisa dibaca. Yani wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa beri manfaat, dan mereka berkata sesembahan-sembahan kami ini hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Apa kata Ar-Razi? Annahum wada'u hadhil asnama wal awthana ala suwari anbiya'ihim akabirihim. Mereka orang musyrikin Arab atau orang-orang yang menyembah berhala, mereka membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Sama seperti perkataan tadi siapa? Syahristani yang juga ulama apa? Asy'ariyah. Paham? Ini Ar-Razi dalam asma sifat banyak keliruan, tapi dalam ini dia lurus ya. Ini lurus. Kita nukil. Tadi seperti Syahristani dalam Milal wa Nihal berkata bahwasanya patung-patung itu hanyalah simbol dari orang soleh, dari sesembahan yang gaib. Kata dia, mereka ini membuat patung-patung dan berhala-berhala ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim. Sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan bentuk orang-orang pembesar-pembesar mereka. Wa za'amu annahum mata ishtagalu bi'ibadati hadhihi tamathil fa inna ula'ikal akabira takunu syufa'a lahum indallahi ta'ala. Dan mereka meyakini, kapan mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini, maka mereka pembesar

Kemudian beliau berkata, perhatikan, wa nadhiruhu, perhatikan. Dan yang semisal ini fi hadzal zaman, di zaman ini, di zaman beliau maksudnya abad ke-6 atau abad ke-7. Istighalu katsirin minal khalqi bi ta'dhimi quburil akabir. Seperti ini, seperti kemusyrikan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kesibukan banyak orang di zaman ini yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan para pembesar. Ala i'tiqadi annahum idza azzamu quburahum, dengan meyakini jika kuburan-kuburan tersebut diagungkan, fa innahum yakununa syufa'alahum indallah, maka orang pembesar-pembesar tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Bayangkan, ini abad ke-6 beliau berkata, semisal kesyirikan di zaman Nabi, kesibukan katsirin minal khalqi, banyak orang, dia bilang banyak, dia bukan bilang sedikit. Artinya kesyirikan ini sudah muncul di zaman apa? Beliau. Kalau beliau zaman dulu sudah banyak, orang masih sedikit, apalagi zaman sekarang orang sudah banyak. Banyak kuburan di mana-mana kemudian. Jadi jangan bilang Wahabi hanya mengada-ngada. Kita enggak mengada, ini ulama yang bilang. Ulama kalian yang mengatakan demikian. Dia mengakui di zaman dia banyak orang yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan, dan ini sama dengan kesyirikan di zaman apa? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di YouTube ada orang-orang minta-minta. Orang Syiah masih banyak, ya Hussein, ya Hussein. Dalam kondisi terdesak, ya Ali, ya Ali. Berdoa. Kita tawaf aja kita dengar, ya Hussein, ya Hussein. Gimana? Hussein dengar, Bang, radhiyallahu anhu. Emang Hussein dengar kamu? Emang Ali bin Abi Thalib dengar kamu? Hussein aja dibunuh dia tidak dengar, dia enggak tahu, dia masih hidup aja enggak dengar. Ali bin Abi Thalib mau dibunuh dia enggak ngerti, radhiyallahu anhu. Sehingga datang Abdullah bin Mujim kemudian menikam dia, tidak ngerti. Dia tidak dengar ternyata Abdullah bin Mujim bisik-bisik berencana untuk bunuh dia, dia enggak tahu. Sekarang kamu di sini bilang, "Ya Hussein, Hussein," memang dia dengar. Enggak tahu kalau orang sudah syirik logika enggak jalan. Ada video klip di apa? Di pesawat goyang, kemudian ada orang Syiah mengatakan, "Ya Ali." Ya Ali, pesawatnya goyang. Ya Ali. Ya, maksudnya gitu. Minta tolong sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kehinaan, kehinaan. Yang meninggalkan Allah Subhanahu Wataala. Nabi-nabi saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja waktu perang Badar angkat tangan berdoa kepada Allah. Istastaghitsuna rabbakum, Rasulullah SAW angkat tangan sampai ridanya jatuh berdoa, terus berdoa. Ini kau malah minta kepada yang lebih rendah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, ya Hussein. Mereka jarang bilang ya Muhammad, jarang. Yang minta sama Muhammad, ya Hussein, Ali, Hussein, Ali. Jadi ini adalah sebab kenapa mereka apa namanya menyembah berhala-berhala tersebut, ya. Tidak lain kecuali berhala-berhala tersebut hanya simbol dari orang-orang soleh dan dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah agar berhala-berhala tersebut menjadi pemberi syafaat bagi mereka, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apakah di dunia kalau mereka tidak yakin hari akhirat, ataukah menjadi pemberi syafaat mereka di dunia maupun di akhirat bagi yang meyakini adanya hari akhirat. Dan tentunya ini semua adalah kesyirikan yang tidak boleh kita lakukan dan harus kita peringatkan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam logika berpikir seperti ini. Minta saja kepada wali-walinya. Sayyid ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini perlu kita sampaikan semua? Karena ya, mereka, sebagian saudara-saudara kita dari ahlul bid'ah ini, mereka mengatakan, kamu minta kepada siapapun, kamu istighosah, kamu panggil-panggil namanya, selama kamu tidak meyakini yang kamu panggil itu ikut mencipta, maka tidak syirik. Mereka meyakini syirik itu kalau kamu meyakini Abdul Qadir Jailani mencipta, itu baru apa? Syirik. Kalau selama kamu tidak meyakini Abdul Qadir Jailani mencipta, kamu panggilkan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tidak sampai pada derajat apa? Syirik. Saya bacakan perkataan mereka. Salah seorang dari mereka berkata, belum kan? Wa'lam annaha huna amrain. Dia bercerita tentang orang yang kemudian pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istighosah kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah aku, ya Rasulullah, agifni, ya Rasulullah. Kata dia enggak ada masalah. Ya, Rasulullah Ibnu Taimiyah punya buku Al-Istighatsah fi Radd al-Bakri, tapi saya enggak akan nukil karena itu Ibnu Taimiyah ya. Baik, dia berkata, wa'lam annaha huna amrain la budd

0: Ya, minhuma. Ada dua perkara yang saya perhatikan. Pertama, wujubu ta'zimin Nabi SAW. Wajib untuk menta'zim Nabi SAW. Benar. Yang kedua, ifradu rububiyah. Yakini rububiyah. Mereka juga menggunakan istilah rububiyah. Wa atiqadu anna rabba ta'ala munfaridun bidhati wa sifati wa af'ali an jami'i khalqi. Allah Maha Esa dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Faman i'taqada fi ahadin minal khalqi musyarakatal bari ta'ala fi dhalik faqad asyrak. Siapa yang meyakini ada makhluk yang menyamai Allah dalam hal ini, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian beliau berkata, "Wa man balagha fi ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi bi anwa'i ta'zim, dengan berbagai model pengagungan, "wa lam yablugh bihi ma yahtassu bil bari ta'ala," selama dia tidak meyakini ya bahwasanya orang ini ikut dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, "faqad asabal haqq," maka dia telah benar, enggak ada masalah. Wa hafadha ala janibir rububiyah war risalah jami'an, yang penting dia tidak meyakini Nabi ikut apa mencipta. Rububiyah Allah tetap terjaga, tauhid. Ya. Maka tidak jadi masalah meskipun boleh berlebihan dalam meminta-minta kepada Nabi. Perkataan lagi di antara mereka, tidak ingin sebut nama nanti jadi apa. Ya, intinya adalah alladhi yaqdah fit tauhid huwa tiqadu ta'thiri li ghairillah. Ini yang salah seorang dari mereka berkata, ini ulama-ulama mereka dahulu ya. Salah seorang mereka berkata, yang merusak tauhid yaitu meyakini ada yang bisa beri pengaruh selain Allah, atau meyakini uluhiyah wastiqaqil ibadah li ghairillah, atau meyakini ada yang berhak untuk uluhiyah, maksudnya adalah rububiyah. Mereka mengartikan uluhiyah sama rububiyah itu meyakini ada yang mencipta selain Allah, atau ada yang berhak diibadahi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna ibadah mereka berbeda ya. Wa amma mujarradun nida, adapun manggil ya Rasulullah ya wali fulan, min ghairi i'tiqadi syai'in min dzalika fala dharara fih, tidak jadi masalah. Mau bilang ya Rasulullah agifti ya wali fulan, yang penting kamu tidak meyakini bahwasanya ini berhak untuk diibadahi, ini tidak ikut menciptakan, tidak jadi masalah. Demikian juga salah seorang mereka berkata, dia membantah Wahabi, dia berkata, fa innahum yusarrihuna, yakni Wahabiyah, kata mereka orang-orang Wahabi berkata dengan jelas, bi anna man yastaghitsu bir rasul sallallahu alaihi wasallam au ghairihi fi hajatin min hawaijihi, siapa yang beristighatsah itu ya Rasulullah tolonglah aku, anakku begini, anakku karena keperluan dari keperluannya, au yatlubu minhu au yunadihi, atau meminta dari Nabi atau berteriak ya Rasulullah, fi ma talabihi wa maqasidihi, karena ada keperluannya dan tujuan-tujuannya, walau meskipun mengatakan ya Rasulullah, awi'taqada ala nabiyyin aw waliyyin mayyit wa ja'ala wasitatan bainahu wa baina Allahi fi hawaiji fa huwa musyrik halalud dam wal mal. Dia membantah, dia bilang orang Wahabi mengatakan demikian, siapa yang meyakini bahwasanya menjadikan Nabi sebagai wasitah, berkata ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah tolonglah aku, ya, maka ini adalah musyrik. Dia tidak setuju, dia bilang tidak benar ya. Kalau kita iya, kita bilang siapa yang meminta ya Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, coba seorang di tengah lautan, kemudian dalam kondisi terdesak, dia bilang ya Rasulullah, tolonglah aku, ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku, syirik atau tidak? Syirik. Terkumpul pada dirinya banyak kesyirikan. Pertama, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar, karena dia di laut laut mana? Laut Madura ada enggak? Atau laut Cina Selatan ya. Kemudian dia mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani tadi mana ya? Dikubur dan meninggal entah ratusan tahun lalu. Mendengar, berarti dia maha mendengar. Kapan dia ungkapkan ya Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Selain maha mendengar, Abdul Qadir Jailani maha berilmu, karena semua yang terjadi dia tahu. Buktinya ada yang sebut nama dia, dia tahu. Di tengah lautan Abdul Qadir Jailani tahu. Kemudian dia yakini Abdul Qadir Jailani bisa tolong dia, berarti Abdul Qadir Jailani bisa ngatur lautan. Iya atau tidak? Kalau dia tidak meyakini Abdul Qadir Jailani bisa selamatin dia, enggak mungkin dia berteriak ya Abdul Qadir Jailani. Apa susahnya dia mengatakan ya Allah? Makanya dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan dari sisi ini, orang-orang musyrikin di zaman Nabi masih lebih baik daripada orang musyrikin zaman sekarang. Dari sisi ini, kenapa orang musyrikin di zaman Nabi kalau dalam kondisi terdesak mereka meminta kepada Allah, wa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka di tengah lautan dalam kondisi terdesak, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Mereka buang berhala-berhala mereka. Sebagian orang-orang zaman sekarang dalam kondisi terdesak malah lupa kepada Allah, malah minta kepada wali-wali. Sebagian mereka berkata lagi, la yakfur al mustaghith illa idza taqad al khalq wal ijad li ghairillah. Tidak akan kafir orang yang beristighosah kepada selain Allah kecuali dia meyakini ada yang mencipta selain Allah. Selama tidak meyakini tersebut, minta sakarepmu, tidak ada masalah. Minta ya Rasulullah, ya ini, ya minta ini, terserah, tidak ada masalah. Tidak akan sampai pada derajat apa? Syirik. Jadi inilah yang menjadikan permasalahan bahwasanya mereka ini meyakini namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta selain apa? Selain Allah. Jadi selama orang tidak meyakini ada pencipta selain Allah, ini wali hanya diizinkan, hanya wali di macam-macam ya, dengan izin Allah, maka boleh minta kepada wali, boleh istighosah kepada wali, boleh menyebut nama wali, boleh berteriak ya Rasulullah, ya wali fulan, tolonglah aku, ya Ahmad al-Badawi, ya sembuhkanlah putraku, hilangkanlah kesusahan hidupku. Ini semuanya boleh, tidak akan sampai pada derajat kesyirikan. Dan kesalahan mereka ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekeliruan mereka dalam memahami makna al-ilah, yaitu makna la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, mereka salah dalam makna la ilaha illallah, karena mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Bukan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tapi mereka mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, sehingga akhirnya mereka salah dalam hal ini dan mereka kemudian menafsirkan namanya syirik itu kalau meyakini ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sampai sini aja dulu ya. Kita lanjutkan dulu perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadza syirki, dan engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang di zamannya di atas kesyirikan tersebut, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Lata, menyembah orang soleh, tapi diperangi. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillah, dan Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah semata hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahadan, dan janganlah kalian berdoa kepada selain siapapun bersama Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, artinya janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama doa kalian kepada siapa? Allah. Yaitu jangan mendoakan Allah. Berdoa kepada Allah, doa juga kepada selain Allah. Doa kepada Allah, doa juga kepada Nabi Isa. Doa kepada Allah, doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada Allah, doa kepada Abdul Qadir Jailani. Doa kepada Allah, doa kepada Ahmad al-Badawi. Ini syirik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai. Bagi Allah doa dakwah yang benar, yaitu doa yang benar, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, bahwasanya yang diseru tersebut tidak akan mengabulkan permohonan mereka sedikit pun. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum liyakuna du'a'u kulluhu lillah, dan kau telah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, orang musyrikin di zaman beliau, agar doa seluruhnya hanya untuk Allah. Ibadah seluruhnya hanya untuk Allah, tidak boleh ada doa kepada selain Allah. Wa nadharu kulluhu lillah, agar semua nazar hanya diserahkan kepada Allah. Tidak boleh orang bernazar kepada jin, kepada wali, kepada malaikat, enggak boleh. Wa dhabhu kulluhu lillah, ini tujuan Nabi. Ketika berdakwah, ketika harus mengangkat senjata perang dengan orang musyrikin, kenapa? Wa dhabhu kulluhu lillah, agar sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsatu kulluha billah, dan agar tidaklah minta tolong istighatsah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah, dan agar seluruh ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu ternyata bukan hanya menyembah berhala saja, tapi sembahan mereka bervariasi. Itu pun berhala yang mereka sembah hanyalah simbol dari orang-orang apa? Soleh. Yang berikutnya, jadi jangan ada yang mengatakan, oh kita kan tidak menyembah berhala, yang kita minta Abdul Qadir Jailani, Ahmad al-Badawi, sama saja, tidak ada bedanya ya. Mereka juga dulu minta kepada malaikat, lebih hebat daripada Abdul Qadir Jailani dengan siapa? Ahmad al-Badawi, rahimahullah. Mereka ulama, tapi malaikat lebih hebat. Kemudian kita jelaskan juga bahwasanya sebab mereka menyembah berhala-berhala tersebut tidak lain untuk memberi apa? Syafaat. Syafaat. Bukan mereka meyakini berhala tersebut menciptakan alam semesta, tidak. Oleh karenanya dari sini kita tahu, bukan syarat syirik harus meyakini sesembahan ikut mencipta, paham? Saya ulangi, bukan syarat syirik harus meyakini yang diibadahi ikut menciptakan. Apakah orang musyrikin meyakini malaikat mencipta? Tidak. Apakah orang musyrikin meyakini Lata ikut mencipta? Tidak. Mereka ketika ditanya siapa mencipta, mereka mengatakan Allah. Oleh karena tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu ayat pun Nabi pernah berkata, yakinilah pencipta hanya satu. Enggak ada. Dalam hadis tidak ada juga Nabi mengatakan, yakinilah pencipta hanya Allah. Enggak ada, karena itu orang-orang musyrikin tahu itu semua. Yang Rasulullah tegur, jadikanlah sembahan cuma apa? Satu. Itu. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hukum daripada khamr. Ya. Yang sebenarnya pembahasan ini mungkin antum tidak terlalu membutuhkan, karena saya sangat meyakini bahwasanya semua yang hadir di masjid ini, ya, atau mungkin kita katakan sebagian besarnya, tidak pernah menyentuh yang namanya khamr ini dalam penggunaan yang haram. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, jika telah kita memperhatikan keadaan masyarakat yang ada, di mana khamr telah tersebar di mana-mana, ya, bir telah tersebar di mana-mana, yang hal ini mengharuskan kita untuk mengetahui hukumnya secara benar. Apalagi di sana ada syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang, bahkan dari sebagian dai, yang mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang pasti yang khusus mengharamkan khamr dalam Al-Quran. Yang ada hanyalah Allah mengatakan, fajitanibuhu la'allakum tuflihun, dan jauhilah khamr, ya, semoga kalian beruntung. Tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan hurrimat alaikumul khamr, hurrima alaikumul khamr, tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan diharamkan atas kalian khamr. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian maitah. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya khamr itu tidak haram, paling cuma makruh, karena Allah hanya memerintahkan untuk menjauhinya. Belum lagi banyak syubhat-syubhat yang lain, ya, yang merubah khamr dengan nama yang lain. Ya. Kemudian juga mengingat timbul kerancuan di antara para ikhwah atau sebagian orang tentang definisi khamr yang benar seperti apa? Apakah alkohol termasuk khamr atau tidak? Oleh karena itu, mengingat akan hal ini, maka insyaAllah dengan waktu yang terbatas, semoga Allah memberi barokah terhadap waktu kita ini, kita akan sedikit menyinggung tentang masalah khamr dan hukumnya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita mengingat waktu yang Allah berikan kesempatan bagi kita di atas muka bumi ini, dan dibandingkan dengan amalan kita, tentunya kita harus takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang terbatas, kemudian amalan yang sedikit, padahal kita nanti di akhirat akan hidup selama-lamanya. Kalau tidak kita masuk surga, maka kita akan termasuk dalam penduduk neraka. Oleh karena itu, waktu yang ada, Jangan sampai kita buang begitu saja sia-sia. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, orang yang meminum khamar, berarti telah lewat pada dia suatu waktu di mana dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa diri. Bisa jadi satu jam, bisa jadi satu hari, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mestinya hari-hari seseorang itu diisi dengan ibadah. Baik dengan ibadah yang mahdhah seperti salat, yang ritual, puasa dan lainnya. Demikian juga adat kebiasaan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dengan niat untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berhubungan dengan istri pun kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan pahala. Sehingga kita tidak biarkan waktu pergi begitu saja. Oleh karena itu ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum, orang yang minum khamar, dia telah membuang waktunya dan ada satu saat di mana dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia lupa secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, kalau ada yang bertanya, bukankah tatkala orang tidur juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang minum bir? Kita katakan jelas berbeda ya, antara tidur dengan minum bir. Karena tidur adalah sifat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Seorang hamba butuh untuk tidur, untuk menyegarkan dirinya, untuk menguatkan dirinya. Tatkala dia bangun dari tidur, dia bisa segar untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika dia tidur dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia pahala. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, ya, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, ya. Aku berharap dengan tidurku mendapatkan pahala sebagaimana aku berharap dengan solat malamku aku mendapatkan pahala. Adapun minum khamar tentunya berbeda. Seorang yang minum khamar maka akan merusak jasadnya. Kemudian dia tatkala bangun bukannya semakin segar namun semakin parah, dan tentunya dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang nomor 46 ya. Hadis nomor 46 yaitu hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha. Tatkala Abi Musa Al-Asy'ari diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dia mendapati beberapa model minuman yang ada di negeri Yaman. Maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum minuman-minuman tersebut. Wa ma hiya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ya, apa minuman-minuman tersebut? Kata beliau, minuman yang ada di negeri Yaman yaitu al-bid'u wal mizru, ya. Al-bid'u sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, faqultu li Abi Burdah, mal bid'u? Qala nabidzul 'asr wal mizru nabidzus sya'ir, ya. Al-bid'u yaitu nabidz yang dibuat dari madu. Artinya madu itu dimasukkan dalam suatu bejana yang bejana tersebut ada airnya. Tatkala dimasukkan madu kemudian dibiarkan ditutup dengan rapat kemudian dibiarkan beberapa waktu, maka lama-lama madu tersebut mulai ada reaksi sehingga akhirnya lama-lama berubah menjadi khamar. Demikian juga al-mizru. Al-mizru yaitu yang dibuat dari gandum, ya. Gandum dimasukkan dalam bejana yang ada airnya, kemudian ditutup dengan rapat dan dibiarkan terutama pada daerah panas, maka dia cepat bereaksi, kemudian semakin timbul alkohol sedikit demi sedikit akhirnya memabukkan. Bagaimana hukum meminum minuman seperti ini, ya? Yaitu jus tapi lama-lama bisa memabukkan kalau dibiarkan lama-lama, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu muskirin haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang memabukkan itu hukumnya haram, ya. Semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Ikhwani fillah dan ya Allah wa iyakum, telah datang ancaman yang sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis terhadap orang yang minum khamar, ya. Hal ini dikarenakan karena orang yang minum khamar berarti dia telah menutup akalnya. Padahal jika kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan masalah akal. Karena akallah yang membedakan antara seorang manusia dengan binatang. Seorang manusia dengan hewan. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada penyebutannya sejumlah 49 kali dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya. Allah menyebutkan misalnya, Allah mengatakan dengan sighah afala taqilun. Mengapakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun? Ya. Apakah kalian menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan dan sedang kalian melupakan diri kalian untuk melakukan kewajiban? Kalian menyuruh orang namun kalian tidak melaksanakannya. Padahal kalian telah membaca Alkitab, afala ta'filun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Bahkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, ya, di dunia ini dengan penggunaan yang benar, maka di akhirat kelak dia akan menyesal. Ya. Dia punya akal, namun akalnya tidak digunakan dengan benar, ya. Maka dia dianggap tidak berakal. Sebagaimana orang yang minum bir, akalnya ada, ya, namun dia minum bir, hakikatnya tidak punya akal, akalnya telah pergi tatkala dia sedang minum bir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, kalau seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan dan mau menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak termasuk dari penduduk neraka. Ya. Namun demikianlah nasib orang-orang yang meremehkan akalnya, tidak menggunakan akalnya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Seperti saya katakan, jumlahnya ada 49 kali dalam Al-Quran. Yang hal ini menunjukkan Al-Quran atau Allah Subhanahu Wa Taala sangat memperhatikan masalah akal. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hukum taklif, perintah untuk melaksanakan ibadah hanya kepada orang-orang yang berakal. Maka barang siapa yang ingin keluar dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jika dia tidak berakal. Atau dihukumi dengan hukum orang yang tidak berakal. Oleh karena itu Allah Rasulullah SAW mengatakan, Rufi al-qalamu an thalatha. Pena itu diangkat dari tiga golongan. Al-majnun, yaitu orang gila. Al-maglub ala akhlihi, yang akalnya tidak ada. Hatta yufid, sampai dia itu sadar. Wa anin na'im, dari orang yang tidur. Hatta yastaiqid, sampai dia terjaga. Wa anis sobi, hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa. Ya. Oleh karena itu, karena pentingnya akal, maka Allah jadikan akal ini sebagai tempat untuk diturunkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak punya akal, maka tidak wajib bagi dia untuk sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ya. Barang siapa yang sengaja menghilangkan akalnya dengan minum khamr, maka seakan-akan dia tidak butuh lagi dengan akalnya. Seakan-akan dia ingin hidup sebagaimana binatang, ya. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, saya heran melihat seorang yang dia dengan sengajanya dirinya, dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya, dia sengaja untuk menghilangkan akalnya sehingga dia termasuk dari min zumratil majanin, sehingga dia masukkan golongannya dalam orang-orang gila, ya. Dia itu waras, ya. Kemudian dilihat orang-orang gila lagi gila, mungkin dia senang. Bagaimana caranya supaya saya bisa seperti orang gila? Maka dia minum khamr supaya akalnya hilang, maka termasuklah dia dalam kumpulan orang-orang gila. Sebagian salah mengatakan, saya heran kok ada orang seperti ini. Mau masukkan dirinya termasuk dalam orang-orang gila. Oleh karena itu Ibn Abi Dunya, tatkala suatu saat dia melewati seorang yang sedang minum khamr, minum bir, ya. Kemudian orang ini kencing di kedua tangannya. Orang ini kencing di kedua tangannya. Setelah dia kencing, kemudian dia berwudu dengan kencingnya, ya. Ini kisah nyata. Kemudian setelah dia berwudu, dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ja'alal islam nura wa ja'alal ma'a tahura. Kata dia, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Islam cahaya dan telah menjadikan air sebagai penyuci, ya. Kenapa? Karena dalam keadaan mabuk, ya. Masya Allah, mabuknya orang dulu masih zikir, ya. Mabuknya orang sekarang sudah tidak zikir. Ini mabuknya orang dulu. Kamu lihat bagaimana? Dia menjadikan kencingnya dianggap sebagai apa namanya? Sebagai air wudu. Tentunya ini suatu yang sangat lucu, ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, kita harus mengerti hukum khamar. Sungguhnya kalau antum perhatikan metode Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum khamar, maka antum dapati bahwasanya khamar itu jelas-jelas hukumnya haram dan tidak bisa diragukan lagi. Ayat, ya, sampai disebutkan 9 sisi pengharaman khamar tersebut. Akan saya sebutkan satu persatu insyaallah. Ayat yang menjelaskan tentang hukumnya khamar yaitu dalam surat Al-Maidah dari ayat 90 sampai ayat 92. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya hanyalah khamr dan maisir perjudian dan patung-patung berhala-berhala dan anak-anak panah yang dijadikan sebagai alat untuk mengundi nasib, rijsum min amali syaitan. Dia benda-benda tersebut adalah najis dan termasuk dari perbuatan syaitan. Fajitanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan itu menghendaki untuk menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian melalui perantara khamr, bir dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah, dan dengan khamr tersebut dan lain-lainnya syaitan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, maka kenapakah kalian tidak berhenti dari meminum khamr? Wa atiullaha wa atiur rasul wahdaru, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wahdaru, dan hati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, fa'lamu, ketahuilah, annama ala rasulina albalagul mubin, bahwasanya hanya yang merupakan kewajiban bagi Rasul kami adalah menyampaikan risalah kami. Qul fillah dan yallahu iyyakum. Ayat ini ada 9 sisi yang menunjukkan pengharaman khamar. Yang pertama ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati khamar tersebut dengan rijis, yaitu najis, cara bahasa maknanya najis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan mengatakan innama. Innama itu artinya hanyalah, memberi faedah batasan. Seperti kemarin kita mengatakan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya. Demikian juga di sini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu la azlamu rijsun, bahwasanya benda-benda yang 4 tadi ya, khamr, kemudian perjudian, kemudian berhala-berhala dan anak-anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib, itu adalah najis. Seakan-akan mereka tidak memiliki sifat yang lain ya, kecuali hanya najis saja. Padahal antum kalau perhatikan, tidaklah Allah menyebutkan rijis, najis dalam Al-Quran kecuali pada perkara-perkara yang sangat jelek. Allah tidak menyebutkan suatu rijis kecuali pada perkara-perkara yang sangat jelek. Contohnya Allah berfirman, fajtanibur rijisa minal awsan, dan jauhilah kalian najisnya, yaitu berhala-berhala yang disembah, karena merupakan kesyirikan. Merupakan najis yang sangat besar adalah kesyirikan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang dalam hatinya ada penyakit, tatkala turun ayat fazadatuhum rijsan, ayat tersebut hanya menambah kekafiran dalam diri mereka. Mereka sendiri sudah ada kekafiran, kemudian Allah tambah najis dalam diri mereka karena mereka tidak beriman dengan ayat yang Allah turunkan. Wa matu wa hum kafirun, dan mati, mereka mati dan mereka dalam keadaan kafir. Allah sebutkan rijis pada kekafiran. Rijis di sini maknanya kekufuran. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah menyebutkan rijis dalam Al-Qur'an kecuali menunjukkan perkara itu sangat jelek. Dan khamar disifati innama. Khamar itu tidak, seakan-akan tidak memiliki sifat kecuali hanya kenajisan. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan akan keharaman khamar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan khamr dan perjudian di satu sisi digandengkan dengan kesyirikan, yaitu al-azlam wal ansab. Al-ansab wal azlam, menyembah berhala merupakan kesyirikan. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah juga merupakan kesyirikan. Tatkala Allah menggandengkan suatu perkara dengan kesyirikan, menunjukkan perkara itu luar biasa jeleknya. Karena digandengkan dengan kesyirikan, yang kesyirikan adalah inna syirka la dzulmun adzim, bahwasanya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. A'zamud dzulm adalah kesyirikan. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan. Tatkala digandingkan dengan khamar, menunjukkan khamar itu bukan perkara sepele. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah menyebutkan rijsun min amali syaitan, bahwasanya khamar termasuk perbuatan syaitan. Dan kita tahu dalam bahasa Arab tidaklah disebut ini termasuk perbuatan syaitan kecuali perkara tersebut jelek ya. Perkara tersebut berarti jelek sekali. Ini termasuk perbuatan syaitan. Ini sudah menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu jika datang dalam hadis-hadis bahwasanya syaitan melakukan demikian, maka kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan tersebut. Karena kita tidak boleh meniru perbuatan syaitan. setan minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Maka tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, karena kita meniru-niru amalan setan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati khamar, fajtanibuhu, ya, jauhilah khamar. Kalau didekati saja tidak boleh, apalagi diminum. Ya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan lebih panjang masalah ini, ya. Berarti melarang mendekati sesuatu itu hukumnya lebih haram daripada melarang menggunakan sesuatu tersebut, ya. Misalnya saya mengatakan jangan kalian dekati pohon itu. Itu lebih haram hukumnya antum memakan buah yang ada di pohon itu kalau saya mengatakan dengan perkataan saya jangan antum dekati pohon itu, daripada dengan saya menggunakan perkataan saya jangan makan buah yang ada di pohon itu. Kalau saya mengatakan janganlah engkau memakan buah yang ada di pohon itu, boleh bagi antum untuk mendekati pohon tersebut, ya. Namun selama tidak antum makannya maka tidak mengapa. Berbeda kalau saya mengatakan jangan kalian dekati pohon itu, berarti sama sekali tidak boleh didekati, apalagi sampai memakannya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perintah untuk menjauhi khamar dengan mengatakan la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Dan beruntung di sini adalah umum, mencakup beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, barang siapa yang tidak menjauhi khamar, malah terjatuh dalam khamar, minum khamar, maka dia telah lepas darinya keberuntungan, maka dia akan mendapatkan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akibat buruk, dampak buruk dari khamar dalam hubungan kemasyarakatan. Allah mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Sungguhnya Allah menghendaki dengan menggunakan khamar dan perjudian tersebut untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian dan kebencian. Ya. Oleh karena itu ini hukumnya haram, ya. Sebagaimana tatkala Rasulullah SAW melarang najwa. Najwa itu ada misalnya tiga orang, kemudian yang dua saling berbicara namun dengan suara yang pelan, seakan-akan berbisik-bisik. Ini Rasulullah SAW melarang. Kenapa? Karena orang ketiga bisa tersinggung. Jangan-jangan kedua orang ini membicarakan saya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang najwa. Kenapa? Karena bisa timbul permusuhan. Padahal belum tentu, ya. Namun karena bisa menimbulkan permusuhan maka hukumnya haram. Demikian juga minum khamar, dan sudah jelas banyak sekali permusuhan, apalagi perjudian, banyak sekali permusuhan yang disebabkan oleh khamar dan perjudian. Kemudian yang ketujuh, ya. Allah mengatakan wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Bahwasanya khamar tersebut bisa menghalangi mengingat Allah dan bisa menghalangi kalian daripada salat. Ini jelas bahwasanya sesuatu yang menghalangi zikir kepada Allah, yang menghalangi seorang salat, hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedelapan, Allah akhiri ayat yang 91 dengan mengatakan fahal antum muntahun. Maka mengapakah kalian tidak berhenti, ya? Kata para ulama, ya, pertanyaan ini Allah mengatakan kenapakah kalian tidak berhenti dari minum khamar? Ini adalah pertanyaan untuk menjelek-jelekan, ya. Untuk menjelek-jelekan. Artinya menunjukkan bahwasanya khamar tersebut hukumnya haram. Dan yang terakhir, sisi yang terakhir, Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu. Allah kaitkan ayat tentang pengharaman khamar dengan ayat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya Allah mendidik kepada kita bahwasanya kalian itu tatkala meninggalkan khamar, perjudian dan lain-lainnya itu adalah karena dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan inilah tarbiyah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tatkala melarang sesuatu, dia kaitkan dengan perintah. Wa ati Allah wa ati Rasul. Ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Maka tinggalkanlah perkara ini. Dan barang siapa yang terbiasa dididik seperti itu, maka akan semakin bertambah keimanannya. Berbeda dengan tatkala antum melarang orang, misalnya melarang orang merokok, jangan kalian merokok, ya. Nanti bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan ini. Metode seperti ini tidaklah digunakan kecuali kepada orang-orang yang imannya lemah. Adapun imannya, orang-orang yang imannya kuat, maka cukup kita katakan, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada hari akhirat. Takutlah engkau hari kiamat nanti engkau akan dihisab. Ya. Takutlah azab-azab yang telah Rasulullah SAW ancam bagi orang-orang peminum khamar. Kalau orang beriman, namun kalau orang tidak beriman, susah. Ya. Maka kita harus mengatakan, ini bahaya, khamar itu ada bahayanya. Ya, bisa ini, bisa anu, bisa menimbulkan ini. Ya. Dan metode seperti ini kurang bagus diterapkan pada kaum muslimin. Sehingga apa? Mereka tidak tertarbiah, terdidik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan metode seperti ini tidak berhasil. Antum tahu orang-orang kafir, Mereka lebih jeli, lebih pandai daripada kita dalam menjelaskan bahayanya khamar. Mungkin kita nemukan 10 bahaya khamar, mereka nemukan 100. Kita nemukan 100, mereka nemukan 1000 tentang bahaya khamar. Bahkan yang minum khamar juga mungkin tahu bahaya khamar. Para dokter-dokter itu juga mungkin ada yang minum khamar, mungkin ada yang merokok. Mereka tahu bahaya. Kalau disuruh terangkan bahaya rokok, dokter tersebut bisa terangkan 100 bahaya rokok. Bahkan yang pertama kali mengharamkan rokok adalah penjual rokok sendiri. Ditulis peringatan pemerintah, rokok itu bisa menimbulkan kanker. Tapi iklannya besar, tulisannya kecil sekali. Ya, seperti itu. Mereka tahu hukumnya, namun mereka tidak mau meninggalkan. Karena metode seperti ini bukanlah metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam melarang orang. Boleh digunakan, namun bukan metode yang asal. Bukan metode yang asasi. Pertama kali digunakan untuk melarang orang menjauhi suatu hal-hal yang haram. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, antum dapati bagaimana para sahabat imannya yang tertarbiyah. Tatkala Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka, jika kalian tinggalkanlah perkara ini kan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala turun ayat pengharaman khamar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kuntu saqi al-qaum, saya pada suatu hari, saya ini tukang menuangkan khamar untuk orang-orang, ya. Jadi tugas Anas, karena dia kecil, dia tugasnya menuangkan khamar, ya. Mungkin ada 100 orang dia tuangkan, ya. Biman dilati Abi Tolha, suatu saat orang berkumpul di rumahnya Abu Tolha dan saya tukang menuangkan khamar. Panazala tahrimul khamar, maka turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Fa'amara munadiyan fanada, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk menyuruhkan kepada kaum muslimin bahwasanya khamar telah diharamkan. Tatkala terdengar suara, ada seruan-seruan dari dalam rumah, Abu Talha berkata kepadaku, "Ukhruj, keluarlah engkau ya Anas. Qandur madza hadza saut? Ma hadza saut? Suara apa ini? Kok ada seperti orang teriak-teriak?" Faqala fa kharajtu, kata Anas, maka aku pun keluar melihat suara apakah tersebut. Faqultu hadza munadin yunadi, ala innal khamra qad hurrimat. Seorang sedang menyerukan bahwasanya khamr telah diharamkan, bir telah diharamkan. Faqala li, langsung saat itu Abu Talha mengatakan, idhab, keluarlah engkau. Fa ahrikha, dan buanglah khamr tersebut. Qala, maka Anas berkata, aku melihat khamr jurat fi sukakil Madinah. Aku melihat khamr dibuang di jalan-jalan yang ada di Madinah. Orang semua minum khamr. Bagaimana Rasulullah SAW hanya mengutus satu orang saja untuk menghilangkan budaya minum khamr? Tidak perlu bikin iklan bahaya khamr, bahaya ini, bahaya rokok, bahaya, tidak perlu. Cukup utus satu orang saja. Berteriak, khamr telah diharamkan, semua langsung meninggalkan. Bahkan ada yang masih di mulutnya, kemudian dibuang dari mulutnya. Dan mengatakan, intahayna robbana, kami berhenti ya Allah dari minum khamr. Ini bukan minum khamr sehari dua hari, kemudian berhenti, enggak. Sebagian sahabat bahkan bertahun-tahun mereka terbiasa minum khamr, sudah jadi pecandu, ya. Pecandu khamr berat, tidak seperti pecandu rokok lainnya. Pecandu khamr berat. Namun, tatkala turun satu ayat saja menyatakan bahwasanya khamr itu haram, mudah bagi mereka untuk meninggalkannya. Karena mereka mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul daripada cinta duniawi. Khana fillah dan yallahu ayakum. Namun sekarang bagaimana usaha? Antum lihat orang Amerika saja, mereka mengeluarkan uang bertriliun-triliun untuk meniadakan khamr. Namun mereka tidak mampu. Seperti ada cerita, saya enggak usah sebut kampungnya. Ada satu kampung saya khawatir nanti ada yang ketahuan. Enggak usah saja ya. Insyaallah nanti kalau sendiri-sendiri saja, enggak usah di depan umum. Kemudian ikhwani fillah dzani wallahikum. Kita lanjutkan saja ya. Kemudian ikhwan fillah dzani wallahikum, telah kita memperhatikan segi sisi-sisi pengharaman khamar di sini, di mana telah saya sebutkan 9 sisi pengharaman khamar. Yang jika satu sisi itu saja kita jadikan pegangan, maka sudah cukup bagi kita untuk mengharamkan khamar. Namun antum tahu, Allahu latifun khabir, Allah itu Maha mengetahui, Maha berilmu. Allah tahu bahwasanya di sana akan ada orang dari kaum muslimin yang mereka akan meragukan keharaman khamar. Ya. Allah tahu, oleh karena itu harus Allah buat 9 sisi untuk mengharamkan khamar. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi di awal pembahasan, ada syubhat yang mengatakan bahwasanya khamar itu hukumnya tidak haram, tetapi hukumnya makruh. Allah tidak pernah mengatakan hurrimat alaikumul khamar, diharamkan atas kalian khamar. Sebagaimana Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. tidak ada. Yang ada fajitanibuhu, jauhilah. Ya, telah kita singgung tadi bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala jauhilah itu lebih berat daripada Allah mengatakan jangan kalian lakukan, lebih berat. Contohnya dalam ayat yang lain Allah mengatakan tatkala Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Ya, kalau ada yang menambahkan buah khuldi, ada yang mengatakan bukan buah khuldi. Intinya Allah melarang mereka berdua untuk makan buah dari suatu pohon. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa mendekati pohon ini, ya. Maka kalian berdua menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Akhirnya datang setan merayu-rayu, ya. Merayu-rayu, akhirnya pun Adam memakan buah tersebut, kemudian dikeluarkan dari surga. Ya. Ingat, larangan bukan berarti kalau kita terapkan kaidah mereka, berarti kita katakan hukum memakan buah khuldi itu makruh bagi Adam, ya kan? Makruh tidak. Makruh karena Allah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah engkau Adam dan Hawa mendekati, artinya jauhilah pohon ini. Berarti Allah tidak mengatakan haram bagi kalian untuk memakan buah ini. Berarti kalau kita terapkan kaidah mereka ini, kita katakan bahwasanya hukum memakan buah khuldi di sisi bagi hak Adam itu hukumnya cuma makruh. Dan kita protes sama mereka, ya. Di mana Adam dikeluarkan dari Hawa hanya karena melakukan perkara yang makruh. Intinya perkara tersebut adalah haram. Perkara tersebut adalah haram, dan seperti saya katakan tadi, larangan untuk menjauhi suatu pohon itu lebih berat daripada larangan makan buah pohon tersebut. Karena seorang jika dilarang untuk memakan buah tersebut, boleh bagi dia mendekati pohon. Kemudian boleh manjat pohon, ya. Boleh kemudian naik mendekati buahnya. Kemudian boleh memegang-megang buahnya, ya. Boleh dipelintir, boleh diambil, tapi enggak boleh dimakan. Semuanya boleh, yang penting tidak boleh dimakan. Ya. Ini kalau yang dilarang adalah makan buah. Tapi kalau dilarang mendekati, maka baru mendekati ada lampu merah, ya. Sudah tidak boleh. Berarti tatkala mau mendekati itu sudah merupakan kemaksiatan. Sudah merupakan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu zina." Dan jangan kalian dekati zina. Berarti zina hukumnya apa? Makruh menurut kaidah antum. Wah, kalau begitu makruh enak. Kalau megang aja haram, tapi zinanya makruh. Wah. Haram karena Rasulullah mengatakan lebih baik ditusuk dengan besi jarum besi daripada megang wanita yang bukan mahramnya. Jelas ada nasnya. Tidak boleh, lebih baik ditusuk dengan besi. Tapi kalau zina, kata Allah, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Berarti berzina itu hukumnya makruh. Berarti orang-orang bisa melakukan zina. Ini kaidah syaitoniyah. Kaidah dari syaitan yang syaitan telah membisikkan mereka dengan kaidah ini, ya. Ya, syaitan membisikkan kaidah ini kepada mereka. Kemudian Allah juga telah berfirman, "Fajtanibu rijsa minal ausan," dan jauhilah kalian menyembah berhala. Berarti kita katakan apa? Menyembah berhala berarti hukumnya makruh, ya. Karena Allah tidak mengatakan janganlah kalian menyembah berhala. Diharamkan bagi kalian menyembah berhala. Intinya ikhwan fillah jazakumullahu khairan, syubhat ini adalah syubhat yang sangat lemah, namun bagi siapa yang ada penyakit dalam dirinya dianggap merupakan dalil yang kuat, ya. Demikian orang punya penyakit, kalau ada syubhat sedikit saja, maka kemudian dipegang dijadikan dalil untuk menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Kalau kita perhatikan keadaan orang-orang yang minum khamar, ya, sungguh menyedihkan keadaan mereka. Di dunia mereka sengsara, di akhirat mereka lebih sengsara lagi. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu muskirin khamar." Ya, semua yang mabukan itu adalah khamar. "Wa kullu muskirin haram," dan setiap mabukan adalah hukumnya haram. "Wa man syaribal khamra fid dunya famata," barang siapa yang minum khamar di dunia lalu dia meninggal, "wa huwa yudminuha wa lam yatub," dan dia menjadi pecandu khamar dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, "lam yashrabha fil akhirah," ya, maka dia tidak akan minumnya khamar tersebut di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, melarang mereka untuk minum khamar, ya, Allah akan balas mereka di akhirat kelak. Allah akan berikan kepada mereka sungai khamar, ya. Boleh bagi mereka untuk minum khamar di akhirat. Tentunya tidak sama dengan khamar yang ada di sini. Semua yang ada di akhirat tidak sama dengan yang ada di dunia. Yang sama cuma namanya, ya. Cuma kalau tidak disebut dengan nama itu, antum bingung semua, ya. Oleh karena itu disebut dengan nama yang mirip dengan ada di sini, namun hakikatnya berbeda. Maka barang siapa yang menjaga dirinya, menjaga mulutnya dari minum khamar, maka boleh bagi dia untuk minum khamar di akhirat kelak, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Ya. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Di mana dalam surga tersebut fiha anharun min ma'in ghairi athin. Dalam surga tersebut ada sungai yang isinya air yang tiada berubah rasanya. Wa anharun min laban, dan sungai-sungai, ya. Bukan sungai saja, sungai-sungai yang isinya susu, ya. Lam yataghayyar ta'mu, yang rasanya tidak berubah. Wa anharun min khamrin ladatan lisyaribin. Dan di sana ada sungai-sungai yang isinya khamr, ya. Antum boleh minum. Ingat, ini khamr bukan untuk mengenyangkan, untuk menghilangkan dahaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ladatan lisyaribin, untuk berlezat-lezat. Antum boleh minum satu botol, dua botol, satu galon, satu drum, terserah antum. Antum boleh tenggelam dalam khamr tersebut, berenang-renang, boleh, ya. Boleh di surga. Ya, ini untuk kesenangan, bukan untuk kenyang-kenyang, ya. Bukan untuk menghilangkan dahaga. Ladzatan lisyaribin. Ini balasan bagi orang-orang yang menjaga dirinya dari khamr, ya. Oleh karena itu, meminum khamr adalah perbuatan yang sangat jelek sekali. Jangankan minum khamr, perkara-perkara yang mengantar seorang untuk melakukan peminuman khamr, yang membantu proses peminuman khamr atau membantu proses pembuatan khamr, maka semuanya dilaknat. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala, dan dia berkata, 'Ya Muhammad, inna allaha la'anal khamr.' Wahai Muhammad, sungguhnya Allah melaknat khamr." Khamr sendiri dilaknat. Zatnya sendiri dilaknat, menunjukkan khamr itu hukumnya haram. Wa asiraha, Allah melaknat orang yang memeras atau mengambil sari buah untuk dijadikan khamr, mengambil anggur kemudian dibuat jus supaya dijadikan khamr. Allah melaknat orang seperti ini walaupun dia tidak minum. Wa muqtasiraha, dan orang yang minta untuk diperaskan, Allah laknat juga. Wa syaribaha, peminum khamr, Allah juga laknat. Wa hamilaha, dan pembawa khamr, ya, yang bawa khamr ke toko kemudian mengambil mobil bawa khamr antar ke toko, semuanya dilaknat. Wal mahmulah ilaihi, dan yang dibawakan khamr, saya kan cuma penjual, dibawakan khamr pada dia penjual, kamu juga dilaknat, ya. Wa ba'iyaha, penjualnya juga dilaknat. Wa saqiyaha, penuangnya juga dilaknat. Wa musqiyaha, dan orang yang minta untuk dituangkan juga dilaknat. Kalau antum perhatikan hal ini, ya, dalam hadis ini disebutkan banyak golongan dilaknat, ya. Lebih banyak golongan yang merupakan sarana untuk minum khamr daripada penyebutan peminum khamr sendiri. Artinya menunjukkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada peminum khamr itu sudah dilaknat. Bagaimana dengan peminum khamrnya itu sendiri, lebih terlaknat lagi, ya. Oleh karena ikhwan fillah dan Allah, sungguh menyedihkan keadaan orang-orang yang minum khamr, ya. Di dunia jasad mereka lemah, fisik mereka jelek. Uang mereka telah buang, ya. Pikiran mereka terganggu seperti orang teler-teler, ya. Terkadang walaupun sudah berhenti matanya masih ada sisa asar. Itu bagaimana dulu dia bekas minum khamr, ya. Menimbulkan penyakit dalam diri mereka. Itulah di dunia mereka. Bergabung sama orang-orang gila, ya. Sampai berwudu dengan air kencingnya seperti tadi telah kita sebutkan. Dan di akhirat mereka juga demikian, ya. Mereka terlarang untuk minum khamr yang ada di surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan mereka minuman dari cairan penduduk ahli neraka. Keringatnya orang ahli neraka itu, penduduk neraka, dijadikan minuman bagi orang-orang yang minum khamr di dunia. Sebagian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allahi azza wa jalla la ahdan liman yashrabul muskir." Sungguhnya Allah punya janji, ya. Allah buat janji. Sebagaimana Allah buat janji bagi orang-orang yang tidak minum khamr, Allah berikan bagi mereka khamr, sungai yang isinya khamr, bir. Demikian juga Allah punya janji bagi orang-orang yang minum khamr. Apa janji Allah? Ayyus ayasqiyahum min tainatil khabal. Allah akan meminumkan mereka dengan tainatil khabal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu tainatil khabal?" Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araku ahli jannah," yaitu keringat, "araku ahli nar," yaitu keringatnya penduduk neraka, ya. Keringat penduduk neraka dikumpulkan kemudian disuruh minum oleh orang yang di dunia mereka minum khamr. Oleh karena itu, ikhwani fillah dan ya Allah ayakum, minum khamar adalah perkara yang sangat jelek. Sampai-sampai ada hukum had bagi orang yang minum khamar. Barang siapa minum khamar sekali, kata Rasulullah SAW, man syaribal khamr fajliduhu, maka cambuklah dia. Kalau dua kali, fajliduhu, cambuk lagi. Tiga kali, dicambuk lagi. Kalau empat, faqtuluh, maka bunuhlah dia, kata Rasulullah SAW. Namun sebagai ulama mengatakan, hukuman yang keempat, yaitu membunuh peminum bir itu, yaitu kembali kepada ijtihad imam, ijtihad pemerintah. Kalau menurut pemerintah boleh dibunuh, sudah minum khamr empat kali maka silakan bunuh. Kalau tidak maka diberi hukuman yang lain. Namun kalau minum pertama kali maka ini hukum had. Mau tidak mau harus dilaksanakan, harus dicambuk. Dua kali juga demikian, tiga kali juga dicambuk. Qul ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Waktunya terbatas ya ikhwani fillah azani wa iyyakum. Kita sekarang membahas apa itu hakikat khamr ya. Apakah alkohol termasuk khamr atau tidak ya? Kalau antum perhatikan hadis yang telah kita sampaikan tadi, Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin haram. Kullu muskirin khamr. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamr. Setiap yang bukan adalah khamr. Memang benar, para ulama khilaf tentang definisi khamr secara lugah. Ada yang mengatakan khamr secara bahasa, khamr itu adalah khusus minuman yang memabukkan yang berasal dari anggur. Adapun kalau berasal dari selain anggur maka tidak dinamakan khamr. Kita mengatakan kalau memang benar yang lebih roji, yang paling benar definisi secara bahasa adalah demikian, yang disebut khamr hanyalah yang memabukkan yang terbuat dari anggur, maka kita katakan dalam masalah syariat kita kembali definisi secara syar'i. Secara syar'i Rasulullah SAW mengatakan menurut syariat kullu muskirin khamrun, bahwasanya segala yang memabukkan itu adalah khamr ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah di hadapan para sahabat, dia mengatakan innahu qad nazala tahrimul khamr wa hiya min khamsati asya. Tatkala turun ayat tentang pengharaman khamr, khamr itu yang ada tatkala itu terbuat dari lima macam. Al-inab dari anggur, wa tamar dari kurma, wal hinta dari gandum, gandum yang lebih halus ya, wasyair dari gandum yang belum dihaluskan, wal asal dan dari madu, wal khamru ma khamaral aql. Kemudian kata Umar, dan khamr adalah suatu yang menutup akal. Dan tatkala itu para sahabat hadir dan tidak ada yang mengingkari. Menunjukkan apa? Khamr itu tidak terbatas pada anggur saja. Kalau memabukkan maka hukumnya khamr. Ini bir, bir apa ini? Bir anggur apa bir pisang? Kalau bir pisang tidak apa-apa. Apa ada bir pisang? Ada bir pisang tidak? Tapi pisang ada alkoholnya kan? Ada bir durian? Tidak ada. Yang jelas tidak ada bedanya. Mau bir dibuat dari durian, mau buat dari anggur atau buat dari singkong, pokoknya semuanya kalau bisa memabukkan maka hukumnya adalah khamr dan hukumnya adalah haram. Kemudian para ulama mengatakan sama saja lafaz Rasulullah SAW ini kullu muskirin khamr, semua yang memabukkan adalah khamr, wa kullu khamrin haram, dan semua khamr adalah haram. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW diberi jawami'ul kalim ya, bi khawatimihi. Rasulullah SAW diberi kalimat yang ringkas ya, kalimat yang padat. Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan suatu kalimat yang ringkas namun padat maknanya ya. Allah Subhanahu wa taala latifun khabir, Maha tahu bahwasanya akan ada di sana orang yang mengatakan khamr itu hanya yang diharamkan kalau terbuat dari anggur. Maka sejauh-jauh sebelumnya Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kullu khamrin haram, kullu muskirin khamr. Semua yang mabukkan adalah khamr, untuk membantah orang-orang yang akan datang di masa depan. Allah Maha tahu, sehingga lafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kaidah yang sangat baik bahwasanya suatu yang mabukkan hukumnya adalah seperti hukum khamr. Maka tidak dibedakan apakah bentuknya seperti bentuk bir ataukah bentuknya bukan seperti bentuk bir. Kemudian tidak dibedakan apakah berasal dari anggur atau dari singkong atau dari jagung atau dari pisang lain-lain. Yang penting memabukkan maka hukumnya adalah khamar. Dan juga tidak dibedakan apakah dia berupa bentuk benda padat ataukah benda cair. Ada benda padat antum makan bikin mabuk maka itu hukumnya khamar, atau dia berupa cairan ya. Dan tidak dibedakan apakah dimakan ataukah dihisap, diminum, ataukah dihirup. Kalau bisa memabukkan maka hukumnya khamr. Contohnya seperti saya pernah saya lihat di kampung saya ya. Apakah kampung ini termasuk kampung yang tadi yang ingin saya ceritakan? Allah alam bisawab. Yang jelas, di kampung saya lihat anak-anak di sana, orang-orang kafir. Mereka karena dulunya mereka miskin, sekarang mereka kaya. Dulunya mereka miskin, tatkala kita naik mobil ke sekolah, mereka jalan kaki ya. Sekarang mereka enggak, mereka naik mobil, kita naik motor ya. Karena mereka sudah berkembang. Dulu waktu mereka masih miskin, mereka tidak punya uang untuk beli khamar. Caranya gimana mereka beli lem Aibon? Hemat ya. Lem Aibon dibuka kemudian dihirup. Ini buat mabuk. Maka ini hukumnya juga hukum khamar. Walaupun cuma dihirup dan tidak diminum. Namun karena mabukan.

apakah alkohol termasuk homer? Terus terang sampai sekarang juga saya masih bingung. Karena ada beberapa khilaf di antara para ulama, ya. Akan saya sampaikan kepada antum, insyaallah kita tanyakan kepada masyayikh. Yang jelas di sana ada ulama yang fatwakan, yang Syekh Utsaimin rahimahullah condong kepada pendapat ini. Bahwasanya alkohol itu ada satu zat, zat tersendiri. Yang kita tahu bahwasanya alkohol itu mudah terbakar, ya. Kemudian dia juga mudah menguap. Alkohol ini kalau dicampurkan dengan cairan lain dengan kadar tertentu, persentase tertentu, kemudian memabukkan, maka jadilah dia khamar. Namun asalnya dia bukan untuk diminum. Karena alkohol kalau diminum bisa buat teler, bisa buat mati, bisa buat cacat, ya. Oleh karena itu, sebelum lama seperti Muhammad Rashid Ridha yang sebagaimana dinukil perkataannya oleh Syekh Utsaimin dalam fatwanya, Muhammad Rashid Ridha mengatakan alkohol itu suci dan mensucikan. Bahkan dia keras dalam masalah ini. Dia mengatakan pengharaman alkohol, pengharaman penggunaan alkohol bagi atas kaum muslimin ini membuat kaum muslimin menjadi mundur, ya. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang mereka sangat maju. Kenapa? Karena alkohol ini sangat urgen, digunakan dalam banyak hal, seperti digunakan untuk pengobatan. Digunakan juga untuk membuat obat, ya. Digunakan untuk eksperimen-eksperimen, digunakan juga untuk pabrik-pabrik untuk membuat sesuatu, sintesa-sintesa tertentu. Intinya dia mengatakan tatkala kita mengharamkan alkohol bagi kaum muslimin, maka sulit bagi mereka untuk berkreasi. Akhirnya terlambat. Bahkan kata beliau rahimahullah bahwasanya pengharaman alkohol ini menyebabkan banyak kaum muslimin, orang-orang yang sakit pada meninggal. Kenapa? Karena mau dikasih obat ada alkoholnya, enggak mau. Paham? Beliau mengatakan ini menyebabkan banyak orang-orang yang meninggal akibat tidak mau menggunakan alkohol. Oleh karena itu Syekh Utsaimin telah menukil rahimahullah, telah menukil perkataan Muhammad Rashid Ridha, dia mengatakan hadza kalamun matin. Ini adalah perkataan yang sangat kuat, ya. Dan beliau saya lihat condong kepada pendapat-pendapat ini yang mengatakan alkohol itu asalnya dia bukan homer. Namun jika digabungkan dengan air sehingga berubah memabukkan, maka dia adalah homer. Ya. Jika digunakan untuk yang lain, maka dia bukan homer. Ada lagi yang membedakan. Yang membedakan alkohol itu macam-macam, ya. Kalau kita lihat gugusnya, Allah Alam antum lebih tahu, saya cuma menukil saja. Ada yang mengatakan alkohol itu ada etanol, ya. Ada metanol, ada butanol, ya. Ada pentanol, ya. Metanol bikin mati, butanol bikin buta, ya. Pentanol bikin apa, enggak tahu. Intinya itu macam-macam, ya. Ada etanol. Kata mereka yang mabukan itu etanol. Maka kita harus lihat, ini fatwa sebagian ulama yang ada di Madinah. Kita lihat apakah campuran yang digunakan untuk mencampur obat itu adalah etanol sebagaimana yang digunakan untuk minum bir. Paham? Kalau memang itu etanol juga yang digunakan untuk mencampur obat, maka hukumnya seperti hukum khamar. Kalau bukan, maka bukan. Insyaallah ada penjelasan lebih lanjut. Sebelumnya saya lupa kita menjelaskan tentang hukum apakah khamar itu najis atau tidak. Karena nanti di atas ini dibangun hukum-hukum yang lain, ya. Apakah khamar itu najis atau tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan khamar itu hukumnya najis. Karena Allah mengatakan rijusun min amali syaitan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijusun min amali syaitan. Bahwasanya khamar, perjudian dan berhala-berhala serta anak-anak panah yang digunakan untuk mengundi adalah rijus, adalah najis min amali syaitan dan termasuk dari perbuatan syaitan. Sebagian dalam surat Al-An'am Allah mengatakan aulah makhinzirin fa innahu rijis. Atau yang diharamkan diantaranya adalah daging babi fa innahu rijis, karena dia adalah najis. Allah mengatakan berarti daging babi itu najis. Ya, dan rijis di sini sebagaimana rijis yang di awal, berarti hukumnya sama-sama najis. Namun pendapat ini dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya khamar walaupun haram tidak najis. Tidak merupakan kelaziman suatu yang haram itu kemudian hukumnya najis. Contohnya apa? Contohnya racun. Racun haram tidak dimakan. Di haram, tapi kalau antum pegang tidak najis, ya. Kencing unta, ya. Haram atau tidak? Hah? Tidak haram, ya. Kencing unta itu tidak haram. Oleh karena itu sebagian orang berobat dengan kencing unta, bahkan ada hadis Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk berobat dengan minum kencing unta. Tai ayam, haram atau tidak? Hah? Tai kambing, haram atau tidak dimakan? Walaupun ada yang menyarankan untuk dijadikan sebagai obat

0: sakit gigi. Dan ini saya dengar sendiri ya, katanya tai kambing itu adalah merupakan obat untuk sakit gigi. Allah alam ya. Gak tahu, mungkin dia sudah coba. Kalaupun saya belum coba. Ya. Tai kambing itu haram dimakan karena dia tai. Namanya tai tidak boleh dimakan. Tetapi dia tidak najis. Oleh karena itu Rasulullah SAW solu fi marabidil ghanam. Kata Rasulullah SAW memerintahkan kepada sebagian para sahabatnya untuk sholat di kandang-kandang kambing. Dan kita tahu bahwasanya kandang kambing itu tidak lepas dari kotorannya. Mungkin ada sedikit tainya atau sedikit kencingnya yang amburadul ya. Karena kambing tidak bisa kita suruh masuk WC dulu sebelum beol. Tentunya sulit. Oleh karena itu mungkin saja ada kotoran-kotoran di situ. Namun apa kata Rasulullah SAW? Solu fi marabidil ghanam. Sholatlah kalian di kandang kambing. Ya. Menunjukkan bahwasanya tai kambing itu meskipun haram, namun dia tidak najis. Demikian juga khamar. Khamar meskipun haram diminum, namun dia tidak najis. Kemudian dalil yang lain ya, bahwasanya dalil yang menunjukkan khamar tidak najis, bahwasanya al-aslu fil asya at-taharah, al-athar. Bahwasanya asal dari segala sesuatu itu hukumnya najis. Hukumnya tahir, suci. Karena Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dalam surat Al-Baqarah, sungguhnya Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian di atas muka bumi ini semuanya untuk kalian. Ini asalnya, berarti segala sesuatu asalnya adalah boleh digunakan. Dan asalnya segala sesuatu adalah hukumnya tahir, suci, sampai ada dalil yang mengatakan hukumnya haram atau hukumnya najis. Kemudian tatkala diturunkan ayat tentang pengharaman khamar, para sahabat menuangkan, menumpahkan khamar tersebut di jalan-jalan di kota Madinah, di pasar-pasar mereka tuangkan. Kalau memang najis, maka tidak boleh kita menuangkan najis di jalan-jalan. Tidak boleh. Masa antum buang tai-tai di jalan-jalan, kan enggak boleh. Itu najis, enggak boleh. Nanti antum membuat orang lain ternajis. Menunjukkan berarti dia tidak najis. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyuruh untuk mencuci bejana tempat khamar tersebut. Berbeda tatkala pengharaman keledai negeri ya, diharamkan. Keledai negeri diharamkan, Rasulullah SAW himarul ahliyah, Rasulullah haramkan, kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk mencuci bejana bekas diletakkan daging dari keledai negeri tersebut. Adapun khamar, Rasulullah SAW tidak menyuruh demikian. Adapun ayat, rijid, Allah mengatakan rijid, najis, maka kita katakan disitu adalah rijid, najis maknawi. Bukan najis, zat. Maknanya najis, karena Allah menggandengkan dengan apa? Innamal khamr wal maitir. Perjudian itu najis bukan? Najis, tapi maknanya bukan zatnya. Antum pegang kartu, antum ternajisi enggak? Orang main kartu, perjudian. Kartu kan termasuk perjudian. Najis tidak? Tidak najis. Tapi amalannya itu yang najis. Demikian juga amalan minum khamr itulah yang najis. Tapi khamrnya tidak najis. Walla ansab. Demikian juga apa? Demikian berhala-berhala yang disembah. Itu juga tidak najis ya. Antum pegang-pegang berhala, itu tidak najis ya. Antum silakan misalnya ke Borobudur ya, antum pegang kalau ada Tuhan yang antum pegang hidungnya, itu tidak najis, antum tidak ternajisi. Tuhan-tuhan mereka tentunya. Kemudian azlam, anak panah yang digunakan untuk undian itu pun tidak najis, tapi amalan-amalan tersebut merupakan amalan yang najis ya. Jadi yang rajih bahwasanya khamar itu tidak najis. Adapun para sahabat menumpahkan khamar tatkala itu karena semangat mereka untuk langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar hati mereka tidak terkait dengan khamar. Ya. Kemudian apakah tidak digunakan untuk yang lainnya? Yang jelas tidak sampai kepada kita khamar digunakan untuk hal-hal yang lain, tidak sebagaimana seperti zaman kita alkohol digunakan untuk obat, digunakan untuk mencuci luka dan sebagainya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah wa iyyakum, timbul pertanyaan, bolehkah penggunaan alkohol untuk membersihkan luka atau untuk membuat gambar atau yang lainnya, intinya penggunaan-penggunaan eksperimen yang jelas yang sering kita lihat untuk membersihkan luka ya. Bagi siapa yang mengatakan khamr itu najis sebagian pendapat jumhur, kalau bagi siapa yang mengatakan tidak najis maka tidak jadi masalah, paham? Bagi siapa yang berpendapat ini pendapat yang rajih, yang mengatakan bahwasanya khamr tidak najis, maka tidak jadi masalah untuk menggunakan khamr atau menggunakan alkohol untuk mencuci luka. Adapun yang mengatakan najis, khilaf diantara para ulama. Namun yang rajih sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, walaupun dia itu najis, jika memang dibutuhkan maka tidak mengapa untuk digunakan untuk, bukan untuk dimakan tapi untuk digunakan pada pemakaian luar. Tatkala beliau ditanya bagaimana hukum pengobatan dengan mengoleskan lemak babi, beliau jelaskan bahwasanya hukumnya boleh kalau memang dibutuhkan. Kenapa? Karena boleh bagi seorang untuk menyentuh najis, misalnya dia cebok, ya kan? Itu najis enggak? Tapi ada keperluan. Maka demikian juga ini, ya. Demikian juga kalau kita memberikan, kemudian nanti dibersihkan tentunya. Jadi apalagi kalau dianggap tidak najis, maka tidak jadi masalah. Oleh karena itu penggunaan khamar untuk perkara-perkara luar itu hukumnya halal. Ini fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian bagaimana hukum penggunaan khamar dalam minyak wangi? Adzan jam berapa? 12:04. Lima menit lagi ya. Bagaimana hukum khamar dicampur dengan minyak wangi? Ya. Fatwa Syekh Albani dalam Fatwa Madinah Al Munawwarah, ya. Beliau mengatakan minyak wangi yang tercampur dengan alkohol. Jadi kita melihat pendapat Muhammad Rashid Ridho bahwasanya alkohol itu asalnya tidak mengapa, ya. Dia bukan khamar, dan kapan jadi khamar? Tatkala dicampur dengan cairan sehingga cairan tersebut bisa memabukkan. Syekh bin Baz juga menjelaskan bahwasanya para atibba, kata beliau, dokter-dokter menyampaikan kepadaku bahwasanya alkohol yang terdapat dalam minyak wangi itu kadarnya itu cukup untuk memabukkan. Artinya apa? Seandainya orang minum minyak wangi tersebut, dia bisa mabuk. Oleh karena itu, minyak wangi yang kadar alkoholnya sampai derajat memabukkan, dia termasuk dalam larangan khamar. Oleh karena itu, inilah fatwa yang difatwakan oleh juga Syekh Albani rahimahullah. Dia mengatakan apalagi tertulis kadar alkoholnya tinggi di situ. Ya, jelas ini memabukkan. Ya. Dan kita enggak boleh wala ta'awunu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong untuk berbuat dosa, ya. Dan bermusuhan. Dan inilah dosa, membuat khamar hukumnya adalah haram. Oleh karena itu minyak wangi yang benar kita lihat, ya, bagaimana kadar konsentrasi alkohol tersebut. Jika memang kadarnya sangat kecil yang tidak menjadikan minyak wangi tersebut jika diminum memabukkan, maka tidak mengapa penggunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu, jauhilah khamar. Sebagaimana mengatakan, tatkala Allah mengatakan jauhilah khamar, berarti kita jauhi khamar, tidak boleh kita gunakan karena tidak boleh kita dekati. Ya. Tidak boleh kita gunakan. Syekh Utsaimin menjawab pertanyaan ini, kata beliau rahimahullah, kan dalam ayat disebutkan innama yuridu syaitanu ayyuki abainakum al-adawata wal baghdha, ya. Fajtanibu la'allakum tuflihun, innama yuridu syaitan. Allah menyebutkan sebab kenapa Allah mengharamkan atau menyuruh orang untuk menjauhi khamar, karena khamar itu menyebabkan permusuhan dan saling kebencian di antara kaum muslimin. Kalau menimbulkan seperti ini, maka jauhi. Namun kalau tidak menimbulkan seperti ini, maka tidak dijauhi. Maka tidak termasuk dalam ayat tadi. Saya ulangi, kalau memang khamar menimbulkan sebab tadi, saling permusuhan dan saling kebencian, maka jauhi. Jika tidak menimbulkan demikian, maka dia keluar dari perintah untuk menjauhi khamar. Paham ini? Oleh karena itu, kalau khamar digunakan untuk membasuh luka, ini tidak menimbulkan permusuhan. Paham? Bahkan kalau tidak pakai alkohol, mungkin pasiennya malah bermusuhan dengan dokternya. Jadi ini keluar, asalnya keluar dari ayat-ayat tadi. Insyaallah ada apa namanya makalahnya, ya. Ada sebenarnya pembahasan tentang masalah obat ini panjang sekali, tapi insyaallah antum bisa lihat makalahnya nanti bagi peserta, insyaallah dibagi kita berangkat fardhu majelis yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salib pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan saya dan antum sekalian. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Kita bersama kami di 95.1 FM, boleh kenal menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wal fajri wa layalin 'ashr wash-shafi'i wal witr

0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa'inna Allah Azza wa Jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam ahkamul janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, "Salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Iya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras, ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah al-Bahi. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lentika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam misab.
1: Jangan lupa sholat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27. Berapa? Coba dihitung sekarang. Saya tunggu. Berapa? 17 kali 27. Hitung. Cepat hitung. Karena kalau tidak dikasih matematika, terkadang kurang semangat ya. Berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa. Apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu sholat qobliyah, sholat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat-sholat fardunya. Orang tatkala sholat di rumah di akhirat, dia dapat untuk ukuran 1 tahun, dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu sholat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Ya. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Ramai pasti. Ramai. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat. Ya. Biarkan orang bilang antum so alim ke masjid terus, so alim ke masjid. Cuek aja.
2: Azkarul masa. Azkarul masa. أذكار المساء أذكار

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa sallam. Radio Jak Kendari, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumalladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jamil Ulum Al-Hikam karya dari Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahullah Ta'ala. Salam serta salam terlupa pula senantiasa kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan membacakan penjelasan dari beliau Al-Imam Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah. Penjelasan untuk hadis yang kedua, hadis Jibril. Hadis yang berisi penjelasan Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan. Dan alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan beberapa penjelasan beliau Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir dari penjelasan di hadis ini. Beliau berkata, wa baqiyal kalam ala dzikri sa'ati minal hadis. Yang tersisa sekarang adalah penjelasan tentang hari kiamat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Faqala Jibril alaihi salam, maka perkataan Jibril alaihi salam, akhbirni an as-sa'ah, ya, ketika mereka Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni an as-sa'ah, ya, khabarkanlah kepada aku tentang hari kiamat, yakni kapan terjadinya hari kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat ini waktunya yang lebih tahu daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang ditanya, yakni ya, sang penanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu, ya. Kata Imam Ibnu Rajab alhamdulillah taala, anna ilmal khalqi kullahum aw kullihim fi waqti as-sa'ah sawa'un. Makna hadis ini bahwasanya pengetahuan seluruh makhluk tentang kapan terjadinya hari kiamat itu sama, yakni tidak ada yang tahu. Wahada isyaratun ila anna Allah Ta'ala ista'thara bi'ilmiha. Dan ini merupakan isyarat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahasiakan tentang, ya, merahasiakan waktu kapan terjadinya hari kiamat. Ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai pun malaikat Jibril, malaikat yang paling utama di antara malaikat-malaikat yang lain pun juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Demikian pula Rasulullah SAW, ya, Khalilullah, ya, kekasih Allah, ya, pun juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka ini isyarat bahwasanya ya, tidak ada yang seorang pun makhluk yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan ini isyarat bahwasanya ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui ya, waktu kapan terjadi hari kiamat itu. Dan banyak dalilnya. Ya, banyak dalil baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mengetahui kapan pastinya akan terjadi hari kiamat itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu hari apa, di bulan apa, tahun berapa, ya, hari kiamat itu akan terjadi. Selain Allah SWT tidak ada satupun yang tahu. Kita akan bacakan beberapa dalilnya baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang secara tegas menyebutkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat 34.
Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terjadi di alam rahim, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan bisa dia lakukan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan wafat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Mereka para manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan waktunya. Qul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmu, pengetahuan tentang hari kiamat itu, ini kapan akan terjadi hari kiamat itu, indallah, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwasanya yang mengetahui terjadinya hari kiamat, ya, waktu terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala firman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, kapan akan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan hari kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya yang hanya mengetahui kapan terjadi hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul innama ilmuha inda rabbi. Ya. Katakanlah Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya ya semata-mata ilmuha, yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, jika ada yang mengklaim ya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka bisa dipastikan mereka adalah pendusta. Kemudian juga dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW
yang menunjukkan bahwasanya yang mengetahui hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya hadis sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah." Kunci-kunci perbendaharaan ilmu ghaib ada lima. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib itu kecuali Allah. Yani yang tahu perkara ghaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Lima perkara itu apa yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat 34 tadi. Ya, sudah kita bacakan. Yaitu berkaitan dengan hari kiamat, turunnya hujan, keadaan di alam rahim, kemudian tentang apa yang bisa diusahakan oleh manusia, dilakukan oleh manusia esok hari, dan di mana dia akan diwafatkan. Ini semua rahasia Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang tahu hujan itu akan turun kapan. Tidak ada satupun makhluk yang tahu apa yang terjadi di alam rahim. Kemudian juga tidak ada satupun makhluk yang tahu apa yang bisa dilakukan besok. Dan tidak ada satupun makhluk yang tahu di mana dia akan diwafatkan. Jika ada yang mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui salah satu dari kelima perkara tadi, maka bisa dipastikan mereka adalah pendusta. Ya. Mereka adalah pendusta. Ya. Karena dalilnya jelas. Mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Ya. Ini kata Nabi SAW. Perbendaharaan ilmu ghaib ada lima, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini akidah yang harus kita betul-betul tanamkan dalam hati kita dan keluarga kita, bahwasanya yang tahu kapan terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selainnya. Maka jika ada ramalan-ramalan atau kemudian statement dan semisalnya yang mengatakan hari kiamat itu akan terjadi di tahun sekian-sekian dan semisalnya, maka jangan dipercaya. Itu jelas-jelas kedustaan. Jelas-jelas kedustaan. Selanjutnya, Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kembali kepada Nabi SAW, "Fa'akhbirni an amaratiha." Maka kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata Al-Imam Ibn Rajab, alhamdulillah, yani an alamatiha, alamat, amarat, yani alamat, tanda-tanda. Allati tadul ala iqtirabiha, yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Maka di hadis ini Nabi SAW menyebutkan dua tanda terjadinya hari kiamat. Yang oleh para ulama tanda-tanda yang disebutkan Nabi SAW di sini ini masuk kategori tanda-tanda kiamat kecil. Karena para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Di sini, di hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada dua. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak seorang wanita budak wanita akan melahirkan tuhannya tuannya yakni majikannya Para ulama punya berbagai macam tafsiran terhadap hadis Nabi SAW ini sebagian ulama mengatakan maksud dari hadis ini bahwasanya kelak di akhir zaman perbudakan akan merajalela sehingga kemudian budak tadi hamil oleh tuannya
ya, majikannya lalu melahirkan anak, dan anak dari majikan ini kan akan menjadi majikannya juga oleh sang budak tadi.

Kemudian juga ya, wakila ma'nahu annal ima'a yalidinal muluk. Ya, sebagian ulama juga mentafsirkan makna dari bahwasanya budak wanita akan melahirkan tuannya, yakni annal ima' yalidinal muluk, yakni para budak kelak akan melahirkan ya, anak-anak yang kemudian menjadi raja-raja. Waqala Waqi', ya, berkata Imam Waqi', ma'nahu talidul ajamul arab, ya, wal arab mulukul ajam warbabun lahum, ya. Imam Waqi' mengatakan ya, makna dari hadis ini ya, bahwasanya budak wanita akan melahirkan majikannya, yakni orang ajam ya, budak akan melahirkan orang Arab, ya. Ini mungkin ya, wanita itu budak dari orang Arab ya, dan wanita ini adalah orang ajam ya, kemudian ya, lahirlah ya, anaknya ya, dia kan akan mengikuti nasab bapaknya tentunya ya, dan orang Arab ya, majikan dari orang ajam ya. Ala kulli hal ya, intinya ini yang akan terjadi di akhir zaman yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, yaitu budak-budak wanita yang akan melahirkan majikannya. Wal alamatu tsaniyah, tanda yang kedua yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antara al-hufata al-urata al-alata ria' asyaya tatawaluna fil bunyan, dan engkau akan melihat ya, al-hufat, yakni orang-orang yang bertelanjang kaki ya, al-urad, orang-orang yang bertelanjang pakaian, al-ala, orang-orang miskin ya, ria'asya, ya, para pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kata Imam Rajab, wal murad anna asafilan nas yasiruna ru'asa'ahum wa takthuru amwaluhum hatta yatabahawna bitulil bunyan wa zukhrufatihi wa itqanihi ya. Makna dari hadis ini itu bahwasanya kelak di akhir zaman ya, banyak orang-orang yang tadinya rendah ya, tidak punya apa-apa, kemudian akhirnya dalam waktu singkat mereka bisa menjadi para tokoh, orang-orang kaya, banyak hartanya, yang kemudian mereka berbangga-bangga dalam meninggikan bangunan, dalam mempercantik, memperindah bangunan ya, dan wa itqanihi, dan membaguskan ya, membangun bangunan-bangunan yang megah dengan berbagai macam model-modelnya ya. Lalu mereka berbangga-bangga dengan itu semua ya. Ini keadaan yang akan terjadi kelak di akhir zaman yang menunjukkan dekatnya hari kiamat ya. Ini dua tanda hari kiamat yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini ya. Terdapat tanda-tanda kiamat yang lain yang juga disebutkan Nabi SAW ya, di dalam hadis-hadis yang lain ya, yang oleh para ulama kemudian tanda-tanda tersebut diklasifikasikan, ada yang masuk kategori tanda-tanda kiamat kecil dan ada yang masuk kategori tanda-tanda kiamat besar. Dan tentunya ya, kembali lagi ya, karena perkara hari kiamat ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rahasia dari Allah Tabaraka wa taala, maka dalam menetapkan ya tanda-tandanya pun juga harus berdasarkan nas ya, berdasarkan dalil ya. Tidak boleh ya kita sekedar cocokologi ya. Ini karena ini perkara gaib ya. Hari kiamat itu perkara gaib. Maka berbicara perkara gaib ya, tidak boleh mereka-reka, tidak boleh mengandai-andai ya. Tidak boleh sekedar cocokologi ya. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menetapkan tanda-tandanya pun juga harus berdasarkan nas dari Nabi SAW ya. Berdasarkan nas ya.
dan itu pun ya kita tidak tahu waktunya, ya. Kita tidak tahu waktunya kapan, ya. Hanya tanda-tandanya, jika keluar tanda-tanda tersebut, ya, maka menunjukkan hari kiamat itu sudah akan dekat, ya. Misalnya berkaitan dengan tanda-tanda kiamat besar, ya, seperti keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya, munculnya Dajjal, ya, keluarnya binatang Ad-Dabbah, kemudian misalnya nanti terbitnya matahari dari barat, dan ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, semua penetapan-penetapan ini ya, berdasarkan nas dalil dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW yang menyebutkan. Nah, ketika tidak berdasar dengan nas, ya, hanya sekedar cocokologi, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Oleh karena itu, ya, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi di hadis di sini, ya, Nabi SAW menyebutkan dua tanda hari kiamat, ya, yang terakhir tadi berkaitan dengan bahwasanya kelak di akhir zaman, ya, banyak yang tadinya orang susah, ya, orang miskin, ya, itu akan kemudian ya segera berubah, ya, cepat dalam berubah, ya, menjadi kaya, hartanya banyak, ya, yang kemudian lalu mereka berbangga-bangga dengan harta mereka, ya. Di antara bentuk mereka berbangga-bangganya ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, ya. Dan dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tatawaluna fil bunyan, ya, dalilun ala dhammi at-tabahi wa at-tafakhuri khususan bitatawuli fil bunyan. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu, yakni orang-orang yang tadinya miskin kemudian berubah menjadi kaya lalu berlomba-lomba meninggikan bangunan, ini terdapat dalil atas atau terhadap celaan, ya, dalil celaan berbangga-bangga, ya, dengan ya, khususnya meninggikan bangunan, ya, ini tercela, ya, berbangga-bangga kabilah ini bisa membangun yang dengan tinggi sekian bangunannya, kemudian din kabilah ini juga bangun juga dengan yang lebih tinggi lagi, ya, kemudian mereka berbangga-bangga, ini dicela oleh Nabi SAW. Walam yakun italatul bunyan ma'rufan fi zaman Nabi SAW ashabihi. Dan meninggikan bangunan di zaman Nabi SAW bukan sesuatu yang dikenal, ya, di zaman Nabi SAW maupun para sahabat. Balkana bunyanuhum qasiran biqadril haja. Justru sebaliknya, bangunan-bangunan mereka itu pendek-pendek, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Diriwayatkan oleh Abu Zannad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatatawalan nasu fil bunyan. Tidaklah hari kiamat itu akan terjadi sampai orang-orang, yakni para manusia, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, ya. Jadi berlomba-lomba meninggikan bangunan lalu berbangga dengan hal itu, ini suatu yang tercela, bukan termasuk pun bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dalam riwayat lain, ya, dikatakan, ya, tidaklah hari kiamat itu akan terjadi sampai orang-orang itu saling berbangga dengan masjidnya, bangunan masjid, ya. Ini juga termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ya, ketika orang-orang, ya, kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, mereka berlomba-lomba membangun masjid, meninggikan masjidnya, dibuat semegah mungkin,
secantik mungkin, mengeluarkan banyak biaya dana umat, ya. Namun isinya kosong, ya. Hanya mereka berbangga-bangga dengan bangunannya saja, ya. Antar pengurus dan pengurus lain saling membanggakan, ya, megahnya bangunan masjidnya beserta fasilitas yang ada di dalamnya, ya. Namun, ya, kosong masjidnya, kosong dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ataupun kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi secara asal, ya, membangun, meninggikan bangunan hanya tujuannya untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga, ini tercela. Adapun kalau memang dibutuhkan, ya, cuma dijelaskan oleh sebagian para ulama, ya, ketika ada kebutuhan, ya, lalu kemudian mengharuskan untuk meninggikan bangunan, ya, maka tidak mengapa ketika memang ada kebutuhan di situ. Itu pun meninggikannya sesuai dengan kebutuhannya, ya, dan bukan sama sekali untuk bermegah-megah, ya. Adapun kalau tujuannya hanya untuk menyombongkan diri, berbangga-bangga, ya, dengan bangunannya yang tinggi, yang berlantai-lantai, yang bertingkat-tingkat, ya, maka ini tercela, ya. Ini adalah perbuatan yang tercela.

0: Kemudian juga ya, disebutkan di sini oleh Imam Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, beliau menukilkan beberapa riwayat ya, tentang di antara ya, dekatnya hari kiamat ya, yaitu banyak orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang kemudian mereka menjadi orang-orang kaya ya. Sebutkan ya, wa fi sahih Ibn Hibban an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tanqadi ad-dunya hatta takuna inda laka ibn laka ya. Tidaklah dunia ini berakhir, ini hari kiamat terjadi, sampai ya, sampai dunia itu dimiliki oleh orang-orang bodoh lagi, tolol, jahil ya, super jahil, super bodoh ya. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaghliba 'ala dunya laka binu laka ya. Tidaklah hari kiamat akan terjadi sampai dunia ini dikalahkan oleh orang-orang jahil ya, orang-orang super bodoh, super jahil ya. Ya, ini termasuk ciri hari kiamat, yaitu ketika dunia ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak ya, tidak layak ya, untuk memiliki dunia ya. Hal ini didukung oleh dalil yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani, hadis Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, baina yaday saati sununun khadda'ah ya. Yuttahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ar-waybidhah. Qalu wa mar waybidhah? Qala as-safihu yantiqu fi umuril amma ya. Kata Nabi SAW bahwasanya sebelum datangnya hari kiamat akan ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya ya, yang mana pada masa itu ya, orang-orang yang amanah itu akan didustakan. Sebaliknya orang-orang yang pendusta, orang-orang yang tidak jujur justru akan diberi amanah. Dan pada masa itu ya, wayantiku fiha ruwaibidhah ya. Dan pada masa itu ruwaibidhah akan ikut berbicara. Qala ya, qalu ya, para sahabat bertanya, "Wa ruwaibidhah?" Apa yang dimaksud dengan ruwaibidhah ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, as-safihu yantiku fi amril ammah ya. Orang bodoh ya, orang jahil yang berbicara atau ikut campur urusan orang banyak ya. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin al-fasiku yatakalamu fi amril ammah. Orang fasik ya, orang yang ahli maksiat yang berbicara tentang urusan publik ya, urusan masyarakat ya. Yani urusan ketika diserahkan kepada selain orang yang bukan ahli, maka ini termasuk ya tanda dekatnya hari kiamat ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Ya. Jika suatu urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ya. Kata Imam Rajab Al-Hanbali, "Fa innahu idza sara al-hufatu al-uratu ri'a'u sya' wa hum ahlul jahli wal jafa' ru'usan nas wa ashabu ath-tharwati wal amlal wa amwal hatta tatawalu fil bunyan fa innahu yufsidu bidzalika nidham ad-din wad dunya." Ya. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka jika ya, seorang yang miskin, orang yang sering tidak berpakaian, tidak pakai sendal ya, para pengembala yang mana mereka adalah orang-orang jahil dan orang-orang yang kasar lagi keras. Kemudian mereka menjadi para pemimpin-pemimpin manusia, ya. Mereka memiliki harta yang banyak, ya, yang sampai akhirnya mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan dan berbangga-bangga dengan itu. Maka yang terjadi, ya, ini semua akan merusak, ya, aturan agama dan, ya, apa yang terjadi di masyarakat, ya. Fa innahu idza ra'asa an-nasu, ya, idza ra'asa an-nasa man kana faqiran a'ilan fa sara malikan 'ala an-nas sawan kana malikahu 'aman aw khasan fi ba'd al-asya fa inna la yakadu yu'ti an-nasa huquqahum bal yasta'thiru 'alayhim bima istawla alaihi min al-mal. Kata Al-Imam Rajab alhamdulillah taala, karena sesungguhnya jika yang tadinya orang miskin kemudian dia naik menjadi orang kaya lalu menguasai, ya, menjadi raja, pemimpin, ya, baik secara umum maupun khusus, ya, maka bisa jadi, ya, ini tidak mutlak juga, namun kata Al-Imam Rajab bisa jadi, ya, bisa jadi orang-orang yang seperti ini yang menjadi pemimpin tidak akan menunaikan hak-hak orang lain, ya, bisa jadi mereka akan menguasai sepihak harta orang lain, ya, karena mereka merasa ada kesempatan, ya, yang tadinya susah kemudian tahu-tahu berubah dengan cepat, maka ketika mereka punya kesempatan untuk menguasai harta semuanya banyaknya, maka mereka akan memanfaatkan itu, ya. Nah, ini kenapa, ya, karena kejahilan tadi, karena mereka dasarnya orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak layak untuk diberikan kesempatan tersebut, ya. Namun tentunya ini tidak laisa ala itlaqihi, ya, tentunya ini tidak secara mutlak. Makanya di sini disebutkan oleh beliau fa innahu la yakadu yu'tin nas huquqahum, ya, terkadang atau bisa jadi, ya, tidak secara mutlak, ya. Dan sekali lagi ini peringatan, ya, agar suatu perkara itu tidak diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, kalau bukan ahlinya, ya, hendaknya kita jangan campur ikut campur dalam urusan tersebut atau berkomentar, ya. Karena ketika ikut berkomentar dalam ikut campur dalam urusan yang kita bukan ahlinya di situ, maka bukan akan mendatangkan kebaikan, namun justru akan membuat kerusakan, ya. Kayak disebutkan dalam Imam Rajab Al-Hambali fa innahu yufsidu bidzalika nizamuddin wad-dunya, ya. Ketika orang yang bukan ahlinya, ya, yang bukan bidangnya, kemudian dia ikut campur dalam urusan tersebut, ya, ikut berkomentar, berbicara, ya, ikut campur, maka yang demikian ini akan membuat kerusakan, ya, kerusakan di agama dan juga kerusakan di dalam urusan dunia, ya. Bukan hanya urusan agama, tapi bisa juga dalam urusan dunia, ya. Nah, kemudian setelah Jibril, Nabi SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat tadi kepada Jibril AS, maka kata Umar bin Khattab summan talaqa, ya, kemudian Jibril AS berlalu pergi, ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat atadruna man as-sa'il, tahukah kalian siapa yang datang bertanya tadi? Ya, maka Umar menjawab, ya Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW bersabda fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, sungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada kalian, ya. Jadi, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Jibril lah yang mengajarkan agama kepada para sahabat tadi. Padahal kan yang berbicara menjelaskan adalah Nabi SAW. Jibril hanya bertanya. Kenapa Nabi SAW katakan Jibril yang mengajarkan? Ya, nah, dijelaskan bahwasanya, ya, seorang yang bertanya, ya, kepada ustadz, ya, lalu jawabannya itu didengar oleh orang lain, ya, oleh orang banyak misalnya, maka secara tidak langsung si penanya tadi ini sudah mengajarkan ilmu kepada orang yang mendengarkan jawaban dari pertanyaan tersebut, ya. Jadi ketika orang lain ya, ikut mengamalkan jawaban dari pertanyaan tadi, maka si penanya tadi akan mendapatkan pahala, ya, seperti dia mengajarkannya, ya, seperti dia mengerjakannya, ya, seperti kisah tadi Jibril alaihissalam dan Nabi SAW, ya. Kan Jibril alaihissalam dia datang bertanya, lalu Nabi SAW menjawab, ya. Jibril alaihissalam tidak menjelaskan, dia hanya bertanya. Yang menjelaskan, menjawab, ya, adalah Nabi SAW. Namun Nabi SAW katakan, Jibril alaihissalam lah yang mengajarkan, yu'allimukum dinakum, dia yang mengajarkan agama kepada para sahabat pada saat itu. Ya, para ulama beristinbat dari hadis ini bahwasanya, ya, seorang penanya, ya, ketika dia bertanya kepada tentang urusan agama pada ustaz atau syekh, ya, secara langsung atau lewat surat, ya, misalnya, lalu dipublikasi jawabannya tersebut, ya, atau didengarkan oleh orang lain, ya, maka secara tidak langsung si penanya tadi ini telah mengajarkan ilmu agama kepada yang mendengarkan jawabannya tersebut, ya, yang mendengarkan fatwa tersebut, ya, secara tidak langsung dia sudah mengajarkan ilmu agama, sehingga, ya, ketika dia mengamalkan, ya, maka sang penanya tadi ini pun juga akan mendapatkan bagian pahala dari amalan yang tersebut, karena dia secara tidak langsung sudah mengajarkan hal tersebut. Ya. Nah, ini keutamanya kita bertanya, ya, tentang perkara agama yang memang kita tidak ketahui, ya, yang kemudian jawabannya didengarkan oleh orang lain dan orang lain mendapatkan faedah dari jawaban tersebut, akhirnya dia tahu, dia amalkan, ya, maka sang penanya pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam kaum muslimin, Rasulullah Subhanahu wa taala, demikianlah, ya, penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di hadis yang kedua ini, ya. Beliau tidak secara khusus membahas tentang arkanul Islam dan arkanul iman, ya, rukun Islam dan rukun iman, karena nanti akan dijelaskan di penjelasan hadis-hadis berikutnya insyaallah taala. Naam kaum muslimin, Rasulullah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini, ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan depan pada lanjut di hadis yang ketiga insyaallah tabaraka taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hadirullah. Lanjutan dari pembahasan kitab Jamil Ulum Wal Hikam. Baik, para pendengar pokok Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung, baik melalui WhatsApp ataupun juga telepon di nomor kami di 08234139595. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Ya, seperti biasa dari Pak Latif, ya. Kita terima terlebih dahulu.
1: Ya. Ya, tafadhol, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan kepada Pak Ustaz sekeluarga dan kepada kita semua, serta diberkati ilmu dan umurnya sampai ajal menjemput kita, amin ya rabbal alamin. Nah, ini Pak Ustaz, mohon maaf, ini mungkin ini keluar dari tema. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz terkait dengan tanda-tanda atau kriteria orang-orang yang beriman. Nah, seperti di dalam ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna lahumul mu'minu haqqan. Artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya apabila dibacakan disebut-sebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal dan mereka mendirikan salat dan berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, mungkin ini bisa dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian tentang bergetar hati itu ketika disebut-sebut nama Allah. Bagaimana itu model atau gambaran hati yang bergetar itu ketika kita mendengarkan nama Allah atau disebut-sebut nama Allah itu, nah ketika itu muncul apa dalam hati kita. Nah, kemudian yang kedua, nah ketika seseorang itu Pak Ustaz sudah beriman dan bertakwa, dalam arti kata sudah menjaga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan harus dia menjaga salat lima waktu, berjamaah, salat-salat sunnah dan seterusnya, sikir-sikir dan seterusnya, dan syariat-syariat yang lainnya. Nah, kemudian apabila orang ini dibacakan atau disebut-sebut nama Allah, tidak sempat bergetar hatinya. Nah, kalau misalnya seperti nanti dijelaskan apa itu getar hati. Nah, orang ini kalau disebut-sebut nama Allah belum bergetar hatinya, belum termasuk ke dalam hatinya itu apa perasaan itu, apakah ini pertanda bahwa orang tersebut itu belum dikatakan beriman, atau imannya belum tertancap di dalam dirinya, atau belum sempurna imannya, atau lemah imannya, atau bagaimana? Nah, karena di dalam Al-Quran juga di surah Al-Hujurat itu dikatakan bahwa ketika ada orang-orang Arab datang mengatakan, ya kalau amanna, nah Nabi Allah mengatakan, tidak, kamu itu baru beriman, karena sesungguhnya kamu itu baru Islam, karena iman itu belum tertancap di dalam dirimu, di dalam hatimu. Nah, apakah seperti itu gambarannya, bahwa kalau disebut-sebut nama Allah belum bergetar hati kita, berarti kita itu belum dikategorikan sebagai iman yang sempurna, atau bagaimana ini Pastor, gambaran getar itu yang apabila sebut-sebut nama Allah. Nah, sekir demikian Pak Ustaz, syukran, jazakumullah khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada Pak Latif, ya, semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dan kepada kita semua, dan menganugerahkan keistiqamahan kepada kita semua. Nah, barakallahu fikum, ya. Yang ditanyakan oleh beliau yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 2, ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, ya, hati-hati mereka bergetar takut, ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat Allah maka bertambah keimanan mereka dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nukathir Allah Ta'ala, ya, dalam kitab tafsirnya menjelaskan, menukil perkataan qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qauluhu innamal mu'minuna alladhina dzukirallahu wajilat qulubuhum, firman Allah, makna firman Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama-nama Allah bergetar hati-hati mereka. Qala, kata Ibn Abbas, al-munafiquna la yadkhulu qulubuhum syai'un min dzikrillah inda ada'i faraidihi. Orang-orang munafik itu, ya, hati-hati mereka tidak ada, ya, yang masuk ke dalam hati-hati mereka ketika, ya, mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya. Ya, ini hatinya kosong, ya. Sedangkan orang-orang beriman tentunya diisi dengan rasa takut kepada Allah, zikir kepada Allah, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah, dan orang-orang munafik itu tidaklah beriman dengan satu pun dari ayat-ayat Allah. Wala yatawakkalun, dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. wala yu'adduna zakata amwalihim, dan mereka tidak menunaikan zakat dari harta-harta mereka. Fa akhbarallahu ta'ala annahum laisu bimu'minin, maka Allah SWT mengkhabarkan bahwa mereka orang-orang munafik bukanlah orang-orang mukmin. Jadi ayat ini pada asalnya sesuai penjelasan Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah penjelasan tentang keadaan orang munafik yang lawan daripada orang-orang keadaan orang-orang mukmin yang merupakan lawan dari orang-orang munafik ya. Karena orang-orang munafik ya, mereka ketika beribadah sama sekali hati mereka tidak diisi dengan pengagungan kepada Allah ya, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian mereka juga tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pun mendengar ayat-ayat Allah dibacakan sama sekali tidak ngaruh, hati mereka itu tidak ngaruh sama sekali ya. Berbeda dengan orang-orang beriman yang merupakan lawan dari orang-orang munafik ya, orang-orang beriman mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar dan ketika disebut nama Allah kemudian ya karena mengagungkan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun juga ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanan mereka, berbeda keadaannya dengan orang-orang munafik. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, mana wajilat qulubuhum, wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, wajilat qulubuhum ay faziat wa khafat ya. Yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum yaitu hati mereka bergetar dan takut ya. Jadi maksudnya bergetar di situ itu takut ya, ketika mendengar ayat Allah muncul rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah orang-orang beriman ya. Adapun ketika dibacakan ayat-ayat Allah ya, sama sekali tidak ada reaksi apa-apa dari hati mereka, nah, maka ini pada asalnya ini keadaan orang-orang munafik seperti ini ya. Orang-orang munafik seperti itu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah ya, mendengar nama Allah disebutkan ya, hatinya biasa saja, tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala ya, tentang mana wajilat qulubuhum ya, yang dimaksud dengan orang-orang mukmin adalah ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka ya. Disebutkan di sini beliau menukil ya, perkataan Imam As-Siddi ya, dari Sufyan As-Sauri, beliau berkata sami'tu As-Siddi yaqul fi qouli ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qala huwa ar-rajulu yuridu an yadhlim aw qala yahummu bi ma'siyatin fa yuqalu lahu ittaqillah fayujalli qalbuhu wa qala fayajilla qalbuhu. Jadi disebutkan makna dari ayat ini, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka, adalah seorang muslim yang ketika hendak berbuat zalim atau ingin melakukan kemaksiatan lalu diingatkan dengan nama Allah ya, itu dikatakan kepada dia bertakwalah engkau kepada Allah, maka bergetar hatinya ya, bergetar hatinya sehingga membuat dia menghentikan kezalimannya dan tidak melanjutkan kezalimannya atau kemaksiatannya ya. Jadi ini beberapa penjelasan dari para ulama ya, yang dinukilkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala berkaitan dengan makna wajilat qulubuhum tadi ya, bergetar hati mereka ya, ketika disebut nama Allah ataupun membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini keadaan orang-orang beriman demikian ya, hati mereka bergetar diisi dengan pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun jika seorang ya, ketika mendengar nama Allah biasa saja ya, tidak ada rasa pengagungan ya, bukan berarti dia langsung otomatis kafir tentunya tidak ya. Paling tidak mungkin imannya berkurang tentunya, dan perlu dinasihati, diingatkan ya, bahwasanya ya ketika nama Allah disebut ya, kita berzikir kepada Allah, hendaknya hati kita diisi dengan rasa pengagungan kepada Allah tabaraka taala. Allah taala bisa.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz, dan ya mungkin ini salah satu pertanyaan kesempatan kali ini.
3: Bapak Latif mungkin ada istilah disampaikan Ustaz Tafadhol.
0: Nah, barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, kembali kami ingin menegaskan bahwasanya perkara hari kiamat itu adalah tauqifiyah. Ya, harus berdasarkan dari nas ya. Terutama masalah waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa taala. Kemudian masalah penetapan tanda-tandanya juga harus berdasarkan dalil. Ya, tidak boleh nebak-nebak, ya, mengira-ngira dan semisalnya. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang sekali lagi mohon dimaafkan. Bila itu kena daya. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah telah kita ikuti bersama dari kajian pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham El Syahbiyahullah. Banyak terima kasih atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Zuwajal memberikan kebaikan kepada beliau sekeluarga dan memberikan keberkahan dalam kehidupan beliau sekeluarga dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kepada Pak Latif, semoga Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan pada kehidupan beliau dan kepada kita semua yang telah menyimak siaran ini. Semoga pekan depan kita bisa melanjutkan. Kita akhir pertemuan kita wassalamu Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu

0: وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي بابا إبو إبو صدر صدري كرحماني ورحمكم الله segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى yang mempertemukan kita di dalam salah satu rumahnya, di dalam salah satu majlis yang sangat mulia ini, majlis al-ilm. Jadi kata-kata ewanahnu akrab ilaihi min habil warid itu memang Allah dekat, namun dekatnya itu bukan berarti apa nempel, bukan di mana-mana, tidak. Allah ada di atas aras, namun Allah maha kuasa dekat dengan hamba-hambanya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah ma'ahum aina makanu, bersama hamba-hambanya di mana saja hamba itu berada, tidak mengharuskan apa di mana-mana dempet ataupun berdampingan. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa yanzilu ila sama'i dunya kaifasha, Allah turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana kata Rasul tadi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kita tetapkan apa adanya, Allah turun. Namun turunnya Allah tidak sama dengan turunnya hamba ataupun makhluk. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya, anil jarudi qol dzukira inda Syafi'i Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah, pernah disebutkan kepada Imam Syafi'i seorang yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Faqala, Imam Syafi'i pun mengatakan, ana mukhalifun lahu fi kulli syai', aku menyelisihi orang ini dalam segala hal. Ya, ini salah satu pelajaran berharga bagi kita, yaitu adanya ketegasan terhadap mereka-mereka yang menyimpang, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, tidak boleh mengatakan, oh yang penting sama-sama muslim, yang penting sama-sama untuk kita apa memperjuangkan Islam. Tidak, ya, kalau salah dikatakan salah, apalagi dalam masalah al-aqidah. Ya, karena ini untuk menyelamatkan umat dari kesesatan. Jangan sampai semua golongan yang sesat pun dikatakan benar, ataupun dikatakan oh tidak ada masalah kita bersatu. Tidak, ya, harus ada wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku menyelisihi Ismail bin Ibrahim Al-Ulayyah, atau Ibrahim bin Ismail Al-Ulayyah. Kenapa demikian? Di antara di sini beliau mengatakan, wa fi qawli la ilaha illallah lastu aqulu kama yaqul, aku tidak mau mengatakan seperti yang dia katakan. Ana aqulu la ilaha illallah alladzi kallama Musa alaihi salam takliman min wara'i hijab, aku mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, yang mana Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya ucapan dari belakang hijab. Wa dzaka yaqulu la ilaha illallah alladzi khalaqa kalaman asmahu Musa min wara'i hijab. Namun Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah mengatakan Allah itu berbicara dengan Nabi Musa, bukan berbicara sesuai dengan sebenarnya. Namun Allah menciptakan pembicaraan yang didengar oleh Musa. Alias Allah itu enggak bisa bicara, kata Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Orang ini menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i pun dengan tegas mengatakan, aku menyelisihi orang tersebut. Jadi sekali lagi ini adalah
1: pelajaran berharga bagi kita ya dalam masalah akidah. Tidak ada ya kata basa-basi, tidak ada kata-kata ya ikhtilafu ummati rahmah. Jangan mengatakan imam-imam saja bisa berselisih dan bisa bertoleransi. Itu dalam masalah fikih ya, dalam masalah akidah mereka tegas dan mereka tidak berselisih dalam masalah apa? Al-akidah ya. Namun sebagian orang ingin mengkiaskan toleransi mereka dalam perselisihan masalah fikih dengan masalah al-akidah. Tidak benar sama sekali. Imam Syafi'i, Imam Ahmad sangat tegas dalam masalah apa? Al-akidah. An-Rabi bin Sulaiman, kemudian ini poin yang terakhir tentang pembahasan tauhid asma wa sifat. An-Rabi bin Sulaiman qala, dari Rabi bin Sulaiman beliau berkata, hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ja'atu rik'atun minas sa'id. Kata Arabi bin Sulaiman, aku pernah menemui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada waktu itu datang surat dari tempat namanya As-Sa'id, yang di situ ada tulisan mataqulu fi qouli ta'ala, apa pendapat engkau wahai Imam Syafi'i tentang firman Allah, kalla innahum arabbihim yauma idzin la mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu pada hari kiamat tertutupi dari melihat Allah. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, falamma hujibu haula fi sukhti kana hada dalilan ala annau yarawna fi ridha. Kalau para penghuni api neraka itu terhijabi, tertutupi dari melihat Allah ya, ketika Allah dalam keadaan murka, maka ini dalil Allah dilihat oleh orang-orang beriman dalam keadaan ridha ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah itu dilihat ketika di surga oleh orang-orang yang beriman. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, siapapun. Baik ya malaikat ataupun atau baik nabi ataupun ya para wali, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidu Waladi Adam, tuannya anak Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu ketika Isra wal Mi'raj? Kata Rasul, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, manusia terbaik pada zamannya, ketika berdialog dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa meminta, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Allah, Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Allah menjawab, lantarani, di dunia ini engkau tidak akan mungkin bisa melihat diriku ya, walakin undur ilal jabali fa istaqarra makanahu fasawfa tarani, namun coba lihatlah ke gunung itu, kalau dia masih tetap kokoh ya, ketika aku memperlihatkan diriku kepadanya, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alau dakka, ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, gunung itu hancur. Kata para ulama, gunung aja yang kokoh hancur ketika melihat Allah di dunia, apalagi manusia. Makanya karena rahmatnya Allah, di dunia manusia tidak mungkin bisa melihat Allah. Sebagaimana kata Rasul, innakum lantarana rabbakum hatta tamutu, kalian tidak mungkin bisa melihat Allah Rabb kalian sampai kalian mati ya. Di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kalau ada yang mengaku bisa melihat Allah, ini dusta ya. Karena ini adalah apa yang telah Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, lantarani. Adapun di surga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Adapun di surga, Allah memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya untuk bisa melihat kepada dirinya. Makanya Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum ya, kama tarawnal qamara laylatal badri la tudhamuna fi ru'yati, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, yaitu di akhirat, sebagaimana kalian melihat kepada bulan di kala purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan ya. Dalil tentang Allah dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat ini banyak sekali, dari ayat ataupun dari hadis, di antaranya ayat ini. Demikian pula surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadira ila rabbihan nadira, Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri kepada wajah Rabb-nya mereka. Mereka melihat. Ya, Allah mengatakan, lilladina ahsanul husna wa ziyada. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya, bonusnya. Rasul mentafsirkan sendiri, ya, aziyada adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian akhir dari tauhid asma wa sifat menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, karena ada waktu 15 menit kurang lebih, ada poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, yaitu masalah al-iman, ya, tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Anir Rabi' qal, dari Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalan wa i'tiqadun bil qalbi. Iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan hati. Dalil-dalil tentang hal ini banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ayat di sini disampaikan, ala tara qala ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah menyia-nyiakan imannya kalian. Yang dimaksud iman di sini kata Imam Syafi'i, yaitu salatakum, salatnya kalian. Artinya amal perbuatan bagian daripada iman. Ini dalilnya. Adapun secara lengkap ucapan, keyakinan, perbuatan termasuk bagian daripada iman, yaitu sabda Rasul dalam hadis, ya, su'abul iman, al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adain tariq. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ucapan dan perbuatan. Kemudian Rasul mengatakan, wal haya syu'batun minal iman, rasa malu bagian daripada al-iman. Ini rangkaian iman ada 3: keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Orang yang beriman namun tidak pakai keyakinan seperti orang apa? Munafik, ya. Hatinya beda dengan lisannya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang munafikin mengatakan apa yang tidak ada dalam hati mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, Allah tahu engkau adalah utusannya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah bersaksi orang-orang munafikin itu dusta. Ya, karena apa? Mereka menyembunyikan kekafiran mereka tanpa keyakinan mengucapkan dua kalimat syahadat. Keyakinan tanpa ucapan tidak ada manfaatnya juga. Ya, seperti kata ulama, keadaan Abu Talib, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Rasul yang bernama Abu Talib, dia dalam hati sangat yakin Islam itu agama yang terbaik. Dia sempat menyenandungkan dua bait syair. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh kata Abu Talib, sungguh laqad alimtu, aku yakin, ya, aku tahu agama Nabi Muhammad sebaik-baik agama manusia. Ya. Namun kenapa dia enggak masuk Islam? Dia mengatakan laulal malamatu aw hidaru masabatin lawajatani samhan bidzaka mubina. Seandainya aku tidak takut celaan, khawatir dengan cemoan, dengan caci makian orang-orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk Islam. Dia enggak mau masuk Islam karena ikut ajaran sungkanisme. Ya, sungkan, ya. Ini adalah ajaran yang sangat berbahaya. Enggak enak rasanya masuk Islam, yang lain masih kufur, yang lain masih syirik, ya. Enggak enak, sungkan. Ini ajarannya Abu padahal hatinya yakin Islam yang terbaik. Namun itulah, ya, tidak mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Rasul pun apa, tetap mendakwai, namun dia tetap, ya, berpegang dengan ajaran sungkanisme tadi. Ya, ini sekali lagi adalah apa, iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah harus dengan hati, dengan ucapan. Namun enggak cukup hati, ya, keyakinan dalam hati, ucapan lisan, namun harus dengan apa? Al-amal. Makanya Allah sering menggandengkan antara apa? al iman wal amal wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu as-shalihat. Ya, kecuali orang beriman, apakah cukup iman saja? Yakin tidak cukup, harus dengan apa? Ya, al amal wa amilus shalihat. Kata para ulama, ya, dicantumkannya hal ini dalam kitab-kitab akidah ini diantaranya untuk membantah kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah definisi iman. Ada kelompok namanya Jahmiyah mengatakan iman itu hanya sekedar makrifah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin. Dibantah oleh para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal, iblis itu mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Na'udzubillah min dzalik. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, mereka mengenal Allah. Apakah dikatakan mereka mukmin? Tidak. Enggak cukup mengenal Allah dikatakan mukmin. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanyalah at-tasdik, membenarkan. Ini juga tidak benar. Karena apa? Abu Thalib membenarkan, namun dia tidak mengucapkan, tidak mengamalkan, tetap dia musyrik. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan, yang dikenal dengan istilah kelompok Murji'ah. Mereka tidak mengatakan amal bagian daripada iman. Bahkan mereka mengatakan imannya orang fasik sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Iman hanya perbuahannya ucapan dan keyakinan. Iman enggak bisa bertambah kata mereka. Iman satu kesatuan. Ini ucapan yang sesat. Karena apa? Allah menggandengkan amal dengan al-iman yang menunjukkan amal bagian daripada apa? Al-iman. Dan keyakinan seperti ini masih dipegang oleh sebagian kaum muslimin, meskipun bukan namanya Murji'ah, namun mungkin namanya Fatimah, atau namanya perempuan-perempuan ketika diperintah untuk berhijab, dia berkeyakinan yang penting hatinya apa? Baik, yang penting hatinya berjilbab. Nah, ini adalah apa? Warisan ajal Murji'ah. Ketika orang laki-laki disuruh sholat, dia berdalil yang penting hatinya baik. Disuruh puasa yang penting hatinya baik, meskipun enggak puasa Ramadan. Ini sekali lagi ucapan yang sesat, warisannya kelompok Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan iman itu harus dengan keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini juga keyakinan Ahlus Sunnah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kelompok Khawarij, yang sudah kita sampaikan tadi, itu punya keyakinan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kata mereka iman itu satu kesatuan. Kalau satu lepas, hilang kafir. Makanya orang Khawarij, kelompok teroris, itu gegabah mengkafirkan, karena di antara keyakinan mereka iman itu layatabaat, iman tidak bercabang, tidak berbilang. Kalau satu runtuh, murtad, kafir, halal darahnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya mereka sejak dahulu mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khawarij awwalu man kaffara ahlal kabair. Bahwasanya kelompok Khawarij adalah kelompok pertama yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar seperti zina, mencuri, merampok, membunuh, itu mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Orang-orang yang berbuat dosa besar, dia dikatakan mukmin namun berkurang keimanannya, tidak kafir. Adapun kelompok Khawarij mengatakan kafir, karena apa? Iman enggak bisa bertambah, bisa berkurang. Iman satu kesatuan, satu hilang, hilang semuanya. Makanya ditegaskan di sini, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya banyak sekali juga dalam ayat atau hadis. Di antaranya Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sesungguhnya apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Iman bisa bertambah yaitu dengan ketaatan, dengan kita belajar ilmu agama, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman menyampaikan di antara cara atau kiat menambah keimanan yaitu dengan belajar ilmu agama. Di antara ilmu agama yang dipelajari untuk menambahkan keimanan, belajar Al-Quran, belajar Tauhid Asma wa Sifat, itu di antaranya. Kemudian banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga mentadaburi alam semesta. Ini di antara kiat menambahkan keimanan. Adapun iman kata beliau, kata Imam Syafi'i, wayangkus, bisa berkurang. Di antaranya berkurang dengan kemaksiatan. Syekh Abdul Razak juga dalam kitabnya tadi menyebutkan ada dua faktor iman kita bisa berkurang. Faktor eksternal dan intern, faktor dari dalam dan dari luar. Bagaimana iman kita bisa berkurang? Ada faktor intern dari dalam diri kita sendiri. Di antaranya kejahilan. Orang jahil ini kalau enggak tahu mana maksiat mana taat, dia akan jatuh ke dalam maksiat, akan berkurang keimanannya. Atau dia lalai, tahu cuma dia lalai atau lupa, ini bisa mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor intern juga yaitu hawa nafsu. Setiap manusia punya hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa menyuruh kepada kejelekan. Kemudian yang keempat kata beliau, maksiat yang dilakukan oleh orang itu bisa mengurangi keimanannya. Adapun faktor eksternal, faktor dari luar orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, di antaranya fitnah dunia. Karena tamak dengan dunia, enggak mau ngaji, enggak mau beramal saleh, enggak mau bersedekah, karena tamak dengan dunia. Ini bahaya, fitnah dunia. Makanya Rasul mengatakan ittaqud dunya, takutlah kalian dengan apa? Dunia, karena ini bisa apa? Menarik orang kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, teman yang jelek. Jelek bukan wajahnya, bukan tampangnya, mana apa, jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek akhlaknya. Ini yang akan bisa menarik orang kepada kejelekan. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahib, sahabat, teman dekat, itu sahib bisa menarik. Di antaranya menarik kepada kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu sesuai dengan keadaan agama, teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka selektiflah salah seorang di antara kalian dalam mencari apa? Teman. Seperti tadi, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, kekal dia dalam api neraka selama-lamanya meskipun Rasul terus mendakwainya. Di antara sebabnya apa? Dia berteman dengan teman-teman yang jelek, sampai matinya dia dibisikkan untuk berbuat kesyirikan, untuk tetap dalam keadaan syirik. Kenapa dia mati dalam keadaan syirik? Di antaranya karena punya sahabat-sahabat yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Wallahu taala alam. Masih sisa 4 poin lagi dari makalah ini tentang akidah Imam Syafi'i, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi insyaallah taala. Sesi kurang lebih setengah jam. Kalau ada pertanyaan tafadhalu. Nah, silakan. Yang pertama kita sampaikan bahwasanya bahaya kalau kita keliru dalam mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ini kita bicara tentang seorang muslim yang dia jatuh ke dalam kekufuran. Ini tidak bisa dikafirkan kecuali terpenuhi diantaranya tiga syaratnya tadi, yaitu apa? Tidak dipaksa, dia punya pilihan untuk berbuat. Kalau dipaksa, dia tidak sampai kepada derajat kafir, karena dalilnya tadi firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Allah mengatakan secara umum, man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah dengan berbagai macam kekufuran setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dia dipaksa. Dan ulama sepakat yang dipaksa tidak keluar dari Islam selama dia apa? Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hatinya apa? Tetap meyakini akan apa? Keimanannya. Yang sekali lagi, ini adalah ijma' para ulama Ahlussunnah dengan dalil ayat tadi dan juga kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sudah kita sampaikan tadi kaidah kita hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah kekafiran, apa yang disebut kekafiran, ini butuh perincian panjang. Kufur akbar, kufur akbar kata ulama ada 6 macam. Kufur akbar ada 6 macam. Di antaranya kufur at-takdzib, mendustakan, misalnya mendustakan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini apa? Kufur akbar. Ada namanya kufur al-juhud. Ya, kufur juhud itu kalau kufur takdzib, mendustakan dengan hati dan lisan. Kufur juhud, mendustakan lewat lisan namun hati meyakini, tetap hukumnya kufur akbar. Seperti kufurnya Fir'aun, ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, itu hanya lisannya yang mengatakan, namun hatinya sebetulnya yakin Allah Rabb semesta alam. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaqanat anfusum dunman wa ulwa. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu, yaitu mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Kata Allah wastaqanat anfusum, hatinya meyakini Allah Rabbnya. Itu kufur juhud. Ada lagi kufur nifak, jelas munafik. Lisannya beda dengan dengan hatinya. Hatinya kufur, lisannya beriman. Ini kufur akbar juga. Yang keempat, kufur syak, ragu. Islam ini benar atau tidak? Nabi Muhammad, nabi yang terakhir ini betul atau tidak? Ragu. Ini bisa apa? Kufur akbar. Kemudian yang kelima, kufur al-i'rad, berpaling dari agama Allah. Sama sekali enggak mau tahu agama Islam meskipun KTP-nya muslim. Totalitas enggak mau tahu tentang Islam. Ini bisa apa? Kufur akbar. Kemudian yang keenam, kata ulama di antara kufur besar yaitu kufur al-i'rad, al-juhud, at-takdzib, an-nifaq, asyak, al-i'rad, al-iba wal istikbar. Kufurnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kafir karena dia enggan dan sombong. Jadi sekali lagi, ini bentuk kufur-kufur besar. Adapun kufur kecil banyak. Rasul mengatakan si babul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci orang muslim itu kefasikan, memeranginya kekafiran. Kata ulama, kufur kecil gak mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam. Ya, ini ada syubhat bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah salinan, hanyalah interpretasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Allah enggak bisa disaingi oleh seorang pun, gitu ya. Maka ini adalah ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudaththir, orang-orang musyrikin mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Yang dimaksud adalah ucapannya Nabi Muhammad. Maka Allah mengancam dengan mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Na'udzubillah min dalik. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawi yang mengatakan Al-Quranu kalamallah minhu bada bila kaifiyatin kaulan. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Allah. Darinya lah dia berasal, dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Dan itu firman Allah, dan kita tidak tahu bagaimana Allah itu berbicara. Wa anzalau ala rasuli wahyan, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya. Wa saddaqal mu'minun ala dhalika haqqa, dan orang mukmin membenarkan itu adalah firman Allah. Wa aikonu annau kalamullah bil haqiqah, dan orang mukmin meyakini Al-Quran adalah kalamullah sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz, bukan interpretasi atau yang lainnya. Secara asal itu adalah kalamullah. Laisa ka kalamil bariyah, dan bukan seperti ucapan manusia. Kemudian Imam Tahawi mengatakan faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia, maka dia kafir. Saya ulangi lagi ucapan Imam Tahawi, faman sami'ahu, barang siapa mendengarkan Al-Qur'an dan dia meyakini itu ucapan manusia, ucapan Nabi Muhammad atau itu ucapan Jibril misalnya, maka faqad kafar, dia telah kafir. Kemudian Imam Tahawi mengatakan lagi wa qad dhammahullah wa abahu wa au'adau bisaqar liman qala in hada illa qaulul bashar, dan Allah mencela, Allah mengancam orang yang mengatakan tidaklah Al-Quran itu ucapan manusia dengan firmannya sa'uslihi saqar. Jadi ucapan itu ucapan kufur besar, namun orangnya perlu nasihati. Mungkin dia jahil meskipun bergelar ustaz. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sikap seseorang yang menuduh orang yang tidak mengerjakan sholat dan lainnya dikatakan kafir, padahal dirinya sendiri tidak mau sholat dan lainnya? Dia berkata, bagaimana saya mau sholat, orang saya sholat dikatakan nyembah yang lain dan berkata tidak sesuai dengan apa yang dia tuduh. Yang pertama, ya, seorang muslim kita katakan tadi namanya iman harus dengan ucapan, ya, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Diandai dengan apa? Sholat. Ya, orang muslim kewajibannya sholat sehari 5 waktu. Adapun orang tidak sholat, apakah hukumnya kafir atau tidak? Ini ada khilaf sejak zaman 4 imam ahli sunnah diantaranya. Ya, Imam Ahmad mengkafirkan orang yang nggak mau sholat. Ya, nggak mau sholat wajib maksudnya. Adapun Imam Syafi'i tidak mengkafirkan. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Beliau meriwayatkan perselisihan diantara ulama ahli sunnah tentang masalah ini. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ya, dan ini insya Allah yang lebih rajih, yang lebih apa? Lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Namun bukan berarti meremehkan. Kita meremehkan. Sholat tidak. Bahkan Imam Syafi'i meskipun beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, namun beliau berfatwa orang yang gak sholat wajib itu berhak dihukum mati. Itu dinukilkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabu Al-Hadith. Betul gak kafir, namun hukumannya berat. Yang berat menghukumi tentunya apa? Pemerintah, pemimpin kaum muslimin, bukan setiap orang langsung bunuh-bunuh aja. Ya, intinya sekali lagi pendapat yang rajih, yang kuat, ya, ini tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi hukumnya berat. Karena ini masalah apa? Rukun Islam yang kedua, ibadah yang termulia setelah 2 kalimat asyhadah. Wallahu a'lam. Ya, yang pertama sudah kita sampaikan tadi, akal kita sangat terbatas. Ini enggak usah pakai Imam Syafi'i. Tadi sudah kita tanya tadi, akal antum sudah pernahkah sampai kepada hakikat roh antum? Sampai? Sudah pernah sampai? Ya, enggak mungkin akan sampai. Karena Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan akal, Allah tahu akal terbatas. Para ulama-ulama tadi, hanya menjabarkan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Bahwasanya akal kita terbatas. Di antara dalilnya surat Al-Isra, Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu lika kana an mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan apa? Ditanya oleh Subhanahu wa taala. Akal kita terbatas. Allah yang mengatakan demikian, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, dan orang muslim kalau mau yang sejati, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana para sahabat dahulu, mereka adalah orang yang paling pandai, bukan seperti yang antum katakan dungu lain naudzubillah min dalik. Ketika turun ayat tentang nama dan sifat Allah, tentang ahkam, mereka apa sifatnya? Sami'na wa ata'na. Enggak nyeleneh, enggak apa namanya? Ngeyel. Tidak apa, wah enggak masuk akal. Kita mau berpikir dulu kita apa manfaatnya, apa ruginya. Seperti misalnya ketika Allah turunkan ayat haramnya khamr, padahal mereka adalah orang yang paling suka dengan khamr pada waktu itu. Namun ketika mereka tahu ayat turun haramnya khamr, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Tidak berpikir kenapa kok dilarang ya. Nah, ini adalah apa? Sifat orang-orang yang ngemintari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang sejati, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin tidak selayaknya mukmin dan mukminah ketika datangnya perkara dari Allah, hukum dari Allah, untuk dia mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Ini sifat orang mukmin yang sejati. Bukan apa? Apa hikmahnya? Kenapa dan sebagainya? Artinya apa? Lama cari hikmah, namun tidak amal-amal. Itulah tadi yang kita katakan tadi, yaitu apa? Orang yang hanya ucapan dan keyakinan, namun tidak pakai apa? Amal. Kenapa? Ribut dengan akal-akalannya tadi. Sedangkan akal sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana anggota tubuh semua manusia ada apa? Batasannya. Jadi sekali lagi, seorang muslim yang bijak, yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, cukup sami'na wa ta'na, tentang ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, justru inilah yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dan mereka yang pernah merasakan kejayaan Islam. Karena apa? Sami'na wa ta'na, enggak ngeyel, enggak ngotak-atik ayat dengan akal-akalan. Makanya Imam atau Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, laukana dinu birra'yi lakana asfal khufi awla bil masyim inna ala. Seandainya agama dengan akal-akalan, maka yang dibasuh ketika wudhu, ketika kita pakai sandal atau pakai sepatu, itu yang bawah. Betul enggak? Karena apa? Yang paling kalau terkena tanah. Namun dalam Islam, kalau kita pakai sepatu kemudian wudhu, cukup membasuh yang atas, enggak pakai bawah. Kenapa? Agama dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, kata Imam, kata Ali bin Abi Thalib, justru kalau pakai akal apa yang dibawa? Karena akal ini bukan ukuran agama. Akal harus tunduk dengan apa? Dalil. Dan justru inilah yang menjadikan umat Islam jaya. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Namun sekarang ini ketika banyak cendekiawan-cendekiawan yang ngotak-atik agama dengan akalnya, justru Islam apa? Kaum muslimin tertindas di mana-mana. Namun para sahabat ketika sami'na wa ata'na luar biasa hasilnya, menang jaya, dua negara dikuasa, ditaklukkan oleh mereka. Kenapa? Sami'na wa ata'na, Allah menolong mereka. In tansurullah yang surkun, jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Namun ketika agama Allah diotak-atik, agama Allah dijadikan mainan, diakal-akali, maka inilah yang terjadi sekarang ini. Coba antum renungkan bagaimana as-sahabi al-jalil, manusia terbaik setelah Rasul, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kemenangan beliau? Dalam sebuah riwayat, ketika Rasul masih hidup di akhir-akhir hidup beliau, beliau mengirim pasukan Usama ke negeri Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebelum mereka sampai di negeri Romawi untuk perang, Rasul meninggal dunia di kota Madinah. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Orang-orang Arab Badui di luar kota Madinah murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Umar bin Khattab, para sahabat yang lain memberi masukan kepada khalifah, "Wahai khalifah Abu Bakar Siddiq, orang-orang itu mau menyerang kota Madinah. Di kota Madinah gak ada pasukan atau kurang pasukannya karena diutus ke negeri Romawi. Pulangkan mereka." Secara apa? Logikanya kan seperti itu. Pulangkan mereka karena pasukan orang-orang ini mau menyerang kota Madinah. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq yang darah dan dagingnya bersatu dengan sami'na wa ata'na? Kata Abu Bakar Siddiq, "Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau jaratil kilab ala arjuli azwajir Rasul SAW, marodatu jaisan arsalau Rasul SAW, wala halal tuliwaan akodah Rasul SAW." Kata Abu Bakar Siddiq, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Apa hasilnya? Pasukan Usama menang di Romawi, orang-orang murtad di kota Madinah atau di luar kota Madinah kalah, tidak jadi apa? Menyerang. Kenapa? Inilah akibat sami'na wa ata'na dengan apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi kembali ke jalan para sahabat, umat Islam akan jaya. Jangan mengomentari Rasul, jangan mengomentari para sahabat Rasul SAW. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Lan yusliha akhir hadil umma illa ma aslah awalaha." Umat Islam sekarang ini, akhir zaman ini, tidak akan baik, tidak akan jaya, tidak akan mulia, tidak akan menang kecuali dengan mengikuti jejak para sahabat generasi pertama umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, apakah boleh seorang tokoh agama, tokoh masyarakat mengatakan kalau kalian nggak sholat, nanti kalau mati saya nggak mau mensolati kalian? Secara asal, seperti yang kita sampaikan tadi, yang rajih, yang benar dari pendapat ulama, orang yang nggak sholat tidak kafir. Artinya masih muslim. Kalau masih muslim, dia punya hak untuk disolati. Ya, artinya kaum muslimin ada kewajiban mensolati orang yang selama hidupnya tidak apa? Sholat. Namun memang sebagian kata ulama yang merupakan tokoh masyarakat boleh nggak ikut mensolati. Seperti Rasul dulu tidak mau mensolati orang yang masih punya utang ketika meninggal dunia. Bukan diharamkan, tidak. Cuma memberikan efek jera kepada yang lainnya. Cuma nggak boleh sampai mengatakan yang lain nggak boleh sholat, nggak boleh. Karena tetap dia masih apa? Masih muslim. Kalau usahanya saja, cuma selayaknya ketika menasihati orang untuk sholat, jangan dengan memakai kata-kata itu, semakin akan menjauhkan orang dari sholat nantinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, secara asal boleh-boleh saja dia nggak ikut mensolati. Cuma jangan melarang orang lain untuk mensolati. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, saya rasa cukup sekian. Insyaallah masih ada sesi yang kedua ba'da salat subuh insyaallah taala. Kurang lebihnya ana mohon maaf wa jazakum khairan katsiran atas perhatiannya. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hati

yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid. Bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara Anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara Anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh Anda berbuat salah padahal Anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi Anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, Anda renungkan keadaan Anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan Anda, terkurasnya pikiran Anda, penyesalan Anda, ungkapan Anda kenapa begini dan begini, bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap Anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal Anda bagaimana menyikapinya. Kalau Anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau Anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi Anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin Anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang, ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah maha tahu. Dia maha pengasih dan maha penyayang. Dia adalah yang maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus, maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang maha lembut ini adalah
dia terkadang menyampaikan kebaikan.

kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dalam urusan dunia, apalagi yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, yang mana nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Maka nikmat inilah yang harusnya mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar, anugerah yang paling agung kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka petunjuk Allah, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kita perhatikan ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka karunia yang paling indah, yaitu petunjuknya yang sempurna yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar, maka inilah satu-satunya petunjuk yang akan bisa memperbaiki hidup kita, yang akan bisa menjadikan tenang jiwa kita. Inilah satu-satunya petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, menyelamatkan kita dari kesesatan, kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, karena agungnya petunjuk ini, kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan petunjuk yang agung ini hanya dibawa oleh orang-orang yang mulia, hanya dibawa oleh makhluk-makhluknya yang paling mulia, yang menerima wahyu dan menyebarkannya di kalangan manusia. Mereka adalah siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, hamba-hamba Allah yang paling mulia. Kemudian di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia. Sehingga di kalangan manusia yang mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum semua ketahui disifati sebagai apa di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama awarathatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, belajar ilmu sunnah, mereka inilah pewarisnya para nabi. Dari segi mana dikatakan mereka mulia ketika disebut sebagai pewaris para nabi? Yang namanya ahli waris adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan yang diwarisi. Kalau seseorang laki-laki meninggal dunia misalnya, siapa yang jadi ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, yang jelas paling dekat hubungannya dengan dia. Ya, dalam hadis ini disebutkan kemuliaan yang besar bagi orang yang belajar ilmu sunnah, karena dikatakan dia sebagai pewarisnya para nabi. Di antara semua manusia, mereka yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, paling dekat kemuliaannya dengan para nabi. Ya, makanya kedudukan-kedudukan mulia dalam agama itu selalu digandengkan, dikaitkan dengan menuntut ilmu, maksudnya menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu sunnah. Sekarang derajat yang tinggi di dalam agama, kedudukan yang mulia di dalam agama yang kita kenal dengan kedudukan sebagai aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Antum perhatikan, wali Allah bukanlah orang yang aneh, bukanlah orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh, asing di kalangan manusia. Dalam artian melakukan hal-hal yang seperti anggapan orang-orang awam. Tidak. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya adalah orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengamalkannya. Inilah wali Allah yang sesungguhnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "In lam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali." Seandainya para ulama dan orang-orang yang berilmu bukanlah mereka ini wali Allah, kalau mereka ini bukan wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Jadi kalau yang dimaksud dengan wali Allah bukanlah orang-orang yang paham ilmu sunnah, yang semangat mempelajari petunjuk Rasulullah SAW, kalau bukan mereka, kata beliau, berarti Allah tidak punya wali, tidak punya kekasih di kalangan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahkan menegaskan di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, beliau berkata, "Warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal." Warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, siapa mereka? Orang-orang yang menuntut ilmu sunnah, ilmu agama. Kata Ibnu Qayyim, pewaris para nabi, orang-orang yang belajar ilmu sunnah, mereka ini adalah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, belajar agama, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti mempelajari, melatih diri kita untuk menempati kedudukan yang paling tinggi di dalam agama ini setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah mengungkapkan pernyataan yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, "La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi." Aku tidak mengetahui tingkatan setelah tingkatan kenabian. Aku tidak mengetahui tingkatan setelah tingkatan kenabian yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, yang mempelajari dan menyebarkan ilmu agama. Jadi subhanallah, belajar ilmu agama ini adalah kemuliaan yang jangan sampai kita lepaskan dari hidup kita. Kalau kita ingin dekat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dekat dengan kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama kita. Sebagaimana ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, kita ketahui belajar ilmu agama itu sendiri juga adalah kebutuhan kita yang paling besar. Karena hidup kita tidak akan sempurna, tidak akan menjadi baik kalau kita tidak belajar agama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, ketika menggambarkan fungsi ilmu agama, kedudukan dan kebutuhan ilmu agama bagi manusia adalah kebutuhan yang sangat besar, bahkan melebihi kebutuhan mereka terhadap hal-hal yang disebut sebagai kebutuhan primer, kebutuhan yang paling pokok di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon. Sesungguhnya permisalan, perumpamaan, ya, sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku, adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Wallahi ini termasuk seindah-indah perumpamaan. Manusia butuh kepada ilmu agama, kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti butuhnya bumi ini terhadap air hujan. Bagaimana nasibnya permukaan bumi yang tidak kena air hujan? Antum semua tahu. Kering, gersang, tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan. Ya. Hati manusia yang tidak kena siraman hujan wahyu mesti akan gersang. Mesti akan selalu diliputi dengan keburukan. Tidak ada ketenangan di dalam hidup. Jelas yang namanya galau, yang namanya stres, dan semua penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab kesulitan dalam hidup manusia akan dirasakan oleh orang yang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seharusnya kita itu menyadari agama ini diturunkan karena memang kita butuh. Bahkan kebutuhan kita terhadap agama ini lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kan semua antum pernah dengar pernyataan yang terkenal yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Di antaranya juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Manusia butuh kepada ilmu agama, butuh untuk belajar ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Subhanallah. Lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh manusia dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Maksudnya, kalau makan dan minum kita butuhkan dengan jumlah tertentu, sekali, dua kali, tiga kali, orang bisa bertahan hidup. Kalau ilmu tidak bisa. Ilmu yang merupakan penjaga iman kita, hilang dalam diri kita sekejap saja kita akan binasa. Jadi kebutuhan manusia terhadap agama ini adalah kebutuhan yang bersifat bukan cuma penting saja, tapi darurat. Darurat. Kebutuhan yang paling mendesak. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengungkapkan dengan bahasa yang lain, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu seperti kebutuhan bumi terhadap cahaya matahari. Cahaya matahari. Beliau mengatakan, Ar-risalatu daruriyatun lil alam, la budda lahum minha, wa hajatuhum ilaiha fauqa hajatuhum fauqa hajatihim ila kulli syai. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan yang bersifat darurat bagi semua makhluk di alam semesta. Kebutuhan terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kebutuhan manusia terhadap perkara apapun. Karena kebutuhan terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai ruh, sumber kehidupan bagi jiwa manusia, sekaligus sebagai cahaya penerang. Maka beliau mengatakan ad-dunya kulluha mal'unatun mudhlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Maka dunia ini semuanya gelap, semuanya dijauhkan dari kebaikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bagian dunia yang disinari dengan matahari sunnah, mendapatkan bagian dari cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang beriman paham tentang kemuliaan agamanya, hendaknya dia pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dalam semua keadaan kita, lapang maupun susah, dalam keadaan saat ini misalnya sedang musim pandemi COVID-19, kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Mungkin sebagian tempat ada larangan berkumpul, tentu kita taat kepada pemerintah kalau mengadakan sholat berjamaah atau pengajian dengan protokol kesehatan, kita taat. Tapi ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, karena ini kebutuhan yang paling besar di dalam hidup kita. Dan setiap manusia harus berusaha untuk menyempurnakan pemahaman dan pengamalannya terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah yang menjadi sebab indahnya kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Tidak ada seorang pun yang mau celaka. Dan sebab kecelakaan di dunia sama dengan kecelakaan di akhirat. Tidak ada orang yang bahagia kalau jauh dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keadaannya permukaan bumi. Tidak ada kebaikan kalau jauh dari siraman air hujan. Tidak ada kebaikan bagi permukaan bumi yang tidak terkena sinar matahari. Ini gambaran tentang kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk menyempurnakan kebaikan hidup bagimu. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita harus sadar dan yakin kebaikan hidup kita, kesempurnaan kebahagiaan kita dalam hidup tidak akan bisa kita capai kalau kita jauh dari petunjuk Allah. Ayat ini diantara dalilnya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tadammanatil ayatu ala annal hayatal hakikiyatat tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kehidupan indah, kehidupan bahagia yang hakiki sesungguhnya adalah kehidupan orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya lahir dan batin. Coba perhatikan ayat ini. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa masing-masing dari petunjuk Allah dan Rasulnya, setiap petunjuk Allah dan Rasulnya, perintah atau larangan, kebaikan-kebaikan yang diserukan dalam satu ayat Al-Quran, dalam satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membawa satu bagian kebaikan hidup. Berarti kalau seandainya kita hanya mengumpulkan 10 di antaranya, cuma 10% kebaikan yang kita rasakan, Wajar kalau banyak masalah menimpa kita. Wajar kalau sering kita menghadapi kegalauan, kegundahan. Ini menyangkut semua dalam urusan kita, baik urusan ibadah kita kepada Allah, muamalah kita dengan manusia, hubungan suami dan istri, orang tua dengan anaknya. Semakin kita jauh mempraktikkan petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti luput dari kita satu bagian kebaikan hidup. Semakin kita istijabah, belajar, paham dan amalkan, berarti semakin sempurna kita mengumpulkan kebaikan pada diri kita. Itulah sebabnya kita belajar agama itu terus menerus, tidak ada tamatnya, tidak ada berhentinya. Sebagaimana kita butuh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus. Kita telah belajar iman, kita mengkaji tauhid. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi kita butuh lagi hidayah agar kita bisa paham dengan benar, bisa mengamalkannya. Baik, sudah mengamalkannya, kita butuh lagi hidayah untuk istiqomah di atasnya sampai kita meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia di atas menuntut ilmu, di atas semangat mempelajari ilmu agama, wallahi inilah meninggal dunia yang dinamakan husnul khatimah. Mati di atas kebaikan. Zakat fitr itu sesuai dengan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Kenapa Nabi SAW tidak menggunakan beras? Karena tidak ada di zaman tersebut. Nah sekarang bedanya dengan bid'ah apa? Bedanya dengan bid'ah adalah satu amalan yang kalau seandainya itu baik, tidak ada penghalang bagi Nabi SAW untuk melakukannya. Kenapa Nabi SAW tidak melakukannya? Contoh sekarang seperti perayaan-perayaan yang dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, yang ini jelas-jelas dinyatakan bid'ah oleh para ulama. Maulid misalnya, atau Isra Mi'raj dan seterusnya. Perayaan maulid, kira-kira di zaman Nabi SAW bisa dilaksanakan atau tidak? Atau di zaman para sahabat, ada penghalang untuk melaksanakannya? Tidak ada penghalang. Seandainya ini kebaikan, apa yang menghalangi mereka untuk melakukannya? Tidak ada. Ini juga tidak membutuhkan biaya besar, tempat juga bisa diadakan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentu, ya, yang paling semangat menunjukkan umatnya kepada kebaikan. Sampai kata Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tertinggal sedikit pun dari ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka, kecuali semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Jadi dilihat sesuatu yang ada penghalangnya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bid'ah. Contoh seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, hadis tentang beliau mengumpulkan orang untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, antum tahu semua hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, mengumpulkan para sahabat selama beberapa malam. Ya, 3 atau 4 malam. Kemudian malam berikutnya beliau tidak datang. Ketika ditanya, jawaban beliau, beliau khawatir akan diwajibkan bagi umatnya. Berarti penghalangnya apa? Khawatir diwajibkan bagi umatnya, dan Nabi SAW tidak ingin memberatkan bagi umatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, apakah halangan ini masih ada? Tidak ada lagi. Karena setelah Nabi SAW wafat, syariat telah sempurna, tidak ada kewajiban yang baru. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mengumpulkan jamaah untuk melaksanakan sholat taraweh secara berjamaah di belakang imam, yakni Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Yang ini bukan termasuk perbuatan bid'ah, karena penghalang yang menghalanginya telah hilang. Ini sama dengan kalau kita dengar istilah para ulama yang disebut dengan al-maslahatul mursalah. Ya, contoh seperti Al-Quran dikumpulkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zamannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian zamannya Uthman ibn Affan, kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan tabi'in yang mulia, imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Madinah, untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Apakah ini bid'ah? Jawabannya bukan bid'ah. Kenapa Nabi SAW tidak mengumpulkan Al-Quran di zaman beliau? Tidak mengumpulkan hadis
2: di zaman beliau? Karena wahyu masih...
1: riwayat akan tercampur nanti kalau ditulis. Al-Quran dan hadis akan bercampur. Wahyu belum sempurna. Setelah wafatnya Nabi SAW, wahyu sudah sempurna. Ketika dikhawatirkan para penghafal Al-Quran atau penghafal hadis ini wafat, maka diperintahkanlah oleh mereka para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dan sunnah, karena dibutuhkan untuk kita pelajari. Al-Quran jelas dibutuhkan untuk dihafal, dipahami kandungannya, diajarkan kepada umat. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada alasan penghalangnya, yaitu wahyu belum sempurna. Sama dengan pertanyaan, kenapa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang tidak ada belajar nahwu sharaf? Apakah antum pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun? Tidak ada kan? Ya, hadza babun hadza kitabun, tidak ada. Kenapa? Karena mereka adalah ahli bahasa Arab, tidak butuh mempelajari hal yang seperti itu. Sama dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Kenapa usul fikih tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ilmu mustalah hadis, jarh wa ta'dil? Karena ini tidak belum dibutuhkan di zaman tersebut. Tidak ada sebab yang ya yang mengundang untuk melakukannya. Sekarang bandingkan dengan acara-acara tadi. Alasan orang-orang yang mengadakan acara-acara bid'ah adalah untuk membuat orang semangat meneladani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan mereka dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang alasan ini apakah dibutuhkan saat itu? Dibutuhkan. Setiap waktu orang butuh untuk membangkitkan semangat untuk mengenang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya padahal tidak ada penghalang untuk melakukannya? Para sahabat tidak melakukannya padahal tidak ada penghalang untuk melakukannya. Jadi kalau kita tahu tidak ada penghalang untuk melakukannya, mereka tidak lakukan, ini yang namanya perbuatan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Makanya ini yang kita katakan selalu, merujuk kepada pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu akan menyelamatkan pemahaman agama kita, sehingga tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang jelas-jelas menunjukkan kebodohan sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah ini. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kebaikan kepada kita dan kepada kaum muslimin untuk selalu kembali ke jalan yang benar. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwanan akhwat fi din hafizakumullah. Ya. Jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengingatkan kita, memperingatkan dari perbuatan bid'ah, karena perbuatan bid'ah ini yang menghalangi seseorang untuk bisa meraih keutamaan dan kemuliaan Islam. Kita semua tahu bahwa petunjuk Islam lengkap dan sempurna. Makanya kita tidak membutuhkan perbuatan bid'ah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah athar yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah mengadakan perbuatan bid'ah, maka sungguh telah cukup bagi kalian. Alhamdulillah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cukup, karena petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang lengkap dan sempurna, tidak membutuhkan tambahan lagi. Ini pun sudah kita sering jelaskan ya. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala athar yang terkenal atau hadis yang terkenal, riwayat dari sahabat yang mulia Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Taib. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih dan juga disahihkan oleh para ulama yang lainnya. Baik. Anil Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu dia berkata. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بديعة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah menyampaikan sebuah nasihat atau mau'idha, ya, sebuah petuah kepada kami dengan nasihat yang sangat balighah, yang sangat mendalam, menyentuh hati, yang membuat hati kami takut dan membuat air mata kami menetes mendengarkan nasihat itu, yang membuat mata kami meneteskan air mata karena mendengar nasihat itu. Kulna, kami pun berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, famadha ta'had ilayna. Wahai Rasulullah alaihi salam, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan darimu. Maka apa yang engkau pesankan kepada kami, apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ati, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nasihat perpisahan pastinya merupakan nasihat yang sangat penting. Ya, nasihat yang lengkap dan penting untuk kebaikan agama. Ketika para sahabat bertanya seperti ini, apa yang engkau pesankan, nasihatkan kepada kami? Maka Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini sebaik-baik nasihat. Nasihat bertakwa kepada Allah. Dan untuk selalu dengarkan dan taat kepada penguasa. Meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Masya Allah, nasihat untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, mentaati pemerintah. Ini termasuk nasihat yang penting yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat perpisahan. Ya, berarti ini memang merupakan bagian dari prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat disayangkan banyak dilanggar oleh kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Taib, fa'innahu, sesungguhnya siapa di antara kamu yang masih hidup nanti, yang panjang umurnya, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Ini perkara yang tentu tidak diinginkan dalam Islam, tapi terjadi. Ketika banyak penyimpangan, maka terjadilah banyak perpecahan dan penyimpangan. Ketika banyak penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi banyak perpecahan. Banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka solusinya, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya, para pengganti-penggantiku, yakni yang menjadi khalifah setelahku, yang mereka itu selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Sudah pernah kita jelaskan, ar-rasyidin artinya bimbingan petunjuk dalam mengamalkan agama. Al-mahdiyin, al-huda artinya bimbingan petunjuk dalam ilmu, dalam memahami agama. Kalau ar-rusydu, dalam mengamalkannya. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan. Jadi petunjuk mereka lengkap, ilmu dan amalnya lurus. Itulah yang kita diperintahkan untuk berpegang, ya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid.
3: Gigitlah erat-erat petunjuk itu dengan gigi-gigi gerahammu. Gigi geraham adalah gigi untuk mencengkram, yang paling kuat untuk menahan ya. Ini merupakan maknanya berarti disuruh berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Karena semua perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah dalam agama ya. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya. Kemudian juga disahihkan oleh para ulama yang lain termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jamaah sekalian hafizakumullah, kenapa setelah selalu ya kita banyak menukil ketika menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala? Karena banyak orang yang tidak faham tentang masalah ini. Ya. Di kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu semua atau hampir semua rata-rata yang beliau berikan hukum lemah atau sahih itu beliau telah didahului oleh para ulama sebelumnya. Cuma kadang-kadang kita ringkas. Tujuannya supaya kita bisa merujuk kepada kitab asli agar kita lihat banyak penjelasan yang di situ dinukilkan para ulama lain telah terlebih dahulu dalam menyatakan sahihnya hadis tersebut atau lemahnya hadis tersebut. Sehingga ketika ada yang mengatakan kenapa orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah atau dakwah salaf hanya berpegang teguh dengan hukum dari Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini sekali lagi sama orang yang jahil, tidak mengerti kitab beliau, tidak membaca kitab beliau. Ya, bagaimana beliau ketika menghukumi telah merujuk kepada ulama yang terdahulu. Ya, ketika ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, memang mau tidak mau pasti ulama itu akan berusaha memilih yang terkuat dengan dalil tentu saja. Misalnya ada rawi yang diperselisihkan, kemudian dijelaskan kedudukan rawi tersebut. Bahkan kita tahu Syaikh Al-Albani sendiri rahimahullah taala kadang-kadang dia rujuk dari pendapatnya di kitabnya yang lalu, dia mengatakan ini hadisnya lemah, kemudian setelah ada riwayat yang mendukung kemudian dia kuatkan. Ini justru menunjukkan keutamaan dan kemuliaan. Ya, adapun mengapa misalnya kita tidak mengambil hukum dari para ulama yang lain? Ya, karena memang di hadis-hadis yang ada kadang-kadang tidak ada hukum dari para ulama, atau mungkin kita belum sampai membaca keterangan tersebut. Kalau seandainya sampai, contoh ini, dinukil di sini Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, berarti kita mengambil hukum Imam At-Tirmidzi. Tapi kalau dari imam lain, misalnya Imam Bukhari tidak menghukumi hadis tersebut, ya, maka kita menukil dari mana kalau tidak ada pernyataan dari beliau? Kalau ada, misalnya dalam Sahih Bukhari, kan kita cukup kita katakan hadis ini dalam Sahih Bukhari, berarti hadisnya sahih, berarti dihukumi oleh Imam Bukhari sebagai hadis yang sahih. Ala kulli hal, ya, ada sebagian orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis yang agung ini kemudian berkomentar, ya, dan benarlah kata para ulama, ya, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan dalam bidang yang dikuasainya, maka dia akan membawakan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, akan mendatangkan sesuatu yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, di sini kita harus paham, tidak semua orang yang berbicara itu bisa kita dengarkan pembicaraannya, apalagi ketika dia ternyata tidak memiliki ilmu dalam bidang yang dibicarakannya tersebut. Barakallahu fikum. Oh iya, mau ada pengumuman tentang masalah mobil yang menghalangi warna hitam ya. Mobil Toyota ini DT1689 XR ya. Mohon disingkirkan mobilnya karena menghalangi orang yang mau menuju ke Polaka ya. Masih orang yang tergesa-gesa ini saat ini. Tolong yang punya mobil ini, mobil warna hitam Toyota ini mereknya DT1689 XR. Baik, kita kembali kepada pembahasan hadis ini. Di sini Nabi SAW menasehati para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan nasihat yang sangat menyentuh hati, nasihat yang sangat mendalam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memberikan nasihat kebaikan kepada umatnya. Di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Nasihatilah mereka dan ucapkanlah ya kepada mereka ucapan yang menyentuh hati, nasihat yang benar-benar menggetarkan hati mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan perintah ini dengan senantiasa menyampaikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang nasihat ini sangat menyentuh hati mereka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ani sahabati ajmain. Oleh karena itu, nasihat yang menyentuh hati memang dibutuhkan untuk mengingatkan hati-hati yang lalai, apalagi ketika fitnah demikian banyak tersebar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihat ini di hadapan siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka adalah orang-orang yang keimanan mereka paling sempurna setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwa di masa yang akan datang setelah wafatnya beliau akan terjadi banyak fitnah, akan muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka beliau ingatkan ini kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apalagi kepada umat yang datang di akhir zaman, untuk selalu mengingat nasihat ini ya ketika terjadi perselisihan, terjadi banyak hal-hal yang menyimpang. Solusinya adalah ya berpegang teguh dengan takwa kepada Allah, kemudian dengarkan dan taat kepada pemerintah, meskipun pemerintah itu dari seorang budak atau melakukan kedzaliman selama dia masih menegakkan sholat, selama dia tidak melakukan perbuatan kufur terang-terangan. Ini sudah sering kita sampaikan, akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah menyikapi pemerintah kaum muslimin senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka, kalau menasihati bukan dengan terang-terangan di depan umum. Ya, kemudian ketika melihat perselisihan yang banyak, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan di hadis ini bagaimana solusi ketika menghadapi fitnah. Antum masih ingat beberapa hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika muncul keburukan-keburukan di akhir zaman setelah kebaikan Islam, kemudian muncul keburukan, setelah itu ada kebaikan lagi tapi tidak murni lagi seperti semula, kemudian ada keburukan-keburukan di antaranya apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Masya Allah, ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ada da'i-da'i yang mengajak manusia yang berdiri di atas pintu-pintu neraka jahannam. Ini lafadznya Sahih Bukhari dan Muslim. Du'atun, pengajak, penyeru, da'i-da'i yang berada di atas pintu neraka jahannam, barang siapa yang menjawab seruan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Intinya di akhir hadis ini Nabi SAW memberikan nasihat yang kurang lebih sama seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika melihat kerusakan, perpecahan, apa kata Nabi SAW? Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, yang berpecah. Ya, meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Berpegang teguh dengan kebenaran meskipun seorang diri. Ini maksudnya cara untuk selamat. Ya, sudah pernah kita bahas juga. Jangan mengikuti orang. Jangan mengatakan orang-orang seperti ini, kita jangan menyelisih mereka. Ya, kita sudah tahu banyak orang-orang yang di akhir zaman berpaling dari Islam. Kita sudah tahu hadis tentang ghuraba, orang-orang yang asing, karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Allah dan Rasulnya di akhir zaman. Jadi kita disuruh bersabar, berpegang teguh dengan sunnah meskipun sendirian, meskipun kita menggigitnya seperti menggigit akar pohon, sampai kematian datang menjemput kita. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ya, jalan yang kita tempuh dengan mempelajari agama, mempelajari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, contoh seperti kitab Fadlul Islam yang kita bahas dan kita kaji ini, ini adalah insyaallah jalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang kemudian diwasiatkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena bagaimana kita akan bisa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah para khulafaur rasyidin, kalau bukan dengan kita membaca riwayat-riwayat mereka, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, kemudian melihat penafsirannya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan para sahabat, setelah itu para imam ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana cara kita bisa mengetahui semua ini? Tentu dengan belajar agama, merujuk kepada kitab-kitab mereka. Maka jalan ilmu ini sekali lagi adalah jalan yang memang diwariskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bagi orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan agama ini di akhir zaman, ingin selamat sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka menuntut ilmu di akhir zaman ini keutamaannya sangat besar. Karena ini yang menjadi sebab kita akan selalu dibimbing dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami agama ini dengan benar, kemudian kita berusaha mengamalkannya ya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dulu ditempuh oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sudah pernah kita jelaskan jamaah sekalian hafizakumullah, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berpencar di kota-kota kaum muslimin. Meskipun mereka tahu keutamaan tinggal di Madinah, kan di Madinah

0: seorang ulama ketika ditanya, ma asyaddaka hirsaka alal hadis, alangkah besarnya semangatmu mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni alangkah besarnya semangat mengikuti kajian sunnah. Apa jawaban ulama ini? Afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti aku berada di dalam rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pembelaan dari beliau? Karena yakni berusaha dan setia mempelajari petunjuk beliau ketika di dunia, maka akan mendapatkan balasan seperti ini di hari kiamat nanti. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian hafizakumullah, inilah ya cara untuk kita berpegang teguh dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di akhir zaman, yaitu dengan mempelajari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang perkara agama ini, menjelaskan tentang kebenaran sekaligus membantah dan meruntuhkan penyimpangan-penyimpangan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari pemahaman Islam yang benar. Barakallahu fikum. Taib, cukup satu hari ini yang kita ambil insyaallah di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Ya, kita kumandangkan azan dulu baru kita jawab pertanyaan setelah itu insyaallah. Silakan.
1: Afwan Ustaz, mungkin kembali kita informasikan dulu untuk jamaah yang memiliki kendaraan mobil ya, Innova warna hitam. Innova warna hitam dengan nomor kendaraan DT1689XF. 1689XF. Mobil warna hitam. Di akhwat mungkin atau di ikhwah? Soalnya ada jamaah yang mau ke rumah sakit ini. 1689XF. Innova warna hitam.

0: Baik, silakan para kolega.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan, kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan dari akhwat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan Ustaz, ketika seorang suami marah kepada istrinya, apakah pantas seorang suami mengatakan istrinya seorang munafik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Sering-sering pertanyaannya, suami marah kepada istri, nah pernah sebaliknya ya. Harusnya sekali-sekali yang suami juga bertanya ketika istrinya marah bagaimana begitu. Ya, kata-kata tadi mengatakan munafik jelas tidak pantas dan tidak boleh. Karena munafik itu makna aslinya dalam Islam adalah man yudhirul Islam wa yubtinul kufur. Orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan di hatinya kekufuran. Ini berbahaya, sama dengan bisa sama dengan mengkafirkannya. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Idza kaffara rajul akhahu faqad ba'a bihi ahaduhuma." Jika seseorang itu mengkafirkan saudaranya kembali kepada salah satunya. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar mengatakan istrinya munafik, ya. Kecuali kalau mungkin dia maksudkan di situ adalah munafik menurut istilah orang awam, ini pun tetap salah. Jangan ikuti istilah orang awam. Katakan saja kalau misalnya dia menuduh istrinya bohong, kenapa kamu bohong, kenapa kamu tadi mengatakan begini padahal seperti ini kenyataannya. Silakan, tapi jangan sampai menuduh keimanan seseorang dengan kata-kata munafik. Ya, ala kulli hal kata-kata seperti ini tidak benar. Lagi pula ini sebenarnya celaan kepada istrinya yang juga kembali kepada suaminya sendiri. Berarti suaminya tidak bisa mendidik istrinya sampai kemudian menjadi seperti yang dia sebutkan sebagai orang munafik. Berarti suaminya tidak bisa mendidiknya sehingga tidak bisa ya membentuk akhlak yang baik pada istrinya tersebut. Jadi kata-kata seperti ini tidak dibenarkan. Ya, ini termasuk perbuatan dosa besar karena memberikan istilah yang sangat buruk untuk saudaranya, apalagi istrinya sendiri. Nah, barakallahu fik.
1: Barakallahu fik, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz. Jika semua bid'ah tercela, mengapa sebagian ulama menggunakan istilah bid'ah hasanah, dan apakah pembagian bid'ah ini menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, Ustaz? Apakah ini dapat dibenarkan, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Ketika sebagian dari para ulama menyebutkan tentang istilah bid'ah hasanah, itu kalau kita lihat definisinya, sebagian menyebutkan bid'ah hasanah itu ya adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dalam artian ini dikembalikan kepada bid'ah dalam urusan-urusan dunia seperti yang tadi kita sebutkan di antaranya contohnya. Ala kulli hal, ya, kalaupun ada yang menyebutkan seperti itu, kan sudah kita ketahui para ulama itu bisa berijtihad. Bisa berijtihad, bahkan mungkin ada sebagian di antara mereka yang tentang satu amalan itu disyariatkan karena dia menyangka ada dalilnya, padahal ternyata tidak ada dalilnya perkara tersebut. Ya, makanya kita kan disuruh bukan mengikuti para ulama pada zatnya ulama tersebut, tapi kita mengikuti yang ada dalilnya. Kita sudah tahu kaidah secara umum dalam Islam seperti pernyataan Imam Malik rahimahullah taala yang terkenal, ya, laisa ahadun ba'da nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi siapapun ucapannya kalau itu tidak sesuai dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita mengambil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam beberapa hadis seperti termasuk hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Dan semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat di dalam neraka. Ini setelah ada hadis ini, apalagi kita jadikan pertimbangan dari ucapan orang lain sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan semua itu bid'ah itu adalah sesat. Bukan perkataan dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya semua bid'ah dalam urusan agama itu adalah sesat. Barakallahu fikum. Nah,
1: Assalamualaikum Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana cara kita menghilangkan rasa sedih akan sesuatu yang akan pergi meninggalkan kita. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu menanyakan akan nasihat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Kalau fikum diungkapkan oleh para sahabat tentu adalah kesedihan karena berhubungan dengan urusan agama. Ya. Tentu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepergian beliau kan sudah kita pernah sebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innama hiya adhamul masaib. Barang siapa yang ditimpa satu musibah, maka hendaknya dia mengingat musibah yang menimpanya dengan wafatnya kepergianku, yakni wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebesar-besar musibah. Para sahabat sedih karena kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhubungan dengan masalah yakni pembimbing, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik penasehat, ya sebaik-baik Nabi yang menasihati umatnya. Jelas ini merupakan musibah terbesar bagi umat ini. Ya, meskipun kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hikmah yang sempurna. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berarti petunjuknya telah sempurna. Dan petunjuk ini, petunjuk yang terang benderang, berarti berpegang teguh dengannya. Inilah yang akan menjadi sebab kita selamat dalam menjalankan kehidupan di dunia, selamat ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Maka sebaik-baik peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Al-Quran dan sunnah yang beliau ucapkan ketika menjelaskan makna Al-Quran. Inilah sebaik-baik yang harusnya kita pegang saat ini agar kita selamat dari kebinasaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika beliau menyebutkan tentang jelasnya terangnya petunjuk beliau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadigu anha ba'di illa halik, tidaklah menyimpang, menyeleweng dari petunjukku yang terang benderang ini kecuali akan binasa. Nah,
1: barakallahu. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Teman ana baru berhijrah dan mengatakan bahwa semua ustaz itu sama saja, tinggal kita ambil baiknya, buang buruknya. Apakah boleh menggunakan metode seperti itu ustaz dalam mempelajari ilmu?
0: Ini teman antum baru hijrah tapi ucapannya sudah seperti baru jadi ustaz. Ya, ala kulli hal. Memutlakkan kata-kata seperti itu, harusnya dia gunakan dalil atau ucapan salaf. Kata-kata semua ustadz sama saja, maksudnya ustadz apa ini? Semua ustadz, ya. Kalau kata-kata semua ustadz yang benar-benar ustadz, artinya dia mempelajari agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat, ini benar. Tapi kata-kata seperti ini kan, ya, bertentangan misalnya dengan makna ucapan Imam Muhammad Ibn Sirin yang sudah sering kita nukilkan, dinukil oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah kitab Sahih Muslim, ketika Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu agama ini adalah, sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Saya pernah nukilkan bahkan yang lebih tinggi daripada ini, athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga dalam Sahih Muslim. Ketika ada seorang tabi'in yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang lain, Ibnu Abbas tidak memperhatikannya padahal dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian ditegur oleh tabi'in, ini apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuna? Radhiyallahu taala anhuma, kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina falamma raqiba an-nasu sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh anhum illa ma na'rifu. Kami dulunya sebelum banyak fitnah, kalau kami mendengar seseorang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, maka segera kami memalingkan pandangan mata kami kepadanya dan mengarahkan pendengaran telinga kami untuk mendengarkan ucapannya. Itu dulu. Tapi ketika orang-orang sudah raqiba sa'ba wadh-dhalul, ya, menunggang kendaraan yang jinak dan liar, ini istilah ketika orang-orang sudah ada yang dusta, ada yang benar, ada yang menyampaikan kebenaran, ada yang menyampaikan syubhat, ketika sudah tercampur orang-orang yang menyampaikan ini, maka kami tidak mengambil kecuali dari yang kami kenal saja, kecuali yang kami ketahui saja. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan demikian. Jadi tidak semua orang kita bisa ambil darinya. Kalau dia mengaku ustadz bagaimana? Kita harus bedakan antara ustadz yang mengaku dengan ustadz yang sebenarnya. Kalau dalam urusan urusan dunia saja kita katakan, orang-orang mengatakan, ya apakah ada orang yang mengatakan kita boleh datang kepada siapa saja yang penting dia mengaku ahli? Kan tidak. Kita teliti orangnya apakah ini ahli yang benar atau tidak. Sekarang yang benar-benar ahli saja kita seleksi. Ya, kalau kita ingin berobat kita cari dokter yang sudah kita kenal atau kita dengar dari orang-orang bagus dia dalam mengobatinya, memberikan resep, memberikan diagnosa, kita pilih. Apalagi dalam urusan agama yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat kita. Jadi pernyataan dari orang yang dikatakan baru hijrah ini ya perlu dikoreksi, perlu diluruskan, jangan berkata sembarang kecuali dengan menukil pernyataan dari para ulama Ahlus Sunnah agar tidak salah dalam berkata tentang urusan agama. Barakallahu fikum. Nah,
1: kita bacakan satu pertanyaan penutup. Ya. Bismillah. Ustadz, bagaimana menjadi istri yang kona'ah walaupun ia mampu, dan apa pahala buat istri yang kona'ah, Ustadz?
0: Menjadi istri yang kona'ah walaupun dia mampu, masya Allah. Jadi apalagi yang membuat dia harus kona'ah, wong dia mampu. Kecuali yang tidak mampu baru. Ya dia sekarang mampu. Ya berarti dia punya kelebihan. Ya ini, masya Allah. Kalau dia sudah mampu tidak kona'ah, terus apa yang menjadikan dia bisa kona'ah setelah itu? Ala kulli hal, ya kona'ah artinya ridho dengan pembagian yang Allah berikan untuknya. Kalau dia diberikan kemampuan, maksudnya kona'ahnya itu dia syukuri nikmat tersebut. Dia berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, menerima ridho dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Ya, makanya biasanya qanaah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kekurangan. Tapi kalau kecukupan, ya ini sudah seharusnya dia qanaah. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dan hadis ini derajatnya hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah, pemberian rezeki yang Allah bagikan untukmu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Maka orang yang paling kaya, yang paling cukup adalah orang yang ridho, yang qanaah dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai sini insyaallah kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz berhubungan dengan puasa Ramadan gimana Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz.
1: Masya Allah, produktif iya, sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui selama 2 tahun Ustaz.
1: Iya.
0: Sekarang dia hamil belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana Ustaz?
1: Iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada dua model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas. Ya, wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terakhir cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa ya, tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari dua orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya karena ada dua fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa dua sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulu sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan sempurna yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagian orang banyak akidahnya, masya Allah, tawarakallah,
4: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
3: wassifat,
4: dalam hal uluhiyah,
3: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
4: mengadu domba, menggibah dan seterusnya.
3: Ini bukan salaf yang sejati, yeah.

0: Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.

Beberapa catatan tentang puasa Senin Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial saat. Nah, media sosial ini kalau kita nih saat yang awam-awam ini kadang takut gitu saat, karena di sana banyak pendapat saat, banyak mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu saat. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan? Gimana?
1: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan tuh karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Iya, betul. Ya,
1: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai, besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar, sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
0: Kayak puzzle gitu.
1: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
0: Susah, Ustaz.
1: Sin, cos, tan.
0: Iya.
1: Susah, kan?
0: Susah, Ustaz.
1: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa, dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
0: Iya, betul.
1: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Enggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi, ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
0: Ya.
1: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang ada nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
0: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
1: Iya, dengan runtut harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini enggak kalah penting ya.
0: Iya.
1: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan, dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, "Innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an." Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya,

0: Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang dari akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang ini sudah jelas, ya, sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar dengan keteraturan yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak. Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya. Dan mereka mengatakan tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja, ya. Kita hidup kemudian kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan, ya, Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan, ya, yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi, ya, dalam segala bentuknya, ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu, ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan, ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam, ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Namun anehnya Ustaz, ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang faham agama, ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan faham-faham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya, ya, ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan, ya, ataupun hal-hal yang, ya, jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh, ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini, ya, godaan pemahaman yang buruk ini, karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan, yang di atas namakan Islam, yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah, ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini, karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam, ya, menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. Ittiba, ya, semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم عم

0: kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian-sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi saya sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita yang tidak benar, malah ini justru akan menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Zaimun bibaitin fi robadil jannah liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan surga, rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang kecuali kalau tidak di arah kaki kita ada Al-Qur'an, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita sholat ketika dalam keadaan tertidur. Ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

0: Dari live Facebook Radio Raja Kendari, dari Ukhti Farah Al-Farisi bertanya di Bandung ya. Beliau ini bertanya Bandung, beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya teman Ana semenjak stroke tangan kirinya dan sakit jantung, dia tidak kuat lagi berdiri untuk sholat. Jadi selama 3 tahun ini dia sholat sambil duduk. Bagaimana hukum dia melaksanakan sholat dalam kondisi seperti ini?
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau dia tidak mampu, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa'ala janab." Fa'ala janab, ya. Salatlah kamu berdiri kalau tidak mampu, maka maka duduklah kalau tidak mau, maka berbaringlah. Berbaringlah, ya. Maka itu diperbolehkan karena dia tidak mampu, ya. Dia tidak mampu melaksanakannya, maka diperintahkan dalam hal ini kalau dia bisa misalnya duduk duduk misalnya di atas kursi, sambil dia nanti ketika ruku memendekkan rukunya, kemudian sujudnya lebih pendek lagi, maka kalau dia bisa lakukan ini, maka ini yang terbaik. Kalau seandainya dia tetap untuk berdirinya dia laksanakan duduk di kursi, setelah itu dia ruku dan sujud seperti sempurna, seperti biasa, maka itu diperbolehkan. Jadi apa saja yang dia bisa lakukan, itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia lakukan saja hanya dengan untuk rukunya agak pendek, kemudian sujudnya lebih pendek lagi. Setelah itu dia lakukan kegiatan sholat yang lainnya dengan duduk sesuai dengan kemampuannya, maka itu diperbolehkan dengan urutan-urutan seperti tadi. Nah, barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Baik, dari 08-13-32 dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai tentang anak hasil zina. Pertanyaan saya, bagaimana ijab kabul yang benar? Apakah bintinya itu diganti? Dan apakah memang dia tidak boleh menggunakan nama ayah biologisnya?
1: Iya, barakallahu fikum. Secara syar'i dia tidak boleh menggunakan ayah biologisnya. Tidak boleh dia menggunakan ayah biologisnya. Sebut saya namanya cukup. Tidak perlu sebut binti. Yang penting orangnya tertentu. Tidak perlu harus disebutkan dengan binti siapa. Yang penting orangnya ada di situ. Jadi misalnya disebut namanya Aisyah, ternyata banyak Aisyah. Kan Aisyah yang masuk adalah Aisyah yang hadir saat itu. Aisyah yang hadir saat itu, ya. Jadi ketika misalnya yang seperti ini kan, yang menikahkan adalah pihak KUA ya, atau pengadilan agama yang menikahkan, karena ini adalah termasuk orang yang tidak punya wali. Rasulullah SAW bersabda, "As-sultan waliyu man la waliya lahu," ya, dalam hadis yang sahih. Maka pemerintah atau dalam hal ini pihak KUA adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka cukup pihak KUA mengatakan, "Saya menikahkan sebagai wali hakim, saya menikahkan engkau wahai fulan, misalnya wahai Ahmad, dengan Aisyah. Aisyah ini, ya, dengan Aisyah yang ada di hadapan saya ini, dengan mahar sekian dan sekian." Gitu, cukup. Ya, karena yang dimaksud adalah orang yang sudah tertentu. Jadi tidak perlu harus dengan menyebutkan binti siapa, apalagi permasalahannya ada di permasalahan yang tadi dia lahir di luar nikah, yang tidak dibolehkan dalam syariat untuk dinisbatkan kepada orang yang bukan merupakan ayah sahnya itu. Nah, barakallahu fikum. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أخوة sekalian, malam hari ini kita akan membahas tiga hadis yang berkaitan dengan alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Tetapi sebagai mukaddimah, dan ana juga pernah sampaikan di sebuah mukaddimah perkataan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, An-nasu madamu fi afiyatin masturun. Seseorang ketika masih dalam kondisi normal, maka dia tidak kelihatan watak aslinya. Fa idza nazala bihim bala, kalau mereka sudah ditimpa musibah, saru ila haqaiqihim, mereka akan kelihatan watak dan karakter aslinya. Saral munafiqu ila nifaqihi wal mu'minu ila imanihi. Orang munafik kelihatan kemunafikannya, orang beriman kelihatan imannya. Kita mungkin berbahagia, penampilan sunnah merebak di tengah masyarakat. Ini merupakan tanda bahwa banyak orang yang ingin kebaikan. Penampilan soleh, menggunakan pakaian menutup aurat, sopan, bahkan syar'i. Tetapi kita sadar, sunnah tidak hanya berkutat masalah penampilan, tetapi berkaitan dengan keyakinan. Kalau seandainya ada orang yang cingkrang, berjenggot, ini merupakan sunnah semua. Kita tidak tampik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar," bahwa kain atau pakaian yang di bawah mata kaki untuk laki-laki neraka. Kalau seandainya ada sebagian mengatakan itu makruh, kalau sombong aja dia tidak apa-apa, buktinya Abu Bakar seperti ini dan seterusnya, kita sudah sering sampaikan itu tidak dipahami para salaf. Para salaf mereka berusaha bagaimana caranya agar pakaian mereka seperti yang dinasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Abu Bakar itu kan beliau sebutkan dengan penuh penyesalan, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi, sarungku ini melorot, illa an ata'ahada, kecuali kalau aku pegangi beneran." Nah, artinya beliau sebenarnya tidak pengen melorot, beliau justru sedih dengan melorotnya sarung itu. Sekarang orang di belakang berbeda orientasi, mereka ingin mengatakan, "Saya tidak apa-apa Isbal, selama tidak sombong, buktinya Abu Bakar tidak apa-apa." Jadi sebenarnya dari sisi tujuan sudah berbeda. Tetapi kita katakan bahwa jelas yang tidak isbal jauh lebih afdal daripada yang isbal. Itu sepakat kita. Baik. Yang kedua, janggut. Nabi SAW menyatakan, "U'ful liha, waffirul liha, utrukul liha," tinggalkan, biarkan banyak, jangan diapa-apakan. Dan ini merupakan penampilan yang dulu para sahabat memang mempraktekannya. Ketika ada utusan dari Raja Kisra datang ke Madinah, ternyata jenggot diplontosin, kumis ditebelin, maka sampai Nabi SAW mengatakan, "Man amarakum bihadha," siapa yang perintahkan kalian seperti ini? Dia mengatakan, "Rabbuna," Rabb kami, maksudnya Rabb kami adalah Raja kami, Kisra itu. Maka Nabi SAW menyatakan, kalau Rabb kami merintahkan untuk panjangkan jenggot, memendekkan kumis, dan itu meskipun kelihatan sepele, tetapi itu sunnah. Artinya penampilan ajaran Nabi SAW. Tetapi sejarah mempraktekkan bahwa rajin ibadah, penampilan soleh, bisa sesat dan membahayakan. Apa contohnya? Khawarij. Orang yang memberontak pemerintah, mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan memerangi Ali radhiyallahu an, mereka penampilannya soleh. Nabi SAW menyatakan, tahqiruna salatakum bisalatihim. Kalian ngejek, merendahkan solat kalian. Gak ada apa-apanya solat kalian dibanding solatnya orang khawarij. Tapi ternyata penampilannya soleh banget. Ibn Abbas mengatakan, sungguh muka mereka muka ahli ibadah. Kelihatan sekali raut-raut solat malam. Kelihatan sekali. Tetapi itu tidak cukup. Ketika akidah atau cara mereka salah, berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis, tetapi sayang ketika pemahaman itu tidak cocok. Baik, kemudian mukaddimah yang kita sampaikan ini, karena tiga hadis yang akan kita bahas semuanya berkaitan dengan pemerintah. Dan kalau kita tahu Ahlus Sunnah kelihatan dari orang-orang pergerakan dan hizbiyun dalam masalah ini. Kalau kita tanya, pertanyaan kubur apa? Sama. Rukun iman berapa? Harus pakai hadis dan Al-Quran? Sama. Bahkan sebagian mereka berpegang juga dengan kalam salaf. Ya, nuansa salaf, nukilan dan mutiara salaf. Dan bahkan sebagian mereka kalau sekarang berbicara, sama. Tetapi ketika diuji untuk taat kepada pemerintah, di sini ada perbedaan yang jelas. Ahlus Sunnah taat kepada pemerintah, dan itu yang membuat kita berat sekali. Orang ketika mendengar ini langsung mengatakan, caper lo, antek ya, antek penguasa, penjilat. Kita katakan, ini pernah ditegaskan oleh Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullah. Beliau sudah wafat. Beliau cerita, justru di zaman sekarang ketika orang sedang tidak tahunya atau sedang butuh-butuhnya, maka yang seperti ini perlu dibahas. Pemerintah banyak kesalahannya, merugikan rakyat, betul. Dan kalau kita perhatikan, tidak pernah ada pemerintah yang lempeng, sempurna, dekat dengan ridha Allah dari Khulafaul Arba'ah. Setelah khalifah yang empat, hampir semua khalifah tidak lepas dari pergolakan. Dan itu raja sebenarnya. Nabi SAW menyatakan, Al-khilafatu fi ummati 30 sanah fama ba'daha muluk. Khilafah di umatku ada 30 tahun saja, setelah itu raja. Khalifah diawali dengan Abu Bakar 2 tahun. Khalifah 2 tahun aja. Dari tahun ke 11 sampai 13. Setelah itu Khalifah Umar 10 tahun. Setelah itu Uthman 13 tahun. Setelah itu Ali radhiyallahu anhu 5 tahun. Tinggal 6 bulan dilanjutkan putranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kemudian beliau mundur. Beliau mengatakan, saya ingin agar kaum muslimin bersatu, tidak eker-ekeran terus, bersatru dua kubu, yang satu di Syam, yang satu di Madinah. Pengikut Muawiyah tidak mau taat-taatnya kepada Ali radhiyallahu an, kemudian yang kedua pasukan Ali. Tidak mau, ana capek kayak gitu. Dari sekarang khalifah satu, Muawiyah, ana turun. Kaum muslimin satu suara. Setelah itu sudah lebih dari 30. Dan para ulama mengatakan itu asal raja, sampai dikatakan Muawiyah adalah muassis daulah Umayyah, perintis dinasti Bani Umayyah. Beliau 20 tahun memimpin. Kemudian diganti putranya Yazid bin Muawiyah 4 tahun. Setelah beliau wafat, diganti putranya namanya Muawiyah juga. Hanya beberapa bulan saja. Beberapa bulan wafat, digantilah Marwan Ibnu al-Hakam. Marwan Ibnu al-Hakam ini penerus dinasti Bani Umayyah, tapi dikatakan dia adalah keluarga berbeda dengan Umayyah. Bukan Muawiyah yang anak keturunan Bani Umayyah. Dikatakan dia dari Bani Marwan, sampai dikatakan dia dinasti Bani Umayyah tapi dari generasi Marwani. Dan itu yang lebih lama. Ada kisaran 70 tahun mereka memimpin. Ya, Marwan Ibnu al-Hakam diganti dengan anaknya Abdul Malik bin Marwan, diganti anaknya lagi namanya Al-Walid bin Abdul Malik, adiknya Sulaiman bin Abdul Malik diganti dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz 30 bulan memimpin, 2,5 tahun. Setelah itu ganti dengan adiknya Sulaiman tadi, Yazid namanya, Yazid bin Abdul Malik. Setelah itu diganti adiknya lagi, namanya Hisham ibn Abdul Malik. Diganti dengan keponakan. Habis nih, saudara-saudara habis nih. Ganti dengan saudaranya. Al-Walid Yazid bin Al-Walid bin Yazid. Ganti nadi namanya Yazid bin Walid. Ganti anaknya lagi. Terus sampai habis Bani Umayyah. Bani Umayyah habis di daerah Syam, di kudeta oleh Bani Abbasiyah, sampai akhirnya ada Abu Al-Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, terus ganti sampai ada Harun Ar-Rasyid, ada juga Al-Muqtadir, Al-Murtadi, dan di antara mereka ada perang saudara, sampai ada di antara dinasti Bani Abbasiyah ada seorang yang dikenal dengan Al-Murtadi Billah. Ini julukannya, namanya Abdullah ibn al-Mu'taz. Dia ini dikenal dengan Khalifatu Yaumin Walailah. Sehari tok menjadi raja. Kalau kita kenal raja sehari siapa? Orang kawin, ya. Orang nikah itu walimah, raja sehari. Habis itu enggak jadi raja, jadi rakyat biasa lagi. Ya, tapi ini betul-betul khalifah sehari. Jadi dia berusaha untuk mendapat kekuasaan, subhanallah, sehari semalam dicekik oleh suruhan orang lain yang menjadi saingannya, namanya Al-Muqtadir Billah. Mati dia. Sampai diganti dengan Al-Muqtadir Billah. Baik. Bani Umayyah kabur mereka. Dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Lari ke Andalus. Bikin lagi di sana mereka. Bikin sehingga ada istilah namanya dinasti Bani Umayyah tapi sempalan atau sudah kaburan, karena dari asal kerajaannya habis, diambil alih oleh Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan dari Syam pindah ke Baghdad. Mereka kabur ke daerah barat, ke Andalus. Baik, ala kulli hal, kita melihat itu di sana banyak ulama. Banyak ulama yang menghadapi prahara politik parah sekali. Dan di sana para ulama menunjukkan manhaj ahlus sunnah adalah taat kepada pemerintah. Yang kita harus garis bawahi, kondisi masyarakat zaman sekarang tidak lebih parah dari kondisi zaman dulu. Zaman dulu itu benar-benar pembunuhan. Yang dibunuh siapa? Para ulama, lawan politik, sampai bengis sekali mereka. Yang namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, sahabat yang pertama dilahirkan di kota Madinah. Ayahnya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abi Bakar, keluarga sahabat. Ketika akhirnya beliau dibaiat di Mekah, kemudian diserang oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, dipimpin Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, sampai ada meriam dibakar, pakai api dilemparin ke Ka'bah, dia ditangkap, kemudian dipasung, dihinakan. Perang politik itu para sahabat masih ada. Sampai Abdullah bin Umar bilang, anak kan sudah bilang sama kamu, jangan masuk ke kancah politik, kasih sudah mereka, kita gak usah capek dengan itu. Di saat itu Ibnu Abbas didatangi orang-orang Mekah. Kita ini jengkel, gimana harus menghadapi Hajjaj ini? Al-Hasan al-Basri rahimahullah, orang akhirat, didatengin orang-orang, ini gimana Hajjaj bin Yusuf ini? Didoain biar cepat mati atau gimana? Bengis sekali. Tetapi nasihat Hasan al-Basri, innakum min qibalikum utitum, gara-gara dosa kalian ini kita diuji dan dikasih hukuman oleh Allah Azza wa Jal, penguasa zalim. Baik, kita katakan sebagai mukaddimah bahwa ketika membicarakan tentang urusan pemerintah, ini kaitannya dengan agama, bukan masalah kepentingan. Para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, apa tujuannya? Gak dikasih jabatan beliau. Anaknya dikejar-kejar, mau dibunuh. Anaknya dikejar-kejar, mau dibunuh. Hasan Al-Basri sedang duduk zikir, datang anaknya, lari masuk ke rumah abinya, sembunyi. Datang tentaranya, Hajjaj bin Yusuf. Mana anakmu? Ada di dalam. Mau apa? Tangkap. Anak gak akan bohong. Ditangkap itu, tapi karena bapaknya jujur, justru dilepaskan. Tetapi maksudnya, kondisi kita tidak lebih parah dari dulu. Pun demikian, para ulama ketika menghadapi kondisi politik yang sangat mengerikan, ternyata mereka masih berpegang dengan hadis. Kesimpulannya, semua yang terjadi di sekarang ini, Nabi SAW sudah sampaikan. Nabi SAW sudah pesankan. Maka para ulama mengatakan, coba lihat konkretnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian yang akan ada di umatnya. Hah, sekarang lihat. Baik, hadis yang pertama ada tiga ya. Sebenarnya ada beberapa tambahannya tetapi mirip. Jadi ada jadikan tiga aja. Yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Ini ابن مسعود cerita, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, ستكون أثرة وأمور تنكرونها. Akan terjadi itu أثرة. Apa أثرة? Artinya pemerintah yang memeningkan perutnya sendiri. Dikatakan atharah yasta'thirun, mereka akan lebih memilih kepentingan sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan rakyat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kalau ada kepentingan bersama, ini ana, ini antum, lalu ada orang ngambil jatah antum, ini punya ana, ini punya antum. Yang punya anak, anak ambil. Yang punya antum, anak ambil juga. Atau anak sisakan dikit. Ini jelas zalim. Lalu bagaimana seandainya kezaliman datang dari pimpinan? Antum gak bisa untuk merebut. Ini datang dari mereka, lalu dilindungi misalkan dengan undang-undang. Selesai. Tetapi ini masuk dalam koridor atharah. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat atharah, fenomena pemerintah mengambil kepentingan sendiri-sendiri dan tidak dikasih rakyatnya. Dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, al-ikhtisasu bihadzin dunyawi, orang yang hanya ingin merebut dan menguasai kepentingan dunianya. Dikatakan juga, wa annal amr yasiru fi ghairihim fayakhtassuna dunahum bil amwal, harusnya jatah itu rata untuk mereka dan untuk selain mereka, tapi mereka ambil sendiri sampai orang lain tidak dapat. Ini Nabi SAW katakan yang pertama. Yang kedua, wa umurun tungkirunaha, dan akan ada kalian betul-betul lihat mungkar-mungkar. Kenapa kita katakan demikian? Sering orang mengatakan dalam Al-Quran, betul kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Banyak orang sekarang

Artinya dari ayat ini Allah perintahkan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amr. Mereka ambil kesimpulannya, dalam ayat ulil amr tidak ada perintah wa ati'u ulil amr. Kok enggak ada kata-kata ati'u? Padahal ada dalam ayat sebelumnya ati'ullah, ati'ur rasul. Tidak ada ulil amr ati'u. Nah, diambil kesimpulan berarti ulil amr selama taat kepada Allah dan Rasulnya berarti kita taati. Kalau tidak, enggak usah ditaati. Ini kesimpulan orang-orang pergerakan, banyak bilang begitu. Tapi para ulama tidak seperti itu memahami. Karena cara memahami Al-Quran dengan cara dalil lain. Dan cara yang paling baik kalau tidak dalam Al-Quran yang lain atau ayat yang lain dengan hadis. Maka hadis ini mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan nanti akan ada pemerintah yang modelnya seperti itu, lalu para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Antum perintahkan kami untuk bagaimana sikapnya kalau ketemu pemimpin yang kayak begitu? Nabi SAW menyatakan, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Kalian penuhi hak-hak mereka yang mereka perintah kita untuk kerjakan, kita kerjakan. Kemudian yang kita ingin dapatkan kewajiban kita, kita minta kepada Allah. Nah, kita minta mereka enggak dapat. Kita minta kepada pemerintah, enggak dapat kita. Mintanya kepada Allah. Baik, antum tahu. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini asalnya kenapa sampai Nabi SAW sampaikan ketika Nabi SAW perang. Kemudian beliau tidak sampai perang, musuh sudah kabur, kalang kabut. Maka beliau ambil rampasannya. Rampasan itu namanya bukan ghanimah. Ghanimah itu rampasan yang pakai perang. Kalau rampasan tanpa perang namanya faiq. Faiq itu adalah rizki yang Allah gelontorkan, hukumnya nanti berbeda dengan ghanimah, khusus untuk Allah dan Rasulnya. Baik, satu saat Nabi SAW dapat faiq banyak. Lalu Nabi SAW bagikan kepada sebagian sahabat dan ada sebagian tidak dapat. Sehingga sebagian orang Ansar protes. Bahkan dalam satu riwayat ada sebagian sahabat, mereka protes, kok antum kasih jabatan ke fulan dan fulan, kita kok enggak dapat. Jadi ceritanya nih iri. Ya Rasul, antum kenapa enggak adil? Kenapa antum kasih fulan, kita orang Ansor enggak dapat? Dan ini sebenarnya memang di zaman dulu Nabi SAW lebih mementingkan, bukan lebih mementingkan, tetapi memang al-wilayah atau al-khilafatu fi ummati min Quraisy. Ada hadis Nabi SAW menyatakan khilaf itu dari Quraisy. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Khalifah itu dari orang Quraisy. Hukum asalnya seperti itu. Kalau bisa dan ideal, itu syar'inya. Tidak boleh dari yang lain. Kecuali kalau ada orang yang ditunjuk oleh orang Quraisy, tapi dia bukan Quraisy. Ana tunjuk ente sekarang jadi gubernur ana misalkan, bukan dari orang Quraisy, maka aman, tidak mengapa. Maka kalau kita perhatikan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan anak-anaknya orang Quraisy semua. Bahkan dinasti Bani Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, itu mereka keturunan Abdullah bin Abbas, orang Quraisy semua. Mereka masih pegangi itu. Tapi maksud ana, kita katakan bahwa tidak mesti semuanya dapat. Apalagi orang Ansar yang pada saat pemilihan Abu Bakar sempat cekcok, hampir mereka ngamuk, hampir gontok-gontokan. Sudah kita pingin masing-masing ada pemimpinnya. Kalau kayak begitu gak jadi persatuan, akan menjadi Aus dan Khazraj jilid 2. Kalau Aus dan Khazraj tidak bisa bersatu, disatukan dengan Islam, sekarang kalau Muhajirin punya pemimpin, Ansar punya pemimpin, sudah runyam Islam, enggak akan jadi satu sama sekali. Akhirnya dengan kemudahan dari Allah, Abu Bakar dilantik untuk semuanya. Tapi itu semua dari Quraisy. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasul, kok ana enggak dapat? Sebagian orang enggak dapat. Antum kasih orang Muhajirin, kenapa orang Ansar tidak dapat?" Maka Nabi SAW menyatakan hadis ini, innaha satakunu ba'di atharatan wa

أمور تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Nabi SAW menyatakan, nanti kalian akan betul-betul lihat ada pemimpin yang tidak adil, dia betul-betul pilih kasih timpang sebelah, akan dikasih orang-orang terdekatnya aja. Kalau ana yang tidak kasih antum, ana kasih sebagian, ini karena ada sebuah maslahat. Anda perhatikan sebagian kaum muslimin, mereka baru masuk Islam, hatinya perlu dikokohkan sehingga anak kasih, antum ini sudah kuat. Maka Nabi SAW menyatakan kepada orang Ansar, antum ma'asyarul Ansar, kalian apa enggak ridha mereka yang tak kasih faid, yang tak kasih harta itu, mereka pulang dengan kebahagiaan dapat harta, tapi antum apa tidak kurang bahagia? Anak pulang bareng antum ke Madinah, anak ini saudara antum, kita keluarga semuanya, mereka dapat harta tok pulang, ana sama antum, kalian tuh bareng sama ana. Seandainya pakaian ini rangkap-rangkap dan aku menjadi pakaian, maka aku menjadi pakaian dalam kalian, kata Nabi SAW. Al-ansaru syiar, al-ansaru dithar, an-nasu dithar wal-ansaru syiar. Jadi orang itu semua kalau sudah jadi pakaian, mereka pakaian luarnya, antum pakaian dalamnya. Orang ansar ini, aku bersama kalian. Kalau seandainya kita akan lewat satu jalan, maka aku akan cari jalan yang kalian lewati, kita dekat. Tapi nanti betul-betul akan ada pemerintah yang azharah, betul-betul mementingkan perutnya sendiri. Maka kalian apa yang harus dilakukan? Fasbiru, sabar. Hatta talqawni alal hawd, sampai kalian ketemu aku nanti di kapan? Hari kiamat. Ketika aku punya telaga, silahkan kalian minum dari telaga itu. Tapi di dunia ini kita enggak terlalu banyak berharap. Nanti di akhirat kalian akan minta hak kalian kepada Allah Azza wa Jal. Yang kalian tidak dapat sekarang, hari kiamat kalian dapat. Berarti di sini kata Hafidz Ibnu Hajar catatannya, ada orang yang tidak bakal dapat dunia. Dan Nabi SAW berikan pesan mereka, kita enggak usah cari mati-matian di sini, cari di akhirat. Yang kedua, sebagian sahabat minta keadilan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatah dunia. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan kalau memang seorang punya jatah dunia, tidak apa-apa dia ajukan jatahnya. Buktinya para Ansar tidak diingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang, ya Rasul, ana minta ini, minta ini. Nabi Sallam jelaskan, afwan, antum enggak dapat karena alasannya seperti ini. Tetapi Nabi Sallam tidak salahkan, kalian sih pengen dunia aja. Enggak, ini karena hak mereka dan mereka berhak untuk mendapatkannya. Maka tidak apa-apa seorang mengajukan, perkara dikasih atau tidak itu urusan lain, tapi ini bukan aib. Oh, ini mah cari jabatan, ini misalkan ini karena cinta dunia. Baik, kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa kejadian yang disebut umurun tungkirunaha, kalian akan melihat bahwa para penguasa memiliki perkara-perkara mungkar. Berarti perintah Nabi SAW, fasbiru, kalian sabar sampai kalian ketemu aku di telaga, ini menghadapi pemerintah yang mungkar. Isbiru artinya jangan memberontak. Kalau kalian menghadapi mereka, nanti akan ada tafsiran hadis berikutnya. Tapi orang ketika berhadapan dengan kesalahan, oh ini salah, harus ditegur. Betul, kalau antum bisa tegur, alhamdulillah. Tapi kalau gak bisa tegur bagaimana? Kalau tidak bisa tegur, bukan berarti tidak taat, kemudian memisahkan diri dari jamaah. Seperti orang khawarij. Orang khawarij, mereka menganggap bahwa sahabat kafir, akhirnya mereka tidak mau taat, tidak mau bayat. Mereka pergi ke kampung, mereka bikin sebuah komunitas sendiri. Kata Ali radhiyallahu anhu, silahkan. Kalian mau punya keyakinan, kalian mau punya anggapan apa, kalian pengen cara tertentu, dan kalian pengen bentuk komunitas, silahkan. Syaratnya jangan sampai merugikan kaum muslimin, jangan sampai ganggu. Sudah, saya biarkan kalian. Tapi kalau macam-macam, saya akan angkat. Ternyata mereka, karena sudah mengkafirkan para sahabat, mereka sampai ada seorang wanita yang sedang hamil, dibedel perutnya, dikeluarkan bayinya, mati dua-duanya. Ali bin Abi Thalib dengar, nah ini sudah waktunya. Diseranglah mereka sampai terjadi hancur itu. Hancur di zaman Ali radhiyallahu anhu. Tapi ada orang Arab mengatakan, likulli saqitatin laqitah. Setiap barang jatuh akan ada yang memungut. Keyakinan apapun akan ada yang meyakini.
akan ada yang mewarisi. Maka sampai sekarang ada orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan orang kaya Islam, mengkafirkan pemerintah, memberontak, tidak taat, akan ada terus sampai hari kiamat. Cuman mereka tidak bisa kuat. Kullu ma tala'a fi qarnin quti', atau kama qala Rasulullah SAW dalam hadis katakan setiap mereka akan keluar akan ditebas oleh pemerintah-pemerintah yang ada. Tapi yang jelas kita katakan bahwa yang diperintahkan untuk taat adalah para penguasa yang memang ada kemungkarannya. Ana tidak akan berbicara dari diri ana sendiri, dan ana akan sebutkan dan ana akan bacakan hadis-hadis yang menafsirkan ini. Ini sebutan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Sekarang Al-Hafidz Al-Hajar menukil hadis lain dari jalur yang berbeda-beda. Disebutkan dalam syarah hadis ini ketika Nabi SAW menyatakan salullaha alladhi lakum, mintalah kalian hak kalian kepada Allah saja. Nah, disebutkan beberapa riwayat di antaranya dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat namanya Salamah bin Yazid. Ini dalam riwayat At-Tabarani dan juga dalam riwayat Muslim. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in kana 'alaina umara, seandainya kita punya para penguasa, para pemimpin, ya'khuduna bil haqqi alladhi 'alaina, mereka mengambil hak-hak kami. Harta-harta kami, tanah-tanah kami." Dan ini kita katakan memang ini akidah ya. Dan kita berat sekali mempraktekannya. Kalau kita gak punya apa-apa, terus kita memang gak berurusan, kita aman-aman aja, artinya kita diem pun gak rugi. Tapi masalahnya kalau sudah disedot nih, kalau kekayaan kita disedot bagaimana? Na'udzubillah, mudah-mudahan kita aman ya. Tetapi sekarang sudah banyak kan, caranya bagaimana ya? Baik, ini dikatakan, ya Rasulullah, kalau kita punya pemimpin mereka ngambil hak-hak kami bagaimana? Wa yamna'una al-haqqa alladhi lana, yang menjadi hak kami enggak dikasih. Yang punya kita diminta, yang mestinya kita dapat layanan, kita dapat fasilitas, kita dapat apa? Minimal konsekuensinya kita disuruh bayar oke, tapi kita dapatlah apa kompensasi atau apa? Enggak dapat. Yang punya kita asli dia ambil. Tapi yang punya kita enggak dikasihkan. Maka pertanyaannya jelas sekali. Anu qatiluhum, boleh apa enggak kita berontak mereka? Kita perangi mereka. Berarti pertanyaannya, saya boleh berontak atau tidak kalau seandainya ada penguasa yang ngaco sama ana? Gitu kan? Jelas ini. Maka Nabi SAW menyatakan, la alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Enggak boleh. Nanti apa yang kalian lakukan, kalian pertanggungjawabkan di depan Allah. Mereka pun sama, kezaliman mereka akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Gak usah kita ribut-ribut. Sekarang kan gak dapat, maka kita minta kepada Allah. Yang mereka sekarang ambil, mereka pertanggungjawabkan di depan Allah. Umur kita gak lama, umur kita cuma 60-70 tahun. Terus mau ngapain, capek itu. Kalau kita sabar, nanti ketemu sama mereka di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang dikatakan jawaban Nabi SAW, sabar. Riwayat kedua masih dalam Sahih Muslim dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW menyatakan, sayakunu umara faya'rifuna wa yungkirun, akan ada para penguasa yang membuat rakyat kenal mereka ini, tahu kerjaan-kerjaannya, kinerja, perbuatan, aktivitasnya. Wayungkirun, dan mereka sampai mengingkari. Karena ini mungkar, memang mungkar. Orang ngerti ini nih salah gitu. Baik. Faman kariha bari wa man ankara salim. Orang yang dia melihat kemungkaran kemudian dia bisa menegur, selamat. Dia akan terlepas dari dosa. Tapi yang gak bisa bagaimana? Minimal dia benci, minimal dia tidak ngikutin, maka orang ini juga selamat. Walakin man radhiya wa taba', akan tetapi yang bala, yang dia dapat dosa juga,
dia lihat kemungkaran, dia ridho dan dia ikuti kesalahan itu. Nah, apa sistemnya sudah begini, kita jalan aja. Bahkan kalau perlu dia bela kesalahan itu. Nah, ini yang kacau nih. Ini yang akan diancam oleh Allah Azza wa Jal. Tapi dalam hadis ini dikatakan, nanti akan ada penguasa yang modelnya kayak begitu. Sampai saking mungkarnya, semua orang ngerti. Dan mereka akan mengingkari. Kok gini sih? Gitu. Kalau sekarang masyarakat ini awam banget dari agama ya. Masyarakat ini awam banget dari agama. Mereka akan ngamuk ketika duit diambil, makanan dikurangi. Ya kan? Tapi orang bertakwa tahu ketika unsur agama, akidah diganggu. Kenapa kebijakannya bertentangan dengan akidah? Orang-orang cemburu dengan agamanya tahu ini mungkar. Ini mungkar. Dan mereka benci dalam hatinya. Kenapa kemungkaran seperti ini justru dibela? Bukan sekedar duit, harta, kepentingan, apa segala macam. Sekarang juga rata-rata orang kalau melanggar agama, merugikan memang. Hancur sudah. Hancur. Baik. Tapi Nabi SAW menyatakan, orang yang sampai berusaha benci dalam dirinya, tidak mengikuti kemungkaran itu, dia minimal selamat. Kalau bisa mengingkari dengan cara yang dibenarkan, maka dia justru orang yang luar biasa ideal. Dalam hadis ini juga kemudian dikatakan, qalu afala nuqatiluhum, apakah boleh kami memerangi mereka, memberontak mereka? Nabi SAW menyatakan, la ma sallaw, tidak, selama mereka masih sholat, berarti masih muslim. Dan ini yang ditegaskan para ulama, sholat tanda dan lambang keislaman. Mau ke Jawen, mau ke Sunden, mau ke Betawen, kalau masih sholat muslim, kesalahan itu banyak. Kita banyak memiliki kesalahan, kekurangan kita. Tapi sholat itu menjadi lambang orang itu Islam. Kemarin Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau cerita, ana di bandara, ana dengar azan. Nah, lihat negeri yang kelihatan, syiar Islamnya kelihatan. Lalu ada orang tanya, Syekh, negara kami ini Islam atau tidak? Undang-undang kami bukan undang-undang Al-Quran. Apakah negara kami negara kafir? Subhanallah. Antum lihat orang sholat, ada azannya, ada menteri yang ngatur tentang awal Ramadan, urusan haji, pernikahan semua harus ada wali, diatur semuanya. Lalu antum tiba-tiba katakan kafir, ini kafir. Subhanallah. Antum lihat. Lagi jelas-jelas sholat begitu. Dan ini Nabi SAW mengatakan, kalau ada yang mungkar banget, antum sudah lihat itu, apakah boleh diperontak? Nabi SAW mengatakan, la ma sallau, selama mereka masih sholat, tidak boleh. Baik. Dalam hadis Auf ibnu Malik radhiyallahu an, ini juga dalam hadis yang sahih, maknanya hampir sama. Afala nunabidhuhum bisayfi inda dhalik, apakah boleh kita angkat pedang? Perontak mereka. Oh, mereka sudah jelas ngambil hak rakyat. Baru satu hadis ini, masya Allah. Nah, lihat kayak gini, semangat banget karena biasanya ngantuk, pada gak ngantuk, ini mau ngantuk gak jadi. Iya, ini sudah masuk waktu azan ya, azan dulu. Sudah.

menunjukkan ketaatan. Dan ini tegas sekali, ya, tegas sekali bahwa perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan, tapi tidak boleh mempengaruhi ketaatan kita kepada mereka. Dan kita tahu bahwa ketaatan kita fil ma'ruf, pada perintah kebaikan. Kalau kita diperintah untuk tidak sholat, gak boleh ditaati. Diperintah untuk minum khamr, gak boleh. Tetapi kalau seandainya perintah yang disampaikan kepada kita mubah, hanya mereka melakukan yang haram. Yang haram itu urusan mereka dengan Allah. Yang mubah ini kita kerjakan. Tidak seperti orang yang ngambil kesimpulan, anak gak mau taat, anak gak mau ngikutin lampu merah, karena itu dari orang kafir. Ini kan ngawur banget nih, cara berpikirnya ngawur sekali. Ini diadopsi dari orang kafir, anak gak mau nurut. Atau dia mengatakan, anak mau nurut tapi kalau pemerintah anak baik, kalau enggak anak gak mau nurut. Ini juga salah. Baik, kita pelajari hadis yang kedua. Tapi yang jelas di sini, tadi kita sudah sampaikan beberapa pelajarannya, kata Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan solusi kepada mereka ketika mereka mencari dunia, mencari haknya. Beliau arahkan, ada yang lebih bagus, akhirat, sabar aja antum. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa cari dunia tidak masalah kalau memang itu masih bisa kita raih. Yang berikutnya, ini adabnya orang Ansar. Ketika mereka tidak dapat jatahnya pun mereka masih minta kepada Nabi SAW dengan sopan. Yang berikutnya pelajarannya, seorang pemimpin dia boleh untuk tidak menyamaratakan pemberian kalau memang ada maslahatnya. Mereka ini mikirnya jauh lebih rangkap dari kita. Ini kenapa tidak dipakai ini? Ini kenapa dipakai sini? Mereka punya apa, pertimbangan-pertimbangan yang kita enggak mikirkan itu. Ya, sehingga mereka punya hak untuk yang lebih dari itu. Baik. Hadis yang kedua disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad ibn Abdurrahim qala haddatsana Abu Ma'mar Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhlikun nas, semua masyarakat akan dirusak oleh siapa? Hadzal hayyu min Quraisy. Sekelompok orang dari bangsa Quraisy. Nabi SAW sudah sampaikan, al khilafatu fi ummati min Quraisy. Dalam Sahih Muslim dikatakan, khalifah dari umatku ini hanya orang Quraisy yang berhak. Sayangnya, sebagian orang Quraisy mereka enggak cakap dan menunaikan amanahnya. Mereka mengatakan, dalam hadis dikatakan, yuhlikun nas hadzal hayyu min Quraisy, sekelompok orang akan menghancurkan umat ini. Qalu fama ta'muruna ya Rasul, apa yang entum perintahkan kalau seandainya ada pemimpin yang akan menghancurkan kita? Lau annan nas i'tazaluhum, seandainya masyarakat menjauhi mereka. Gak usah ikut-ikutan kerusakan itu. Baik. Dalam hadis setelahnya, riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan, sami'tu as-sadiq al-masduq, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan memang dibenarkan oleh Allah azza wajal, halaku ummati, kehancuran umatku, ala yaday ghilmatin min Quraisy, ada pada tangan sebagian ghulamnya orang Quraisy. Ya, faqala Marwan, ini yang ceritakan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini beliau pernah mendengar dari Nabi SAW, maka dalam satu riwayat dikatakan, sami'tu hubbi, aku dengar dari kekasihku Nabi SAW mengatakan bahwa kehancuran umat ini akan ada pada tangan sebagian anak kecil dari bangsa Quraisy, maksudnya dinasti dan kerajaan. Dan yang dengar waktu itu Marwan. Siapa tadi Marwan? Marwan Ibnul Hakam adalah salah satu dari orang kerajaan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih hidup, beliau masih berada pada dinasti Bani Umayyah awal-awal. Jadi Abu Hurairah ini, beliau sampai berdoa dalam satu riwayatnya, a'udzu billahi min ra'sis sittin,
aku berlindung kepada Allah dari tahun ke-60 60 Hijriah. Beliau mengatakan kayaknya 60 ini bakal menjadi ada apa-apa, prahara-prahara. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, berdoa dan subhanallah Allah kabulkan. Beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Wafat beliau. Dan di tahun 61 dilantiklah Yazid bin Muawiyah. Dan antum tahu, kalau antum baca sejarah, Muawiyah 20 tahun memerintah. Muawiyah sahabat, beliau orang yang sudah lama menjadi gubernur. Sejak zaman Umar, Muawiyah jadi gubernur. Artinya orang lama ini berkecimpung di dunia pemerintahan, pengalaman, haibah atau kewibawaan kuat memang. Zaman Umar jadi gubernur, zaman Uthman lanjut jadi gubernur. Ketika Ali radhiyallahu anhu jadi, Uthman dibunuh, beliau yang enggak mau taat kepada Ali. Bukan ana mau merebut kekuasaan, enggak sama sekali kata beliau. Ana hanya pingin pembunuh Uthman serahkan ke ana. Ana mau tebas. Karena Uthman saudara dekatnya Muawiyah. Muawiyah bukannya ingin rebutan khilafah sama Ali. Dia sudah terus terang mengatakan, ana gak mau khilafah. Ana cuma mau para pembunuhnya serahkan ke kami. Kita mau tebus. Kita mau balas dendam. Ali radhiyallahu anhu punya pandangan lain. Antum ini gimana akan diadakan qisas sementara khilafah belum terlaksana? Harus bersatu dulu kaum muslimin. Masalahnya para pembunuh yang khawarij itu, mereka berlindung di pasukan Ali. Mereka juga berusaha mengacau keamanan. Kalau kondisi stabil, pemerintah akan gampang menunaikan hukuman. Maka mereka bikin kekacauan terus. Seperti itu kasusnya. Sehingga Muawiyah tidak mau terus-menerus. Sampai 5 tahun Muawiyah dan Ali tidak bersatu. Ketika Hasan bin Ali jadi khalifah pengganti ayahnya, tetap saja dia enggak mau. Ketika Hasan bin Ali mundur, beliau jadi khalifah satu-satunya, beliau akhirnya memimpin 20 tahun. Ketika 20 tahun beliau wafat, ganti anaknya. Anaknya masih kecil. Bahkan dikatakan dia ini banyak kemungkarannya, banyak maksiatnya. Sehingga banyak kaum muslimin tidak ridho ini jadi pengganti bapaknya. Mereka sempat membaiat Abdullah bin Zubair di Mekah. Orang Quraisy semuanya. Tapi ternyata Yazid bin Muawiyah kemudian menyuruh bawahannya Hajjaj bin Yusuf untuk membabat habis semua lawan politiknya. Yazid bin Muawiyah 4 tahun aja mimpin. Ganti anaknya lagi Muawiyah. Orang pada enggak mau juga ini Muawiyah yang kedua ini, Muawiyah kecil ini. Tapi hanya 6 bulan aja. Setelah itu ganti, wafat. Tapi maksudnya di sini dalam hadis dikatakan halaku ummati, dalam riwayat lain dikatakan inna fasada ummati, kerusakan umatku. Baik, setelah disebutkan hadis itu, Marwan mengatakan la'natullahi alaihim, orang yang menghancurkan tatanan masyarakat, semoga Allah laknat mereka. Padahal siapa yang dilaknat? Yang dilaknat orang Quraisy. Dan Marwan keluarga kerajaan. Dia ini menjadi gubernurnya Madinah pernah, ditarik juga ke Syam pernah, sampai akhirnya nanti akan menjadi pengganti Muawiyah, Muawiyah kedua. Muawiyah ini meninggal diganti Yazid, Yazid diganti anaknya lagi Muawiyah, Muawiyah meninggal diganti Marwan. Tapi dia mendengar hadis itu, dia mengatakan mudah-mudahan Allah laknat mereka. Baik, kemudian Abu Hurairah mengatakan in syi'ta an usammiyahum, kalau kamu tahu, kalau kamu pengen sebenarnya, ana bisa nyebutkan siapa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan menghancurkan masyarakat, siapa? Bani fulan wa bani fulan. Ana ngerti yang disebutkan Nabi SAW, tapi ana enggak mau nyebutin. Beliau mengatakan lau zakart au kadzak lau apa dikatakan dalam riwayat ini, sebentar, Abu Hurairah mengatakan ini, mana tahu kata-katanya, tapi ini dia. Abu Hurairah mengatakan lau haddastu bihi, kalau aku sebutkan siapa mereka, laqata'tum hadzal bal'um, kalian penggal kepalaku. Ana ngerti siapa orangnya.
siapa yang dikatakan akan menghancurkan umat ini. Tapi kalau anda sebutkan mereka, anda dibunuh. Antum bayangkan Abu Hurairah di zaman itu politik sampai kejam. Kalau ada orang yang sampai menyebutkan kesalahan mereka, Abu Hurairah yang disebutkan hadis, tidak bisa. Dan zaman dulu juga para ulama ketika mereka punya pendapat kemudian tidak sama dengan kebijakan penguasa, tidak bisa mereka menyebutkan mazhab yang tepat, yang kuat, apa, tidak bisa. Dari dulu itu seperti itu. Tapi ternyata mereka tetap menganjurkan untuk taat kepada para pemerintah. Maka dalam hadis ini ketika Nabi SAW menyampaikan halaku ummati fi ala yadai ghilmadin min Quraisy. Ghilmah itu artinya jamaknya ghulam. Ghulam itu apa? Ghulam itu dari bahasa bisa dikatakan anak baru lahir sampai dia dewasa. Itu namanya ghulam. Juga bisa dikatakan ghulam itu budak. Bisa juga dikatakan bukan budak, bukan anak kecil, tapi orang yang kurang akal. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar, inilah arti yang paling relevan. Artinya akan ada penguasa yang zalim, yang akalnya gak ada. Menghadapan dengan mereka, mereka akan merusak umat ini. Abu Hurairah gak berani nyebutin siapa mereka, tetapi akan ada seperti itu. Lalu beliau berdoa, a'udzu billahi min ra'sis sittin wa min khilafatis sibyan au min imaratis sibyan. Aku berlindung kepada Allah dari tahun 60 dan aku berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak kecil. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar bisa jadi maksudnya bukan anak kecil. Kalau dipelajari secara sejarah, dinasti Bani Umayyah yang akhirnya Abu Hurairah tidak berani menyampaikan itu, rata-rata dipilih dalam keadaan sudah dewasa. Wallahu a'lam, kecuali mungkin sebagian amir, gubernur, mungkin anak kecil jadi juga. Ya, Yazid bin Muawiyah juga masih muda, tetapi sudah dewasa. Tapi maksudnya bisa jadi karena akalnya kurang sempurna. Baik, ini dikatakan bahwa pelajaran pentingnya para sahabat ketika mendengar ini, kemudian diperintah untuk tetap taat kepada mereka. Ini sebagai penutup insyaallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa fi hadzal hadis, hadis ini hujjatun lima taqaddama min tarkil qiyami 'ala as-sultani walau jara. Ini adalah alasan yang kuat untuk tidak boleh seorang memberontak kepada pemerintah meskipun tidak adil dan curang, zalim. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam a'lama Aba Hurairah bi asma'i haula wa asma'i abaihim. Nabi SAW kan beritahu nanti akan ada begini, namanya ini, nama bapaknya ini, sudah diberitahu namanya. Walam ya'murhum bil khuruji alaihim, tetapi Abu Hurairah tidak perintahkan orang untuk memberontak. Kalau Abu Hurairah ini mau memberontak, jadi Abu Hurairah membawa hadis dan kaum muslimin meyakini hadis itu benar. Tapi memang ternyata Nabi SAW enggak menyuruh memberontak, Abu Hurairah enggak nyuruh memberontak. Ya, ma'a ikhbarihi an halakal ummati ala aidihim, padahal Nabi SAW memberitahu umat ini akan hancur sama orang itu bin ini coba. Tapi ternyata Nabi SAW memang tidak menganjurkan untuk ngikut atau keluar. Lakinnal khuruja ashad fil halak, memberontak itu kehancurannya lebih besar, pertumpahan darah, kerugiannya apa, sampai anak-anak kecil akan dibelahi kalau ada pemberontakan itu. Dituduh ini sama pemberontak, sikat. Perempuan gak berdosa diperkosa gara-gara apa? Pemberontakan. Itu orang yang katanya ayo kita harus perjuangkan apa segala macam, tapi istri-istri mereka bagaimana? Bukan istri mereka, mereka mungkin gak punya istri, tapi masyarakat bagaimana yang dihancurkan oleh para penguasa? Itu masyarakat lemah, dihabisin keluarganya, habis kehormatannya, hancur juga kampung-kampung dan masa depan mereka. Maka dalam Islam para ulama itu ngajarin ya agar orang itu gak cepat, istilahnya sumpu pendek,
masa depan dipikirkan, maslahat juga dipertimbangkan. Maka di sini Nabi SAW ketika menganjurkan umatnya, kira-kira gimana cara yang paling tepat untuk menghadapi mereka? Lau annan nas i'tazaluhum, seandainya masyarakat menjauh dari mereka. Menjauh maksudnya enggak ikut-ikutan. Dikatakan di sini halaku ummati, hancurnya umat ini karena banyak raja yang rebutan tahta. Perang saudara, bunuh-bunuh, benar bunuh itu. Dibunuh benar, ada yang racun, ada yang cekek, ada yang bunuh benar. Dalam satu hari mereka bisa bunuh 80 orang, kemudian dikarpetin, kemudian mereka makan dan minum itu karena ini kemenangan politik. Antum coba bayangkan zaman sekarang sampai enggak seperti itu. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Tapi kita bayangkan, itu orang dulu Islam semua. Itu sholat semua itu. Sholat semua. Kalau sekarang banyak enggak sholat. Dulu mereka sholat semua. Ulama masih banyak. Terjadi seperti itu. Tapi, kata Nabi SAW, lau annan nas i'tazaluhum, kabur dari mereka. Enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah kubu ini, kubu ini. Dalam hadis Hudzaifah yang ketiga, akan dijelaskan dengan detail, tapi kita tunda insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalilnya. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini minen dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya? Fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuatu itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain apa namanya badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi antum yang memandikan mayat siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lainnya. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain. Sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disiapkan. Jadi, ya. Setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya. Dibersihkan. Iya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin ya telinganya dibersihkan, demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya, akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat? Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Emang mau sholat? Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalil. Jadi gimana? Sama diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabi'in bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di Indonesia kayaknya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya, sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang kiri biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Ya sabun, Pak. Yang bersih, yang kuncinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Nanti selesai baru satu kali. Sunahnya memandik itu berapa kali? 3 kali atau 5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika mau mandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur dengan daun bidara dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena seperti dalam hadis ya iksir naha yang talakan iksir naha bimakin wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kafur barus. Kafur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Di mana guna kafur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur, dari atas ke bawah, ya, termasuk belakangnya, berarti dua. Kita mandikan lagi, bur, ya, berarti tiga. Kalau antum memandang bahwa tiga itu sudah cukup, tampaknya ya tiga kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Campur ya. Iya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa? Yustahab dipotong. Walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Iya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di tiga tempat. Iya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. Dua. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Jalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti ini, kemudian diikat pakai karet, pakai apa ke ujungnya kesana. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan. Di apa? Dikebelakangkan. Ya, sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk nikah tangga. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Aqiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dengan Ummu Aqiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna talatan au khamsan au aksa min dalika bimani wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura fa'idha faraktunna fa'adhinnani falamma faraktna adhannahu fa'alqa ilayna hikwahu faqala ash'irnaha iya. Mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan dalam bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku, setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selai bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya, ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Aqiyah juga dia berkata, fadhafarna syi'roha atau sya'roha talatata atlas qarnaiha wa nasiyati wa nasiyataha. Maka kami jalin rambutnya tiga jalinan, dua di atas dan satu di ubun. Dan dari Ummu Aqiyah dia berkata, dhaffarna sya'roha talatata qurun wa alqainaha khalfaha. Maka kami jalin rambutnya tiga cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, yeah. Ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'altu anzur ma yakunu minal mayyit." Falam aro syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat. Tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita bantu kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya fi anzani Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31. Pertama, berwarna putih. Ini berdasarkan hari jelusah sumintia bintu al-bayaw. Pakaian putih, karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Yuhat memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin bid sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban. Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasanya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qawim as-Safafiyyah. Di bawahnya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim As-Safafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat ya terkadang buat kalau buat mayat perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, tapi apa lagi? Kerudung. Selain 3 lain, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lama. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya, itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa kerusakan. Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, nggak bisa saya. Padahal mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan wanita dalam masalah mengkafani
1: mayat. Di dalam masalah mengkafani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
0: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari 3 kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza tuwfi ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah. Jika wafat salah seorang dari kamu
1: dan kamu mampu, maka dapat dikatakan dalam kain yang bergaris-garis.
0: Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian apa kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat. Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja. Akan tetapi ya Syekh Al-Albani lebih memandang bahwa itu belum dimansukh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Tapi bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan kan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini, Pak. Kalau ini kain, ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
1: lebar 1 meter,
0: kita mesti simpan mayat di sini kan? Iya kan?
1: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya, diikat seperti ini, kemudian diikat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
0: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm,
1: maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya 3 helai. Ambil 3 helai.
0: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar. Seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misalnya di sini. Kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kembali.
1: Kemudian
0: satu lagi,
1: ya. Simpan lagi. Baik. Jadi seperti ini.
0: Paham tidak?
1: Di mana kepala si mayat?
0: Di sini.
1: Kepalanya di sini kan?
0: Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah. Bisa, ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu maafin. Yang tengahnya itu di paling atas, bukan paling bawah. Sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham?
1: Ya.
0: Paham, insyaallah. Kemudian, Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar, kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah kan berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu garu. Cuma masalah kayu garu mahal banget kan? Ya, padahal kayu garu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu yang ada di Kalimantan.
1: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu garu, ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu-kayu garu. Memang mahal, tapi masya Allah, kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi. Apa namanya? Bukan kenyang. Kenyang beda lagi baunya. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, saya potong 2 di bawah, sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa. Kuat dan tidak ada dari dalam masalah. Kalau memang ternyata kita tidak ada kayu garu, maka silakan dikasih wewangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu garu. Ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu garu. Ada yang jual di sini? Hah? Ada. Itu minyak wangi kayak kan kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan ya, ada seribu bunga, ada 2000 bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam yang itu baunya sama dengan kayu garu, itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya. Daripada kayu garunya kita beli mahal, mendingan beli isinya juga. Itu memang mirip dengan kayu garu walaupun baunya agak berbeda sih. Ya. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya tadi bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak tulangnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah, kecuali dia akan diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Maka dari itu, ya, mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat adalah itu mendapatkan satu kirot, dan satu kirot itu sebesar gunung Uhud. Bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama, bayi yang belum balik itu tidak wajib disolati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan, ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena Yesus ada Uhud disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama, bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat. Maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau tidak, maaf, ini dibuka karena takut ya kalian nampak lagi main. Kalau mayat itu laki-laki, maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan, maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat, laki-laki dan wanita, bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas, tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Makmum kita jadikan 3 saf. Jadi 3 saf, 3 saf. Jadi 3 saf. Sunnahnya 3 saf. Ya. Disunnahkan 3 saf.
2: Banyak ya. Tidak apa-apa lebih dari 3 saf. Kalau sedikit, maka tetap bagusnya 3 saf. Kalau cuma 2 orang, maka imam di depan, tamu di belakang.
1: Makanya, ya, kalau cuma 2 orang, itu tidak sama dengan kalau sejamaah biasa. Kalau salat sejamaah biasa, itu sejajar. Tapi kalau untuk salat jenazah, kalau cuma 2 orang, maka itu ya makmum melurus sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW
0: ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu,
1: kecuali ada seorang sahabat ya, dan dijadikan dari sahabat Rasulullah SAW di belakang dulu satu orang. Ya. Jadi bukan Rasulullah SAW juga di dalam kita
0: ahkamul janaiz. Baik, yang sunnah sholat itu di mana? Sholat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensholatkan jenazah itu di masjid.
1: Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. So, sunnahnya gimana Ustaz? Itu di tanah yang terbuka, tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensolatkan

sebab. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah, sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, Annal Yahuda ja'u ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam birajulin minhum wa mra'atin zanaya fa'amara bihim fa'adujima qariban min mawdi'il janais indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Ya, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu masjid itu kalau bisa jadilah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya mulai takbir, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya, kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dasarnya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya banyak-banyak, ya macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya, diantaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'wasi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'abdilhu dar khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhul jannah wa qina adzaban nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unsana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna fahyi ala al-islam wa man tawaffaita minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat.

0: ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah, setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya, dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya, membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allah alam.
1: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat ya. Orang yang sholat itu diamplopin. Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah dilakukan dengan Rasulullah, sahabat, wa tabi'in. Akhirnya masyarakat itu enggak mau nyolatin kalau enggak diamplopin. Ya, luar biasa. Maka masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan ya. Itu semua tidak sesuai dengan sunnah ya. Pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, pas hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama jangan terlalu cepat. Karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan wala mobil wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Ingat? Mati juga ngontrak. Ya, harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Udahlah, nggak ada tanah ini mahal lagi di Jakarta. Kita bawa aja ke pinggiran Jakarta. Jaraknya 60 km. Mau jalan kaki gempor. Gak apa-apa, karena darurat. Ya pada waktu itu nggak masalah.
0: Jelaskan dibuat dengan apa? Ambulan. Itulah pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah.
1: Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak, Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu loh. Iya.
0: Masa nggak boleh salawatan sih? Ini kan bagus.
1: Bukannya nggak boleh salawatan, Mas? Ya, masalahnya Rasulullah SAW melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunnahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika dibawa itu terbuka aja, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang, karena namanya juga ngikutin. Ittiba'ul janaiz, yang namanya ngikutin di depan belakang. Yang namanya ngikutin ya di belakang loh. Dan itu lebih khusyuk juga. Ya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz, yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia, perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, akhi, azan ya Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia, dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan, kata Syekh Al-Albani, tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya adalah dia meninggal di sana, yaudah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir, yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan, disatukan dengan orang-orang kafir. Jangan, tidak boleh pada waktu itu. Iya. Yang kedua, mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum, yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering gak ada?
2: Ya. Di belakang rumah
1: ada kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya, atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua akhirnya jarang didoain dan yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang gak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, gak salah. Selama itu dikhususkan orang Muslim dengan orang Muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan, disitu campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu'alam hikmahnya apa saya gak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak ya apa terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allahu a'lam. Ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah sabda, ya sahibas sibtiyatain al-kisibtiyatain, hai pemilik dua sendal sibtiyah, copot sendal itu. Ya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dengan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasul itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian, yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, Mas, jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajlisa ahadukum ala jamrin jamra, lebih baik seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, untuk apa namanya menginjak itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat, mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak pahamnya mereka tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani bahwasanya sunnah berdiri itu sudah mansukh dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasanya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "Amiku wa ausiu," dalamkan kuburan dan luaskan ia. Ya. Kemudian untuk liang, untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis Allah dulana wasyaqqu lil ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu Pak dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Iya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak jima. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifal laila," siapa tadi malam yang tidak berjima? Lalu seorang berkata, "Aku hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta," turun kamu. Ya. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allah alam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini kak kubur, liang kubur, ya ini kepala, ini kaki, maka si mayat itu di kepala mayat, ya ini kaki mayat, dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu di sini, tapi dari kaki kubur kuburan itu sunnahnya begitu. Ya dimasukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu, masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat, dan sebagian ulama mensunahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya, ya, dan diciumkan ke tanah. Kalau ini dikatakan oleh Syekh Thalib Fauzan dalam kitab Muqtasar Al-Mulaqat Al-Fiqhi. Sekarang ini permasalahan, kalau kain kapan talinya itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka, sebab kalau enggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Mesti gara-gara sering nonton ini sendal bolong, katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu, ya, gara-gara mayat itu tidak dibuka, akhirnya malamnya ada pocong. Akhirnya apa keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tali pocongnya, akhirnya digali lagi besoknya, diambil tali mayatnya itu. Yang na'udzubillah musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jimat. Kerjaan masya Allah ya, di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya, berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan, kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa, karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya. Itu aja alasannya. Padahal tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya. Tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat, biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede perut biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya, supaya tidak ngebublak kesini. Ya, itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga kapuk, hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja, pakai apa? Papan-papan ya ditutup. Atau pakai bambu-bambu. Biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai dibambu-bambukan, ditutup, selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah. Kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya 3 kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya, untuk mayatnya perempuan itu pakai penutup dia. Ya, jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburan, dikuburkan diazanin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengadankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa, sunnah apa bukan, sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah dari selainnya. Mulai sedikit demi sedikit, yang di bawah mengeras-keraskan sampai diinjak-injak. Ya, terus sampai kemudian disunnahkan itu ditinggikan sejengkal. Lebih dari sejengkal haram. Ya, karena Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan Rasulullah untuk untuk meratakan kuburan, artinya yang melebihi sejengkal. Dan sunnahnya ya akhi, bentuk kuburan itu seperti gunung, di atasnya naik melandai ke bawah. itu yang sunnah. Tapi boleh juga musattah, seperti atap, seperti begini. Nah, segi empat. Boleh dua-duanya, tapi yang dilakukan oleh para sahabat seringnya itu musannam, yaitu yang seperti gunung, seperti gini. Itu kebiasaan. Maka boleh dua-duanya selama tidak lebih dari sejengkal. Iya. Kemudian ya akhul Islam, kesalahan setelah penguburan apa? Ditalkin. Karena talkin mayat itu hadisnya ya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Hai mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, Nabi Muhammad. Apa agamamu, Islam. Percuma mas, mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini mendengar perkataan kita loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, apa, siapa Tuhanmu Allah. Kita katakan mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk ya apa namanya menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk apa? Jadi penanda. Itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah bersabda, "Li ata'allam qabru akhi, untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku." Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Iya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Iya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, ya di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Kan ada hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah melarang untuk mensemen kuburan, memberikan lampu, memberikan tulisan, nggak boleh. Itu dilarang Rasulullah SAW.
0: Yang ada sekarang bagaimana Pak? Kuburan itu kesalahannya apa? Bentar kesalahannya. Itu kuburan dikasih semen, di semen. Bahkan ada orang yang memang usahanya bikin apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Karena pada demikian, karena nisan itu hukumnya tidak sesuai dengan syariat. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih seperti itu. Terus gimana Ustaz kalau dibiarkan begitu saja, takutnya dikorek-korek sama ayam atau diisi sama anjing. Kadang begitu. Syekh Azami mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu. Sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam kuburan itu tidak boleh dinisan, tidak boleh disemen? Seperti yang ada di kuburan baki, untuk pernah lihat? Di baki itu, kalau kemudian kuburannya paling cuma dikasih batu aja deh, di atas aja kan? Ternyata ada hikmah yang agung. Apa hikmahnya? yaitu kata para ulama bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya maka boleh dipakai lagi. Di kuburan itu kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah hilang batunya, sudah tak pergi kemana, sudah tak kelihatan lagi ini kuburan apa bukan, karena para ulama boleh digali lagi dan dipakai lagi. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan Bakti itu tidak pernah ada berkuasa, sedikit itu juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi, di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya. Sudah tidak ada sama sekali tanda-tandanya hilang. Itu digali lagi. Kemudian digali setelah selesai, yang disunahkan adalah ya hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat. Dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ dan salah seorang ceramah mengingatkan tentang kematian. Boleh. Dan itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah seorang Ansar. Maka Rasulullah pun duduk-duduk bersama para sahabatnya di sekeliling kuburan. Dan Rasulullah bersabda bercerita tentang kisah kematian orang Islam dan kematian orang kafir. Di dalam hadis Bukhari mengazim bahwasanya Rasul sabda seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kehidupan dunianya kepada Rasulullah, maka akan didatangi malaikat yang berwajah putih bersih. Ya, lalu kemudian mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya malaikat maut itu mengeluarkan roh si mayat itu ya, dengan mudahnya. Lalu dia pun keluar seperti apa air yang keluar dari teko. Paksa karasinya doang yang sakit kalau seorang mati. Ya, tapi setelah sakarat sudah dia keluar seperti air yang keluar dari teko. Ketika sudah keluar air itu kata rohnya, maka malaikat-malaikat yang wajahnya kurus itu segera merebutnya dan kemudian roh itu disimpan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu diangkat naik ke langit. Di setiap dia mereka naik, maka di setiap langitnya ya roh mayat itu kata Rasulullah diikuti oleh para malaikat dan para roh sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan hamba-Ku ke dunia karena Aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Kemudian di bawah lagi dari malaikat itu sampai ke bulan. Kata Rasulullah, ada pun orang kafir kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia akan diangkat oleh malaikat dengan wajah yang hitam kelam dengan membawa kain kafan dari api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram dan dia duduk di bagian di sebelah kepalanya dan dicabutnya nyawanya itu kata Rasulullah seperti mencabut besi yang berduri di dalam bol yang basah. Mana? Besi yang berduri dalam bol yang basah. Susah, susah. Jadi apa? Orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh. Ya. Sakitnya bukan cuma sakarat, bahkan ketika keluar roh itu terus sakit sampai berputar keluar. Kalau orang beriman, sakitnya pas sakarat doang. Tapi setelah sakarat mudah. Orang hampir tidak. Sehingga apabila roh itu keluar kata Rasulullah, segera malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita kelam itu berbunyi. Lalu kemudian diangkat ke langit, ternyata pintu langit semua itu. Ya. Yeah. Ini ya, Islam Rasulullah bercerita tentang orang beriman dan orang kafir di kuburan. Itu berarti boleh. Setelah selesai pengumuman mayat, dihadirin duduk-duduk, kemudian ada seorang yang ceramah mengingatkan kematian, dia mengambil pelajaran dari situ tidak. Selesai itu pulang.
2: tidak ada istilah ada acara tahlilan malam syahid. Kenapa? Masing-masing berumah keluarkan mayat itu masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang takziah, ya, dan yang lain-lain.

0: المشكورة.
1: Terbalik. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah, maka ditiadakan semuanya itu batil, kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, ini ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan la ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kufar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati, kepada Allah mereka berserah diri, hanya kepada Allah mereka takut, dan seterusnya. Dan mereka tidak mau, mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah. agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi La ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpu di kuburnya, meminta-minta dan seterusnya, seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham la ilaha illallah. Alangkah besarnya la ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya la ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah, inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti di dalam beragama. Ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul.
tauhidul ittiba'. Tauhidul ittiba', hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya, kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

Maaf kepada para jemaah agak merapat karena jemaah masih ada yang datang. Tolong diisi tempat yang agak ke depan lagi. Tolong karena jemaah masih banyak yang datang agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202 FB tolong di

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul, dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'adz langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'adz, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa ini ya Mu'adz? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku?" Kemudian Mu'adz memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'al." Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau,
manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah, disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi, bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur, tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah, tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang Nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan, bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah.
Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah. "Aj'altani lillahi niddan?" Engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. "Fakul masya Allah wahdah." Katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah, menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, tidak boleh. Nabi SAW katakan engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan "Masya Allah wa syi'ta", apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa. Doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan, tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar. Dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam itu tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya, ilmu al-fahm. Hakikat ilmu itu paham, kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab tauhid yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril, apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah
wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati, kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah, apa kata Rasul, bukan apa

Allah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu, qala Allah wa qala Rasul, bukan kata fulan, kata ini, tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan, tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum baligh.

tapi berbeda usia 7 sampai 10 beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin, karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita, sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak salat. Tidak sholat. Perintah sholat demikian besarnya, berpuluh ayat berulang kali memerintahkan sholat, berbicara tentang sholat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka. Mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak sholat. Sholat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan, dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yani kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita.
dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan, dan ini yang ditangisi oleh Islam, sekaligus mengerikan melihat masyarakat Muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia, masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil, atau orang tuanya tidak serius, tidak bersemangat, karena memang orang tuanya enggak sholat, sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anak-anak itu, karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim, dan dia tahu perintah salat, maka dia salat, lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammad Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Qur'an dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat, dan mengajarkan umat salat dari Al-Quran dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-undurkan waktu salat, dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib, harus ada tuma'nina, bukan seperti ayam mematuk.

Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal orang itu sudah sholat 2 rakaat. Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia SAW lihat sholat-sholat kita tanpa tuma'nina, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi SAW? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, salat lagi, karena engkau belum salat. Sampai 3 kali, akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu, ajarkan saya. Di sini diajarkan Nabi, idza kumta ila salah, apabila engkau akan menegakkan salat, fa asbigil wudu, sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Thumma istakbiril qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat, fakabbir, lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Thummarka, kemudian ruku'lah, hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Thummarfa', kemudian bangkitlah, i'tidal, hatta ta'tadila qa'iba, sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, kalau kau mati ini dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam. Ya, ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat. Orang yang mengerjakan salat, bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak sholat. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan sholat. Dan kalaupun sholat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang, supaya melekat, masuk, mendarah daging pada kita.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'tiyaz zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayral islami diinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan amalnya, perbuatannya atau amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafiz Ibn Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya.
Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar. Pertama, untuk setiap orang di luar Islam. Yang kedua, untuk setiap ahli bid'ah. Setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi perbuatannya, menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja? Orang di luar Islam kah, atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama? Kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya, itu beramal, mereka beramal tapi amal mereka rugi, paling rugi amalnya. Beramal mereka, mereka sholat, mereka ini, tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin, mereka membunuhi kaum muslimin dan lain-lain. Jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain khawarij firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian
pada halaman 19. Ke-18 saya maksudkan ada sebuah hadis An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau telah bersabda demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar. Dengan sahih. Thumma yamutu. Kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku illa kana min ashabin nar. Melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi dan Nasara dan lain-lain. Yang kedua, tabligh, penyampaian risalah beliau agar dakwah beliau disampaikan, didakwakan, risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam. Karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini. Di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini. Dan lain sebagainya. Berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam. Jadi ada harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu. Apa hakikat Islam itu? Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya. Pada halaman 19
Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu. Sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Khitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang telah didoakan Nabi SAW agar paham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum. Agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awla an-nas bi'Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan, akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Hah? Jawaban pertama, karena sesama Rasul. Iya. Apalagi? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apalagi? Agamanya satu, dakwahnya satu. Apalagi? Hah? Kenapa? Iya, tadi udah. Apa? Nabi? Ya, bisa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nabi yang terakhir memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada beliau Al-Qur'an, dan Al-Qur'an membenarkan Taurat dan Injil. Dan Al-Qur'an membela Isa bin Maryam, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak dan Allah itu sendiri. Bukan anak Allah dan bukan Allah itu sendiri. Di Quran diulang-ulang dari keyakinan sebagian manusia terhadap Isa bin Maryam. Maka Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya,
Karena itu beliau mengatakan ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kedekatannya begitu banyak. Sebagai rasul dan saudara seagama, saudara senasab. Karena Isa dari keturunan Ishak, anak Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal anbiya'u, perhatikan, perhatikan, lihat. Seluruh para nabi ikhwatun, bersaudara, li'allatin, saudara sebapak, ummahatuhum syatta, lain ibu. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salam, dan Nuh dari keturunan Adam alaihi salam. Setelah Ibrahim, maka seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau. Karena itu para nabi itu saudara sebapak lain ibu. Berarti para nabi itu bersaudara, saudara seagama dan saudara senasab juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Karena itu Nabi SAW mengatakan saya paling dekat kepada Isa. Agama saya dengan Isa sama, satu. Dakwah saya dengan Isa satu. La ilaha illallah. Dan Isa yang memberitahukan, memberi kabar gembira akan kedatanganku. Dan aku membawa Al-Quran, turun kepadaku Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Dan dalam Al-Quran diterangkan cerita tentang Isa dengan sebenar-benarnya, yang di Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian tangan-tangan kotor manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quran, dan di dalamnya penuh dengan cerita kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Inilah Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia Rasul, dia hamba Allah, dan seterusnya. Ini dinul Islam. Semuanya satu, karena Rabbnya satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi kepada para nabi dan rasul, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Allah beritahukan tiga. Yang terakhir perintah. Pertama, agama kamu satu, wahai para nabi dan rasul. Itu agamanya Islam. Yang kedua, Rob kamu itu aku, kata Allah. Yang ketiga, perintah. Karena itu, beribadahlah hanya kepada aku, jangan kepada yang lain. Dan Al-Quran memberitahukan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah itu Isa bin Maryam, kufur. Lihat, perhatikan firman Allah dalam ayat 20, dalam halaman 21. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, anak Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Karena Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu sama, tidak ada perbedaannya. Kembali kepada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Perhatikan ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul.
kami perintahkan untuk berdakwah. Apa dakwahnya? U'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Itu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini dakwah yang sangat besar, sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. U'budullah, seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ini. Karena itu tauhid awalan, tauhid yang pertama kali kita terapkan, kita ajarkan, kita pelajari. Karena kaum kita saat ini krisis tauhid, krisis dalam ittiba'ur rasul, beragama mengikuti manusia, tidak mengikuti rasul. Beragama dengan madhab, bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madhab itu kumpulan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama, tidak ada habis-habisnya. Dan ulama itu puluhan, ratusan banyaknya. Kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Hadi dakwah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi menjauhi tagut, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. U'budullaha wajtanibut tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Syaitan yang memerintahkan kejahatan, memerintahkan kerusakan di permukaan bumi ini, merubah agama manusia dengan perantara merubah agama fitrah yang Allah fitrahkan manusia, yaitu al-Islam. Kemudian pada halaman 22 juga ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku, kata Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dibawakan ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adapun syariat para nabi dan rasul berbeda dari satu rasul ke rasul yang lain yang membawa syariat, sampai lengkap pada syariat ini. Karena itu pada akhir risalah ini, kitab kecil ini, saya berbicara mengenai kesempurnaan Islam. Perhatikan firman Allah ini, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syir'atan wa minhajan. Abdullah bin Abbas dan beberapa tabi'in menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Syariat, sebagian para nabi Allah berikan syariat, sebagian para rasul Allah berikan syariat, dan nabi dan rasul yang lain mengikuti syariat itu, seperti syariat Musa. Kemudian sampai kepada kesempurnaan syariat, itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minhaj, bentuk jamak dari manhaj. Setiap nabi mempunyai manhaj, sunnah. Ibnu Abbas menafsirkan manhaj itu minhaj sunnatan,
Kita hanya wajib mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Musa, tidak mengikuti sunnahnya Isa alaihi wassalatu wassalam. Hanya kepada sunnah Nabi kita mengikutinya, karena masing-masing Nabi mempunyai sunnah. Pada zaman Musa alaihi salam, Musa mempunyai syariat dan Musa mempunyai sunnah yang wajib bagi Bani Israel untuk mengikuti syariat dan sunnahnya Musa. Pada zaman Isa pun demikian. Maka penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau membawa syariat yang kamil, yang sempurna, lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia bagi hidup dan kehidupan mereka, untuk dunia dan akhirat mereka, untuk kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita kaum muslimin tidak membutuhkan apapun juga, karena syariat kita telah lengkap, yakni yang menjadi pokok-pokok kehidupan dunia dan secara terperinci peribadatan dunia dan akhirat. Dan sunnahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada sunnah beliau kita mengikutinya. Ini tafsir syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan, syariat dan sunnah. Kembali lagi kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Baik, kawan. Cukup. Soal jawab. Saya kasih antum waktu soal jawab nih. Kalau saya terusin antum enggak bengong-bengong aja enggak jawab. Barangkali sampai sini mau panjang. Ini bicara besar, bicara Islam, bukan main-main nih. Bicara Islam, bicara dinul Islam. Agamanya para nabi dan rasul yang harus kita ulang-ulang, kita pelajari. Jangan kita Islam ikut-ikutan. Kita belajar, pahami Islam, baca kitab yang ditulis oleh para ulama, yakni ulama ahlus sunnah. Barangkali ini ikhwan sekelumit dari apa yang saya jelaskan sebagai pengantar mukaddimah bagi kita untuk melihat Islam lebih jauh lagi. Antum mempelajari tauhid, menerapkan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ajarkan diri kita, kita ajarkan anak dan istri kita, kita ajarkan masyarakat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita ittiba'ur rasul. Apa kata rasul? Apa kata rasul? Barangkali ini ikhwan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita istirahat barang 5 menit kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam.
tatkala mereka ridho di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridho 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang jemaah agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum gak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdirilah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jemaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah. Sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masyaallah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang, fafsahu, maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadang-kadang yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadang-kadang yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas. Bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah. Ada seorang pedagang di sana, di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia gak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko gak berangkat haji. Hati. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, gak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah, siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah itu bukan tidak
bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kefal, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah." Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu, apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul jemaah. Karena kalau ketemu pedagang, "Ustaz, sup barid," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya sup barid. Suk itu pasar. Barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barit. Suk barit masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tatkala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anda tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru nggak ada hadiah mah? Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah, orang pasar tuh tahu. Fadal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang. Bu Rangrang. Sayang Gelang. Garut, 2. Apa? Kelang. Siapa? Elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak, Bogor, siap. Yang keempat, Gunung Putri, Tasik. Kelima, Gunung Pasundan.
Nah, masya Allah, itu udah keliling semua. Sahib, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah, dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur, ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, anak berangkat. Anak, ya namanya driver, kata dia. Ada orang charter, anak anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, ustaz muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifus su', dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tuh rumah yang kalian tempatin, itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa, dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit, dukun. Dan laris, jamaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita, tatkala dia ditipu, wallahi ustaz, ana pernah, teman di Tanah Abang, ana pernah ditipu, ya kita belum tahu agama, ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jamaah. Ya. Gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini.
Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Enggak ada jamaah. Tapi dia mengatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya itu, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, a'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Tak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini. Semuanya milik antum. Susah apa gampang jamaah? Jamaah. Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jamaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau separuh bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini jamaah. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, enggak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan. Beliau tahu 300 ngadepin 1000 ya secara akal enggak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah itu Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma wa'dakal ladzi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun. Fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa, Allah kabulkan jamaah. Kau enggak husnudzon sama Allah. Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai.
kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudar sama Allah mau minta, aduh banyak dosa, gak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang doa kita gak dikabulin. Banyak dosa, iya penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah SAW dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10 ribu. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3 ribu. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10 ribu pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya, berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus. Sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun. Selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah. Istighfar, dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini, karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang.

Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus, merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Matanya itu sampai memutih, jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti, keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhim. Selesai. Bertahun-tahun tuh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir, gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya mengingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil. Jamah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jamah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Gak ada dia curhat di Facebook. Gak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasobrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu, ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah gak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar tuh. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnul dzan Nabi Ya'qub kepada Allah. Enggak pernah putus asa. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al alim al hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku enggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi.

di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Ya'qub, asallah ayatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang menjumpai Nabi Ya'qub alaihissalam? Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Ya'qub ketika mengatakan kepada keluarganya, "Innilaa ajidu riha Yusuf." 40 tahun dia berpisah siapa? Mengatakan, aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarganya mengatakan, kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi faliyadun nabi masya. Aku tuh tergantung persangka hambaku kepadaku. Hendaklah dia berpersangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berpersangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Ya'qub mengatakan, innahu alimun hakim. Innahu huwal alimun hakim. Allah tuh melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan, ta'amul wahid lithnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya. Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, masya Allah, orang yang baik hati. Jemaah. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau gak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. Antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ, gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jamaah, penuh. Apa kajiannya kita bikin berdiri, jamaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak sama.
Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada nabi-Nya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa? Allah ingatkan nabinya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat, jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat jemaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu'alam. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah. Entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu, belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia? Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajaba lahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwas samiul alim.
Sesungguhnya Dia Allah As-Sami' yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat gitu. Ada yang tidak menikah lama, jomblo, datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin, jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwide, di Ciwide, jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana. Antum nganterin? Enggak. Oh, enggak. Insyaallah. Nah betul, ada jemaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim. Tapi banyak yang tidak kenal sama Allah. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria. Gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna allaha yarzuku man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam, ditemukan buah-buahan jemaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam, jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua. Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah. Masya Allah. Betul. Nah, Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan, ya Ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini, aku akan jadikan pelayan di rumahmu, ya Allah. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan.
Ya sedih. Karena yang lahir anak perempuan. Tapi tetap nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur rob, jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Gak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita dikenal dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya ma, kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada sebelum Nabi Yahya. Enggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Istrinya kita perbaikin. Istrinya kita perbaikin. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter, gak mungkin bisa punya anak.
Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaikin. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa, jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak, ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun, jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun, anak cari gantinya. Umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor unta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihin sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita gak usah bohong. Kita nih, apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi gak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, ambillah dua aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita, aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluquhu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghadib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Ah, boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelas, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla. Walladhi nafsu khuwailah biyadih la takhlus ilayya waqad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmin. Enggak.
Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini, Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah fawasabani, diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if, dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting, tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku pinjam baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah, yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi, bukan beli Ustaz, ganti, enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama, keluarin. Ini Khawlah, kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah, baju yang dipakai untuk keluar rumah, gak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia, akhirnya curhat juga nih si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibna ammika syekhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua, sepupuan nih sama Khawlah, kau bertakwalah kepada Allah, kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ara illa annaki qad binti, aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh, kau harus pisah sama dia, artinya sudah cerai. Akhirnya Khawlah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun, wahyu turun. Kata Khawlah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka na taghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Qur'an Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surat apa nak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, nak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal, yang dia berdialog sama Nabi alaihi salatu wasalam, mengadukan suaminya. Antum tahu setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak enggak jemaah hidup dengan wanita, dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar.
Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa, udah. Terus kata Nabi SAW, sudah, suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Akhirnya Khawlah pulang kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'adzathu, dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar, kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan, kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar, lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mukminin, sekarang kau disebut Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut, orang yang yakin dengan kematian maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Wa man ayqana bil hisab khafal azab, yang yakin ada hari hisab maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf, kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah, andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia kecuali untuk salat fardu, habis salat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar, atadruna man hadhil ajuz, kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tha'labah, dia tu Khawla bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat, Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar, masa Allah rabbul alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya. Jamaah, Allah tuh dengar kita, jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta. Kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'ad yang ketika mati, arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin saat dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka dia.
Yang bahaya kalau darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu saat berdoa, dia mengatakan, antum dengarkan doanya saat. Allahumma, in kunta abqaita min harbi Quraishin syai'an, faabqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum, la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adaw rasulak wa kadzabuhu akhruju. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti Rasulmu, yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wada'ta al-harb bainana wa bainahum, kalau engkau sudah menyelesaikan tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li shahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta saat, jangan kau matikan aku, hatta tuqirra aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka, yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul, Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan, memberikan sanksi kepadamu? Kata mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sudah, panggil Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad mengatakan, "Apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini?" Yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya. Apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau melengkapi? Ya, dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih. Yang laki, yang baligh dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak. Dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu, Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Sa'ad akhirnya Mu'ad pulang. Sa'ad bin Mu'ad pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Sa'ad sudah meninggal dunia, jemaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya, Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid Sa'ad bin Mu'ad
radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, ini buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah. Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali jamaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Allah kabulkan gak doanya? Dikabulkan, jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar. Yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz. Boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh, bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir siapa penggantinya. Dia cari. Tapi yakin. Gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Syekh Ali At-Tantawi bercerita, beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam, dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentar lah, menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar, sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladzi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras, gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga." Lalu syekh ini mengatakan, "Kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim?" Maka dia tambah nangis lagi, mengatakan, "Gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa." Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. "Wa man yatawakkal 'ala Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, "Oh, fulan mungkin bisa bantuin ana fulan." Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, "A'udzubillahi min du'ain la yusma'."
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yusih ba'lakum.

Jemaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan, kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa innama nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadangkala 30 menit. Kadangkala 45 menit. Itu doa udah. Ya Allah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat tuh, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala orang ketika berdoa yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapin doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah enggak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih. Husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, malam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim, selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh. Orang enggak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, enggak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama enggak husnudzon sama, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasana. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak. Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh,

Tapi kita enggak hadir jamaah ketika baca itu. Sehingga tadi enggak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya jamaah? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis, hanya minta kontrakan. Nangis-nangis, kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram, Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan apa? Dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba. Atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلْ يُتِلُ السَّفَرْ. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. أَشْعَثْ أَغْبَرْ. Tambah lagi, rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima. Yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa. Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah.

nggak dikabulkan, ya udahlah, nggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan, kok harus yakin. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kadang ada jeda waktu. Mungkin enggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta, tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah enggak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar enggak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma

0: السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Bayangkan Nabi sebelum berak mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah, ihdini ya Allah lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu, sodakoh dulu. Yakin nih, kita sodakoh dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab. Dan yakin, engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa, itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita bisa, kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi alaihissalam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kadang kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan lima dosa besar. Kalau kau taubat dari satu, ya baru satu yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari lima dosa itu sekaligus, maka Allah mengampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya enggak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin saja. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka tobat, habis semua cabang. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi AS menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalauta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamarnya. Apa namanya dah? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian mulai tuh zikir. Bisikan enggak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang kita kadangkala butuh bantuan orang luar, jemaah. Dan kenapa ketika perjalanan Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua, berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum. Subhanallah, jamaah. Ya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Lihat istrinya pakai kerudung. Suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah. Ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya. Yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya ahi, antum. Aduh, kata dia, bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri ngomong, bang gantilah bang. Afwan ukhti apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadang kala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan enggak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu. Yang kadang-kala ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ud'allah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang kala satu doakan satu. Aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fik ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah.
0: Masya Allah.
1: Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah, kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih lelaki-lelaki di sini kesandung jamaah. Tahu kesandungan? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu, maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri Ana dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, lihat Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah enggak cinta. Tapi Ustaz, ana berbuat dosa terus kena musibah. Insyaallah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insyaallah cinta. Jadi kalau dari pertanyaannya, ana beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa tobat tinggalkan. Ustaz kadang kala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan kayaknya anda enggak diampuni Ustaz. Soalnya anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobati futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz, kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu, gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jari dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan. Yang banyak memasukkan orang ke neraka. Apanya? Lisannya, bukan tangannya, bukan matanya, bukan kakinya, lisannya. Kalau lisan ini nggak dijaga jemaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah, bohong. Sebutkan 10-5 dosa lisan, anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan, fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji. Riba, mencela orang. Fitnah. Udah cukup, Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jemaah. 3 lagi.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa yang dimaksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahli bidah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bidah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bidah dong. Anda yang bidah. Kalau bidah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takhririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salah satu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang mengapur kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat al-ikhlas, karena surat al-ikhlas mengandung nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan salat zuhur bunyinya jangan salat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddithu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah sholat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar, pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Tidak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Uthman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz masa Nabi kan belum ada. Berarti tidak mesti setiap bidah yang tidak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Uthman pak, Anda Uthman bukan, walaupun nama bapak Uthman tapi Uthman akhir zaman. Kedua, Uthman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Uthman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Iya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang salat subuh 4 rakaat, oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangat ini. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya dua rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari dua rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh dua rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari dua rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah dua rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat dua rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu dua rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat dua rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat lima waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat lima waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: Mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'ani ursila fi ghalam bi afsadaha min hirs al-mar'i 'ala al-mal wa sharbi jinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi pun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga, ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu. Dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi itu bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabad. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah jalla fi'ula di hari Jumat pagi ini penanggalan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 dari bulan September 2026 Miladiah. Kembali Radio Roja Kendari akan menghadirkan sebuah kajian dalam format rekaman, kali ini dengan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat fi Tauhid bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizhahullahu taala. Anda dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
2: Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.

بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita selalu memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikan yang dimudahkan bagi kita dalam urusan dunia, apalagi urusan kebaikan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid As-Saff yang mubarak, yang penuh berkah ini. Di kajian kita, ya, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat atau risalah, ya, kitab singkat, kitab ringkas, yaitu Fadlul Islam, keutamaan atau kemuliaan Islam, tulisan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Keutamaan dan kemuliaan Islam tentu saja adalah perkara yang pastinya diterima oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita perlu mengkaji, apalagi membahas dalil-dalilnya secara rinci, ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Islam ini. Tentu di antara tujuan besarnya adalah untuk menjadikan kita menerima Islam dengan lapang, menjadikan kita mencintai agama ini, yang tentu lebih daripada itu menjadikan kita mencintai Allah yang mensyariatkan agama ini, yang menurunkan agama yang mulia ini, karena dialah yang maha agung, maha tinggi, maha mulia sifat-sifat kesempurnaannya. Tentu saja ini semua merupakan ciri kebaikan, ciri orang yang mendapatkan hidayah dan taufik yang sempurna dari Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, Waman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yasa'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah, hidayah yang sempurna, taufik baginya, maka Allah akan jadikan hatinya terbuka, lapang, gembira menerima Islam. Dia menyenangi, mencintai agama ini karena memang agama ini adalah keindahan yang paling dibutuhkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka terbuka hatinya, lapang menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia tersesat, naudzubillah min dzalik,
maka Allah akan jadikan dadanya sempit, berat menerima Islam, susah menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Maka memang dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semakin kita kenal dan semakin kita pelajari, tentu akan semakin membuka hati kita, semakin menguatkan dan menyempurnakan keimanan kita, semakin menjadikan kita cinta kepada agama ini, semakin berpegang teguh dengannya, dan ketika mengamalkannya semakin bersegera dan berlomba-lomba. Dan kita tahu ini semua adalah ciri orang-orang yang imannya sempurna, ciri orang-orang yang imannya benar. Kita ingat kembali makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan iman, nikmatnya iman, orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Yani ridha di sini seperti penjelasan dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ridha itu bukan hanya menerima, tapi menerima dengan lapang, dengan gembira, dengan senang. Ya, merasa gembira ketika dia menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan satu-satunya, karena dia meyakini Allah satu-satunya Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta, Maha Pemberi rezeki, yang Maha Kuasa mendatangkan segala kebaikan, mencegah segala keburukan, satu-satunya. Maka dia ridha, lapang dada, gembira ketika hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Kemudian dia ridha, lapang, gembira menerima Islam sebagai agamanya. Maka dia tidak akan mencari Islam, mencari agama selain Islam. Dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Maka dia tidak akan menjadikan imam, tidak akan mencari petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah gambaran orang yang merasakan keindahan Islam, sehingga hatinya terbuka dan gembira menerima Islam ini sebagai agamanya, keyakinannya, keimanannya, baik dalam ilmu maupun dalam pengamalannya. Makanya jamaah sekalian hafizakumullah, kalau kita pernah ingat, saya menyebutkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di kitab Al-Fawaid. Ya, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu, kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sesuatu, lezatnya sesuatu, kalau kita tidak mencintainya. Dan bagaimana kita bisa mencintai sesuatu kalau tidak kita mengenal keindahannya? Kalau kita tidak mengenal rincian kebaikan-kebaikannya. Orang Arab mengatakan, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, maka dia akan memusuhinya, akan membencinya. Nah, alhamdulillah kita dapatkan pelajaran dari kitab yang agung seperti ini, mengenal fadlul Islam, keutamaan Islam, kemuliaan Islam. Kita semakin meyakini bahwa agama ini benar-benar, karena yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala al-Jamil, yang maha indah, yang maha sempurna kebaikan rahmatnya, limpahan karunianya, yang maha sempurna hikmah dan hukumnya, maha tinggi dan maha semua sempurna sifat-sifatnya. Maka pastinya agama ini adalah benar-benar ketentuan syariat, hukumnya, perintah dan larangannya benar-benar adalah keindahan yang paling agung yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghiasi diri mereka lahir dan batin, untuk menjadi sebab indahnya hidup mereka
kebahagiaan sejati yang akan mereka rasakan di dunia dan di akhirat. Jadi bukankah ini semua adalah perkara yang memang kita butuhkan dalam hidup kita akan agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan Islam? Pastinya kita semua ingin mengamalkan agama ini dengan benar. Ya, memang awal-awalnya mungkin kita butuh belajar, ya butuh perbaikan diri. Awal-awalnya memang kita butuh untuk bersusah-susah dulu menundukkan hawa nafsu. Ingat kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahwat." Memang surga itu dilingkupi, ditutupi ya dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Ya, kita perlu berjuang di awal-awalnya menundukkan hawa nafsu. Sedangkan neraka itu dilingkupi atau ditutupi dengan syahwat. Kalau kita bersabar menundukkan hawa nafsu, tembus ketemunya surga, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak sabar, naudzubillah min dzalik, memperturutkan hawa nafsu, keinginan syahwat, tembus nanti ketemunya neraka. Memang ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ujian. Supaya kenapa? Supaya hamba-hamba yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan karunia kepada mereka, mereka inilah yang akan dipilih. Dimudahkan bagi mereka taufik, dimudahkan mereka bersabar ketika menghadapi cobaan-cobaan, bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan hamba-hamba yang dipilihnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan agama ini, ya, keindahannya hanya akan dipahami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha mengenalinya, mempelajarinya, mengkaji dalil-dalilnya, membaca keterangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskan tentang segi-segi keindahannya, yang dengan ini ketika merasuk ke dalam hati kita, maka agama ini tidak akan kita mau gantikan dengan apapun. Karena inilah keindahan sejati, perhiasan terindah yang paling didambakan hati manusia. Kita ingat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari di kitab Badi'il Wahyi yang kita terangkan beberapa kali. Ketika penjelasan, ada penjelasan yang menyebutkan sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam tidak ada yang meninggalkan agama ini. Sebesar apapun cobaan yang mereka alami, sekeras apapun penderitaan yang mereka rasakan dalam rangka mempertahankan agama ini, yang ini sudah pernah kita sebutkan adalah kunci istiqomah yang sesungguhnya. Yakni yang disebutkan dalam dialog antara Raja Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan sebagai utusan orang-orang kafir Quraisy saat itu sebelum masuk Islam, yang setelah dia masuk Islam dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan oleh beliau. Makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, di awal-awal Sahih Bukhari di kitab Badi'il Wahyi. Yaitu ketika Raja Romawi ini bertanya, "Wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi?" Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini, ya, yang kita tahu kan nanti di akhir kisah ini Raja Romawi ini hampir saja dia beriman masuk Islam karena semua ciri-ciri yang ditanyakannya dijawab benar sesuai yang dia pelajari dari kitab Injil yang asli tentang ciri-ciri Nabi yang diutus di akhir zaman dan pengikutnya. Maka dia bertanya tadi, apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang setelah masuk agama ini kemudian murtad, keluar meninggalkannya karena membencinya? Ternyata Abu Sufyan menjawab, yang ketika itu dia menjawab dengan jujur, lah, tidak ada. Ya, terus dia berikan alasan, intinya tidak ada. Langsung dijawab setelah itu, kemudian dijawab oleh Raja Romawi ini, dia mengatakan, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub." Memang seperti itu keadaan iman. Ketika kemanisannya,
kenikmatan dan kelezatannya telah merasuk dan bercampur di hati manusia. Telah menyentuh hati manusia. Masya Allah, iman itu punya rasa yang manis. Islam itu keindahannya benar-benar dirasakan oleh hati sebagai sesuatu yang nikmat. Terbukti apa yang disebutkan dalam hadis ini yang kemudian dibenarkan tentu saja oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang seperti itu gambaran keadaan iman. Ketika iman itu masuk ke dalam hati kita, menyatu dengan hati kita, menancap kuat di dalamnya. Artinya orang yang memilikinya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Coba antum bayangkan jamaah sekalian, hafizakumullah. Bukankah banyak godaan-godaan yang bisa menarik hati seseorang untuk meninggalkan agama ini? Ya na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang kuat dari dalam diri kita yang menjaga hati kita agar tidak goyah. Contoh sederhana saja, mungkin dalam kesendirian. Ya, bagi orang-orang yang imannya tidak kuat seperti kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita semua dengan rahmat dan karunia-Nya. Waktu kita sendiri, kemudian ada tarikan untuk melihat hal-hal yang dilarang dalam agama. Padahal sudah kita tahu itu dilarang dalam agama. Kita pun tertarik untuk melihatnya sampai kemudian kadang-kadang lama, sampai kemudian kadang-kadang keterusan dan seterusnya. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Ini kan menunjukkan bahwa perkara yang buruk ini masih kita lakukan karena ikatan dalam hati kita yang merasakan bahwa ketaatan itu lebih nikmat dan lebih manis, tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Perasaan ini masih lemah. Coba kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Juga sudah sering kita sebutkan di awal-awal surat Al-Hujurat, Allah sebutkan bagaimana keadaan iman mereka yang demikian manis mereka rasakan, sehingga perbuatan maksiat mereka rasakan pahit dan memang mereka tidak sukai. Seperti waktu kita ditawari makanan yang paling pahit, makanan yang paling tidak enak, dengan sendirinya kita tidak akan, jangankan mencicipinya, dekat-dekat saja kita langsung tolak makanan tersebut. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, karena iman itu indah, iman itu menyenangkan, dan tabiat manusia pasti mencintai sesuatu yang indah dan menyenangkan. Dan Allah jadikan iman itu zayyanahu, perhiasan indah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian benci, tidak suka, muak terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan petunjuk Allah. Nah, kebaikan seperti ini yang kita inginkan. Dan sebab mereka mendapatkan semua itu adalah dengan taufik dari Allah. Tentu dengan sebaik-baik bimbingan yang disampaikan oleh sebaik-baik Nabi yang menasihati umatnya, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang berusaha kita pelajari, kita kaji, sewaktu kita membahas kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan masalah iman, yang menjelaskan masalah keindahan Islam, keutamaan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Waktu kita mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan akidah, sesuatu yang mengikat hati kita. Jadi disinilah rahasia kenapa orang-orang yang beriman ketika mengerjakan kebaikan mereka berlomba-lomba bersegera. Karena memang seperti itu gambaran keadaan iman ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati. Kalau sudah pernah saya jelaskan juga kalau tidak salah ingat, nukilan dari pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sewaktu menjelaskan beberapa, menjelaskan makna hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan riwayatnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tadi akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasulnya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam syarah sahih Muslim Al-Minhaj, ya, syarah sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, beliau berkata, wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khalusat halawatul imani fi qalbihi fayajidu ladzatahu. Tidak ragu lagi bahwa barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka sungguh kemanisan atau kelezatan iman, kemanisan iman benar-benar akan masuk, merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia merasakan apa? Kelezatannya, kenikmatannya secara nyata. Jadi ini bukan cuma khayalan, bukan cuma sekedar ya, teori misalnya. Tidak, nyata dirasakan. Betul-betul orang-orang yang beriman ini tidak mau digantikan dengan apapun kenikmatan yang mereka rasakan. Makanya tadi seperti para sahabat, tidak ada yang mau meninggalkan agamanya. Bagaimana kerasnya penderitaan yang, cobaan yang mereka rasakan dari orang-orang kafir Quraisy. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang diusir dari kampungnya. Ya. Ada yang hartanya dirampas dan seterusnya. Tapi mereka tidak goyah. Kalau bukan, sungguh demi Allah, kalau bukan ada sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih mulia, yang lebih indah mereka rasakan di dalam hatinya, tidak mungkin mereka akan bisa bertahan sekuat itu. Kita harus ingat jamaah sekalian, hafizakumullah, manusia punya tabiat. Ya. Kalau dia merasakan sesuatu misalnya enak atau nikmat, ditawari sesuatu yang lebih enak, nikmat, dan juga sama mudahnya, ya dengan sendirinya dia akan pindah. Kalau tidak kuat pertahanannya dalam yang pertama ini. Tabiat asal manusia. Ya. Makanya kenapa manusia itu ketika dia belum merasakan keindahan Islam yang sejati, kenikmatan Islam yang hakiki yang dirasakan tadi secara nyata, dia akan mudah berpindah dari satu pencarian kepada pencarian berikutnya. Ingat, hati kita itu selalu mencari tempat bersandarnya. Dia akan mencari, kadang-kadang dia merasa hartalah yang bisa menjadikan dia tentram dan nyaman, menjadikan dia bisa bersandar kepadanya. Ternyata dia mendapatkan harta tidak seperti itu, berpaling lagi, cari lagi kedudukan, cari lagi perhiasan dunia ini. Oh, mungkin kalau dia pergi ke tempat ini dia akan dapatkan itu. Tidak, kesana lagi, tidak akan bertemu. Karena bukan tujuan, untuk tujuan ini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan hati manusia. Sampai ketika hati itu mengenal agama ini, apalagi ketika dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sampai ketika dia bisa mengamalkan ibadah dengan benar, sampai ketika dia mengenal dan meyakini dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan agama ini, barulah ketika itu dia merasakan ketenangan yang hakiki. Ketika itulah pencariannya akan berhenti. Dan ketika dia sudah berhenti dan mendapatkan keindahan ini, selama-lamanya dia tidak akan mau menggantikan dengan apapun. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Makanya jamaah sekalian hafizakumullah, inilah keindahan yang tertinggi di dunia yang akan mendapatkan balasan keindahan tertinggi di akhirat. Ingat kembali pernyataan salah seorang ulama salaf, saya pernah nukilkan juga, ya, pernyataan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, di antaranya dalam kitab beliau Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Salah seorang ulama terdahulu ada yang mengatakan seperti ini, masakinu ahli dunia
kharaju minha wa madzaqu afyaba ma fiha. Alangkah miskin dan kasihan orang-orang yang mengejar dunia. Karena mereka ketika keluar dari dunia ini, ketika mereka mati, mereka juga belum bisa meraih, merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini. Maka ada sebagian yang bertanya kepada ulama ini, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Yang kebanyakan orang-orang yang mengejarnya kasihan justru tidak mendapatkannya. Maka beliau mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wasyauqu ila liqa'ih. Itu adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia, nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Inilah ya yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagai surga dunia yang sesungguhnya. Keindahan Islam inilah surga dunia. Ya. Yang beliau katakan juga dinukul oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab tadi Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha ya la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, hafidhakumullah, a'azzakumullah, kita belajar kitab Fadlul Islam adalah kita belajar insyaallah untuk merasakan surga dunia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa merasakannya, dan menjadi sebab kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga di akhirat nanti dengan rahmat dan karunia-Nya. Makanya ya, belajar agama itu sabar, butuh kesungguhan. Karena apa yang kita cari adalah sesuatu yang tinggi. Kita ingin memperbaiki diri kita agar hidup kita ini bermanfaat, karena hidup kita ini cuma satu kali. Gagal merasakan surga di dunia, kata Ibnu Taimiyah, tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Tidak ada yang menginginkan seperti ini pastinya. Jadi, karena agama ini atau yang kita ingin cari ini adalah kemuliaan yang tinggi, maka kita harus bersabar, harus bersungguh-sungguh mencurahkan waktu kita, mencurahkan kesungguhan kita dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kemuliaan agama ini ya benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita untuk bisa menerimanya, yang dengan sebab itu ya kita akan mendapati diri kita semakin semangat dalam beragama, semakin berlomba-lomba dalam mengerjakan amal ketaatan, amal-amal soleh, ya, yang sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Kita akan lanjut pembahasan di kajian kitab ini. Masih melanjutkan pembahasan babu dukhuli fil Islam. Bab wajibnya masuk Islam ya. Terakhir kita baca kemarin adalah dalil tentang firman Allah di surat Al-An'am ya, tentang jalan yang lurus itu yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah hanya satu jalan, sementara jalan-jalan yang menyimpang itu banyak. Kemudian berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun, akhrajahu wa fi lafdhin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam urusan agama ini, dalam urusan agama kami ini, maka yang tidak berasal darinya, maka itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini ingat, ini adalah hadis yang paling sahih. Bukhari dan Muslim itu kedudukannya setelah Al-Qur'an. Ya. Dalam lafaz lain, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Jadi tidak semua amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua sudah Allah turunkan dan telah dicontohkan dengan sempurna oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Islam itu ada istilah bid'ah, yaitu adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan istilah bid'ah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan di dalam banyak hadis yang sahih. Yakni seseorang tidak boleh merasa anti dengan istilah yang disebutkan dalam Islam. Ya, ketika ada orang yang menggunakan istilah ini untuk gampang menyalahkan orang, gampang mengatakan dia ahlul bid'ah, ini keliru kalau ada sikap seperti itu. Tapi bukan berarti istilahnya ditolak. Kan seperti misalnya orang-orang yang mengatakan perbuatan teror, bom bunuh diri itu jihad, ini kan salah. Tapi jangan lantas kita mengatakan berarti tidak boleh kita gunakan istilah jihad. Bagaimana mungkin tidak boleh, sementara ini adalah istilah yang sangat agung dalam Islam. Ya, dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah, itu dalam hadis yang sahih disebutkan. Puncak dari punuknya Islam adalah berjihad di jalan Allah. Ketika ada yang salah gunakan, jangan ditolak istilahnya. Ya. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini, kata sebagian dari para ulama, inilah definisi bid'ah yang paling tepat, yaitu mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Timbul kerancuan. Ada yang mengatakan, ya sekarang kalau begitu kenapa Ustaz ceramah pakai mikrofon, padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti ini, ya mohon maaf, ini berarti dia tidak faham agama, bukan orang yang pernah belajar agama dengan benar. Baik, kita kumandangkan adzan dulu, barakallahu fikum, sudah waktu.

Assalamualaikum jamaah sekalian, hafizakumullah. Kita teruskan sedikit. Jadi di sini kita harus pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan di dalam hadis ini tentang amalan yang tertolak, yaitu amalan ibadah di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beda dengan sarana-sarana yang merupakan pendukung ibadah yang ketika tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan sekarang, maka ini tidak mengapa. Ya. Karena sarana tersebut memang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak lakukan. Bedanya dengan amalan-amalan yang tertolak ini, hal tersebut bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalanginya. Tapi kenapa beliau tidak kerjakan padahal tidak ada penghalang? Ya. Maka jawabannya beliau tidak lakukan, tidak kerjakan karena itu tidak disyariatkan dan inilah yang dikatakan tertolak. Beda dengan sesuatu yang tidak ada di zaman itu, beliau tidak lakukan karena memang tidak ada. Contoh seperti misalnya, ya, kita tahu dalam masalah pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang mampu. Sebagian dari para ulama ada yang menyebutkan mampu di sini adalah azzadu warrahilah, adanya bekal dan kendaraan. Kenapa Nabi SAW tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan mobil ketika haji? Ya karena memang tidak ada zaman tersebut. Kan tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nahl tentang ketika menyebutkan nikmat kendaraan itu untuk bisa menjadi untuk kita tunggangi, membawa kita kemana-mana. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kendaraan hewan tunggangan, kuda, bagal, yakni perkawinan antara kuda dan keledai yang ada di tengah-tengah itu bagal namanya, kemudian keledai, supaya kalian tunggangi dan menjadi perhiasan bagimu, dan Allah menciptakan yang kalian tidak ketahui. Ya, ini yang belum diketahui ketika turunnya ayat ini, nanti Allah ciptakan kendaraan yang lain. Ini kan sudah ada isyarat. Bahwa kendaraan, ya, boleh saja kita gunakan. Sama dengan masalah mikrofon. Di zaman Nabi SAW, itu dituntut adanya sesuatu yang menyampaikan suara kita. Terbukti ketika Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Abdirabbi yang melihat azan dalam mimpinya, yang kemudian ini adalah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cara untuk dikumandangkan agar mengumpulkan kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang melihat ini dalam mimpinya, "Alqiha ila Bilal fa innahu anda sautan minka." Sampaikan lafaz azan yang kamu lihat dalam mimpimu itu kepada Bilal karena dia suaranya lebih merdu, lebih nyaring dibandingkan kamu. Ya. Maka kenapa Nabi SAW tidak pakai mic? Karena tidak ada mic saat itu. Dan ini bukan berhubungan dengan ibadah intinya, tapi ini sekedar sarana. Tetapi ada hal-hal yang itu bisa dilakukan oleh Nabi SAW. Bisa dikerjakan oleh Nabi SAW. Tidak ada penghalang. Tapi beliau kemudian tidak mengerjakan. Kalau ada yang seperti ini kita ketahui, itulah yang dimaksud dengan apa yang disebutkan di hadis ini, bahwa amalan tersebut tertolak karena itu mengada-ngadakan satu amalan yang baru di dalam Islam. Kita pernah sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang tiga orang sahabat, iya kan, yang mereka ingin beribadah melebihi ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya ingin salat malam semalam suntuk dari habis isya sampai subuh. Yang kedua ingin tiap hari berpuasa. Ya, Ramadan bukan Ramadan, pokoknya sepanjang tahun puasa tiap hari. Yang satu lagi ingin ibadah saja, tidak mau berkeluarga, tidak mau menikah. Maka ini diingkari dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hadis ini beliau mengatakan apa? Man ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan petunjukku, sunnahku dalam beribadah kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka ini jelas, perbuatan seperti ini kan bisa dilakukan seandainya disyariatkan. Apa halangannya untuk bisa melakukan? Sebagian sahabat juga bersungguh-sungguh ingin mengerjakannya. Sholat semalam suntuk dari awal

0: habis isya sampai subuh. Kenapa Nabi SAW melarangnya? Karena petunjuk Nabi SAW, beliau tidak melaksanakan seperti itu. Ketika beliau melaksanakan sholat malam di sepertiga malam yang terakhir, atau mungkin orang bisa melaksanakan di awal malam, tidak mengapa. Puasa sunnah juga seperti itu, selain puasa Ramadan. Tidak disyariatkan setiap hari puasa. Puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, untuk puasa yang sifatnya sunnah atau anjuran. Jadi ini yang maksudnya, ya, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seandainya itu baik, kenapa beliau tidak lakukan padahal tidak ada penghalang untuk mengerjakannya? Maka inilah yang disebut dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hukumnya amalan tersebut raddun, yakni mardud, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tentu dibawakan dalam bab tentang wajibnya masuk Islam, karena makna Islam itu adalah makna, yakni mengamalkan petunjuk sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan, wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnata hiyal islamu. Ketahuilah, Islam itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah itu dialah Islam. Tapi barakallahu fikum, karena mengingat waktu juga, maka cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin satu atau dua pertanyaan sebelum kita akhiri, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Ya.
1: Raja Heraklius ini dia nggak sempat masuk Islam, dia Pak Ustadz, ya. Jadi nggak mendapatkan hidayah, Pak Ustadz, ya. Jadi dia termasuk kafir juga di sini, Pak Ustadz, ya.
0: Siapa?
1: Dalam keadaan kafir, Heraklius ini, Pak Ustadz, ya. Nah, mengkait dengan hidayah ini, Pak Ustadz. Hidayah ini kan kalau kita sebagai seorang muslim sampai saat ini masih hidup ini, itu kita selalu meminta hidayah, tambahan hidayah. Nah, tambahan hidayah ini terus kita minta sampai memang kita minta memang sampai batas sebelum kita datangnya sakarat seperti sekarang ini saya menghadapi ada saudara yang dalam keadaan sekarat di rumah sakit, itu dia nggak bisa bergerak. Apakah kita tetap juga minta hidayah, Pak Ustaz, di sini, Pak Ustaz? Apakah yang masuk juga termasuk di sini hidayah itu taufik, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, yang pertama tadi untuk Raja Romawi itu Herakal atau Heraklius, dia tidak masuk Islam. Padahal dia sudah membenarkan. Ya, alasannya disebutkan di dalam hadis tersebut karena masalah dia masih menjaga kekuasaannya, kerajaannya. Ketika dia menguji pembesar-pembesarnya, ternyata semua mengingkari, akhirnya dia tidak tidak jadi masuk Islam. Ya, ini Allah tidak memberikan hidayah kepadanya untuk terbuka hatinya menerima Islam. Nah, padahal dia sudah mengakui kebenaran Islam. Baik. Adapun yang berhubungan dengan masalah permintaan hidayah tadi, yang memang kita ulang-ulang di setiap rakaat kita, rakaat salat kita, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk meniti jalan yang lurus. Itu maknanya seperti diterangkan dalam Imam Ibnu Katsir, bukan hanya meminta hidayahnya, tapi ada tolabut sabat, tolabul mazid minha wasabat alaiha. Meminta agar hidayah ditambahkan supaya sempurna. Kemudian juga tidak kalah pentingnya meminta apa? Keteguhan, istiqomah di atas hidayah. Supaya hidayah ini terus ada pada diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai bahkan kita masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang kayak tadi orang sakit, kan di dalam petunjuk Islam kita diperintahkan untuk apa? Mentalkinnya, mengucapkan la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian, talkin, ucapkan la ilaha illallah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi yang disyariatkan adalah menuntunnya. Menuntunnya dengan kalimat la ilaha illallah, dan kata sebagian dari para ulama ini maksudnya adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat sekaligus. Disebutkan satu, tapi termasuk dua-duanya. Begitu. Jadi kita tuntun dengan ini, itu yang menjadikan sebab kalau dia mengucapkan insya Allah dia termasuk orang-orang yang teguh di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua sebagai orang-orang yang di akhir hayatnya mengucapkan dua kalimat syahadat, agar kita semua termasuk ke dalam penghuni surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian, cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصالح قدم
1: صلي وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kajian ini dikhususkan buat emak-emak memang ya, karena harapannya kalau emak-emak solehah, insya Allah rumahnya terang benderang, walaupun suaminya kurang soleh gitu. Ana ingin bertanya, kira-kira umi-umi yang ada di sini nih, yang sudah berumur di atas 50 tahun ya, yang mungkin sudah 50 tahun, kira-kira masuk surga enggak ya? Yakin masuk surga? Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah ya, setelah 13 tahun di kota Mekah ya, kita tahu bagaimana perjuangannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu bagaimana perjuangannya mereka yang hijrah, yang akhirnya mereka kehilangan semua hartanya. Rumah ditinggal ya, pekerjaan ditinggal. Sebagian sahabat itu tidur di masjid, gak punya rumah. Kira-kira 80 sahabat tidur di masjid. Sebagian dititipkan ke sahabat-sahabat. Mereka ada perang Badar, mereka ada perang Uhud ya. Kemudian Allah turunkan kepada mereka sebuah ayat di surat Al-Baqarah. InsyaAllah ayat 214, kalau anda enggak salah mungkin 214 atau 24, nanti bisa dilihat ya. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, kalian ngira kalian bisa masuk surga? Bayangin ya. Ini ayat turun teguran kepada sahabat. Karena kadang-kadang orang itu merasa udah baik. Aku nih soleha nih, aku nih udah ibadah, aku ini udah sodako, aku udah ngaji, aku baca Quran, aku haji, aku umrah. Kadang-kadang ada perasaan sudah baik dan merasa kayaknya aku masuk surga. Allah katakan, kalian kira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Kalian belum pernah ditimpa loh dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian, dengan petaka-petaka, dengan penyakit, dengan kelaparan, kemiskinan yang pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Wa zulzilu, keimanan mereka digoncangkan jemaah dengan ujian-ujian. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman itu berkata, kapan ya pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita perlu takut jemaah. Jangan merasa sudah pantas masuk surga. Kalau kita tahu Abu Bakar, Abu Bakar itu dijamin masuk surga enggak? Dijamin masuk surga. Abu Bakar itu pernah minta doa sama Nabi SAW. Orang yang dijamin masuk surga minta doa. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat atau ketika aku berdoa. Apa doanya? Ibu-ibu, doa orang yang dijamin masuk surga, doa orang yang mendampingi Nabi SAW, orang nomor satu setelah Nabi SAW ya, minta doa sama Nabi SAW, dikasih doa apa? Kita hafal insya Allah semua doanya. Doanya itu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, Abu Bakar diajarin doa, katakan Abu Bakar ketika engkau salat, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat dosa ya Allah. Aku banyak mendzalimin diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, bayangin ya, Abu Bakar minta ampun. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan pengampunan dari dirimu dan kasihi aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Ada setingkat Abu Bakar takut dengan dosa-dosanya, dan itu doa diajarin sama Nabi SAW. Maka seharusnya kita tuh semakin berumur semakin takut. Jadi orang itu semakin soleh bukan semakin tenang. Kita kan kadang-kadang kalau semakin soleh, kayaknya siap anak mati sudah, cukup amalanku. Gak ada jemaah. Maka ahibati fillah, hari ini ana ingin kita mengevaluasi amalan yang sudah kita amalkan dan sisa umur yang tersisa untuk amalan nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ada satu perkara yang beliau sangat khawatirkan menimpa umatnya, bahkan lebih beliau cemaskan daripada Dajjal. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal. Kalian mau gak aku kasih tahu tentang satu perkara yang lebih aku takutkan? Jadi di sisiku itu lebih menakutkan menimpa kalian daripada Dajjal. Padahal setiap sholat doa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Setiap sholat kita dianjurkan baca doa itu. Ternyata ada satu perkara yang lebih menakutkan buat Nabi SAW. Mungkin buat kita remeh, tapi buat Nabi lebih menakutkan daripada Dajjal. Apa kata Nabi SAW ketika sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala syirkul khafi. Yang lebih menakutkan daripada Dajjal itu syirik yang tersembunyi. Gak kerasa kalau kita melakukan kesyirikan. Kalau syirik yang nyata, menyembah berhala, menyembah patung, ya kita na'udzubillah. Tapi syirik khafi ini seperti apa? Kata Nabi SAW, yaqumur rajul fayusalli. Ada orang yang sholat. Ini contoh. Fayuzayyin sholatahu lima yarahu lima yara min nadharir rajuli. Orang ini sholat karena ada yang lihat, akhirnya dia memperindah sholatnya. Jadi berapa banyak ibadah yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Sekarang nih kita udah hijrah. Ya kalau kita lihat zaman dulu, jarang kita lihat emak-emak pakai kerudung. Bahkan istrinya ustadz pun gak pakai kerudung zaman dulu. Jidi-jidi kita, jidah-jidah kita pakai apa? Pakai kebaya yang transparan ya, yang kemudian tali BH-nya kelihatan. Iya, artinya itu biasa gitu loh. Itu biasa. Padahal ini orang-orang ya muslim, muslimat gitu. Dan aneh kalau ngeliat foto-foto lama, anak ngeliat anak punya jidah, anak ngeliat anak punya amati, ya Allah pakaiannya kayak gini mereka dulu ya. Sekarang udah gak ada, alhamdulillah. Anak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hal yang lebih menakutkan dari itu sebenarnya. Jangan-jangan kita beramal selama ini ternyata gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim itu habis bangun Ka'bah, apa doanya? Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya Allah, terimalah dari kami. Nabi minta supaya diterima. Enggak ada perasaan, oh, insyaallah diterima sama Allah. Aku kan nabi, aku hamba pilihan Allah. Enggak ada sama sekali. Yang ada malah rasa takut tidak diterima. Maka ini harus kita tumbuhkan di diri kita. Yang sudah punya amal soleh, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kadang-kadang kita ngelihat ada orang mungkin ya berbuat dosa. Kita ngelihat orang ini, ya Allah, kok enggak benar-benar nih orang ya. Udah umur, udah tua, tetap aja berbuat dosa kayak gitu. Jangan loh. Seharusnya tatkala kita melihat orang lain belum dapat hidayah, apa yang kita lakukan? Doakan dia. Doakan dia. Kadzalika kuntum min qabl. Famanallahu alaikum. Allah mengingatkan para sahabatnya, kalian dulu juga sesat. Sama. Terus Allah kasih hidayah sama kalian gitu loh. Jadi kita sama semuanya dulu sesat loh, jemaah. Oh enggak, sesat anak dari kecil sudah. Enggak ada. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi kulluhukum dhalun illa man hadaitu." Wahai hamba-hamba, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni. Mintalah hidayah kepada aku. Aku kasih hidayah kepada kalian. Maka kita enggak boleh berhenti doa, ihdinas siratal mustaqim. Tadi pagi kita baca salat subuh. Kalau kita salat duha kita baca lagi. Salat zuhur kita baca lagi. Asar barusan kita baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nanti salat maghrib 3 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Isya 4 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Enggak berhenti jamaah. Karena kita berada di daerah yang sangat menakutkan. Iman kita ini bisa diambil loh jemaah. Walaupun kita sekarang sudah istiqomah. Hebat billah. Setan tuh enggak pernah tidur siang. Maka agar kita dapat ikhlas dalam beramal ya, yang sudah beramal. Ada yang belum beramal? Ada yang masih nanti insyaallah akan taubat ya. Semoga Allah berikan hidayah. Ada di antara kita yang mungkin masih melakukan perbuatan dosa yang Allah tidak sukain. Semoga Allah memberikan hidayah. Yang sudah beramal tetap berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian jemaah, ada sebuah doa yang kata Nabi alaihissalam, kalau kalian baca doa itu, insyaallah tuh syirik kecil dan besar akan dihindarkan dari kita. Apa doanya? Cuma apa doanya yang Nabi ajarkan agar kita terhindar dari syirik kecil dan syirik besar? Intinya agar Allah menerima amalan kita. Kita selamat dari perbuatan yang membuat amalan kita ditolak. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku ini melakukan kesyirikan yang aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku enggak sadari. Minta terus. Dan doa ini diajarkan kepada para sahabat yang mereka orang-orang pilihan, apalagi kayak kita. Makanya di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku soleh ya Allah. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan amalan ini murni hanya untukmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan sampai ada sesuatu selain engkau di dalam amalanku itu. Karena Allah itu paling tidak butuh dengan sekutu. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Semuanya dari Allah. Kok tahu-tahu kita beramal bukan untuk Allah gitu loh. Kita sisipkan selain Allah. Kita ingin dipuji orang, disanjung orang. Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, ana kata Allah, aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal kemudian dia sisipkan dalam amalan itu selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan yang dia sekutukan aku dengannya. Maka yang pertama, usahakan kita tidak berhenti berdoa, apalagi di akhir Jumat nih, waktu mustajabnya doa. Yang kedua, menyembunyikan amalan. Jadi kita perlu punya amalan, ibu-ibu, yang suaminya gak tahu, anak-anaknya gak tahu, pembantunya gak tahu, hanya dia sama Allah yang tahu. Mungkin apa gak mungkin? Nah, apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan? Ibu-ibu, apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan? Gak ada yang tahu. Sedekah? Mungkin. Salat malam. Salat malam. Maka yang Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, qama minal laili fasalla. Suami ini salat malam, tapi dia enggak bangunkan istrinya. Dia salat sendiri. Dia salat 2 rakaat, 2 rakaat, mungkin dia salat 11 rakaat. Selesai salat baru dia bangunkan istrinya. Jadi istrinya enggak tahu apa yang dikerjakan sama suaminya. Kalau istrinya enggak mau bangun, dicipratin air ya. Bagaimana dia bangun? Istrinya salat ketahuan sama suaminya kan? Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasalat. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari salat. Dia salat, enggak bangunkan suaminya. Selesai dia salat baru dia bangunkan suaminya. Maka juga buat bapak-bapak ya, kenapa salat sunnah itu lebih utama di rumah daripada di masjid? Kan kalau di masjid kelihatan orang banyak. Di rumah siapa yang ngelihat? Makanya kadang-kadang kita kalau di masjid tuh sholat lebih semangat, karena semua pada sholli. Sholli juga kita. Tapi sampai rumah gak ada yang sholli. Cuma kita sholli, enggak sholli, enggak sholli, enggak sholli kata-kata. Maka tolong punya amalan yang tersembunyi. Ada sebuah asar ya, liyakun li ahadikum khib'un min amalin sholih. Hendaklah salah satu di antara kalian itu punya amalan yang dia sembunyikan. Kalau bicara sedekah, gimana dia bersedekah enggak ada yang tahu. Dulu cicitnya Nabi SAW, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin ya. Ketika dia meninggal dunia, disebutkan di pundaknya itu ada warna hitam, bekas hitam ya. Ada bekas hitam. Dia orang enggak tahu kenapa. Setelah meninggal dikuburkan, ternyata orang-orang kehilangan sedekah malam hari. Jadi dulu ada orang naruh gandum, mungkin apa, diketuk pintu rumahnya ditinggal ya, seperti itu. Orang itu baru tahu bahwa hal itu amalannya Ali ketika dia meninggal dunia. Jadi enggak ada yang tahu, jemaah. Maka usahakan kita punya amalan yang tersembunyi. Ya kita mau riak gimana kalau amalan yang tersembunyi? Tapi sebagian kita masya Allah, pagi matanya merah ya, kok kenapa, kok kayak sakit gitu ya. Oh iya afwan, tadi malam habis sholat malam gitu orang. Gimana dia menyembunyikan amalan? Dia ceritakan kepada orang. Ibadah umroh itu bisa gak disembunyikan?
0: Nah, dan juga masjid
1: An-Nur, bisa nggak orang umroh tapi nggak ada yang tahu? Umroh di mana? Enggak bisa. Jadi umroh itu ibadah memang yang kelihatan. Kita naik pesawat, ya kelihatan orang. Kita pakai ihram, kelihatan orang. Kita tawaf, kelihatan orang. Apa kita nunggu sepi baru kita mau tawaf?
0: Lain sehingga kami alihkan CM dan juga Masjid An-Nur dan satu lagi ada Masjid Rohdatul Masjid Rohdatul Mujahidin Masjid depan pasar Adenomu. Dan jadi kemarin sih sebenarnya kita ada undang mengusulkan untuk Masjid As-Sunnah, tapi kadarullah teman-teman di As-Sunnah karena mungkin satu dan lain hal mereka ada kesibukan lain sehingga kami alihkan CM dan juga Masjid
1: roh ketahuan orang, tapi ada ibadah-ibadah kita di Mekah pun yang gak kelihatan sama orang. Itu perlu diusahakan. Ketika Nabi AS menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar itu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya siapa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan khusus buat emak-emak ini harus banyak sedekah. Kenapa? Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu lebih harus banyak sedekah? Sembunyi-sembunyi lagi. Kenapa? Ya. Nabi alaihissalatu wassalam ketika menceritakan banyak perempuan masuk neraka, perempuan itu punya karakter buruk, lupa dengan kebaikan suaminya, dia kurang bersyukur. Kata Nabi SAW, tasodakna, sodako kalian. Itu perempuan ngelepas cincin, ngelepas gelangnya, dilemparkan ke Bilal, cincinnya dilemparkan, ada yang kalungnya dia lemparkan. Ternyata sodako itu memperbaiki karakter kita. Tapi sodako yang ikhlas. Gak perlu diceritakan, ana bantu fulan, gak perlu. Coba usahakan punya sodako yang memang suami pun gak tahu. Sekarang mudah sedekah enggak ketahuan orang itu mudah dengan cara apa? Transfer sekarang ini. Transfer tanpa konfirmasi. Kalau memang rekeningnya udah benar rekening sedekah gitu. Soalnya kalau rekening umum harus konfirmasi, afwan ana kirim buat masjid gitu ya. Akhirnya mereka jadi tahu. Tapi ada memang rekening sedekah, ini rekening buat bangun masjid, udah yang masuk sana akan jadi buat masjid. Ya udah kirim sudah. Istri enggak tahu, anak enggak tahu, suami enggak tahu. Benar-benar kita berusaha punya amalan yang orang lain enggak tahu. Baik, yang ketiga, agar kita bisa menjaga amalan kita dan ikhlas. Kita itu perlu melihat orang-orang yang lebih soleh dari kita. Baca bagaimana ibadahnya orang-orang terdahulu. Ada orang-orang terdahulu itu yang sholat sehari 300 rakaat. Ada yang 100 rakaat. Kok bisa jemaah? Ya, dia memperbanyak sholat sunnah mutlak. Emak-emak itu ada yang punya banyak kesibukan karena anaknya masih kecil-kecil. Tapi ada fase di mana dia gak punya anak kecil. Selesai sudah. Itu menjadi kesempatan baik kalau Allah masih kasih umur ya. Sudah waktu duha, sholli sudah. Dua rakaat capek zikir. Baca istighfar, dua rakaat lagi. Capek zikir terus, sudah sholli sudah. Dan usahakan sholatnya di tempat yang enggak kelihatan orang. Sholat di masjid itu pahalanya berapa? Berjamaah di masjid 27. Kalau bapak-bapak sholat di rumah dapat berapa? 1. Kalau mama dapat berapa sholat di rumah? Dapat berapa? Lebih baik daripada dia sholat di masjid dapat 27. Ada seorang sahabat, kalau namanya Ummu Humaid As-Sa'idi, Ummu Humaid Sa'idi ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Dia, ya Rasulullah, aku itu ingin, aku suka sholat bersamamu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Aku tahu kau suka sholat bermakmum bersamaku di Masjid Nabawi ini, cuman. Tapi sholatmu di kamar tidurmu itu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Jadi sholat di kamar tidur ya, apalagi di kamar tidur, ada dulu namanya mihda. Mihda itu kayak gudang kecil. Sholatmu di situ lebih baik daripada sholatmu di kamar tidurmu. Dan sholatmu di kamar tidurmu, tidurmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tamu sini, di ruang rumah yang lebih luas. Dan sholatmu di masjid kampungmu, di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di Masjid Nabawi. Bayangin dia. Akhirnya Ummu Humaid ini minta dibikinkan musola di pojok rumahnya yang paling gelap, yang paling tidak kelihatan. Di situ dia beribadah sampai mati. Gak pernah lagi dia ke masjid. Padahal sholat di masjid gak dilarang. Tapi kalau bicara lebih baik, artinya lebih tersembunyi. Kalau sholat, kalau sekarang alhamdulillah mungkin di kamar tidur ya. Kemudian ada kadangkala beberapa kamar tidur itu luas, ada ruangan lagi yang tersembunyi. Ya udah, bikin musola itu bukan yang kelihatan orang. Kadangkala kan perempuan bikin musola di rumah tapi kelihatan pembantu, kelihatan tamu, kelihatan siapa, kelihatan kita ibadah di situ. Boleh, boleh. Tapi kalau kita pilih tempat yang lebih tersembunyi, itu lebih baik. Udah gak ada yang tahu. Di kamar itu kunci kamarnya, di pojokan sholat sudah di situ. Pas keluar kamar, mama dari mana? Habis sholat. Habis sholli. Gak perlu cerita habis sholli. Udah sholatnya tersembunyi, cerita lagi sama orang. Ada urusan di kamar. Jadi ada kondisi kita benar-benar menyembunyikan amalan kita. Tadi kita belajar, kita baca cerita-cerita ulama-ulama terdahulu ya. Ada kisah seorang wanita yang diperkosa, coba. Ketika dia perkosa, dia itu membakar tangannya dengan lilin. Dan kondisi dia mungkin diikat ya. Tapi dia masih bisa membakar jarinya dengan lilin. Yang memperkosa itu heran. Kenapa engkau lakukan itu? Iya. Aku takut ketika engkau menggauliku, aku merasakan kenikmatan yang nanti aku diazab sama Allah Azza wa Jalla. Maka biar tanganku ini menjadi saksi juga kalau aku tidak menginginkan ini terjadi. Sampai seperti itu. Makanya kita kalau kumpul sama orang-orang yang dibawa kita, kita merasa, oh ana lebih baik dari fulana, ana lebih ahsan dari fulan. Jangan. Baca sejarah, baca kisah-kisah para sahabat bagaimana ibadah mereka. Aisyah itu janda sejak umur 17 tahun, udah jadi janda. Dia meninggal umur 64 kalau nggak salah, nggak lupa ya. Berapa lama dia menjadi janda cuma? Dan istri-istri Nabi itu nggak boleh nikah lagi. Aisyah itu ibadahnya, puasanya Aisyah itu puasa dahar. Cuma Idul Fitri dia gak puasa, Idul Adha dia gak puasa, Ayam Tasyrik dia gak puasa. Tapi sepanjang tahun dia puasa. Bagaimana menjaga syahwatnya istri Nabi ya. Jadi diuji sama Allah Azza wa Jal. Dan Aisyah itu kalau punya fulus, dia pernah jual rumah, semua fulusnya disodakohkan sama Aisyah. Maka kalau kita sodakoh merasa sudah banyak, tolong ketika kita merasa sodakoh banyak itu bandingkan dengan yang kita tinggalkan. Karena hitungan pada hari kiamat itu hitungan persentase. Bagaimana hitungan persentase? Nabi Alaihissalam menyebutkan satu dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Satu dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Satu dirham itu ya 1/10 dinar sebenarnya. 1/10 dinar bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu jamaah berapa gram? 425 gram emas. Hampir setengah kilo. Kira-kira sekarang ya 500 juta mungkin lah. 500 juta. Itu bisa dikalahkan dengan yang cuma mungkin 1 juta. Bisa ngalahkan yang 500 juta. Sahabat tanya, "Kaifa ya Rasul? Gimana ya Rasulullah?" Itu orang hanya punya harta 2 dirham. Hartanya cuma 2 dirham. Ketika dia sedekahkan 1 dirham, berapa yang dia sedekahkan? Setengah hartanya, jemaah. 50% hartanya. Maka hitungan pada hari kiamat itu bukan dengan jumlahnya. Yang sodakoh nih 100 dinar, 500 juta dia sodakoh, dia punya uang banyak di rumahnya. Dia cuma ngambil sedikit, kemudian dia sodakohkan. Sisanya masih banyak. Makanya kadangkala kita itu merasa alhamdulillah dulu anak bisa sodakoh cuma 100 ribu. Sekarang alhamdulillah bisa sodakoh 100 juta. Waktu dulu 100 ribu berapa uang? Cuma 500 ribu. Dia bisa sedekah 100 ribu. Sekarang uangmu berapa? 1 M. Sedekahmu berapa? 100 juta. Berarti cuma 10%. Dulu sedekahmu seperti itu sama. Jadi kita harus benar-benar ngitung berapa yang kita tinggalkan, berapa yang kita simpan. Maka kalau kita gak baca sejarah, kita gak baca orang-orang soleh, kita merasa udah soleh. Maka yang keempat itu kita perlu, ini menjadi penyakit manusia ya. Yang tadi di awal Anda sebutkan, penyakit manusia itu sudah merasa cukup dengan amalannya, puas dengan kesolehannya, dengan bacaan Qur'annya, dengan sholat sunnahnya, dengan puasa sunnahnya, dia merasa puas. Makanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Ketika dia mau pulang, Nabi tanya sama perempuan ini, "Azatu zaujin anti? Engkau punya suami?" Kata dia, "Iya ya Rasulullah, aku punya suami." "Kaifa anti minhu?" Gimana sikapmu kepada suamimu? Kira-kira ibu-ibu kalau dikasih pertanyaan ini jawabannya apa? Ibu-ibu. Nah, ada mic, kasih ke ibu-ibu mic. Mana mic satunya? Itu tuh. Kasih mic itu. Hidup enggak? Hidup enggak? Hidup. Kasihkan ke mama, anak mau tanya. Siap. Pertanyaannya, bagaimana sikap ibu kepada suami ibu? Selama hidup ini, sudah berbuat baik, sudah kayak apa? Kira-kira suami ibu nuntut ibu enggak hari kiamat nanti? Ah, kira-kira kita kan tadi ibu merasa sudah baik gak sama suaminya? Perasaan ya, siap, itu yang Anda inginkan. Jadi kalau ditanya perempuan itu perasaan mah, oh, enggak insya Allah Zat. Suami aneh yang kurang bersyukur ya. Ini perempuan yang ditanya sama Nabi SAW, gimana sikapmu kepada suamimu? Qala la aluhu illa ma ajiztu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan dia ya Rasulullah, kecuali yang aku enggak mampu. Jadi dia sangat maksimal memberikan pelayanan kepada suaminya. Ini bahaya jemaah. Apa kata Nabi SAW? Unzuri aina anti minhu. Kau perhatikan lagi ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi kita kadang merasa sudah. Belum tentu sudah. Maka tolong jangan merasa sudah soleh. Tadi perasaan sudah baik itulah yang membuat kita akhirnya tidak pernah menambah kebaikan kita. Apa sih kurangnya aku? Kayaknya gak ada. ikhwati fillah, ada sebuah ungkapan ya dari salafus saleh yang mengatakan ada seorang yang masuk surga gara-gara dosa, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ketaatan dia. Ini orang taat masuk neraka, orang berbuat dosa masuk surga. Loh, kok bisa? Para ulama menjelaskan, ini orang yang berbuat dosa, dosa itu selalu menghantui dia. Dia takut, ya Allah aku berbuat dosa. Kemudian dia istighfar, dia mohon ampun, dia malu sama Allah SWT. Akhirnya dosanya ini menggiring dia menuju ke surga, karena dia ini jadi orang baik, tapi masih takut sama dosanya. Tapi ada orang yang melakukan ketaatan, kemudian dia bangga dengan ketaatannya, dia merasa sudah soleh, bahkan dia meremehkan orang lain. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara ketaatan dia yang dibalut dengan ujub. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang menghancurkan manusia itu i'jabur rajuli bi nafsi. Dia takjub sama dirinya. Ada perempuan kalau bercermin ketawa-ketawa sendiri? Ada yang lihat, ya Allah bagus banget anak punya anak ya. Dia lihat kiri kanan, ada yang bangga sama dirinya sendiri. Padahal ketika tanya sama anaknya, nak, mama gimana nak? Mama udah tua mas. Tapi ketika dia bercermin, dia merasa masih muda. Anaknya, itulah kadang-kala kita perlu yang namanya apa namanya ya? Auditor eksternal. Soalnya kalau kita mengaudit diri sendiri, kadang-kala merasa kayaknya sudah khayiran ini. Iya, ada orang yang suka ngomongin orang lain tapi gak sadar. Anak yang tahu, anaknya itu ngomong, Ustaz, anak punya abah kayak gini Ustaz, anak punya umi kayak gini Ustaz, gimana Ustaz ya? Tapi dua orang ini, abah sama umi anak, merasa gak masalah. Bahkan kalau dikasih nasihat sama anaknya, udahlah engkau masih bau kencur, mau tahu apa-apa. Ini bahaya sekali cama. Dan memang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kita perlu takut. Yang kelima ini kita perlu takut amalan kita nanti gak diterima sama Allah. Perasaan takut itu yang membuat kita habis sholat baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bayangkan habis sholat istighfar, bukan habis berbuat dosa loh. Kalau orang habis berbuat dosa, habis ghibain orang lalu astaghfirullah, astaghfirullah, ya pantas dia berbuat dosa. Ini habis sholat istighfar. Ini menunjukkan bahwa kita memang perlu takut. Jangan-jangan sholatku gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak sholat kita yang hanya 1/10 yang diterima ya? Bahkan ada orang yang sholat selama 60 tahun. Kata Nabi SAW, inna rajula la yusalli sholata 60 sana walam tuqbal lahu sholat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya gak ada yang diterima ya? Satu pun gak ada yang diterima. Kenapa? Asal-asalan dia sholat. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya bagus tapi ruku'nya enggak. Ada yang ruku'nya bagus, sujudnya enggak sempurna. Yang penting dia sholat. Maka tolong kita pelajari lagi, apa sih syarat-syarat agar ibadah kita diterima sama Allah Azza wa Jal. Kemudian jamaah, kita gak perlu sibuk dengan omongan orang. Orang mau jelekin kita, orang mau menghina kita, udah gak usah sibuk sama omongan mereka. Juga gak perlu bangga dengan pujian orang. Orang itu muji kita gak ada gunanya juga. Pujian yang berguna itu pujiannya Allah. Jadi kalau mau riak, riak sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk dengan omongan orang. Kemudian yang selanjutnya, ingat suatu hari kita di kuburan sendirian, maka gak perlu kita ngurusin orang. Gak perlu kita merasa lebih baik dari orang lain. Gak perlu kita menunggu ucapan jazakallah khair dari orang lain. Sudah kita berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Naam, silakan. Pertanyaan langsung boleh, mau ditulis silakan. Ini memang jamaah itu pinter kabeh. Nah, enggak ada yang perlu ditanyakan seperti itu. Sudah paham semua. Ana takut nerusin, gelasnya udah penuh, tumpah-tumpah nanti. Naam, tafadhol. Naam, silakan. Bismillah, jamaah. Ada dua orang yang gak akan pernah nuntut ilmu ya. Yang satu sombong, yang kedua pemalu. Naam, tafadhol. Silakan. Baiknya dihidupin dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
2: Ini sebagian ibu minta dikasih sedikit buat birrul walidain.
1: Masya Allah. Ya jemaah, kalau bicara orang tua, kadangkala ini ibu-ibu ya, bukan anak-anak ya, karena sebagian ibu-ibu merasa pangkatnya sudah berubah jadi ibu-ibu. Padahal ingat, walaupun jidda, pangkat yang tidak pernah berubah itu adalah anak. Jadi seorang ibu tetap anak, seorang jiddah tetap anak. Kalau melihat kepada orang tuanya, jangan merasa karena sudah punya keluarga sendiri, sudah punya anak, sudah punya cucu, lupa kalau dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Jadi berbaktinya seorang muslim kepada orang tua itu hayyan wa mayyitan. Jadi bukan hanya ketika hidupnya, tapi ketika mati pun kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita. Hanya saja berbeda berbaktinya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah, maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ini bicara haknya Allah ya. Salat tepat waktu. Qultu thumma ayy? Abdullah bin Mas'ud tanya, setelah itu apa? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ayy? Setelah itu apa? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita lihat hadis ini, urutannya itu ternyata salat, birrul walidain, berbakti sama orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Memang wanita itu ada keterbatasan berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia punya suami. Ketika seorang punya suami, ada kebaktian sama orang tua yang perlu izin suami. Contohnya apa? Berbakti sama orang tua yang perlu izin sama suami. Ibu-ibu, pergi ke rumah orang tua. Tapi Tapi kalau kirim makanan buat orang tua, pesenin makanan buat orang tua, telepon orang tua, video call sama orang tua, transfer ke orang tua, ada hal-hal yang tidak perlu izin sama suami. Kecuali kalau fulusnya suami. Kalau fulusnya suami harus pamit sama suami. Doa buat orang tua gak harus izin sama suami. Seorang laki-laki itu wajib berbakti kepada orang tuanya sampai kapanpun. Seorang anak wanita sama, gak ada bedanya. Bedanya cuma tadi istri ada hal-hal kebaktian yang harus izin sama orang tua. Pernah anak ketemu dengan seorang bapak. Dia menangis. Dia mengatakan, Ustaz, anak punya anak sekarang durhaka sama anak. Padahal anak itu ya punya pengetahuan agama ya. Baguslah pengetahuan agamanya. Akhirnya anak ngomong sama dia, Bang, abang itu sudah buat abahnya nangis. Loh, anak punya istri, anak punya anak, anak bertanggung jawab. Iya Bang, betul. Tapi sebelum itu ada istri, sebelum itu ada anak, ada orang tua. Yang abang wajib berbakti sama orang tua. Dan pangkat abang sampaikan, walaupun sudah menikah tetap anak. Gak berubah gitu. Maka di sini bagaimana anak perempuan itu membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, agar suaminya membolehkan dia untuk tetap mengunjungi orang tuanya, datang ke rumah orang tuanya. Dan jangan sampai kesibukan dengan keluarga membuat kita lupa sama orang tua kita. Paling enggak telepon sama orang tua. Ketika ada seorang sahabat ya, yang dia minta izin untuk jihad fi sabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu jihad ini resikonya nyawa, cacat seumur hidup, kehilangan harta. Nabi SAW tanya, Ummu Kahay, ibumu masih hidup? Masih hidup ya Rasulullah. Kau berbakti sama ibu. Datang lagi dari kanan. Kata Nabi SAW, kau berbakti sama ibu. Datang lagi dari arah mana-mana sampai ke depan. Kata Nabi SAW, ilzam rijlaha fa innal jannata sam. Kau cari surga kan? Tetap kau di kaki emakmu, di situ surga, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita bicara berbakti, berbakti kepada ibu itu lebih daripada berbakti kepada ayah memang. Tapi anak jangan lupa, kadang-kadang dia sama emaknya, emaknya, emaknya lupa sama bapaknya. Sebagian anak perempuan itu mungkin dia berpikir, abah anak pernah trauma Ustaz, abah anak jahat Ustaz, anak punya abah dulu KDRT sama anak punya ibu. Macam-macam lah dia sebutkan kesalahan abahnya. Jemaah rahimakumullah, kita tuh wajib berbakti sama orang tua kita. Walaupun bapak kita kafir, jemaah. Walaupun orang tua kita kafir, kita wajib berbakti. Kita wajib berbakti sama orang tua kita walaupun orang tua kita nyuruh kita kafir. Lebih parah lagi, orang tua kita nyuruh kita berbuat maksiat, kita tetap wajib berbakti tapi tidak taat kepada kemaksiatan itu. Jadi jangan sampai berpikir ana berbakti sama abah, ana berbakti sama umi kalau mereka baik sama ana, tapi mereka pilih kasih Ustaz, mereka mendzalimin ana Ustaz, mereka gini, tetap wajib berbakti. Jadi jangan berpikir kita wajib berbakti.

0: antusyrika bi. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Engkau jangan nurut sama orang tuamu dalam kemaksiatan ini. Kemudian wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau dampingin orang tuamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ini orang tua yang kafir yang nyuruh anaknya berbuat kafir. Apalagi orang tua yang cuma fasik, anak punya abah enggak soli. Anak punya abah mungkin dia kerjanya enggak benar. Tetap wajib berbakti kita sama orang tua kita. Maka hendaklah kita dia melakukan evaluasi. Apalagi yang orang tuanya sudah sepuh. Karena bentar lagi dia akan pergi mungkin, dan kita tidak lagi bisa berbakti seperti ketika hidup. Dan orang tua itu, pintu surga itu ada berapa ibu-ibu? Ibu-ibu, ada berapa? Berapa? 7 itu pintu neraka. Yang benar loh. 7 masuk neraka. Kalau kelihatan 7 pintu berarti neraka, jangan masuk. Pintu surga itu 8. 8 pintu surga itu. Di antara pintu surga yang 8 itu ada yang paling indah, paling bagus pintunya. Pintu apa? Berbakti sama orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Baik. Ada pertanyaan? Tafadhol. Azan Maghrib jam berapa?
1: Kurang 5.
0: Siap, masih ada waktu. Tafadhol.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di luar topik. Misalnya orang tua itu tinggal satu, terus mereka mau kayak hibah uang apa? Waris ya, buat apa ya? Orang tua itu punya rumah, anaknya 3. Terus perempuannya 1, laki 2. Orang tua ini barusan si yang A buat si B ya, yang rumah nomor 1 buat si A, nomor 2 buat si B, nomor 3 buat si C. Terus di situ orang tua tersebut bikin surat
0: hibah.
2: Iya, hibah. Nah, dia berpesan, tolong ini rumah hasil kami orang tua kalian, jangan dijual. Misal seandainya orang tua ini udah gak ada, terus si anak menjual, apakah kita harus menjalankan wasiat beliau atau gimana?
0: Insyaallah. Iya. Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara hibah, hibah sebelum meninggal dunia itu harus ada serah terima ya. Kalau hanya pesan namanya wasiat. Kalau hanya mengatakan ini rumah buat fulan, buat fulan, buat fulan, tapi enggak dikasihkan. Tapi kalau sudah diserah terimakan, bukan surat ya, tapi serah terima. Makna serah terima itu sudah dimilikin. Jadi kalau anak itu mau jual ya punya dia gitu, walaupun ibunya masih hidup, milik dia. Itu namanya hibah. Boleh jadi anaknya mati lebih dulu daripada orang tuanya. Ketika anaknya mati lebih dulu, maka itu jadi warisan. Karena sudah dihibahkan. Para ulama mensyaratkan kalau hibah itu ada serah terima. Tapi kalau cuma surat wasiat berarti hanya wasiat saja, nunggu mati baru diberikan. Ini yang mana ini? Surat apa?
2: Surat wasiat si B, si C.
0: Iya.
2: Kalau di depan pengacara ini yang sini buat sini ya, saya kasih.
0: Iya, berarti sudah diterimakan kan? Iya, enggak nunggu mati baru diberikan. Aman, berarti sudah jadi milik mereka. Tapi tinggal sekarang wasiat rumah tadi. Kalau bicara wasiat, orang tua itu boleh berwasiat sepertiga dari hartanya. Jadi kalau dia wasiatkan rumah ini jadi rumah induk, kalau nilainya sepertiga dari seluruh harta warisannya, boleh.
2: Walaupun nilainya perempuan dan laki beda itu apa?
0: Ini yang ditanya, hibahnya apa wasiatnya tadi?
2: Hibahnya.
0: Oke, okay. Kalau hibahnya itu

0: Ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan hibah itu seperti warisan, berarti 1:2. Tapi yang kedua, dan analis pendapat ini lebih kuatnya, kalau hibah itu boleh sama. Boleh sama. Kalau ternyata tidak sama, kembali kepada keridhaan mereka. Karena pada hakikatnya orang tua itu enggak boleh pilih kasih ya sama anaknya. Jadi kalau mereka ridho, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal yang masalah wasiat. Wasiat itu boleh dilaksanakan karena ada orang tua yang wasiat. Abah minta rumah itu jangan dijual ya. Rumah itu jadi tempat kumpulnya keluarga. Sudah. Kalau wasiatnya seperti itu dan nilainya enggak lebih dari 1/3, dilaksanakan. Karena pembagian waris itu kata Allah Azza wa Jalla, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Pembagian waris itu setelah wasiat ditunaikan, utang dilunasin. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhal.
1: Soal tadi keikhlasan, kalau ibadah itu tujuannya untuk dicari untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, apa itu termasuk? Iya.
0: Nah,
2: jadi tentang keikhlasan, amal yang disembunyikan masuk dari salat malam. Jadi ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ya, 300 rakaat. Itu yang meriwayatkan kalau masalah putranya Abdullah. Artinya itu diketahui saja. Nah, kalau untuk nanti kita, misal kita melaksanakan suatu amalnya salat malam, kita tetap ikhlas dan tujuannya diketahui sama anak istri kita untuk
0: ikuti,
2: untuk diikuti, untuk pendidikan supaya anak-anak kita mengikuti dengan baik dan benar. Terus kemudian ada dengar tentang makna ria, terus kemudian bisa ibadah itu kalau tujuannya untuk manusia itu bisa ada syurga. Jadi dia melakukan ibadah atau meninggalkan ibadah itu karena manusia, itu bisa syirik. Jadi tidak hanya pamer, mungkin dia tidak melakukan suatu ibadah karena di situ ada orang, dia malah terselubung ke dalam ria. Kalau tidak salah, mungkin jelaskan itu.
0: Nah, iya, berkaitan dengan ikhlas ini, tadi kita sampaikan menyembunyikan amalan itu yang membantu kita lebih ikhlas. Tapi bukan berarti kalau beramal itu harus sembunyi semua, enggak. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan in tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah, kalau kalian sedekah terang-terangan ya bagus, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik. Jadi kalau bicara sholat tadi, sholat sunnah boleh di masjid, tapi di rumah lebih baik gitu loh. Karena memang lebih gak kelihatan orang. Kalaupun di rumah dilaksanakan kelihatan orang, orangnya terbatas. Artinya orang itu, masa kita mau riak sama orang-orang itu sebenarnya. Tapi kalau di luar, potensi riaknya lebih besar. Jadi kalau bicara kita mau sholat sambil bawa anak kita, ngajarin anak kita, gak ada masalah. Yang penting kan niat. Jadi kalau menunjukkannya itu gak apa-apa, asalkan niatnya tetap lillahi ta'ala. Dia bicara untuk ngajar ya, dalam rangka untuk mendidik anak-anaknya. Ya, kalau bicara tadi meninggalkan amalan karena manusia, jadi ada orang yang meninggalkan amalan karena manusia ini kondisinya beda-beda. Kondisi yang pertama, dia mau beramal tapi kelihatan orang, dia mau tunda. Bukan dia gak sholat sama sekali gitu, enggak, tapi dia menunda. Tapi ada orang yang kelihatan orang, udah gak sholat ya. Dan anak ingat dulu di kampung anak itu ada satu orang yang gak pernah sholat di masjid. Anak tanya, kenapa, kata dia? Takut riak anak. Iya, dia meninggalkan sholat di masjid, takut riak loh. Gak bener ini gitu loh. Seperti itu. Kenapa? Karena sholat berjamaah ini memang sholat yang kelihatan orang. Dan itu sebenarnya semua orang sama. Semua orang laki itu seharusnya semuanya di masjid. Yang membedakan apa? Sunnahnya tadi. Engkau kalau kepingin nggak kelihatan orang, ya kobliyahnya di rumah, ya ba'diyahnya di rumah gitu. Tapi kalau berjamaah, ya memang orang-orang munafikin itu sholat ke masjid, tapi riya. Kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat males. Tapi kalau ada yang ngelihat, semangat dia, yura'unan nas, riya dia. Jadi kalau meninggalkan tadi karena manusia sehingga dia tidak mau beramal, jadi bisa terjebak dalam kesyirikan sebenarnya nantinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita akhirnya meninggalkan amalan karena manusia. Tapi kita meninggalkan amalan karena takut dipuji manusia, kemudian kita cari waktu lain. Contoh kita mau sedekah. Ana mau sedekah di kelihatan orang. Tunggu. Nanti orang pada pergi baru kita kasih. Enggak apa-apa yang seperti itu. Bukan akhirnya aduh kelihatan ahsan enggak sedekah ana. Akhirnya dia malah enggak sedekah gitu. Itu yang tidak diperbolehkan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, ada pertanyaan? Tafadhol.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, kalau seandainya kita lagi jualan gitu Ustaz, terus ada yang pesan nanti untuk maulid atau untuk ulang tahun, itu gimana ya Ustaz?
0: Nah, Masya Allah jemaah, ini pertanyaan yang indah sekali ya. Kenapa anak katakan indah? Ketika seorang mulai berpikir boleh atau tidak boleh, itu menunjukkan kepedulian dia dengan agama. Karena ada orang yang gak peduli lah, yang penting anak gak nyakitin orang, anak gak ngambil hartanya orang, terserah orang mau ngomong apa. Tapi ada orang yang subhanallah naik tingkatannya, dia mulai tanya, ini boleh apa enggak ya? Dan coba tanyakan kepada diri kita, berapa banyak pertanyaan kita selama hidup tentang boleh dan tidak boleh secara agama. Apalagi kita hidup di masa yang orang enggak peduli dapat harta halal atau haram dia. Banyak orang enggak peduli lagi. Maka bicara ada acara-acara yang mungkin tidak dibenarkan dalam agama atau tidak dianjurkan dalam beragama. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan itu ya. Mungkin bicara tadi acara yang disebutkan, bicara maulid, bicara ulang tahun. Kan masalahnya memang ada khilaf Ustaz, sebagian ulama membolehkan bahkan mengajak orang seperti itu. Tapi ketika kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka kayaknya yang mereka lakukan yang lebih baik. Nabi SAW tidak pernah merayakan hal itu, para sahabatnya gak pernah, imam yang empat juga gak pernah merayakan. Kenapa kemudian kita harus terjebak dalam perdebatan padahal mereka gak pernah melakukan gitu? Buat apa kita debat dalam masalah ini? Maka rasa lebih baik kita menolak ketika kita diminta seperti itu. Dan jangan takut rezekinya berkurang ya, karena barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik insyaallah. Baik, karena sudah azan, kita ada oh nanti habis sholli. Baik, kita lanjutkan.